0: walaupun walaupun ada itu enggak parah.
1: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi serupa juga dirasakan oleh salah satu pasien yang datang berobat ke Puskesmas Pari. Salah satunya adalah Nadia yang mengalami flu dan batuk selama sekitar 2 pekan dan mengarah pada kondisi gejala ISPA. Kondisi yang tidak kunjung membaik mendorongnya untuk mendapatkan pemeriksaan medis di Puskesmas Pari Kabupaten Kediri.
2: Tadi batuk pilek sih, Kak, sama kayak hampir ISPA gitu sih kata dokternya. Udah hampir 2 mingguan sih ini. Ya karena udah mengganggu banget sih, Kak. Udah kayak rasa demam gitu, gak enak banget pokoknya. Jadi ya mau gak mau ya harus ke puskesmas gitu.
1: Saat ini, masyarakat diimbau untuk menjaga daya tahan tubuh dengan memenuhi asupan gizi, termasuk mengkonsumsi buah dan sayur, serta protein hewani bagi balita. Sementara bagi masyarakat yang telah mengalami gejala penyakit, pencegahan penularan juga perlu dilakukan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Anugo Suma melaporkan.
3: Kamar Dagang dan Industri Gadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center, JICC. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati.
4: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
5: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center hari ini. Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan Kadin, Rahayu Saraswati, menjelaskan Nusantara Rising merupakan gerakan kolaboratif yang tujuannya memperkuat pengaruh budaya Indonesia di tingkat global.
4: Inilah semangat dari Indonesia Soft Power Paper yang telah diinisiasi oleh Kadin Indonesia bersama para pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait. Dokumen ini adalah fondasi dan peta awal untuk bergerak bersama. Dan sebagai kelanjutan dari gagasan tersebut, hari ini Kadin Indonesia memperkenalkan Nusantara Rising, Indonesia's Collective Soft Power Movement.
5: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan, Kadin Sinta W. Kamdani, menjelaskan Indonesia perlu mengubah pendekatan pengembangan industri budaya dari sektoral menjadi sirkular.
6: Pendekatan kita terhadap industri budaya bersifat sektoral, bukan sirkular. Film berjalan sendiri, gym berjalan sendiri, fashion berjalan sendiri, kriya berjalan sendiri. Padahal nilai yang sesungguhnya lahir justru ketika sektor-sektor ini saling menarik dan saling memperkuat. Sebagaimana?
5: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Fadli John menjelaskan Indonesia merupakan negara yang sangat kuat dari sisi kebudayaan dan pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang kebudayaan dengan didirikannya Kementerian Kebudayaan pertama kali di Indonesia.
7: Kementerian Kebudayaan ini baru berusia hampir 2 tahun. Atas komitmen Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia kita punya Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri, ya, stand alone ministry gitu ya. Dan ini merupakan satu hal yang menurut saya satu komitmen besar, karena kita ini memang negara yang sangat kuat secara budaya. Boleh dibilang kita ini negara yang sebenarnya adalah super power di bidang kebudayaan.
5: Sekedar informasi, Nusantara Rising lahir dari tindak lanjut Indonesia Soft Power Paper yang diinisiasi Kadin serta pelaku industri dan berbagai pemangku kepentingan. Dari Jakarta International Convention Center, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Indonesia akan memanfaatkan kerjasama dengan Irlandia untuk memperluas akses pasar produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
8: Tahun 2026 menandai 42 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Irlandia. Selama kurun waktu tersebut, kemitraan Indonesia dengan Irlandia terus berkembang di berbagai bidang seperti pendidikan, investasi, dan perdagangan. Tahun 2025, total nilai perdagangan Indonesia dengan Irlandia mencapai 228,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan sepanjang Januari hingga Juli 2026, perdagangan Indonesia dengan Irlandia sudah mencapai 145,5 juta dolar. Angka tersebut belum mencerminkan semua potensi yang masih bisa dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Priyo Pambudi dalam keterangan pers bersama Duta Besar Irlandia untuk Indonesia Sharon Lennon di Jakarta Jumat 4 September 2026. Menurut Edi, kerjasama dengan Irlandia semakin penting mengingat saat ini Irlandia sedang mengemban mandat presidensi Dewan Uni Eropa. Irlandia, menurut Edi, bisa menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih luas di Uni Eropa. Apalagi kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau IEU-CEPA sudah pada tahap akhir.
9: Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia. Setelah mulai berlaku, 90,4% pos tarif Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol, sementara tambahan 8,37% pos tarif akan mendapatkan penurunan tarif secara bertahap dan fasilitas tarif rate kuota. Kami meyakini bahwa presidensi Irlandia pada Dewan Uni Eropa yang berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2026 juga memberikan peluang yang penting untuk semakin memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dan Irlandia sekaligus memperdalam keterlibatan Indonesia dengan Uni Eropa secara lebih luas.
8: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, mengatakan sebagai pihak yang juga mewakili Presidensi Dewan Uni Eropa, momentumnya sangat tepat menjelang penandatanganan IEU-CEPA. Menurut Lennon, momentum ini pantas untuk dirayakan, sekaligus melipat gandakan komitmen kedua negara.
10: That I stand here as the representative of the presidency of the Council of the European Union for this period, and it is very proudly that we do.
8: Saya berdiri di sini juga sebagai perwakilan dari presidensi Dewan Uni Eropa, dan kami melaksanakan presidensi itu dengan bangga. Irlandia sangat serius menjalankan keanggotaan kami di Uni Eropa. Momen ini hadir di saat Uni Eropa dan Indonesia semakin dekat dengan akan ditandatanganinya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Menurut saya, ini adalah sebuah momen yang tidak hanya patut dirayakan, tetapi juga momen untuk melipat gandakan komitmen bersama. Upaya untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Irlandia diwujudkan dengan penandatanganan Letter of Intent Kerjasama Ekonomi dan Bisnis pada Jumat kemarin. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia dan Irlandia sudah membidik sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas. Di antaranya teknologi digital dan kecerdasan buatan, energi terbarukan, farmasi, penerbangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
11: Laporan khusus. Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi Timur Jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
12: Восточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей.
13: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun, sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
12: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. За этими цифрами показатели.
11: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
14: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
15: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
14: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
11: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
16: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter, yang mutakhir, untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita, jika kita menjadi lebih baik kualitasnya, itu juga salah satu yang dibicarakan. Dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang setelah juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi, sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas, sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
11: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, bentuk penguatan kemitraan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia, bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau EEF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi timur jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral sebagai target final. Namun, yang ditekankan adalah setiap kesepakatan harus memiliki nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni penandatanganan nota kesepahaman atau sekedar pengumuman angka investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana kantor kepresidenan Korea Selatan belum memutuskan dan masih meninjau rencana pengerahan pasukan ke Selat Hormuz. Berdasarkan hukum Korsel, pengerahan pasukan ke luar negeri memerlukan keputusan Dewan Keamanan Nasional, pembahasan oleh Kabinet, serta persetujuan dari Majelis Nasional. Sedangkan usulan tersebut dapat diajukan ke Parlemen paling cepat pada bulan ini. Dari dunia olahraga, dua gol Alexander Isak mengantarkan Liverpool mencetak kemenangan perdana Liga Inggris pada musim ini setelah mengalahkan tuan rumah Ipswich Town dengan skor 2-0 pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat Liverpool menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 5 poin dari 3 pertandingan, terpaut 1 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Selanjutnya kami ajak kembali Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Brigadir Treslinda.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Treslinda, silakan.
19: Dan selamat pagi pendengar Pro 3, kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Semanggi dan lurus mengarah ke Tebet, Manggarai masih dalam keadaan relatif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari arah Semanggi yang akan berbelok kanan ke arah Pasar Minggu juga masih dalam keadaan ramai dan lancar, ke kiri ke arah Tebet dan Manggarai juga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan juga kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Permai, Koja, Jakarta Utara. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan mengarah ke Yosudarso ataupun Tanjung Priuk dalam keadaan ramai dan lancar. Kita juga melihat dari CCTV kami dominasi kendaraan angkutan barang. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Tanjung Priuk. Kami juga mengharapkan bagi pengendara roda 2 maupun minibus yang mengikuti di belakang kendaraan bus dan juga truk-truk angkut muat agar menjaga batas blind spot, di mana blind spot ini kendaraan yang mengikuti di belakang tidak terpantau pada kaca spion sopir bus maupun truk angkut muat. Tentunya hal ini perlu diantisipasi bagi setiap pengguna jalan yang mengikuti. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Yosudarso yang akan mengarah ke Tanjung Priuk sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya dari Simpang Japanan Porong. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat memang saat ini arus lalu lintas di kawasannya cukup ramai dengan dominasi kendaraan angkutan barang maupun kendaraan minibus dan juga kendaraan roda 2. Untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto dan juga Malang sampai saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Dan pendengar Pro 3 yang terakhir, CCTV kita pantau dari Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dari kedua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kalau kita melihat ini terjadi peningkatan volume kendaraan di akhir pekan, akan terjadi hingga sore hari nanti. Kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka, mengingat memang aktivitas akhir pekan untuk kawasan wisata ini akan terjadi dominasi wisatawan. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Dewi Sartika juga sampai saat ini dalam keadaan kondusif lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam ini terjadi 125 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 18 orang, 33 orang luka berat serta 127 orang luka ringan. Dari data tersebut 69% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian kami juga menginformasikan hingga saat ini Polda Metro Jaya, maksud kami Korlantas Polri, melakukan penilangan melalui ETLE ataupun Electronic Traffic Law Enforcement, di mana berdasarkan data IRSMS, angka pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia ini tercatat sebanyak 5.086 pelanggaran. Dengan pelanggaran tertinggi, Polda Metro Jaya sebanyak 1.246 pelanggaran. Kemudian untuk Polda Jatim 735 pelanggaran dan Polda Jabar 621 pelanggaran. Tiga polda ini juga menurut catatan Korlantas Polri dengan angka pelanggaran tertinggi pada hari kemarin. Ini tentunya menjadi catatan bagi para pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, terutama tentang rambu dan marka. Untuk rambu dan marka ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 283. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan peduli tentang keselamatan antar sesama. Ini juga membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun menurunkan fatalitas korban laka lantas. Demikian Brigadir Tres Linda melaporkan. Kembali ke Saini di studio. Silakan.
18: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: hari, kakekku menanam pohon. Sudah banyak banget yang ditanam. Aku pernah nanya, kenapa sih setiap hari menanam pohon, kek? Kakek hanya menjawab,
1: kamu akan melihat hasilnya nanti.
2: Benar, kini aku dan anak-anakku merasakan hasilnya. Tidak ada tanah longsor, udaranya juga sejuk. Terima kasih, kek.
3: Andai kita semua menanam pohon, bencana dapat dicegah. Sudahkah kita menanam pohon?
4: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, setengah 8 pagi ini di hari Sabtu tanggal 5 September 2026, saya Ulan Anita bersama Anda kembali. Dan pagi hari ini dalam opini publik kita akan membahas tentang jerat judol di balik bansos menguatkan perlindungan keluarga daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Judi online ini yang menjadi perhatian dalam pemerintah, terutama juga di Kementerian Sosial begitu ya, karena ini di terindikasi begitu dari Kementerian Sosial mendalami begitu ya, ada data penerima bantuan sosial yang terindikasi terlibat dalam judi online atau judol. Dan data ini diperoleh dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul ini menjelaskan bahwa pihaknya ini terus melakukan penyisiran dan juga verifikasi terhadap data tersebut. Dan langkah ini dilakukan untuk memastikan apakah aktivitas judol benar-benar dilakukan oleh penerima manfaat atau terdapat pihak lain yang menggunakan identitas maupun rekeningnya. Jadi ada berdasarkan data begitu ya yang sudah dikumpulkan, lebih dari 1,4 juta penerima bansos terindikasi bermain judol dan sebagian di antaranya sudah melakukan klarifikasi. Ya, dan sebagian besar aktivitas judol ternyata dilakukan oleh anggota keluarga penerima manfaat seperti anak, cucu, suami atau istri dan juga anggota keluarga lainnya yang disebut sebagai bukan pengurus. Ya, dan pengurus ini adalah penerima manfaat yang tertera dalam rekening penerima bansos. Sementara yang bukan pengurus itu adalah keluarganya, bisa suami, istri, atau bisa anak-anaknya atau cucunya yang berada di dalam satu KK. Ya, dan ini terindikasi sedang didalami 1,4 juta datanya gitu ya. Dan selain melakukan pendalaman dan juga pengecekan, Kemensos juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan juga beberapa dan pilar-pilar sosial gitu ya, untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada penerima manfaat. Karena selain penerima manfaat, Kemensos ini juga menerima data 1.900 orang pegawai yang terindikasi melakukan aktivitas judol juga. Dan Kemensos sedang menelusuri data tersebut dan akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi ini bisa berupa peringatan, penundaan tunjangan kerja, penurunan pangkat hingga pemberhentian dengan pertimbangan tingkat kesalahan masing-masing. Ya, ini judi online mengintai karena saking mudahnya aksesnya di handphone kita, kadang membuka suatu link ada iming-iming atau mungkin ada iklan yang ternyata itu link untuk judi online. Jadi tetap literasi digital itu tetap harus ditingkatkan. Dan pendengar, menurut Anda, jika ada data dari kementerian begitu ya, penerima manfaat itu terindikasi judi online, apakah menurut Anda harus langsung ditutup atau diberikan waktu kepada yang penerima manfaat itu atau yang punya rekening itu untuk memberikan klarifikasi? Silakan Anda bisa menyampaikan opini Anda. Mendengar, Anda bisa menelpon 580333, juga bisa mengirimkan WhatsApp di 0811-2711-911. Sambil nanti kita di pukul 8 pagi juga akan berbincang dengan dua narasumber dalam Dialog Jogja Menyapa, dengan Pak Suyarno, Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga dengan Dr. AB Widianto. Beliau adalah sosiolog UGM. Anda bisa bergabung, menelpon, WhatsApp, juga menyaksikan tayangan kita pagi hari ini di YouTube RRI Jogja Official.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
3: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi pendengar opini publik. Pagi hari ini saya akan menanyakan kepada Anda ya tentang bagaimana ketika penerima bansos ini terlibat judol. Apakah perlu langsung ditutup atau diblokir, dinonaktifkan, atau perlu verifikasi dulu? Mungkin verifikasi seperti apa yang menurut Anda bisa efektif begitu ya untuk bisa menekan judi online ini? Silakan Anda bisa bergabung dengan 580333, juga WhatsApp 0811-2711-911. Dan di pukul 8 sebentar lagi kita juga akan berbincang dengan dua narasumber dengan tema adalah jerat judol di balik bansos menguatkan

0: Perlindungan Keluarga DIY. Dengan Pak Suyarno, Kepala Dinas Sosial DIY, dan juga dengan Dr. AB Widianto, Sosiolog UGM pendengar. Dan tayangan, Anda bisa juga menyaksikan siaran kita pagi hari ini di YouTube RRI Jogja Official. Sebaliknya juga saya akan hadirkan sebuah informasi yang akan dihadirkan oleh rekan saya, Ulfa Nurul Aziza dari Gunung Kidul, melaporkan tentang kasus judol di Gunung Kidul.
1: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Kabupaten Gunung Kidul mencatat sebanyak 9.921 keluarga penerima manfaat bantuan sosial terindikasi menggunakan bantuan tidak sesuai dengan ketentuan. Data tersebut tercatat per 1 Agustus 2026. Kepala Dinsos P3A Gunung Kidul Arham Mashudi mengatakan, pemanfaatan bantuan yang tidak sesuai ketentuan tersebut diantaranya digunakan untuk aktivitas judi online maupun game online.
2: Ini yang terindikasi pemanfaatannya ini tidak sesuai dengan ketentuan.
1: Menurutnya, masyarakat yang namanya masuk dalam data tersebut masih memiliki kesempatan untuk memberikan klarifikasi melalui sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation. Dalam sistem tersebut terdapat dua pilihan, yaitu menu sanggah dan menu berhenti.
2: Karena di sistem kita di 6NG itu, ini memang ada dua yang bisa kita lakukan. Yang pertama sanggah, kemudian yang kedua menu berhenti atau tidak melakukan lagi. Kemudian kalau yang menu berhenti ini adalah menu untuk orang yang memang merasa judol, kemudian berhenti.
1: Hingga saat ini tercatat sebanyak 268 KPM telah mengajukan sanggah karena merasa tidak melakukan judi online. Sementara itu sebanyak 235 KPM menyatakan telah berhenti melakukan aktivitas judi online. Dari Gunung Kidul, Ulfa Nurul Azizah melaporkan.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Wah, lumayan juga. Banyak yang berminat dengan abon bikinanku. Meskipun penglihatanku tidak sempurna, low vision sejak aku lahir, namun aku tetap bisa mempelajari banyak hal. Keterampilan yang dulu ku asah ternyata bermanfaat untuk hidupku. Terima kasih Tuhan. Kekuranganku justru bisa memacu semangatku.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan pukul 8 pagi pendengar, kita mulai dialog Jogja menyapa pagi hari ini dengan tema jerat judol di balik bansos menguatkan perlindungan keluarga daerah istimewa Yogyakarta. Dan siaran kita pagi ini selain disiarkan di RRI Pro 1 juga di YouTube RRI Jogja Official. Anda pada saatnya nanti bisa bergabung untuk menanggapi perbincangan kita pagi hari ini, bisa menelpon 580333, juga bisa mengirimkan WhatsApp di 0811271111. Dan pagi hari ini sudah terhubung lewat Zoom meeting dua narasumber saya. Yang pertama saya sapa dengan Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pak Suyarno Esos MA. Selamat pagi Pak Suyarno.
1: Selamat pagi Mbak Ulan, selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta. Salam sehat.
0: Salam sehat selalu Pak Yarno. Baik, dan narasumber saya yang kedua dengan Dr. AB Widianto MA, Sosiolog UGM. Pagi hari ini, baru saja bergabung. Selamat pagi Pak AB, apakah bisa mendengar suara saya Pak?
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Pak Abin, ya. Belum muncul videonya ini, Pak?
2: Oh, baik. Sebentar.
0: Oke. Karena siaran kita pagian disiarkan di YouTube gitu, Pak, agar bisa disaksikan oleh pendengar kita. Baik, dan pendengar juga yang ingin bergabung nanti bisa menelpon dan juga bisa mengirimkan WhatsApp untuk bertanya dengan dua narasumber kita pagi hari ini. Tema kita adalah jerat judol di balik bansos menguatkan perlindungan keluarga di daerah istimewa Yogyakarta. Baik, ini seperti yang sempat tadi juga saya informasikan begitu ya, bahwa Kementerian Sosial pada September 2026 ini menyebut lebih dari 1,4 juta data keluarga penerima manfaat terindikasi terkait judol dan saat ini masih didalami. Dan pemerintah juga menemukan kemungkinan rekening atau identitas penerima bansos digunakan oleh anggota keluarga maupun pihak lainnya. Baik, saya akan bertanya dulu dengan Pak Suyarno. Pak Suyarno, bagaimana Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta melihat kebijakan pemerintah yang menangguhkan sementara bansos bagi penerima manfaat gitu ya, yang terindikasi terlibat judi online? Dan bagaimana juga di Daerah Istimewa Yogyakarta indikasi-indikasi ini, apakah berapa datanya? Saya dengar ini beberapa daerah di Gunung Kidul, di Bantul dan juga Kulon Progo penerima manfaat ini juga terindikasi terlibat judi online. Monggo Pak Suyarno.
1: Pagi Pak Abe, tadi belum
2: sempat. Pagi, Pak.
1: Ya, baik, terkait dengan indikasi judol bagi KPM penerima bantuan begitu ya. Di DIY cukup besar begitu, karena sekitar 17,34% dari penerima bantuan PK 178.402 KPM gitu ya. Itu ada 31.649 yang terindikasi judol. Nah, terindikasi ini memang ada kemungkinan dua hal gitu ya. Satu, memang si penerima bantuan ini benar-benar melakukan judi online atau ada indikasi penyalahgunaan. Nah, penyalahgunaan ini bisa jadi anggota keluarga juga bisa gitu, anaknya misalnya atau cucunya dan seterusnya. Nah, saat ini memang terkait dengan mensikapi tingginya indikasi penerima bantuan melakukan judol, karena kalau dibandingkan di tahun 2025 ini luar biasa peningkatannya. 2025 itu sekitar 7 ribuan gitu ya. Nah, ini di 2026 sampai dengan bulan Agustus ini sudah 31.649 orang. Artinya memang kami melihat dimungkinkan bahwa penyalahgunaan bansos ini ya tergiur dengan iming-iming segera dapat uang yang lebih besar begitu ya. Karena ada semacam perangkap begitu, perangkap gitu informasinya, bahwa ketika kita main judol itu awal-awal kita selalu menang gitu ya. Tetapi setelah itu hampir kalah terus gitu, sehingga bisa jadi memang ketika judol ada keterkaitannya dengan pinjol juga bisa jadi gitu, karena sudah memang pengen terus untuk ngikutin judol gitu. Tetapi dari indikasi tadi tentunya ada mekanisme yang bisa dilakukan oleh penerima KPM yang penerima bantuan sosial yang terindikasi judul. Satu, dengan sanggah gitu. Jadi sanggah tentunya satu membuat surat pernyataan begitu bermeterai, dan itu ada tiga pihak gitu ya. Si yang bersangkutan dari pihak kelurahan atau desa dan pendamping sosial. Setelah itu nanti surat pernyataan juga akan mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Kota, selanjutnya diupload di sistem SIKNG. Yang kedua juga terkait dengan yang benar-benar melakukan judol, itu stop judol gitu. Itu juga ada mekanismenya bagaimana membuat surat pernyataan untuk berhenti judol dengan menutup rekening bank atau e-wallet yang mereka gunakan. Bukti itu menjadi lampiran yang harus wajib disampaikan, sehingga nanti menjadi bukti bahwa yang bersangkutan memang benar-benar akan berhenti melakukan judol begitu. Begitu mungkin Bu, Mbak Wulan?
0: Ya, jadi artinya ini memang bukan hanya bukan rekening itu bukan yang untuk menerima manfaat, tapi keluarganya punya rekening lain tapi namanya ada di KK itu juga artinya itu terlibat begitu ya Pak, dan datanya itu masuk begitu nggih.
1: Betul. Jadi rekening itu bukan rekening untuk menerima bantuannya ya, karena transfer kan biasanya, tapi ini membuka rekening baru. Mm-hmm. Memang untuk judul itu gitu, dan itu bisa jadi yang bersangkutan atau anggota keluarga yang lain gitu.
0: Mm-hmm. Jadi bisa jadi yang bersangkutan atau keluarga yang lain yang berada di dalam satu KK penerima bansos tersebut.
1: Betul. Gitu, Pak, ya. Ada link datanya begitu, mm-hmm. dokumen tersebut.
0: Iya. Dan untuk menindaklanjuti ini sampai saat ini mungkin ada berapa yang sudah melakukan sanggah atau mungkin juga sudah melakukan surat memberikan surat pernyataan itu, Pak Suyarno?
1: Ya. Memang relatif belum banyak ya, secara persentase masih kecil kemungkinan. Kemarin kami koordinasi dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota, karena yang memberikan rekomendasi terkait dengan sanggah itu kan di Dinas Sosial Kabupaten Kota. Ya, sampai dengan hari Kamis kemarin baru sekitar 500-an kurang lebihnya gitu yang melakukan sanggah dan terkait dengan stop juga judi online. Tapi mungkin berkembang dua hari ini perkembangan seperti apa, kami belum memperoleh data pastinya. Tapi hari Kamis seperti itu kondisinya.
0: Iya, dan ketika ini berarti mungkin disanggah begitu ya Pak ya. Dan apakah juga penerima bantuan ini dinyatakan nanti tidak bisa menerima bantuan lagi, atau setelah selesai sanggahan itu baru bisa menerima lagi, atau bagaimana nih Pak?
1: Ya, jadi untuk bansosnya sendiri ketika terindikasi judol otomatis terpending tidak bisa menerima. Nah, sampai dengan sanggahan itu disetujui oleh Kemensos tentunya baru bisa menerima bantuan sosial lagi begitu.
0: Wah, oke, okay, baik, saya ke Pak Abe. Pak Abe dari melihat fenomena ini ada 1,4 juta begitu ya penerima manfaat ini terindikasi terlibat judol. Kalau dari perspektif sosiologi juga Pak, mengapa judol ini bisa begitu mudah begitu masuk ke kehidupan keluarga? Katanya masyarakat miskin begitu ya, tapi kenapa mudah untuk mengeluarkan uang untuk terlibat judi online ini Pak Abe?
2: Nah, saya kira ini catatan menarik ya. Jadi kita mesti perlu paham betul bahwa ini tidak mengherankan. Catatan ini sebetulnya, ini yang data yang disampaikan tadi, itu menunjukkan bahwa kelompok-kelompok yang kelas menengah ke atas jauh lebih banyak tentu saja. Itu harus diakui. Jadi kalaupun toh kemudian ada warga miskin yang juga bermain itu ya, tentu saja itu bukan kesalahan moral individual. Saya harus nyatakan itu. Bahwa ini bukan persoalan moral individual. Itu catatan pertama. Tentu bahwa nanti implikasinya seperti apa, nanti kita baca. Sejak revolusi 4.0 dicanangkan pada tahun 2018 oleh, waktu itu oleh kementerian, bahwa making Indonesia 4.0 itu sudah dinyatakan. Tetapi apa yang terjadi? Pemerintah dengan gagah mengatakan, pemerintah pusat dengan pongah mengatakan bahwa kita Indonesia akan siap memasuki itu. Tetapi ternyata pemerintah kita itu tidak siap sama sekali. Mentalitas digital literacy, digital competence nggak dipersiapkan di warga negara itu. Yang ada adalah importasi teknologi digital yang itu ternyata hanya sekedar proyek. Lalu kemudian itu dihadirkan, dimudahkan dengan begitu selebrasi, glorifikasi, kita sudah siap memasuki 4.0 dan lain sebagainya. Yang terjadi apa? 5 tahun belakangan menunjukkan ada banyak persoalan pinjol dan judol. Ya, judol duluan baru kemudian pinjol. Tadi Mas Arya sudah menyampaikan itu. Dan catatan ini artinya apa? Kementerian yang berkait dengan teknologi digital ini Kemdikbud. Kalau dulu Kemenkominfo, kurang lebih begitu. Nah, kita masih ingat persis, ingatan publik masih terekam dengan baik peristiwa Kemdikbud terlibat, orang dalam ternyata bermain-main mata dengan korporasi judol dalam teknologi digital. Nah, kemudian ternyata sampai hari ini juga bagaimana terjadi impunitas-impunitas orang yang duduk di kedudukan tertinggi di Kemdikbud ternyata hari ini hanya keluar dan hari ini tidak diadili. Jadi situasi ini kementerian pun ternyata satu dengan yang lain tidak saling berkoordinasi dengan baik. Tiba-tiba Kementerian Sosial menetapkan ada punishment untuk mereka yang terlibat judol, terutama penerima bansos, akan di cancel, akan di pending bantuannya. Fair nggak sih bahwa catatan dari 3 level ini, kita itu 1, kemiskinan di Indonesia, apalagi nanti kita bicara Jogja ya, kemiskinan di Indonesia itu adalah kemiskinan struktural. Ini bukan soal warga itu malas, nggak mau bekerja, dan lain sebagainya. Bukan. Ini adalah problem struktural yang kira-kira kalau kita mengatakan bahwa kaum elit itu lebih mementingkan dirinya sendiri ketimbang memikirkan rakyat yang mereka sudah setiap hari bekerja keras, tidak pernah berhenti, tapi nggak pernah kaya-kaya gitu. Karena resources ekonomi itu dikuasai oleh elit. Jadi itu yang disebut kemiskinan struktural. Maka kenapa kita selalu bisa menyebut ada elit oligarki dan lain sebagainya. Itu bukan sebuah narasi ya, itu realitasnya begitu. Sumber-sumber ekonomi produktif milik, kekayaan milik negara dikuasai oleh elit dan itu warga tidak mendapatkan layanan dasar dan perlindungan untuk pendidikan gratis, kesehatan gratis dan lain sebagainya nggak pernah dipikirkan. Itu ya, itu kemiskinan struktural. Yang kedua, catatan kedua adalah soal bagaimana teknologi digital itu hadir sebagai sebuah pasar liberal yang negara tidak bisa mengontrol. Kecuali, saya sekali lagi katakan, kecuali adalah kementerian yang memang mengelola teknologi digital, yaitu adalah Kemdikbud, lagi-lagi. Ketika Kemdikbud terlibat, jangan salahkan ketika rakyat juga terlibat. Karena justru yang membuat boleh tidaknya portal itu hadir di gadgetnya warga negara itu Kemdikbud. Tapi kenapa yang kemudian disalahkan adalah rakyat? Gitu. Kenapa Kemdikbud tidak dihabiskan? Mestinya pejabat-pejabat yang kemudian terlibat itu sekarang sudah masuk penjara dong. Tapi itu terjadi impunitas. Ada pemberlakuan hukum yang tidak setara bagi mereka yang elit. Tetapi kemudian Kementerian Sosial hari ini menetapkan mempanis mereka yang miskin. Coba. Jadi ini 3 kekerasan yang dilakukan oleh negara kepada warga negaranya. Jadi saya prihatin ya, bahwa saya kira kalau dinas sosial itu hanya menjalankan dari kementerian. Saya paham betul itu. Dan Jogja itu berulang kali di dalam pembahasan tentang kemiskinan, itu menunjukkan bahwa Jogja itu sebetulnya kurang apa sih. Tetapi kenapa data kementerian maupun juga data BPS nasional menunjukkan kemiskinan di Jogja tinggi coba? Ini kan sesuatu yang sebetulnya berulang kali saya berpuluh-puluh tahun riset tentang data kemiskinan itu, pemerintah pusat selalu punya maunya sendiri. Jogja sudah bahkan menggunakan data dari bottom up. Kemiskinan itu nggak banyak Jogja itu. Tetapi sepertinya data itu selalu dihadirkan dari pemerintah pusat dan lalu kemudian Jogja itu menampakkan data yang sangat buruk tentang kemiskinannya. Itu sebuah bias cara pandang yang kami bahkan meyakini BPS nggak benar dalam konteks ini. Saya berulang kali sebagai intelektual juga protes kepada BPS. Jogja kok sebegitu tingginya kemiskinan, coba kita buka-bukaan, berani nggak gitu. Nah hari ini kita tertunjukkan kepada seluruh dari kita tahu BPS ternyata manipulatif. dalam konteks ini. Bahkan merubah desil hanya mau mengatakan bahwa negara nggak punya uang lalu desilnya diubah. Saya sakit. Dan sebagai intelektual itu betapa pengetahuan itu tidak dihargai di negeri ini. BPS dengan begitu mudahnya merubah desil, Jogja akhirnya juga harus kewalahan lagi kan, mengantisipasi perubahan desil ini. Dan ternyata ini betul-betul tidak ada konsistensi tentang bagaimana data kemiskinan ini. Dan saya juga mencatat bahwa sepertinya janji tentang menurunkan angka kemiskinan itu ternyata benar, yang diturunkan hanya angkanya. Dan makanya kenapa BPS manipulatif gitu. Nah, dalam konteks ini lalu kemudian saya meyakini bahwa memang sepertinya negara ini tidak pernah lagi percaya tentang ilmu pengetahuan. Jadi untuk apa kita menyekolahkan anak-anak kita menjadi sekolah tinggi-tinggi tapi nggak ada gunanya. Bahkan mengukur kemiskinan, mempunishment mereka yang miskin karena terlibat pinjol lalu kemudian atau judol lalu kemudian itu dihentikan. Jadi sampai berapa kali negara harus melakukan violence, kekerasan kepada warga negaranya terus-menerus kayak begini. Ketika yang elit yang melakukan perampasan, pembakaran hutan, melakukan penjarahan sumber daya ekonomi habis-habisan, nggak pernah dihukum, ini sudah terjatuh ketimpa tangga, masih harus dihukum lagi. Dengan depending, tidak diberikan bansosnya. Saya yakin bahwa dinas hanya menjalankan dari kementerian. Yang saya sampaikan ini, Mbak, itu adalah kritik terhadap kementerian atau pemerintah pusat yang hari ini lagi-lagi juga tidak adil kepada pemerintah daerah. Demi program strategis nasional yang hanya berbagi tentang resources ekonomi untuk partai pemenang 2 tahun lalu, hari ini pemerintah daerah mendapatkan dampaknya karena transfer uang ke daerah tidak memadai. Maka daerah kelimpungan, bahkan harus mengelola tentang mereka yang punya kontrak P3K, kontrak kerja yang sebetulnya itu reguler harus diperpanjang, hari ini nggak bisa membayari mereka. Maka kemudian ada begitu banyak yang lay off ya. Banyak begitu pekerja yang kontrak P3K itu akhirnya harus dihentikan. Jadi situasi ketidakmampuan negara dalam mengelola berbasis pengetahuan dan evidence base, negara ini sudah gagal. Maka manajemen atas bagaimana kemiskinan ini, saya sendiri sebagai intelektual harus mengatakan bahwa hentikan, kementerian tidak boleh mempending apa yang terjadi itu. Tetapi Bapak untuk mengklarifikasi dalam banyak hal, saya kira, tetapi yang jauh lebih penting adalah pendidikan atau edukasi tentang digital competence itu penting. Berulang kali saya mengatakan. Digital competence itu soal bagaimana secara cerdas melihat bahwa platform judi online itu adalah korporasi yang memang mencari profit. Dia hanya menjual harapan palsu kepada siapapun yang awalnya nampaknya kemudian dimenangkan, tapi ujungnya sebetulnya dia melawan mesin yang settingan algoritma karena kecerdasan intelijen atau artificial intelligence-nya itu sudah akan jelas itu mereka yang akan memenangkan. Korporasi inilah yang akan menangguk keuntungan, sementara orang yang terlibat sebagai audiens, sebagai pengguna platform, itu pasti akan dikuras habis-habisan. Tetapi apakah warga tahu bahwa ini adalah soal algoritma di balik korporasi platform itu? Mereka nggak ada yang tahu. Komdigi nggak pernah memberikan penyadaran itu. Tiba-tiba hanya kemudian mempanis, lalu mengumumkan, atau kemudian bahkan, tapi mereka membiarkan platform-platform ini beroperasi. Dan bahkan ternyata ada kongkalingkong dengan orang dalam juga bahwa kalau mau kemudian dilegalkan maka kemudian dia harus membayar sekian miliar gitu. Jadi menyedihkan ya, sehingga tumpang tindih kebijakan yang dirancang dengan tidak berbasis pada pengetahuan dan evidence base seperti ini, sungguh-sungguh ini hanya akan memperpanjang spiral kekerasan bagi warga negara. Dan tentu saja ini saya perlu untuk menyampaikan, perlu kita lebih seriusi, mari kita berpikir secara lebih bijak. Kebijakan publik itu memang harus bijak. Kalau dia tidak bijak hanya sekedar punishment karena ini moral individual, padahal ini sekali lagi saya katakan ini bukan persoalan moral individual ya. Ini adalah persoalan struktural di mana negara gagal memproteksi warga negaranya, terhindar dari korporasi platform yang eksploitatif, yang predatoris. Dan Komdigi mesti bertanggung jawab. Jadi kalau mau Kementerian Sosial mau mempanis, panismenlah. Panislah yang namanya Komdigi itu. jangan mempanis warga yang kemudian menggunakan platform yang sudah diizinkan oleh Komdigi. Gitu. Jika ini bahkan, saya kira ke depan ya, tentang teknologi digital itu bahkan di luar negeri, pendidikan anak hari ini bahkan dijauhkan dari AI dan teknologi digital. Komdigi sudah siap dengan planning itu atau belum? Nah, itu juga harus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, kan? Mm-hmm. Anak-anak hari ini nggak boleh lagi kemudian terlalu harus dekat dengan gadget. Yeah. Kembalilah kepada pendidikan manual. Nah, ini nanti bisa kemana-mana, tapi intinya saya ingin mengatakan bahwa dari catatan ini, pembelajaran penting yang layak untuk kita ambil bersama adalah hati-hati Kemensos jangan tergesa untuk melakukan sebuah punishment yang sebetulnya itu akan menimbulkan kontraproduktif bagi pemerintahan, bagi ketidakpercayaan kepada kementerian-kementerian. Dan kami di daerah itu meyakini betul bahwa ini situasi kondisi yang tidak adil ini, transfer ke daerah yang semakin terbatas karena sentralisasi keuangan negara ada di pemerintah pusat, daerah-daerah itu mengalami persoalan yang sangat serius di dalam penanganan stunting, penanganan kemiskinan, penanganan berbagai hal layanan publik yang sebetulnya tidak bisa dijalankan dengan optimal. Saya kira demikian catatan sementara dari saya, Pak.
0: Ya, baik. Jadi ini bukan persoalan individu, tetapi juga persoalan sosial struktural. Jadi tidak bisa serta-merta atau mungkin perlu kajian lebih lanjut. Jangan sampai punishment ini merugikan masyarakat yang memang benar-benar menerima bansos, begitu ya. Baik, ya. Pendengar, Anda bisa bergabung juga pagi hari ini. Bisa menelpon 580333 untuk bertanya langsung atau menanggapi perbincangan kita. Atau mengirimkan WhatsApp di 08112711911. Juga bisa mengirimkan chat di YouTube RRI Jogja Official. Ini sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk, tapi kita akan jeda sejenak. Pak Suyarno dan juga Pak Abe, tetap bersama kami pendengar dalam Dialog Jogja Menyapa.

0: adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah. Dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.
1: Hello,
2: nih,
1: apa ini?
2: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
2: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
2: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi, masih dalam Dialog Jogja Menyapa. Tema kita pagi hari ini adalah jerat judi online di balik bansos menguatkan pelindungan keluarga Daerah Istimewa Yogyakarta. Dua narasumber saya pagi hari ini dengan Pak Suyarno, Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Dr. AB Widianto, Sosiolog UGM. Dan pendengar, Anda bisa bergabung 580333, line telepon kami, dan WhatsApp 0811-2711-911. Baik, sebelum ke WA, saya ingin bertanya juga dengan Pak Suyarno. Pak, untuk solusi dan juga pencegahannya, bagaimana pendekatan juga para penerima manfaat ini agar keluarganya atau yang penerimanya tidak terlibat judi online? Tapi sebelum itu, kita ke penelpon dulu. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Ulan Anita.
0: Selamat pagi, Pak Ahmad Fauzi. Silahkan, Pak.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum, Pak narasumber di sini.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Saya dari Garut, Pak. Ini Jawa Barat, ya, Pak. Garut pasti Jawa Barat, ya, Pak. Ya. Begini, Pak, tentang masalah ini bansos, kan. Nah, sekarang, Pak, semakin kesini temu dengan permasalahan. Ini saya sebagai RW di sini, Pak, ya. Nah, pada kemarin banyak yang tidak cair, yang layak, kenapa bisa tidak cair? Saya cek dulu nih, Pak. Ini apakah anak ibu terlibat judo tidak? Kalau terlibat judo, ya mungkin atau siapapun juga. Ternyata ada sama sekali. Ini Pak, yang lansia cuman kakek dan nenek itu kan kok itu tidak cair, kenapa senang cair? Siapa yang berjebat judo? Kan tidak masuk akal tuh. Cuman suaminya usia 78 tahun, terus istrinya udah nenek 73 tahun. Biasa dapat, kenapa kan tidak terkait judo dari mana? Ini permainan dari mana, Pak, seperti itu? Yang saya usulkan kepada itu seperti itu di antara. Yang akhirnya kenapa RT dan RW jadi sasaran? Nah, sekarang begini, coba ada semacam terus data yang ulang yang cukup besar-besar, Pak. Karena ini banyak yang tidak tepat sasaran, seperti itu. Sehingga RT dan RW yang selalu disalahkan, yang selalu dipojokkan. Saya begini, Pak, ketika ada pendataan, libatkanlah RT. Libatkanlah menurut RT di sana, kan. Kan tidak pernah dilibatkan RT dan RW. Sedangkan yang tahu bagaimana. Sekasarnya kalau RT, Pak, rakyat yang tidak asap juga tahu. Tapi mereka kan tidak pernah tahu. Nah, seperti yeah. Perlu ada terbagi, Pak, masalah bahasa ini penuh dengan banyak yang seperti begini. Ada di sini, ya, dia punya warung sembako dan sebagainya. Tidak mungkin, kenapa itu bisa ada? Nah, ini seperti, saya tanya, udah aja, biarin aja sama-sama warga Indonesia sama-sama bayar pajak. Berapa tahun saya bayar pajak? Itu kan jawaban seperti itu. Jadi sekarang sekali lagi, saya mohonlah kepada pihak yang di atas, jangan ada kaitan masalah politik, apalagi ada musim-musim kampanye. Dah dikait masalah politik. Coba rakyat yang di bawah, ya kan, banyak yang tidak menerima. Itu perlu asumsi. Terus menerima. Kemarin waktu ada sosial ekonomi, banyak yang nolak, Pak, ke RW-an saya. Tidak mau di sosial ekonomi. Banyak kan, justru yang banyak menolaknya golongan menengah ke atas. Bagaimana, Bapak? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, ini tentang data penerima bansos gitu. Mungkin Pak Suyarno bisa menjelaskan juga kalau di Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena tadi Pak Ahmad Fauzi ini di Garut, ya. Apakah memang keterlibatan data ini melibatkan dari bawah sekali RT ini untuk mengklarifikasi data begitu? Monggo, Pak Suyarno.
3: Dari terkait dengan data, kami di Dinas Sosial ini sebenarnya sebagai user, ya, pengguna data ketika ada program bantuan sosial. Jadi ketika perubahan desil pun sebenarnya kami juga tidak paham kenapa berubah seperti itu, gitu ya. Karena bukan di kewenangan kami. Namun demikian, tentunya di kami di Pemda DIY ini juga berupaya untuk bisa menyajikan data versi daerah, bukan untuk menandingi data BPS, tapi menjadi bagian pemadanan. Karena kami juga selalu melakukan verifikasi atau verval, gitu ya. Kembali pendamping PKH ini bertugas untuk melakukan verval di lapangan. Namun demikian, ternyata tiba-tiba status desil ini berubah, gitu. Yang notabene mungkin juga menjadi suatu kebingungan bagi masyarakat, terutama penerima bantuan sosial yang seharusnya menerima menjadi tidak menerima, itu tentu menjadi masalah tersendiri di masyarakat. Nah, yang kami lakukan bersama dengan Pak Perida dalam hal ini sebagai wali data begitu, kami mencoba dengan kabupaten kota itu data penerima bantuan dari manapun, baik pusat, baik daerah, bahkan dana desa, itu menjadi bagian yang sedang kita proses untuk kita bisa menyajikan data. Benar tidak sih sebetulnya penerima bantuan sosial itu sudah tepat atau belum gitu, dan tentunya akan kita sandingkan dengan DTSN begitu. Sehingga harapannya memang tidak, kita tetap menggunakan DTSN untuk pemberian bantuan sosial maupun untuk penanganan kemiskinan dan yang lainnya. Tetapi tentunya kita juga punya data pembanding yang notabene menjadi kita untuk koreksi gitu ya. Apakah DTSN sudah benar, apalagi dengan kondisi saat ini yang hasilnya berubah luar biasa begitu. Ini tentunya menjadi bagian yang sudah kita lakukan. Jadi kita ada namanya di Baperida ada namanya sistem Api Peraya begitu. Itu untuk bagaimana konektivitas penerima bantuan sosial bersumber dari pusat, dari daerah, bahkan dana desa itu bisa menjadi bagian yang kita olah begitu. Begitu Mbak, yeah. Berima, Mbak Ulan?
0: Iya, yeah, baik. Dan tadi ini sekarang ini kan ada puluhan ribu gitu ya yang terlibat terindikasi terlibat judol. Tadi Pak Abi sempat menyinggung bahwa harus ada memang digital competence gitu. Bagaimana dari Dinas Sosial juga bisa mendampingi pendekatan kepada penerima bansos ini untuk bisa tidak mengakses judol, atau mungkin juga bisa terindikasi mungkin bisa untuk menangguhkan bantuan karena terlibat judi online. Ini juga ada WhatsApp yang masuk kebingungan begitu. Apakah penerima PKH ini dilarang memakai e-wallet atau uang elektronik begitu dari Kasimin Sanden, karena takutnya itu nanti jadi terindikasi judol begitu. Monggo Pak Suyarno.
3: Ya, jadi terkait dengan hal tersebut ya, bagaimana ketika memang kita harus menyadarkan, walaupun dalam tanda kutip saya sepakat sekali dengan Pak Abi bahwa ini dampak dari digitalisasi yang sedang berjalan di kita gitu ya. Namun demikian, kita ini kan sifatnya menghimbau, sifatnya memberikan pemahaman. Tetapi kembali kepada yang bersangkutan gitu ya, tergiur dengan hal-hal yang mungkin instan. Ketika tadi dirancang bahwa ketika awal mungkin menang gitu ya, dan selanjutnya kita akan terjebak di situ terus, dan kita kalah terus, akhirnya tadi menjadi masalah baru, sudah dalam kondisi mungkin terbatas, miskin, dan terus sekarang ada tambahan itu tentunya menjadi bagian yang selalu kita coba melalui pendamping-pendamping sosial yang ada di terdekat bagi mereka, itu sudah kita lakukan sebetulnya. Namun demikian sekali lagi, yaitu kita tidak bisa membendung sesuatu yang di luar ranah kita gitu ya. Karena ini tentunya bagaimana kita akan membatasi orang dari tadi sampaikan Pak Abi, Kementerian Komdigi aja tidak ada upaya itu misalnya. Itu kami sepakat sekali Pak Abi. Jadi ya, hal itu tentu menjadi bagian yang kita lakukan, tapi ya bukan pesimis bukan, tetapi ketika tidak ini ada faktor-faktor lain di luar kami, eksternal kami, tentunya itu menjadi dalam tanda kutip masalah tersendiri gitu. Terkait dengan apakah KPM PKH dengan e-wallet tadi, ya tentunya kalau tidak disalahgunakan begitu ya, itu menjadi bagian monggo saja gitu. Tapi kadang disalahgunakan dalam tanda kutip tadi, karena kadang judul itu kan kita tidak tahu, mungkin dalam bentuk game online, otomatis kita masuk ke dalam gitu. Tidak menyadari bahwa itu ternyata akan menjadi masalah bagi kita gitu.
0: Baik, Pak Abe mungkin juga bisa menambahkan tadi terkait juga penelpon Pak Ahmad Fauzi.
2: Iya, saya kira saya setuju bahwa memang ini harus butuh verifikasi. Tapi memang sekali lagi, saya tahu persis, dinas-dinas sosial di berbagai pemerintah daerah itu memiliki sumber daya yang terbatas. kalau masalahnya itu selalu diciptakan oleh pemerintah pusat, lalu yang kemudian menjadi ujung tombak dan ujung tombaknya adalah dinas-dinas Pemda, kasihan mereka. Ini yang saya harus katakan ya, karena pemerintah pusat ini kok egois sekali ya. Catatan saya begini, bahwa tadi ya berkaitan dengan ada upaya untuk melakukan perubahan desil, itu sudah jelas. Yang kedua, ini mempanis mereka yang terlibat judol lalu kemudian dipending bantuannya. Ini saya mengatakan, ada sebuah gejala akal-akalan pemerintah pusat untuk membatalkan itu semua sekedar kambing hitam. Pada intinya negara ini sudah kehabisan uang, defisit karena membiayai program-program yang sebetulnya tidak pada tempatnya dan eksploitatif, bahkan untuk mengambil sebagian besar dari uang pendidikan misalnya. Itu kan sebuah kondisi yang memprihatinkan, benar-benar memprihatinkan. Kita sudah memprotes. Bagaimana tentang makan bergizi gratis? Jangan diteruskan, karena ini yang tahu tentang gizi anak itu ibu, seorang ibu, atau orang-orang di sekitar kantin, di sekolah gitu ya kira-kira. Bo iya, oh, dinas-dinas pendidikan di daerah itu dirangkul, lalu kemudian diwujudkan di kantin. Jangan diberlakukan oleh vendor-vendor yang sebetulnya itu dari partai-partai politik yang dulu memenangkan presiden gitu ya. Jadi sedih. Kita sudah tahu persis kok ini semua. Ujung-ujungnya lalu, lagi-lagi yang dikorbankan warga negara lagi, yang dikorbankan adalah SDM-SDM di dinas-dinas pemerintah daerah, kasihan itu. Betul-betul bahkan misalnya ya, Mbak Wulan, kami itu tahu persis kok bagaimana curhatnya pemerintah daerah. Sudah membawa data dari desa. Betul-betul presisi mana yang kira-kira miskin beneran dan tidak. Tahu nggak yang terjadi? Ketika sampai di disampaikan kepada pemerintah pusat berubah, Mbak Wulan, ternyata itu ada afiliasi orang-orang yang disisipkan data di dalam itu, ternyata orang-orang partai, Mbak Wulan. Sehingga ini juga benar-benar menjengkelkan. Pemerintah daerah sudah kerja keras menggali data dari bawah, setelah ditetapkan di pemerintah pusat berubah datanya bahwa yang miskin itu bahkan banyak yang komplain, loh, tidak miskin kok dapat bantuan. Itu adalah cerita antara dari bawah dan dari atas, tadi nggak ketemu tadi, Mbak Ulan. Sehingga kenapa kemudian kita bahkan mendengar berita berulang kali tentang ini data fiktif kemiskinan, ternyata itu dikucurkan dan lo coba uang itu kemana coba. Ini kan permainan antara bahwa pemerintah pusat ini benar-benar mensentralisasi seluruh anggaran dan tidak percaya kepada pemerintah daerah dengan data real yang mereka gali dari bawah gitu. Saya tahu persis data-data pemerintah desa itu mereka sudah memvalidasi dengan setengah mati, dibawa untuk kemudian masuk, ini loh yang ditetapkan sebagai yang miskin, ternyata sampai di atas berubah. Lebih karena mereka ternyata yang dapat di luar dari data dari bawah tadi ternyata adalah orang-orang partai yang dititipkan coba. Jadi ini bentuk manipulasi yang ujungnya merepotkan dinas-dinas terkait. Itu catatan pertama. Yang kedua, bahwa pendidikan digital literacy itu, Mbak Wulan, saya kira memang bukan pekerjaan dinas sosial. Itu adalah pekerjaan dari dinas-dinas multi pihak, bahkan pendidikannya, tapi juga dari, kalau di daerah berarti kira-kira dinas kominfo gitu kira-kira, kurang lebih. Jadi dari situ ada pendidikan literasi digital yang itu adalah bentuk penyadaran pendidikan publik yang itu mesti berulang-ulang harus dilakukan, tetapi sekali lagi, faktornya juga bukan hanya soal informasi itu sudah disampaikan atau belum, bukan. Tetapi adalah konsistensi penegakan hukum. Kalau yang orang pejabat publik teratas di pemerintah pusat aja melakukan itu nggak dihukum, lalu kemudian ternyata ini juga platform ini diizinkan oleh Komdigi dan kemudian bisa diakses, bisa diinstal di gadget masing-masing, coba. Ini adalah bentuk infrastruktur software yang sebetulnya ini sama dengan infrastruktur telekomunikasi yang fisik-fisik ini. Hanya saja karena dia itu bermain dalam level digital serta internet, semua terhubung dan akhirnya yang terjadi adalah akses personal, individual, itu bahkan dinas berulang kali ngomong pun kalau itu disediakan ya bubar, tetap mereka pasti akan mengakses. Sehingga saya ingin katakan bahwa ini soal infrastruktur kayak begini kan butuh otoritas tegas bahwa memang negara ini mau benar-benar mendidik publiknya atau enggak. Kalau memang Komdiki, judul ini mau dihabiskan dari dulu sudah bisa dilakukan. Oleh Komdiki sudah langsung di stop. Apapun kerjanya harus memblokir setiap hari berapa juta situs judol misalnya. Ya, bukankah itu tugas mereka? Kalau itu kemudian terjadi, sebetulnya selesai. Ini tidak akan merembet kemana-mana, tidak akan membawa Mas Yarno tadi untuk kerepotan mengantisipasi bahwa ternyata penerima bansos itu ternyata ikut judol gitu. Sehingga ini nanti komplikasinya kemana-mana lebih karena otoritas pemerintah pusat yang mestinya menyelenggarakan ini ternyata tidak menjalankan tugas, ujungnya yang harus kemudian menambal sulam kebijakan yang tidak tegas tadi, dinas-dinas sosial pemerintah daerah harus kerepotan menanggung dampak yang ditimbulkan oleh pemerintah pusat yang tidak bertanggung jawab tadi. Jadi ini yang bisa ngomong adalah intelektual yang objektif ya. Kalau orang dalam dari Pemda sendiri nggak mungkin, karena ini adalah bagian dari otoritas yang berbeda, bahkan mengkritik pemerintah pusat pun nggak mungkin pemerintah daerah itu. Ini soal etika antar birokrasi. Yang bisa ngomong adalah intelektual. Saya sebagai akademisi prihatin sungguh karena pemerintah daerah hari ini sudah dibelejeti keuangannya, kerja dikuras, bahkan di daerah saya kemarin dari Indonesia Timur, kerja mereka dari jam 9, jam 12 sudah pulang karena transfer ke daerah tidak memungkinkan mereka bisa bekerja optimal karena pembiayaannya terbatas. Kami sadar betul itu. Dan ini sebabnya saya kira problem ke depan butuh verifikasi, kembali kepada kasus tadi, butuh verifikasi beneran agar mereka yang kemudian jangan-jangan ada yang juga tidak main judol tapi ternyata juga terdampak karena dipending bantuannya, itu juga penting untuk diperjuangkan hak dasarnya. Lagi-lagi tapi memang Mas Yarno dan juga dinas-dinas sosial yang lagi-lagi harus kelimpungan menanggung beban bagian dari korban juga saya kira pemerintah daerah ini, dinas-dinas sosial ini. Jadi tentu saja ini juga bagian dari tegangan persoalan yang muncul dari pemerintah pusat saya kira. Mbak Ulan.
0: Ya, ujung tombok dan ujung tombak tadi tombak. Ya, Pak. Baik, ini ada WhatsApp juga yang masuk dari Bu Narti di Cebongan. Mungkin salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya pelaku judol adalah lapangan kerja yang sulit di Jogja, sehingga kemiskinan merajalela karena banyak pengangguran. Apakah mungkin perlu dilakukan semacam pelatihan agar masyarakat ini mampu mandiri dalam artian berusaha membuka lapangan kerja dengan berjualan misalnya? Mohon penjelasannya dari Bu Narti. Ya. Baik, sebelum ke WhatsApp kita ke penelpon lagi. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Joni. Pak Joni di Sleman, monggo.
4: Selamat pagi, Pak Suyarno ya.
0: Betul, Pak Suyarno dengan Pak Abe.
4: Oh iya, pagi Pak Suyarno, Pak Abe, salam sehat.
2: Selamat pagi, Bapak.
4: Terkait judul ya. Indonesia ini kan soal IT ya. Artinya apa? Indonesia ini belum terbangun kondisi infrastruktur digital yang benar, tapi tidak mau ketinggalan dengan negara lain, terus jadi sok IT. Akhirnya ya carut-marut semua. Terkait judul, Komdiki memikul tanggung jawab dalam pemberantasan judul. Ini betul-betul memang Komdiki harus bertanggung jawab. Judul penipuan online, melalui pemutusan akses konten ilegal dan sebagainya. Namun semua hanya isapan jempol, tidak ada hasilnya. Pemutusan akses katanya, kerjasama lintas sektor, penanganan spam media sosial dan sebagainya. Namun nyatanya masih tetap marak. Betul Pak, Pak Abe, Pak Yarno, Komdiki yang betul-betul bertanggung jawab. Karena masyarakat kita ini minus literasi banget. Jadi gampang dipelukuto ya. Terus tadi Pak Abe atau Pak Yarno menyinggung terkait MBG. Saya juga prihatin banget. Ini kan program-program ambisius tanpa grand design yang benar, yang jadi korban masyarakat. Kemarin juga habis ada keracunan lagi. Betul Pak, saya rasa seorang ibulah yang tahu kondisi anak-anak. Lebih baik lapangan kerja dibuka seluas-luas dan tidak usah MBG segala macam. Cara saya itu aja, matur nuwun, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Pak Joni Susanto. Ya, oke, ini kita ke penelpon lagi. Selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Oh, okay, terputus. Anda bisa mencoba kembali pendengar 580333 jika ingin bergabung. Baik, ini mungkin Pak Yarno juga menanggapi Pak Joni Susanto tadi, Pak. Ya, ini
3: akhirnya gitu ya, ketika kebijakan itu mungkin kurang apa, tidak membela masyarakat yang memang membutuhkan gitu ya. Tadi Pak Abib ngendiko bahwa ini dampak dari digitalisasi yang luar biasa, sementara ada beberapa pihak yang mungkin dalam tanda kutip tidak bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan. Negara juga mungkin tidak memberikan punishment yang selayaknya begitu, sehingga ini menjadi presiden buruk juga menurut kami. Masyarakat bisa melihat begitu, oh ternyata terkait dengan apa yang sudah dilakukan pejabat di pusat seperti itu. Sementara infonya setiap hari memblokir ya, Komdis itu memblokir aplikasi yang judul dan lain-lain berapa ribu gitu setiap hari. Tapi kenyataannya juga di masyarakat masih banyak gitu bisa mengakses aplikasi-aplikasi itu. Ya memang ini menjadi kayak apa, rantai masalah yang memang solusinya tidak mudah menurut kami, karena akan banyak yang terlibat di sini yang harus bertanggung jawab sebetulnya. Bagaimana ketika memang sudah seperti ini, memang betul ketika penerima bantuan terpending ini juga masalah gitu kan, tetapi mungkin juga ada yang benar-benar uang bansos itu digunakan untuk judul, juga ada kemungkinan seperti itu. Karena memang tadi ya, hal yang sudah kita sampaikan di awal. Jadi memang ya ini menjadi suatu yang kusut, benang kusut lah ibaratnya begitu mungkin ya saya nyebutnya. Ya. Artinya mau mudari itu juga dari mana, ini mungkin menjadi bagian yang perlu dipikirkan gitu ke depannya. Gitu. Sehingga hal-hal yang memang menjadi hak masyarakat begitu menjadi bisa dioptimalkan

0: dinas perindustrian, perdagangan, dan seterusnya sudah banyak yang dilakukan. Bagaimana memberikan bekal, bagaimana ketika sudah punya usaha ada bantuan free ongkos kirim, dan seterusnya sudah dilakukan gitu ya. Namun demikian, tentunya menurut saya kok bukan hanya karena pekerjaan, karena mungkin yang menengah atas tadi juga banyak yang terlibat sepertinya gitu kan. Sehingga bukan masalah pekerjaan saja, tetapi memang tadi ada hal-hal yang membuat kondisi di kita, di daerah maupun khususnya di DIY gitu, tertarik dengan judul itu karena tadi masyarakat kayak dininabobokkan dulu, ada PHP lah gitu menurut saya, sehingga mereka terjerat di situ gitu, terperangkap gitu. Jadi kalau pemerintah di kabupaten kota, di provinsi sudah banyak, walaupun memang kami akui belum menyentuh semua karena dengan segala keterbatasan sumber daya maupun yang lainnya begitu ya. Karena tadi terkait dengan transfer ke daerah juga dikurangi, betul Bapak, dikurangi cukup besar begitu. Yang ini tentunya sharing dari pusat gitu anggaran itu, tapi karena ada kebijakan-kebijakan lain sehingga menjadi berkurang. Karena itu artinya memang bagaimana yang sudah kita lakukan belum bisa menjangkau semua gitu ya untuk warga masyarakat yang paling membutuhkan di daerah Timur Yogyakarta.
1: Baik, Pak Abe, kalau situasinya saat ini gitu ya, untuk kita ke daerah istimewa Yogyakarta, mungkin apa langkah mendesak yang mungkin bisa dilakukan untuk konteks di DIY sendiri gitu ya, untuk melindungi warga masyarakat ini Pak, agar...
2: Ya, catatan pertama, saya kira tetap tadi perlu diverifikasi. Bahwa saya juga meyakini betul bahwa barangkali memang ada penerima bansos yang suka judol. Oke, saya kira itu perlu diverifikasi ulang. Tetapi saya tidak ingin jatuh kepada sebuah pendekatan partikular yang sebetulnya nggak fair. Saya mengatakan bahwa kalau memang penghukuman itu berlaku, saya juga ingin melakukan pemberlakuan yang sama hukuman untuk para anggota dewan di DPR RI yang juga ternyata terlibat judol, itu juga harus di punishment. Itu sudah keluar datanya. Tinggal berani punishment atau enggak gitu ya. Dinas-dinas yang kira-kira ini sama, mestinya juga OPD-OPD atau staf-staf di pemerintah daerah yang terlibat mestinya juga di punishment. Ayo, kita membuka sehingga punishment-nya itu berlaku umum gitu. Jangan kemudian hanya beraninya kepada rakyat gitu. Yang memang tidak berdaya kalau kemudian dia dipanis gitu ya. Itu yang pertama. Catatan kedua, Mbak Ulan, saya ingin mengatakan bahwa sudahlah pemerintah pusat hindari berbagai pemborosan dana publik yang sebetulnya hanya ingin memperpanjang melanggengkan kekuasaan yang tidak perlu. Yang dibutuhkan rakyat hari ini adalah kepercayaan itu tumbuh kembali kepada pemerintah, maka kira-kira hapuskanlah proyek-proyek strategis nasional yang justru membuat banyak korban. Pemerintah daerah tidak mendapatkan transfer daerah, lalu pemerintah pusat masih dengan reko-rekonya, dengan manipulatifnya merubah desil, itu pasti akan mengkacau balukan seluruh data kemiskinan di Indonesia ke depan. Yang ketiga, ini tadi berkaitan dengan punishment-punishment yang sebetulnya hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Ini nggak fair. Tentu kita harus berani untuk mengatakan bahwa law enforcement dalam pengertian yang sesungguhnya itu berlaku semua bagi semua. Mestinya adalah equal before the law. Jadi semuanya mesti diperlakukan di hadapan hukum. Dan catatan ketiga, digital literacy adalah tugas kita semua. Maka izinkan dari kami tentu bahwa dunia akademik pun mestinya juga turut bertanggung jawab atas ini. Saya secara khusus selama 5 tahun terakhir memberikan sebuah mata kuliah bagi Gen Z, yaitu adalah etika sosial dalam masyarakat digital. Kemudian yang kedua, humaniora digital kritis. Dan yang ketiga adalah soal kultur masyarakat siber dan budaya digital. Tentu ini juga bagian kami merebut peluang untuk awareness di kalangan Gen Z untuk lebih cerdas bermedia sosial, berteknologi digital. Itu juga bagian tanggung jawab kami di dunia pendidikan. Dan tentu saja saya kira kalau Jogja itu dalam takaran saya, soal bagaimana teknologi digital itu tersebar luaskan itu relatif mudah dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang lain yang jauh lebih terpencil ya Mbak Wulan. Dan saya kira kita ini sebetulnya hari ini yang kita diskusikan,

0: Ini adalah bentuk dari repotan kita turut menanggung sepak terjang pemerintah pusat yang sebetulnya kewalahan. Sudah tidak punya dana lagi dan ini mereka mencari sasaran bagaimana cara untuk mengalihkan agar dana itu tidak keluar dari kas negara yang sebetulnya sudah defisit. Maka sebetulnya hentikan seluruh program tadi, KDMP maupun juga makan bergizi gratis itu sudah seyogianya direvisi dan dievaluasi ulang atau kalau mungkin malah itu di stop agar kita bisa memulihkan kondisi pendataan terutama mereka yang miskin sebagai prioritas di dalam pelayanan publik kita. Catatan dari saya begitu, Mbak Ula.
1: Baik, Pak Abe. Pak Yarno, bagaimana masyarakat ini mengetahui saya itu aman, bantuannya, datanya aman, atau terindikasi yang masuk itu, terus prosesnya verifikasi ini datang ke Dinsos atau via online untuk verifikasinya? Mau dijelaskan lagi, Pak Yarno.
2: Ketika bansosnya kok terpending, itu kan tanya ke pendamping ya. Kenapa saya terpending gitu kan? Nah, pendamping akan mengecek di sistem SIGNG tadi. Ternyata memang ada data, bahkan nomor rekeningnya aja muncul di situ gitu. By name dan nomor rekeningnya muncul di situ. Sehingga ketika memang masyarakat atau penerima bantuan itu merasa tidak melakukan, itu kan ada mekanisme sanggah tadi. Dan yang melakukan pun ada mekanisme stop judul. Artinya dimungkinkan bahwa terkait dengan bagaimana benar-benar tidak melakukan atau yang melakukan itu ada mekanismenya. Dan mekanisme untuk sanggah itu sebetulnya cukup dengan pemerintah desa. Jadi nanti membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan sama pihak desa atau kelurahan. Terus ada pendamping baru nanti akan dibantu pendamping untuk mendapatkan rekomendasi ke Dinas Sosial Kabupaten Kota. Setelah itu akan diupload di SIGNG beserta ada foto rumah dan kelengkapan yang lainnya begitu. Jadi cukup dengan pendamping dan tidak harus ke Dinas Sosial Kabupaten Kota.
1: Baik. Itu Mbak Ula. Baik, terima kasih. Ya, ini kita ngobrolin ini ada beberapa WhatsApp yang masuk tapi ini sudah pertanyaannya sudah terjawab begitu dari perbincangan kita tadi. Matur suwun sangat Pak Yarno dan juga Pak Abe. Semoga bisa memberikan juga pemahaman kepada masyarakat pagi ini.
0: Amin. Mas Arno, ataupun Mbak Bulan.
1: Baik, semoga bisa berbincang di lain kesempatan, Pak Abe, Pak Yarno. Baik, pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang hari ini sudah menelpon dan juga sudah mengirimkan WhatsApp. Dan saya Wulan Anita dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Bagaimana, Sep, hasilnya? Diterima, kan?
1: Tidak sesuai harapan, Tes. Bahkan bapak yang mewawancarai tadi mengingatkanku agar kembali berpikir jika ingin melamar kerja. Entahlah, apakah hanya karena kondisi kakiku yang berbeda dengan kebanyakan orang? Lantas aku tidak punya kesempatan untuk bekerja.
2: Penyandang disabilitas saudara kita mempunyai hak juga memperoleh kesempatan kerja.
3: Tahukah Anda RRI pernah siaran dari Gunung Kidul dan Bantul? Agresi Belanda kedua, RRI Yogyakarta dikuasai oleh Belanda dan diubah menjadi ROIO. Namun, tindakan itu tidak membuat kekuatan RRI menjadi lemah. Sebelumnya, Sri Sultan Hamengkubuwono IX sudah memerintahkan agar alat-alat siaran disimpan. Pilihannya, peralatan siaran disimpan di rumah Wedono Salamun di Patang Puluhan, Kota Yogyakarta. Para angkasawan RRI memutuskan untuk sementara mengungsi dan siaran di Gunung Kidul. Namun, tak berselang lama, Wonosari berhasil dikuasai Belanda. Para angkasawan RRI harus berpindah lagi. Pilihan jatuh di Desa Srunggo, Kali Dadap, Selopamioro, Imogiri, Bantul. Dari tempat itulah, orang-orang radio mendirikan pemancar lagi dan menyebarkan buletin untuk para pejuang di Yogyakarta.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, sudah hadir di ruang dengar Anda The Reason dari Hubasteng, yang dulu memang sempat memang populer gitu ya di masanya, dan sekarang ini juga masih enak didengar ya lagunya pendengar. Dan pendengar, di akhir pekan ini, karena memang cuaca diperkirakan cerah berawan sepanjang hari ya, dari pagi hari hingga dini hari. Nah, ini dikatakan oleh prakirawan Anang ya dari BMKG DIY. Nah, mumpung cuaca cerah berawan nih pendengar, untuk Anda yang mengagendakan bepergian bersama keluarga tercinta ataukah bersantai gitu ya di luar ruangan, bisa banget ya agendakan, karena mumpung libur juga ya di weekend hari Sabtu. Dan pastinya pendengar, ini juga di tinggi gelombang laut di perairan DIY ini termasuk dalam kategori sedang. Nah, kalau kemarin-kemarin memang sempat dalam kategori tinggi. Nah, ini juga cocok ya berwisata di pantai, tinggi gelombang lautnya kategorinya sedang. Dan informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Grup musik Krakatau yang saat itu beranggotakan Dwiki Darmawan, Indra Lesmana, Prabe Dharma, Doni Suhendra, dan Tri Utami menyanyikan lagu berjudul Gemilang di album bertajuk Krakatau di tahun 1987. Lagu ciptaan Dwiki Darmawan dan Mira Lesmana ini diprediksi oleh pengamat musik saat itu akan susah diterima pasar di tahun 80-an. Namun album pertama grup Krakatau ini sukses besar di pasaran. Single Gemilang begitu disuka pecinta musik Indonesia.

Lagu berjudul Gemilang juga didaur ulang oleh penyanyi Andin dalam album keempatnya bertajuk Kirana di tahun 2010. Aransemen dalam single Gemilang ini menawarkan konsep minimalis melalui permainan gitar, selo, dan berlatar belakang permainan bass. Nikita Dompas dan Rifka Rahma bertindak sebagai penata musik.

Di tahun 2018, grup RUN yang beranggotakan Rayi, Asta, dan Nino mendaur ulang lagu Gemilang dalam album kompilasi produksi Miles dan Trinity Optima yang menjadi soundtrack dalam film anak-anak Kulari ke Pantai. Album ini berisi 6 lagu, termasuk lagu Gemilang yang merupakan ciptaan Dwiki Darmawan dan Mir.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
2: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
2: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus,

0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Tautan pada unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Tautan itu kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Melalui akun Instagram resmi @bkn.go.id/official, Badan Kepegawaian Negara atau BKN menghimbau calon peserta untuk selalu memantau informasi melalui situs resmi instansi atau sekolah kedinasan yang dilamar. Pendaftaran hanya bisa dilakukan melalui portal resmi www.sscasn.bkn.go.id. Dan pendengar, informasi tadi kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarah, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda masih bersama kami di Jogja Pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, musim kemarau seperti sekarang ini berdampak pada penurunan debit air di Waduk Sermo Kulon Progo. Nah, meski demikian, ini pengelola memastikan kondisi ini tidak mengganggu operasional waduk dan pasokan air untuk masyarakat tetap terkendali dan juga aman. Kepala Unit Pengelola Bendungan Waduk Sermo, Yosep Bahari, menjelaskan tinggi muka air di Waduk Sermo saat ini berada pada elevasi 132,2 meter di atas permukaan laut dengan total cadangan air sekitar 15 juta meter kubik.

0: kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Kehabisan BBM saat berkendara. Ke SPBU tentunya. Di samping mau isi BBM, juga ingin cari makan dan musola. Nah, jangan asal masuk SPBU. Karena SPBU Pertamina memiliki 3 kategori yang ditandai dengan warna berbeda. Merah, biru, dan hijau. Mengutip laman otomania.com, warna itu terlihat menandakan kelengkapan pelayanannya. SPBU warna merah menyediakan BBM beragam jenis, toilet, musola,

pengisian angin, penjualan pelumas, LPG, dan ATM. Sedangkan SPBU warna biru memiliki fasilitas lebih lengkap. Ada tambahan kafe, minimarket, tenan makanan, hingga restoran cepat saji. Sementara untuk SPBU warna hijau, konsepnya adalah Green Energy Station. Memberikan layanan terintegrasi dengan 4 konsep utama, Green, Future, Digital, dan High Tire Fuel. Salah satunya, layanan stasiun pengisian kendaraan listrik umum dan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum.

Masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara, mari kita hentikan sejenak aktivitas kita, bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Ah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Ria Agustin dalam Dialog Jogja siang ini dalam ruang disabilitas. Dan mendengar, kali ini kita akan berbincang satu tema menarik terkait penguatan komunitas difabel di Magelang. Saat ini kita sudah tersambung bersama Mas Makmun Ismanto selaku Ketua Komunitas Difabel di Magelang. Halo, selamat siang Mas Makmun.
1: Halo, selamat siang.
0: Engge, saya Ria, Mas. Iya. Panggilannya Mas Makmun atau Mas Is?
1: Mau izin? Boleh, mana aja. Makmun juga biasa.
0: Oke, baik. Mas Makmun. Nah, mungkin untuk mengawali perbincangan kita di siang hari ini, boleh Mas diceritakan sedikit profil dari Mas Makmun ini sebagai Ketua Komunitas Difabel di Magelang. Monggo Mas Makmun.
1: Ya, terima kasih untuk kesempatannya kali ini. Perkenalkan, saya Makmun Ismanto. Kebetulan di sini saya sebagai Ketua Komunitas Motor Difabel Magelang. Yang sebenarnya organisasi ini, komunitas ini juga belum terlalu lama dibentuk di Magelang. Mungkin baru sekitar 2 atau 3 tahun. Dan kebetulan sebelum masuk di komunitas itu juga sudah beberapa kali ikut di komunitas-komunitas lainnya di Kabupaten Magelang. Dan saya ini sebagai selaku difabel daksa, ya, berkursi roda. Dan di sini saya mengalami polio sejak kecil dan tetap semakin kesini semakin tetap berjuang melalui komunitas-komunitas agar difabel itu lepas dari stigma dan bisa diangkat derajatnya. Begitu Mbak Ria.
0: Iya, baik. Nah, Mas Makmun ini menjadi Ketua Komunitas Difabel ini sejak kapan, Mas? Atau juga 2 tahun terakhir?
1: Ya, kira-kira 2 tahun terakhir, kalau pastinya itu tahun 2022 ya. Tahun 2022.
0: 4 tahun berarti ya, Mas ya? Iya toh?
1: Oh iya, ini 2006 ini ya.
0: Oke, berarti udah lumayan lama ya, Mas ya?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Nah, ini sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Mas Makmun ini untuk bisa jadi ketua difabel ini? Apa sih, Mas, komunitas difabel di Magelang ini?
1: Sebenarnya kan saya itu dipercaya oleh teman-teman untuk masuk ke situ. Walaupun sebenarnya saya juga nggak begitu berani, tapi ya mau nggak mau harus dicoba. Karena juga banyak teman-teman yang berangkat dari komunitas itu menjadi sosok figur yang bisa dicontoh. Banyak teman-teman di Jogja, di Magelang, bahkan di Jawa Tengah juga banyak yang berangkat sukses itu dari komunitas. Begitu Mbak Ria.
0: Oke. Jadi juga terus terpikir nggak ada salahnya nih masuk dan berkecimpung jadi ketua komunitas difabel ini ya, Mas ya?
1: Iya, betul. Karena memang sangat-sangat ada jalan di situ ya.
0: Oke, baik. Nah, kalau sekarang ini Mas, bagaimana sih sebenarnya kondisi dan kebutuhan komunitas difabel di Magelang saat ini? Seperti misal berapa jumlah anggotanya dan juga kondisinya seperti apa ini?
1: Kalau di kondisinya kami ini sangat luar biasa, bagus sekali ya. Karena kalau di Magelang itu kan banyak sekali komunitas-komunitas, tapi yang komunitas daksa ini terutama ya, itu sangat aktif kok rutinnya, pertemuan rutin itu tiap 28 sekali pasti jalan. Kemudian kas-kasnya juga masih berjalan. Dan kemarin-kemarin di tahun 2025 itu kami sempat mengadakan sekedar berbagi, tapi bukan ke seseorang atau ke organisasi lain, tapi ke tempat ibadah di sekitar kami yang ada. Seperti alat-alat kebersihan kita berikan ke musola, ke masjid, walaupun belum banyak, tapi teman-teman alhamdulillah ini sudah sudah berlanjut sampai pertemuan yang kemarin itu, alhamdulillah walaupun tidak banyak tapi semoga bermanfaat untuk tempat ibadah di situ.
0: Iya baik. Tadi kan disebutkan ya sama Mas Makmun ini ada kas-kas yang berjalan. Berarti selama ini itu iuran mandiri gitu Mas, atau mungkin ada bantuan dari pemerintah atau dinas-dinas terkait gitu Mas Mas Mas Makmun?
1: Selama ini yang kami jalani itu ya Mbak Ria. Selama ini yang kami jalani adalah untuk menggali potensi diri. Karena itu akan lebih membangun kemandirian. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau ada sumber donatur dari lain, tetap kami terbuka. Tapi kami sepakati bahwa kami selama ini ingin menggali diri sendiri, ingin menggali kekuatan kita agar terlatih mandiri untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain maupun teman-teman yang lainnya, termasuk non-difabel. Kalau sampai suatu saat kami diizinkan dan kekuatan kami ada secara secara finansial, insya Allah kami akan tetap berjalan sebaik-baiknya.
0: Nah tapi selama ini pernah gak sih Mas ada bantuan pendanaan gitu dari dinas terkait mungkin?
1: Kalau dinas terkait selama ini karena kami belum mencoba menginput ke mereka. Tapi kalau untuk organisasi yang lain sudah banyak, yang di Magelang yang sudah banyak sekali ya, dari instansi pemerintahan sudah banyak sekali di komunitas Magelang, karena banyak ya, ada bahkan sampai peralatan-peralatan apa yang dibutuhkan itu juga disupport. Kemudian juga pemberian jaringan-jaringan agar bertemu dengan instansi-instansi lain itu juga disupport dari pemerintah, juga sangat bagus sekali. Karena tentunya kami juga tidak akan bisa berkembang tanpa ada dukungan dari instansi ya.
0: Iya. Nah, kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan selama ini apa, Mas?
1: Kalau dari kami yang saya ketuai ini, KMD ini, selama ini ya lagi baksos seperti tadi, kemudian rutinan, kemudian ingin sedang menggali, ya, meningkatkan potensi SDM-nya di anggota dan kepengurusan. Karena memang kami akui kami masih terbatas secara SDM dan secara ini ya, kami masih terbatas, tapi perlahan-lahan kami akan perbaiki. Karena memang kebutuhan zaman sekarang itu harus digitalisasi ya Mbak Ria ya.
0: Kita bener.
1: Harus mengikuti gitu ya.
0: Iya benar, biar gak ketinggalan zaman gitu ya Mas ya.
1: Iya, biar gak ketinggalan zaman.
0: Berarti ini kan komunitas difabel, berarti ini tidak hanya difabel tertentu kan Mas? Maksudnya ini menyangkut semua difabel gitu kan?
1: Iya.
0: Iya, baik. Nah, selama ini tantangan terbesar yang dihadapi ini apa, Mas? Terutama ini dalam memperoleh misal kayak pendidikan, pekerjaan, atau mungkin layanan kesehatan dan juga akses publik?
1: Kalau untuk pekerjaan ya memang sudah bukan menjadi rahasia umum ya. Memang sudah diatur di hak-hak konsesi untuk difabel di manapun di Indonesia ini sudah diatur sebenarnya, tapi sekian persen jatah dari pabrik atau instansi terkait itu membuat kami menjadi tidak semuanya tertampung. Namun kalau di mohon maaf, difabel muda yang umurnya masih produktif dan pendidikannya juga sudah ini tinggi, minimal SMA atau sederajat, itu sudah banyak yang masuk di dunia kerja dan itu didukung juga oleh pemerintah juga. Dan ada advokasi juga dari kami untuk pabrik-pabrik ataupun tempat-tempat kerja agar membuka lowongan pekerjaan. Kalau untuk kesehatan, alhamdulillah ya pemerintah, instansi ini sudah sangat bagus sekali mengenai BPJK KIS itu ya, walaupun ya kadang data-data itu ada agak berubah juga, tapi alhamdulillah bisa masih bisa diperbaiki. Karena memang ya gimana, nah, kadang kita juga ingin meningkatkan taraf ekonomi kita, tapi kadang kita juga butuh kemudahan. Tetapi ternyata di situ tidak sengaja kita itu jadi naik level, naik desil gitu ya. Bagaimana ini ya? Ini ya juga menjadi problema bagi kami disabilitas di Magelang. Ya begitu Mbak Ria, dan untuk yang lainnya seperti apa ya? Fasilitas inklusi di tempat-tempat umum masih sedang kami perjuangkan. Sudah banyak juga yang sudah menyediakan, termasuk mungkin di perpustakaan umum. Kemudian kalau di rumah sakit sudah pasti ya untuk aksesnya. Jadi kalau kadang di pemdes di sektor desa ini masih butuh perhatian khusus, karena memang dari pemdes ini kadang kurang memahami kebutuhan kami ya, seperti aksesibilitas untuk kursi roda, guide block, dan braille, papan pengumuman braille ini ya. Tentunya ini masih menjadi fokus dari kami.
0: Iya baik. Nah tadi kan disebutkan ya sama Mas Makmun ini, kalau yang difabel muda ini biasanya banyak yang mendapat pekerjaan. Tapi kalau mungkin yang sudah berumur gitu ya Mas ya, nah itu mungkin juga kurang bisa mendapat pekerjaan tertentu. Nah ini apakah ada upaya dari komunitas difabel ini membuat lapangan pekerjaan tersendiri atau mungkin pelatihan gitu Mas?
1: Iya, pelatihan ada, sedang kami usahakan. Sudah ada juga yang di instansi sudah diikutkan, disertakan di pelatihan-pelatihan seperti menjahit komputer dan las, dan juga keterampilan yang lain. Bahkan sampai bengkel motor kemarin itu teman kami ada yang diikutsertakan di situ. Dan ternyata ya memang alhamdulillah itu menjadi dasar kami untuk berdikari, untuk mencoba membuat lapangan pekerjaan. Tapi kan kami juga butuh waktu, karena pelatihan itu kan tidak harus keluar, selesai pelatihan kemudian kami masih perlu mengasah kembali. Juga jam terbang juga sangat berpengaruh. Tetapi yang jelas kami sedang berusaha untuk membangun UMKM secara berkelompok. Dan dulu pernah ada juga, tapi ya karena kami ya, kesibukannya masing-masing sulit di, tapi juga ada yang berhasil. Begitu kami masih berproses untuk membuat sebuah UMKM yang kita operasikan bersama, sehingga nanti akan menyerap tenaga kerja dari anggota. Begitu Mbak.
0: Iya baik. Nah kalau menurut Mas Makmun sendiri, ini sebenarnya apa sih potensi yang dimiliki komunitas difabel ini yang bisa dikembangkan untuk menjadi kekuatan ekonomi dan juga sosial nantinya Mas?
1: Sebenarnya banyak ya, karena tiap individu anggota itu sudah ada yang menguasai IT, ada yang menguasai perdagangan, bahkan ada yang secara pengoperasian menggunakan sosmed itu juga sudah bisa. Bahkan dari teman kami juga ada yang usahanya itu melejit karena dia berkecimpung di dunia sosmed sehingga banyak pelanggan. Ini bisa menjadi role model bagi kami. Dan untuk difabel yang sudah usia 40 ke atas ini kan ya, bagaimana kita beradaptasinya itu perlu waktu, tidak serta-merta, perlahan-lahan mengenali dulu trik-triknya bagaimana bersosmed, dan banyak sekali yang masih perlu dipelajari. Dan itu penting juga untuk difabel yang sudah istilahnya sudah umur-umur kepala 4 ya, itu sangat berguna sekali untuk sumber daya manusia. Itu banyak sekali yang nanti bisa kita tampung di situ. Ada yang bisa menjahit, juga ada yang bisa membuat keset, bahkan sampai sapu pun ada yang bisa membuat.
0: Nah ini jumlah anggotanya sendiri ada berapa sih Mas? komunitas ini?
1: Komunitas ini kalau yang daksa ya, kalau yang daksa itu kalau
0: ya. Halo?
1: Mana?
0: Iya. Iya, Mas Makmun bisa mendengar suara kami dari studio?
1: Bisa, bisa.
0: Oke, iya, baik. Tadi sedikit terputus, mungkin bisa diulangi Mas Makmun untuk jumlah anggota komunitasnya ini dari Daksa tadi berapa orang?
1: Kalau Daksa itu sekitar 80-an lebih ya yang masuk ke data kami. Tapi yang aktif di setiap kegiatan itu hanya beberapa. Dan karena itu saya maklumi, karena memang mereka juga membutuhkan sesuatu untuk masing-masing ya. 80 itu yang aktif ya, yang aktif 40 itu ya.
0: Iya, baik. Dan selama ini juga sudah ada ini ya Mas ya, pertemuan rutin gitu ya, misal 1 bulan sekali atau mungkin 2 minggu sekali atau seperti apa ini programnya Mas?
1: Kalau pertemuannya itu kami mengadakannya itu tiap 28-an ya. Tiap minggu pon, 2 kali minggu pon itu kami adakan. Tapi kadang kalau mendesak ya kami kadang mengadakan kumpulan mendadak ya. Kalau ada yang dibahas seperti apa, kenapa kok melemah ini semangatnya, itu kami adakan pertemuan.
0: Oh iya, 28 minggu pon. Kenapa harus minggu pon?
1: Tiga lah ya, itu sesuai ini ya, karena kita pas orang Jawa ya, orang Jawa itu memudah mengingatnya itu, oh, ini minggu pon kedua, ini minggu pon ya ketiga, nah, ini bisa hanya untuk mudah mengingatkan saja.
0: Oh, iya. Anggota kirain memang ada mungkin filosofi tersendiri harus minggu pon gitu Mas, enggak ya?
1: enggak, cuman ini untuk memudahkan ya, karena orang Jawa ya.
0: Oke, baik. Nah, sebenarnya menurut Mas Makmun ini program pemberdayaan apa yang paling dibutuhkan oleh komunitas difabel ini di Magelang, Mas?
1: Untuk saat ini, kalau di usia-usia kami itu memang skill-skill yang kami butuhkan itu pemberdayaan mengenai digitalisasi. Ya, karena kemungkinan karena kami juga semakin melemah secara fisik, nah, nanti kan kalau andaikan kami ya berproduksi sesuatu bisa dijual secara online kayak di sosmed-sosmed yang sudah bagus-bagus itu ya. Kalau misalkan tidak perlu banyak tenaga dan luas pasarannya. Itulah yang ingin kami kembangkan. Walaupun kami masih secara otodidak belajar, tetap kami belajar secara otodidak karena kemampuan kami secara finansial untuk mendatangkan mendatangkan narasumber itu ya memang butuh biaya seharusnya ya. Di situ kelemahan kami. Sedangkan kalau kita genjot harus bagaimana, harus cepat-cepat, itu juga kami butuh dukungan dari luar juga sebenarnya.
0: Iya, baik. Nah, Mas Makmun, kali ini kita juga akan membuka atensi dari pendengar, baik melalui line telepon di 02745803333 dan juga di line WA di 0811-2711-911. Di line WA Pro 1, nampak sudah ada 2 orang yang bergabung. Langsung kami bacakan. Yang pertama ini dari Mbak Nita yang ada di Jogja. Pak Makmun, kalau melihat fasilitas umum yang ada di Magelang, apakah tantangan terbesar penyandang disabilitas saat ini justru bukan keterbatasan fisiknya, tetapi lingkungan yang belum sepenuhnya aksesibel? Misal dalam hal fasilitas publik dan transportasi umum. Nah, itu tadi Mbak Nita yang ada di Jogja, terima kasih sudah bergabung. Yang kedua ini dari Mbak Lala yang ada di Jalan Magelang. Apakah program yang selama ini ditujukan kepada difabel, terutama di Magelang, sudah sesuai dengan kebutuhan? Nah, dua itu. Namun jangan dijawab dulu ya, Mas ya. Kita akan rehat sejenak dengan yang berikut ini. Tetap bersama kami ya, Mas Makmun. Dan juga pastikan bersama kami pendengar.

Namaku Laras, kelas 2 SMA. Kedua kakiku lumpuh, tapi aku tetap semangat sekolah. Aku ingin jadi penulis terkenal. Kalau ke sekolah, aku pakai kursi roda. Sebenarnya aku ingin mandiri, jalan-jalan, cari pengalaman seperti teman-temanku. Tapi ayahku gak ngasih izin, karena angkutan umumnya, fasilitasnya gak memungkinkan untuk penyandang difabel. Kenapa ya kebutuhan difabel terabaikan?

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Anda masih bersama kami dalam Dialog Jogja siang ini dalam ruang disabilitas, dan kita juga masih berbincang mengenai penguatan komunitas difabel di Magelang. Dan pastinya kita juga masih bersama dengan Mas Makmun Ismanto selaku ketua komunitas difabel di Magelang. Mas Makmun, tadi sudah ada dua pendengar yang bergabung via WA Pro 1. Monggo mungkin bisa ditanggapi satu persatu.
1: Yang pertama tadi dari Mbak Nita di Jogja mengenai tentang tantangan mengenai fasilitas umum ya. Betul ya Mbak Ria?
0: Iya, fasilitas umum dan juga transportasi umum ini Mas, yang belum ramah di Pabel.
1: Memang di daerah kami baru ada beberapa yang sudah akses, cuman belum secara total karena memang sudah ada program-program ke situ tentunya. Nah, kalau yang sudah ada ini transportasi yang sudah ramah difabel itu untuk Trans Jateng itu yang dari daerah Borobudur sampai ke Purworejo, Salaman itu sudah ada ya, karena itu di area wisata sehingga di situ sudah sangat tersedia, walaupun masih tetap membutuhkan pendamping karena itu memang lebih nyamannya seperti itu. Lalu untuk fasilitas umum yang lain seperti ram, guide block dan yang lainnya itu untuk di instansi-instansi dan kantor-kantor tertentu sudah ada, karena memang sudah sejak tahun 2000-an ya isu inklusif itu kan sudah sangat menggelora di kalangan pemerintahan, instansi dan kantor-kantor apapun di Indonesia ini. Isu inklusif ini kan membuka bagi kami, karena ruang terbuka itu kalau sebenarnya kami bisa, namun karena ruangnya tidak akses sehingga kami tidak bisa. Itu karena menjadi halangan buat kami. Bahkan guide block itu yang sampai saat ini yang masih saya merasa sedih itu, menurut orang awam itu guide block itu hanya sebuah hiasan di trotoar. Padahal itu kan sebenarnya itu kan jalur untuk teman-teman netra kita itu. Tapi rata-rata masyarakat umum itu menganggap itu sebuah hiasan. Bahkan kadang si pengelola atau si pemasang dari guide block itu kadang juga belum memahami ini fungsinya apa. Jadi kadang kami kemarin juga pernah jalan-jalan itu, oh ya ada yang nabrak pohon, ada yang ini, wah kok masih seperti ini. Ya kami akui dan kami akan terus berbenah, dan semoga di RRI Pro ini didengarkan oleh pihak-pihak instansi terkait sehingga halangan-halangan dan batasan-batasan itu semuanya bisa clear perlahan-lahan.
0: Iya, baik. Mas, di line telepon ada yang bergabung, nanti kita lanjutkan lagi ya. Coba kita sapa yang di line telepon dulu. Iya, halo, baik. Selamat siang. Dialog Jogja siang ini dalam ruang disabilitas.
2: Pagi menjelang siang.
0: Inje, pagi menjelang siang. Pak John, Inje.
2: Mas Mahmud ya.
0: Iya, Mas Makmun.
2: Iya. Salam sehat, Mas Makmun. Salam
1: sehat, alhamdulillah.
2: Terkait ini ya, apakah pemerintah sudah menyediakan berbagai fasilitas publik dan infrastruktur ya untuk mendukung aksesibilitas serta kesetaraan bagi penyandang disabilitas? Mungkin baru beberapa ya, Mas Makmun ya. Karena apa? Ya. Karena ada halte khusus untuk penyandang disabilitas, terus alat bantu penyeberangan, kemudian bus transportasi ya. Bus itu kan juga tidak seperti yang non-disabilitas, kan harus ada kursi khusus juga, toilet juga begitu, ada pegangan besi itu, dan agak lebar ruangannya. Namanya kok apa sudah tersedia, Mas Maun? Jadi,
1: ya alhamdulillah kalau di fasilitas umum seperti di rumah sakit, kemudian di tempat evakuasi akhir itu sudah ada untuk toilet-toilet yang ramah difabel. Kemudian kalau di transportasi itu sudah ada juga disediakan ruang tertentu, pegangan juga meskipun harus memerlukan pendampingan karena untuk kursi roda ini kalau tidak ada pendampingan itu masih agak repot juga, tetapi sudah disediakan.
0: Iya.
1: Kemudian kalau di fasilitas umum ya pasti.
0: Iya, mungkin ada pertanyaan lagi nggih Pak Joni.
2: Untuk kereta api itu juga harus ada harusnya. Ya, karena itu sudah konsisten dari pemerintah, konsekuensinya harus menyediakan. Kemudian kuota kerja, itu ada kuota 2% dari pemerintah, baik di ASN, BUMN, swasta. Pemerintah menjamin dua kuota 2% untuk pekerja penyandang disabilitas. Nah gitu. Jadi gini Mas Mohon, kita sudah 81 tahun merdeka ya. Kalau itu baru-baru aja ada infrastruktur itu ya kebangetan ya. Kita harusnya sudah puluhan tahun yang lalu kan begitu. Ye, itu aja Mas Mohon, matur nuwun, selamat pagi.
0: Nggih, matur nuwun Pak Joni atensinya. Nggih, selamat pagi. Iya, itu tadi Pak Joni yang ada di Sleman. Beliau memang salah satu pendengar setia Pro 1 ini Mas Makmun. Tadi menyoroti juga ya untuk kereta api juga sebaiknya harus ada, dan juga untuk kuota kerja 2% untuk disabilitas itu memang harus dialokasikan gitu ya. Tapi kalau untuk pekerjaan sendiri di Magelang ini gimana kondisinya Mas? Terutama untuk penyandang disabilitas ini.
1: Banyak ya yang sudah bekerja di sebuah pabrik yang kebetulan dekat di rumah tinggal kami yang sangat tenar sekali itu kemarin, banyak sekali ya. Tapi alhamdulillah yang masih ditampung di sana itu baru teman-teman netra. Karena memang kerjaannya itu lebih memudahkan, lebih dimudahkan dengan teman tuli. Karena memang fisik tuli itu kan rata-rata sempurna ya secara utuh gitu, sehingga sangat mendukung sekali untuk diikutkan kerja di sana. Tapi kalau untuk berkursi roda itu memang masih ada pembenahan sebenarnya. Karena kemarin kami juga sempat masuk ke sana untuk melakukan ini ya, trial ya, istilahnya trial. Bagaimana sebuah perusahaan itu menghadapi masyarakat difabel yang berkursi roda. Dan kemudian alhamdulillah tanggapannya sangat luar biasa. Akan ada pembaruan-pembaruan dan penyesuaian-penyesuaian. Dan itu memang membutuhkan waktu. Nah, karena sebuah perusahaan juga memang lebih teliti ya dibandingkan kita. Kita enaknya aja udah pengennya masuk. Tapi kan dari saya maklumi sebuah perusahaan itu juga harus dipikirkan secara matang. Bahkan kalau nanti ada yang dari luar daerah juga pasti akan disediakan apa ya, mes dan fasilitas yang lainnya juga.
0: Iya baik.
1: Itu Mbak
0: Rima. Iya, oke baik. Ya, yang pertanyaan dari Pak Agung di Pogung tadi sepertinya belum terjawab karena tadi langsung ada telepon yang masuk, Mas Makmun, yang tentang apakah program selama ini yang sudah ditujukan kepada difabel ini sudah berdasarkan kebutuhan mereka gitu?
1: Mengenai program, ya alhamdulillah. Ya, sudah sesuai kebutuhan. Memang kalau dilihat dari semua kebutuhan, kita semuanya pengennya dikasih ya, difasilitasi ya. Tapi kan juga pasti akan dipilah-pilah di mana kebutuhan yang mana yang lebih krusial dan lebih berpengaruh ke semua difabel tentunya. Alhamdulillah dari peningkatan skill, peningkatan SDM dan peningkatan program-program kesehatan, juga jaminan kesehatan, jaminan konsesi itu semakin kesini akan semakin berjalan dengan baik. Tentunya kalau kita sebagai warga difabel itu juga harus berperan aktif. Tidak kita diam saja di rumah, kemudian kita hanya menunggu, itu juga tidak akan menjadi begitu cepat berubahnya. Kita harus berperan aktif juga. sering ngobrol, sering ketemu ke instansi-instansi ataupun instansi lain yang bisa membuat kita menjadi tambah produktif secara pekerjaan maupun secara pemikiran. Karena memang kita butuh semua itu. Tetapi kalau kita hanya diam di rumah tanpa ada reaksi balik, ya itu akan kurang maksimal tentunya, Mbak Dia.
0: Iya, baik. Iya, mohon maaf tadi pertanyaannya dari Mbak Lala yang ada di Jalan Magelang ini. Pertanyaan lain ini datang dari Mbak Angel yang ada di Sleman ini, Mas. Penguatan yang dilakukan antar anggota ini seperti apa? Karena ada yang sejak lahir, tetapi ada juga yang kondisi difabel karena

0: itu membangun mental, membangun kepercayaan diri itu seharusnya kita dari teman kita yang sebaya. Dan alhamdulillah di sana dikasih informasi seperti apa, cara penanganannya bagaimana, cara mendengarkannya bagaimana. Alhamdulillah ini sangat penting sekali konseling sebaya ini. Khususnya bagi para difabel yang bukan bawaan dari lahir. Tapi juga tidak menutup kemungkinan, karena yang bawaan dari lahir itu juga yang menjadi tantangan terberat kami adalah dari orang tuanya yang kadang masih di era yang digitalisasi ini aja masih ada orang tua yang menyembunyikan hal tersebut. Ya ini menjadi sangat-sangat menjadi ironis sekali bagi kami. Kemudian untuk akses-akses itu ya alhamdulillah sudah bisa kita gunakan ya dengan baik ya. Contohnya di perpus itu, karena di perpus itu kan sumber ilmu di sana, makanya itu lebih digenjot. Jika para difabel yang ingin menimba ilmu di sana akan dimudahkan, bahkan sudah sampai toilet yang aksesibel juga, sampai ke ruang-ruang yang ini juga sudah aksesibel. Kemudian di tempat-tempat pariwisata tentunya kami di daerah Candi Borobudur ini juga sudah sangat aksesibel. Nah, kemudian ada lagi, apa tadi ya Mbak Ria? Ada yang kelupaan ya? Pertanyaan dari Mbak Lala tadi.
1: Yang dari Mbak Lala sudah, ini yang dari Mbak Angel yang barusan ini yang menyoroti penguatan apa ya, karena memang ada yang kondisi sejak lahir dan juga ada yang karena kondisi tertentu dan juga guiding block di trotoar, apakah berfungsi secara optimal menurut Mas Makmun?
0: Nah, yang ini, yang guiding block ini yang sempat saya singgung di awal tadi. Masyarakat itu kadang tidak memahami guiding block ini fungsinya apa sebenarnya. Mereka itu pahamnya itu hanyalah sebuah hiasan trotoar. Padahal kami sudah juga sering mengadakan apa ya istilahnya kampanye bahwa ini itu guiding block buat teman netra kita. Tetapi kadang ada juga pedagang-pedagang yang kurang memahami ya. Kadang tukang parkir juga ada yang kurang memahami. Sengaja ditaruh di situ motor, sengaja ditaruh di situ. Memang ada. Tapi akan tetap kami edukasi. Tetapi itu di tempat-tempat tertentu yang kemungkinan mereka memahami bahwa tidak setiap waktu itu ada teman-teman disabilitas yang lewat. Sehingga mereka juga terlena. Tetapi kalau sudah yang sering-sering buat ini ya, teman-teman netra lewat, teman-teman netra aktivitas, rata-rata juga sudah memahami dan berfungsi dengan baik juga. Begitu Mbak Ria.
1: Iya baik. Seru sekali perbincangan kita di siang hari ini Mas Makmun. Namun karena keterbatasan waktu kita harus mengakhiri perbincangan kita. Namun boleh Mas ditutup dengan sedikit closing statement. Mungkin ada sedikit yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Monggo Mas Makmun.
0: Baik, kepada seluruh pendengar Pro 1 RRI di ruang disabilitas ini, saya menghimbau bahwa disabilitas itu sebenarnya adalah bukan suatu keterbatasan, tetapi sebuah keistimewaan dan sebuah keharusan yang harus kita setarakan. Dan kita sebagai disabilitas juga tidak hanya harus berpangku tangan, karena pemerintah juga sudah menyiapkan regulasinya, undang-undangnya, sementara kita juga harus berinteraksi aktif agar semuanya bisa berjalan dengan lancar, sehingga program-programnya menjadi program-program yang bermanfaat untuk kita semua, terutama disabilitas. Terima kasih Mbak Ria.
1: Iya, baik. Matur nuwun Mas Makmun sudah mengisi waktu senggangnya ya di untuk mengisi ruang disabilitas di siang hari ini. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas ya, Mas Makmun.
0: Terima kasih, sama-sama Mbak Ria.
1: Iya, sehat selalu. Selamat siang, Mas.
0: Selamat siang.
1: Iya, baik pendengar, demikian tadi dialog Jogja siang ini dalam ruang disabilitas dengan tema penguatan komunitas difabel di Magelang yang sudah disampaikan narasumber kita Mas Makmun Ismanto selaku ketua komunitas difabel di Magelang. Terima kasih kepada pendengar yang bergabung. Kami pamit undur diri dan jangan lewatkan pendengar sesaat lagi kumpulan berita olahraga baik dari dalam negeri dan juga mancanegara nantinya akan terangkum dalam warta berita.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Betis kejutkan Real Madrid dengan kemenangan tipis 1-0. Laga perdana BRI Super League musim ini langsung hadirkan drama seru. George Russell menjadi yang tercepat pada latihan bebas GP Italia. Salam olahraga, salah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Rudy Zee.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Real Betis meraih kemenangan mengejutkan atas Real Madrid dengan skor 1-0 pada pekan keempat Liga Spanyol 2026-2027. Bermain di Stadion La Cortuja di Sevilla pada dini hari waktu Indonesia Barat, Betis tampil efektif memanfaatkan peluang. Real Madrid sebenarnya mendominasi permainan sejak awal pertandingan. Los Blancos bahkan mencatat 74% penguasaan bola dalam 15 menit pertama. Arda Güler menjadi salah satu pemain Madrid yang tampil menonjol dengan beberapa kali menembus pertahanan Betis. Namun penampilan solid kiper Alvaro Vargas membuat Madrid kesulitan mencetak gol. Memasuki babak kedua, Madrid terus berusaha mencari gol pembuka. Tetapi peluang Kylian Mbappe masih belum mampu mengubah keadaan. Betis kemudian mengejutkan Madrid pada menit ke-81 melalui Troy Parrott. Ia memanfaatkan bola muntah hasil upaya Diosa dan mencetak gol lewat sundulan. Madrid sempat menyamakan kedudukan melalui sepakan voli SP, namun gol tersebut dianulir VAR karena SP berada dalam posisi offside. Drama kembali terjadi pada masa tambahan waktu. Madrid mendapat hadiah penalti setelah Nathan melakukan tackle terhadap Vinicius Junior dan Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Tendangannya ditepis Alvaro Vargas yang kembali menjadi penyelamat Real Betis. Hingga pertandingan berakhir, Real Betis tetap mempertahankan keunggulan 1-0 dan hasil ini membuat Madrid gagal menggusur Barcelona dari puncak klasemen dan ditempel ketat Betis di posisi ketiga.

0: Pecinta olahraga 2 gol Alexander Isak ke gawang Ipswich Town mengantar Liverpool meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool akhirnya meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini setelah menundukkan Ipswich Town dengan skor 2-0 di Portman Road dini hari tadi. Alexander Isak menjadi pahlawan dengan 2 gol cepat dalam 9 menit pertama pertandingan. Isak tampil sebagai pembeda. Gol pertama memperlihatkan kekuatan dan tekniknya saat membebaskan tembakan yang termampu dijangkau kiper Ipswich. Gol kedua bahkan lebih istimewa, kontrol tenang dan penyelesaian tempat gerakan yang berlebihan. 2 gol tersebut menjadi fondasi utama kemenangan Liverpool dan sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Isak layak dinobatkan sebagai man of the match. Usai laga, kapten Liverpool Virgil van Dijk menilai penampilan yang bagus dari timnya.
2: Nah, itu penampilan yang bagus. Saya rasa kami lebih lugas di awal. Jelas itulah yang kami mau. Kami ingin menempatkan bahaya di pihak mereka. Ciptakan sedikit kekacauan, pertarungan bola kedua, dan tentunya dengan kualitas yang kita punya. Gol-gol yang hebat.
1: Senada dengan kapten gelandang Liverpool, Cody Gakpo menyebut kemenangan ini sangat dibutuhkan bagi timnya.
2: Dan menurut saya, itu adalah pertandingan yang hebat dari pihak kami hari ini. Jelas masih ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, tetapi itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dari kami. Dan sangat senang kami mendapatkan 3 poin. Dan senang dengan penampilannya.
1: Penampilan Isak memperlihatkan alasan Liverpool berani mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk membawanya ke Anfield. Setelah musim pertamanya terganggu cedera, penampilan di Portman Road membuktikan kemampuannya dan kualitasnya. Atas kemenangan ini, Liverpool naik ke urutan kelima dengan 5 poin, sedangkan Ipswich di posisi ke-13 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Paris Saint-Germain kembali gagal meraih kemenangan di Ligue 1 setelah takluk dari Monaco 2-1 di Parc des Princes dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang awal musim buruk PSG bersama dengan pelatih Luis Enrique. PSG sempat unggul lebih dulu melalui Marquinhos pada menit ke-31. Gol tersebut sempat diperiksa VAR, tetapi akhirnya disahkan dan membawa PSG memimpin 1-0. Monaco kemudian bangkit pada babak kedua dan menyamakan kedudukan lewat Nazinho pada menit ke-58. Stanis Idumbo membawa Monaco berbalik unggul 2-1 pada menit ke-72. PSG sempat mencetak gol melalui Ferran Torres pada menit ke-84, namun gol tersebut dianulir karena Torres berada dalam posisi offside. Hingga laga berakhir, Monaco mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang 3 poin. Dan PSG pun masih belum meraih kemenangan di Liga 1 musim ini setelah sebelumnya bermain imbang melawan Reims dan Lille.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau F1 GP Italia 2026 di sirkuit Monza. Pebalap Mercedes itu mencatat waktu terbaik, unggul 0,120 detik atas Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli menempati posisi ketiga, diikuti oleh Lando Norris dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri melengkapi 6 besar, sementara Max Verstappen hanya berada di posisi ke-9. Para pebalap kini bersiap menghadapi sesi kualifikasi dan balapan utama di Monza pada akhir pekan ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Arema FC menang telak 4-0 atas Izen Mulang FC di laga pembuka BRI Super League musim 2026-2027 kemarin sore. Laporan selengkapnya disampaikan oleh William Nathan dari RRI Malang berikut ini.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Izen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore kemarin. Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan. Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan. Penyerang anyar Mauro Zylstra kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
2: He was very happy for the players who scored the goals. But also that was a work behind the scenes, you know, to choose the players.
3: Dia senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Namun, dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat berat.
2: Because we wanted them here, so they scored. That was very good, but we need to put our feet on the ground because the tournament is very hard, it's difficult, and we still have a lot of games.
1: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
4: Beberapa minggu lalu, saya harus beradaptasi tanpa dia, sistem, dan para pemain. Jadi kami saling bertanya dan berdiskusi dengan pelatih jika ada yang perlu diketahui.
1: Kemenangan atas Izen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat malam, Bali United menang 2-1. Bali United membuka keunggulan melalui penalti TP Yachida menjelang akhir babak pertama. Kemudian Kevin Da Silva menggandakan keunggulan Serdadu Tridatu pada menit ke-67. Bali United sempat mencetak gol ketiga pada menit ke-82 tetapi dianulir oleh VAR. Dan PSS Sleman memperkecil ketertinggalan melalui Melvin Lorenzen pada penghujung laga. Hingga pertandingan berakhir, Bali United mampu mempertahankan keunggulan 2-1. Dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu di laga perdana Super League.

0: Pecinta olahraga RRI, kompetisi Super League 2026-2027 resmi bergulir dengan kemenangan telak Arema FC dan 3 poin dramatis Bali United. Pekan pertama musim ini juga langsung akan menghadirkan laga-laga seru lainnya. Bagaimanakah analisa babak-babak awal Super League musim ini? Berikut kita dengarkan wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP berikut ini.
1: Kompetisi Super League musim 2026-2027 akhirnya resmi bergulir dan langsung menyajikan drama serta hujan gol di hari pertama kemarin. Dua laga pembuka yang sukses mencuri perhatian ada Arema FC yang tampil tanpa celah dengan mengalahkan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC 4 gol tanpa balas. Kemudian ada Bali United yang juga harus bersusah payah nampaknya ya untuk mengamankan 3 poin penuh saat menjamu PSS Sleman dengan skor tipis 2-1. Pekan pertama Super League ini masih akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang tidak kalah seru. Nah, seperti apa kira-kira prediksi dari jalannya babak-babak awal ya di Super League musim ini? Kita akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat dua laga pembuka Super League musim ini? Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang 4-0 ya, dan kemudian ada Bali United yang menang tipis atas PSS Sleman 2-1.
2: Iya, pada dua laga pembuka Super League musim ini kita langsung disuguhi ya bagaimana kemapanan tim yang memang sudah berpengalaman di kasta tertinggi begitu. Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang dan Bali United yang mengalahkan PSS. Isen Mulang dan PSS ini musim ini statusnya adalah tim promosi dari Liga 2 ya. Meski kita tahu PSS itu misalnya juga sudah memiliki pengalaman bermain di Super League, tetapi terdegradasi di musim 2024 lalu gitu. Nah, namun ketika kembali lagi tampil di kaca tertinggi memang butuh adaptasi menurut saya. Ya setidaknya butuh satu atau dua pertandingan lagi buat PSS untuk bisa memperlihatkan pengalamannya bermain di Super League seperti dulu. Nah, sebaliknya Isen Mulang saya kira dengan skor yang didapat di kandang Arema cepat kemarin, skornya 0-4, itu sepertinya butuh konsolidasi tim yang cepat baik dari sektor taktik maupun strategi. Jadi pertandingan pekan kedua nanti setidak-tidaknya mereka Isen Mulang ini jangan sampai kalah lagi gitu, supaya dalam tanda kutip itu tidak ketinggalan kereta untuk bersaing. Soalnya dalam sistem kompetisi yang panjang seperti ini, kalau di pekan awal sudah sering kalah begitu ya, kedepannya akan berkubang di posisi menghindari degradasi saja gitu, sulit untuk bersaing di papan tengah atau bahkan papan atas. Kalau dari sisi Arema, kemenangan mereka saya kira wajar ya, selain mereka bermain di kandang, taktik yang digelar coach Marco Santos memang sudah matang untuk mengamankan kemenangan di pekan pertama. Begitu juga dengan Bali United, meski terus ditekan di menit-menit terakhir pertandingan oleh para pemain PSS sampai kebobolan satu gol itu ya, menurut saya performa Bali United ini masih aman begitu.
1: Ya, Bung Ari, apakah Garuda Yaksa FC sebagai tim promosi seperti halnya Isen Mulang Kalteng ini dan juga PSS Sleman juga menurut Anda bisa bernasib sama menelan kekalahan di pekan pertama ini? Garuda Yaksa nanti akan menghadapi Java United, tim reinkarnasi dari Malut United ya, di pekan pertama.
2: Iya, bisa saja semua kemungkinan itu bisa terjadi ya skornya gitu. Namun kembali yang menjadi catatan saya itu adalah bermain di kasta tertinggi, berbeda atmosfernya dengan kasta kedua gitu atau Liga 2 kemarin. Nah, faktor itu yang harus diperhatikan tim pelatih dan para pemain Garuda Yaksa. Walaupun juga dalam tim Garuda Yaksa itu banyak pemain berpengalaman yang sudah sering beredar di Super League sebelumnya. Hanya saja atmosfer dan tekanannya itu tetap berbeda buat tim promosi. Namun beruntung saya melihat Java United ya, yang akan dihadapi Garuda Yaksa itu akan bermain sebagai tuan rumah dan belum memiliki basis supporter yang kuat di Jawa Tengah begitu. Sehingga dukungan di lapangan tuh kelihatannya akan sedikit. Tidak seperti ketika mereka masih menjadi Malut United gitu ya, main di Ternate gitu. Nah, jadi saya kira di pertandingan nanti Garuda Yaksa masih punya potensi untuk mendulang poin.
1: Pekan pertama ini juara bertahan Persib akan menghadapi PSM. Bukan tim yang mudah tentunya untuk dilewati, tetapi Persib akan bermain sebagai tuan rumah. Menurut Anda seperti apa, Bung Ari?
2: Iya, Persib tetaplah Persib ya. Selain juara bertahan dalam beberapa musim terakhir, mereka juga sangat kuat ketika bermain di depan publik sendiri. Dan kebetulan di pertandingan nanti, di pekan pertama, Persib akan menjamu PSM gitu ya sebagai tuan rumah. Nah, saya kira Bobotoh di pertandingan Persib melawan PSM nanti akan memberi dukungan maksimal seperti biasanya. Sehingga mampu melucut semangat para pemain Persib gitu ya. Ini faktor di luar non teknis yang saya kira selalu menjadi modal kuat buat Persib menghadapi lawan-lawannya di Bandung gitu. Nah, kemudian dari segi teknis saya kira Igor Tolik sebagai pelatih sudah memiliki komposisi yang kuat itu untuk bisa mengamankan poin atas PSM di pertandingan pekan pertama, karena bagaimanapun pekan pertama itu memang selalu susah gitu. Tapi saya kira Persib punya persiapan yang sudah matang untuk mengamankan poin menghadapi PSM nanti. Tinggal bagaimana nanti Persib itu para pemainnya tidak banyak melakukan kesalahan sendiri saja gitu. Sebaliknya buat PSM, saya menilai peluang mereka untuk bisa membawa pulang poin dari Bandung itu masih relatif berat ya. Di luar aspek teknis, motivasi para pemain Persib untuk mencetak kemenangan di pekan pertama itu, apalagi di rumah sendiri, akan sulit dihadapi PSM. Jadi ini yang faktor-faktor ini yang saya kira saya memprediksi Persib masih layak diunggulkan untuk meraih kemenangan atas PSM di pertandingan pekan pertama ini.
1: Sementara Persija pada pekan pertama ini nanti akan bermain di Samarinda menghadapi Borneo FC. Kalau prediksi Anda seperti apa?
2: Iya betul, saya kira kita para pecinta sepak bola Indonesia ya sangat menanti bagaimana kiprah Shin Tae-yong bersama Persija gitu di pekan pertama ini menghadapi Borneo di Super League gitu. Nah, mampukah mantan pelatih timnas kita itu memberi kemenangan di pekan pertama, supaya apa? Supaya kesan positif dan ekspektasi tinggi penggemar terhadap STI tetap tinggi. Tidak hanya penggemar Persija ya, karena kita tahu STI juga memiliki penggemar di luar Persija gitu ya, terutama saat menangani timnas. Nah, citra positif STI ini ketika menangani timnas Semarang pasti ingin melihat lagi apakah masih bisa dipertahankan ketika menangani Persija gitu, lengkap dengan segala pendekatannya dia terhadap pemain, terhadap supporter, kemudian juga bagaimana dia menangani tim dengan permainan-permainan yang saya kira membuat publik di ketika dia menangani timnas itu bisa senang gitu ya melihat permainannya gitu. Tapi saya kira kembali lagi bahwa Borneo dengan bermain di depan publik sendiri dan beberapa musim terakhir sebagai langganan papan atas, saya kira bukan pekerjaan yang mudah gitu buat Persija dengan squad barunya di bawah coach STY itu bisa mengamankan poin gitu. Ini yang saya kira faktor yang perlu kita cermati di pertandingan Borneo menghadapi Persija nanti.
1: Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya dan juga analisisnya. Kita tinggal tunggu bagaimana laga-laga menarik yang akan tersaji di pekan pertama BRI Super League untuk musim ini. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Baik Mbak Una, terima kasih. Salam olahraga, jaya selalu. Selamat siang.

0: Pecatur International Master atau IM Satria Duta Cahaya berhasil mencuri kemenangan saat melawan International Master atau IM Kuong Dao pada babak ke-6 turnamen Japva Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao semakin menarik pada hari keempat turnamen Java Chess Festival 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Pada babak keempat catur standar, Satria Duta mampu bermain remis dengan Huang Dao. Satria memegang bidak hitam namun mampu mengimbangi permainan pecatur Vietnam untuk mencegah raih kemenangan. Pada babak kelima yang memainkan catur cepat, Satria harus mengakui keunggulan Huang Dao, namun di babak ke-6 Satria mampu mencuri kemenangan dengan bidak hitam, sehingga mengumpulkan 2,5 poin, sementara Huang Dao dengan 3,5 poin. Sementara itu, Woman International Master Laisa Latifah yang melawan Woman Grandmaster Xenia Balabayeva harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul di 3 babak yang dimainkan dengan skor total 5-1 atas Laisa. Dalam rangkaian Java Chess Festival 2026 juga berlangsung talkshow yang mengusung tema menggagas kolaborasi pembinaan catur junior Indonesia. Kemajuan catur di Indonesia diharapkan bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Dewan Pembina PB Percasi Eka Putra Wirya memberikan apresiasi tinggi kepada Java yang dinilai konsisten membangun ekosistem catur Indonesia mulai dari level pembibitan hingga jenjang internasional selama hampir 3 dekade.
2: Ya tentunya pertama saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi buat Java karena Java sangat konsisten dengan membangun ekosistem catur di Indonesia dari level bibit sampai level dunia. Itu yang dilakukan oleh Java. Dan kalau kita lihat juga tahun 2025 Java diakui sebagai mendapatkan penghargaan Distinguished ASEAN Sponsor dari ASEAN Chess Federation. Itu kan suatu tanda bahwa mereka juga melihat bagaimana sepak terjang Java di dunia catur Indonesia.
1: Sementara itu, R. Adsanti Alif, Vice President Head of Social Investment PT Java Confit Indonesia mengatakan bahwa kerjasama dengan PB Percasi selama ini terjalin berkat komunikasi yang baik.
3: Selama 26 tahun, bahkan kemarin Pak Utut Adianto mengatakan bahwa bukan cuma 26 tahun, tetapi 28 tahun hubungan kami dengan Percasi kami jaga dengan baik. Artinya kami selalu semakin lama semakin ikrip gitu loh.
2: Ikrip ya?
3: Ikrip. Jadi kalau kita nggak komunikasi gimana kita tahu gitu. Keberlanjutannya di mana ya kalau nggak ada komunikasi putus hubungan selesai dong gitu.
1: Selain itu Java bersama PB Percasi akan menggelar pemusatan latihan terpadu bertajuk Chess Camp. Sebanyak 12 pecatur muda terbaik hasil seleksi Java 4 Kids akan digembleng mulai 7 September hingga 16 Oktober mendatang. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya, baik, pernah 3 RRI, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2026. Menurutnya, Kota Bekasi memiliki sejumlah venue bertaraf atau standar internasional dan siap digunakan pada gelaran Porprov. Ia juga menjelaskan sebagai tuan rumah, Kota Bekasi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan venue tambahan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
2: Laporan untuk pendamping sepak bola juga kita selesaikan. Masuk laporan untuk apa namanya sekolah Bekasi. Dan juga kita juga kerjasama dengan beberapa mall yang mungkin nanti akan kita gunakan sebagai venue-venue tambahan sebagai pendukung dari kegiatan
1: sepak bola. Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan saat ini ada beberapa venue yang tengah dikebut pengerjaannya mulai dari trek atletik, lapangan basket, dan sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan ia memastikan bahwa seluruh fasilitas akan diselesaikan dalam waktu dekat sebelum gelaran Porprov dimulai. Sekedar informasi, pada Porprov kali ini Kota Bekasi bertindak sebagai tuan rumah bersama daerah lainnya seperti Kota Bogor dan Kota Depok. Dan rencananya pembukaan Porprov akan dilangsungkan di Kota Bekasi dan ditutup di Kota Bogor. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

Pada waktunya juga pendengar, akhirnya kita kembali berjumpa di siang hari ini. Jogja siang ini, saya Agatha Erna kembali menyapa. Perjalanan kita di hari Sabtu siang ini cukup panjang ya. Tidak terbatas dalam Jogja siang ini, tapi kita nanti akan lanjut dalam Jogja sore ini. Baik, pendengar kita jelang koleksi lagu islami, jelang berkumandangnya azan duhur.

0: Baik pendengar, kita akan jelang berkumandangnya azan duhur di siang hari ini.
1: Allahu Akbar, Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, hidup ini sebenarnya bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa banyak yang kita berikan. Bukan tentang seberapa tinggi kita berdiri, tapi seberapa banyak tangan yang kita bantu bangkitkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, Allah akan menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Betapa menenangkannya hadis ini. Saat kita memudahkan orang lain, Allah sedang menyiapkan kemudahan untuk kita. Saat kita meringankan beban orang lain, Allah sedang meringankan langkah hidup kita. Menolong tak selalu soal uang. Kadang mendengar cerita teman yang sedang lelah sudah menjadi pertolongan. Kadang memberi waktu, memberi tenaga, atau sekedar menguatkan dengan kata-kata adalah bentuk kebaikan yang sangat berarti. Anak muda sering berpikir, nanti kalau sudah sukses baru bantu orang. Padahal untuk berbuat baik tak perlu menunggu kaya, tak perlu menunggu punya segalanya. Bahkan saat kita punya sedikit, kita tak bisa berbagi. Senyum, doa, perhatian, ilmu, semua bisa menjadi amal. Maka jangan takut kehilangan karena membantu orang lain. Kebaikan tidak pernah membuat kita miskin. Justru seringkali jalan hidup kita dipermudah melalui tangan yang pernah kita bantu. Karena hidup yang paling indah bukan ketika kita berdiri sendiri di puncak, tetapi ketika kita bisa mengajak orang lain naik bersama. Oleh karena itu, tidak ada salahnya kita selalu membantu orang-orang di sekitar kita. Dan semoga Allah selalu merahmati setiap langkah hidup kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Jika Anda tak melihatnya, memohonlah kepada Tuhan untuk menunjukkan jalannya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang mengejar bahagia ke tempat yang jauh. Mengira bahagia itu saat punya banyak uang, pekerjaan impian atau hidup tanpa masalah. Padahal seringkali semakin dikejar, bahagia justru semakin terasa menjauh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, kekayaan bukanlah banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah hati yang merasa cukup. Inilah pelajaran yang sangat relevan untuk anak muda hari ini. Kita hidup di era yang membuat semua merasa kurang, kurang cantik, kurang sukses, kurang kaya, kurang dikenal. Padahal rasa kurang itu sering lahir karena terlalu banyak melihat hidup orang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 yang artinya, "Jika kalian bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmat kepada kalian." Oleh karena itu, bahagia tidak selalu datang dari hal besar. Kadang ia hadir dalam hal sederhana. Tubuh yang sehat, keluarga yang masih ada, makanan yang cukup, dan hati yang masih bisa bersyukur. Bahagia bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi saat hati tetap tenang meski masalah datang silih berganti. Karena orang yang paling kaya bukan yang punya segalanya, tapi yang bisa tersenyum dan berkata, apa yang Allah beri hari ini sudah cukup untukku. Semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang seperti ini. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jangan menyesali apa yang tidak pernah kita miliki. Sesalilah segala yang kita miliki, namun tak pernah kita hargai.

0: Hati yang ikhlas adalah hati yang mengerti, mengerti bahwa semua masalah ada tujuan baiknya.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Sambil menemani istirahat siang hari Anda pendengar, kita akan perbarui ya informasi seputar agenda serta stok atau persediaan darah di Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya sudah berjumpa melalui udara tentu saja dengan Mbak Warjiani, Mbak Yani, Humas PMI DIY. Selamat siang, Mbak Yani.
1: Mbak Erna, selamat siang. Semangat pagi. Mbak Erna masih ini enggak dengar suara gemerici air? Kemarin kan kita sempat ngobrol tentang bagaimana kita dengan menyatu dengan alam ya. Gitu ya. Nah, ini nih makanya nih suara gemerici air.
0: Iya toh. Sebentar. Konsentrasi mendengarkan. Kira-kira ada di mana ya pendengar ya? Kok Mbak Yani dekat dengan alam, dengan gemericik air. Wah, jadi kita sedikit mengganggu nih Sabtu siangnya Mbak Yani.
1: ini kan berarti kita menyatu dengan alam. Jadi cari yang adem-adem gitu ya.
0: Cocok sekali Mbak. Karena tak lihat keluar jendela Studio Pro 1 RRI Yogyakarta. Siang hari ini panas ya di luar sana.
1: Terik banget Mbak Erna ya? Di luaran, terik banget dan memang cuacanya ini ya, di dalam mobil saja kayak nggak terasa gitu ya AC-nya ya.
0: Oh iya tuh,
1: karena luarnya memang sekali. Terik banget gitu kan ya.
0: Langitnya juga langit biru ya.
1: Langitnya langit biru semua loh Mbak Erna, nggak ada awannya sama sekali loh di sini.
0: Lagunya Padi Reborn. Nah, baik. Wah, Mbak Yani sedikit menyita waktunya ya di siang hari ini. Yang mungkin tengah menikmati alam dan sekitarnya atau istirahat siang. Mbak, selalu toh saya bertanya, kita mendapatkan informasi mengenai agenda kemudian juga persediaan darah di Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, ini sering sekali Mbak juga menyampaikan, mendengungkan, ayo ikut donor darah. Kenapa kok Mbak Yani? Memang ada manfaatnya yang istimewa, Mbak.
1: Wah, kalau kita ngomongin manfaat itu ya, manfaat donor darah itu, wah banyak banget manfaatnya gitu ya Mbak Erna ya. Ini kalau ngomongin donor darah, karena setiap hari kita ya di RRI gitu kan, pasti ada manfaatnya dong gitu ya. Nah ini Mbak Erna, kalau ngomongin manfaat donor darah, salah satunya itu apa ya Mbak Dina? Mbak Erna, apa saya ya? Jadi ngomongnya Mbak Dina ya Mbak Erna. Jadi
0: enggak, masih ketonto kemarin ya Mbak ya.
1: Masih kesasar susur gitu ya. Nah kalau kita ngomongin ini donor darah gitu ya, kemudian kita ngomongin kebiasaan sehari-hari kita gitu. Kita tuh deket-deket dengan yang namanya risiko penyakit jantung gitu ya Mbak Erna ya. Nah ini nih, kalau kita transfusi darah itu ternyata mengurangi risiko penyakit jantung. Wah ini luar biasa loh ya.
0: Ini Mbak Erna. Kenapa bisa begitu ya Mbak ya?
1: Karena pada saat kita diambil darahnya gitu ya Mbak Erna, itu kan bisa menurunkan kadar besi di dalam tubuh kita. Nah, kadar besi ini kan mempengaruhi seberapa kental tekstur darah kita. Nah, dengan berdonor darah ini ternyata membuat jantung itu lebih sehat 88%. Wah, kan? Luar biasa loh ya.
0: Iya. Jadi menyehatkan jantung ya.
1: Benar.
0: Yang lainnya masih berkaitan juga dengan manfaat kesehatan berarti Mbak?
1: Iya benar, masih dengan kesehatan. Kalau tadi dengan ada kaitannya dengan jantung ini kan dekat-dekat dengan kolesterol juga tuh Mbak Erna. Kalau kita ngomongin tentang kolesterol ini juga nih, ternyata donor darah itu juga menurunkan kolesterol jahat. Jadi bisa meningkatkan HDL, ini kan kolesterol baik ya, kemudian bisa menurunkan oksidasi dari LDL-nya atau kolesterol jahatnya. Nah ini, jadi kalau misalnya kita ada penumpukan lemak, kolesterol, dan jantung di dalam dinding arteri kita, nah ini ternyata kan itu penumpukan-penumpukan itu kan bisa jadi plak gitu ya, kemudian menyebabkan penyumbatan aliran darah. Nah ketika kita donor darah itu menurunkan yang kolesterol jahat tadi itu Mbak Erna. Nah itu kan
0: Apalagi ya Mbak Erna misalnya kalau darahnya diambil, darahnya akan berkurang atau diperbarui ya Mbak ya?
1: Nah itu dia, Kalau kita donor darah itu kan setiap 60 hari sekali nih, Mbak Erna. Nah, itu kemudian kan pada saat itu kita pernah ngomongin kenapa 60 hari sekali gitu ya. Karena pada saat 60 hari sekali itu berarti kemudian sudah sempurna sel-sel darah merah kita itu sudah diperbaharui secara otomatis. Jadi membentuk, merangsang, membentuk sel darah baru selama 60 hari itu. Nah, itu kan. Jadi terasa terbarukan, bukan energi. Ini energi terbarukan gitu ya.
0: Oh iya, Mbak Yani, kan di awal ada screening tuh. Kalau sebelum donor darah. Terus ketika darah kita diambil itu juga akan dicek lagi atau gimana? Berarti kita tahu ya apa tuh kita tuh sehat atau tidak darahnya gitu, enggak tahu Mbak.
1: Kalau kita diambil darahnya, kalau diperhatikan gitu ya Mbak Erna, kan itu kan memasukkan ke dalam kantong darah. Kemudian ada kecil ini, ada diambil di dalam tabung kayak gitu ya. Coba nanti yang lagi donor darah diperhatikan gitu ya. Nah, itu adalah nanti akan diambil screeningnya Mbak Erna. Karena memang kita transfusi ini kan untuk mereka yang membutuhkan, menyembuhkan gitu ya. Nah, biar ini juga bermanfaat, berkualitas, menjaga aman gitu ya. Nah, itu maka akan di screening. Ada 4 screening, yaitu adalah hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan HIV. Nah, ini kita akan terbebas dari 4, kalau kita nyebutnya adalah infeksi menular lewat transfusi darah, Mbak Erna. Nah, itu dia. Makanya kalau misalnya kita selalu mendengungkan itu, Mbak Erna, kalau mau cari pacar gitu ya, nanti Mbak Erna, kalau mencari mantu gitu ya, cari
0: wah,
1: yang sudah.
0: Ini bukan
1: yang
0: ini, kamus, yang Mbak
1: Erna. Itu tuh, cari yang sudah ini, yang sudah donor darah, rutin donor darah. Nah, itu kan paling tidak terbebas. Dia sehat dengan dicek selalu dicek secara rutin. Kemudian 4 parameter tadi juga tentu saja lolos gitu ya Mbak Erna ya. Tentu saja darah aja diberikan, apalagi cinta ya kan.
0: Wow. Ini dia yang istimewa dan luar biasa. Artinya jadi pemeriksaan kesehatan gratis loh ya Mbak.
1: Karena iya benar, karena ya? Benar. Karena kan setiap kita donor darah itu kan pasti akan dicek. Tadi kan dari awal kita sudah ada cek berat badan, tekanan darah, hemoglobin, terus kemudian di screening darahnya. Nah itu kan kayak ya udah kesehatannya cek kayak MCU gratis gitu ya Mbak Erna ya.
0: Nah ini itu dia. Iya Mbak Yani, satu lagi Mbak, kadang-kadang kan dari kita tuh kepengen berat badan kita turun ya toh, terus berolahraga wajar-wajar kalau darahku diambil tadi kan kolesterol baiknya yang naik, kolesterol jahatnya turun. Nah, apakah mau juga mengurangi berat badan atau paling tidak kandungan-kandungan ya lemak, kalori begitu, apakah ini juga akan terbantu Mbak Yani?
1: Ini kabar baik untuk kita semua yang mau menurunkan gitu ya, membakar kalori.
0: Iya.
1: Karena ini memang berdasarkan penelitian University of California gitu ya Mbak Erna ya, bahwa seseorang yang rutin menyumbangkan darah itu akan kehilangan bobot tubuh sesuai yang diinginkan. Wow.
0: Oh,
1: karena
0: begitu.
1: Setiap melakukan donor darah itu 650 kalori di dalam tubuh kita itu akan ikut terbakar.
0: Banyak ya?
1: Wow. Lumayan,
0: lumayan
1: loh, Mbak.
0: Loh.
1: Lumayan, lumayan loh, 650 kalori. Pun gitu ya, Mbak Erna ya. Ini kan 60 hari sekali. 2 bulan sekali. Nah, kalau mau sehat, mau benar-benar tadi menjaga berat badan dan sebagainya, ya jangan dijadikan diet untuk donor darahnya. Rutin olahraga yang penting itu loh ya. Terus donor darah lengkap sudah gitu kan.
0: Jadi kalau tiba-tiba berat badannya turun ya itu bonus ya Mbak ya. Karena rajin donor darah berapa.
1: Benar-benar.
0: Iya. Oh baiklah Mbak Yani. Jadi tahu ya pendengar ya, saya pun juga akhirnya tahu ternyata banyak manfaat kesehatan terutama ya.
1: Benar,
0: ketika kita mendonorkan darah kita.
1: Termasuk adalah kesehatan mental Mbak Erna. Ketika kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain, itu efek untuk kesehatan mental kita atau secara psikologis itu apa ya Mbak Erna ya? Ini luar biasa, tidak bisa tergambarkan gitu ya. Jadi rasa bisa memberikan apa Mbak Ira, menumbuhkan empati, rasa memiliki, jadi kesejahteraan emosional kita. Kadang ini rasa syukur kita itu, oh iya, saya bisa membantu gitu, itu udah luar biasa. Coba rasakan, kalau memang masih penasaran rasanya seperti apa, ya ayo donor darah gitu kan.
0: Itu ya, langsungnya Mbak Yani ya. Dan kadang-kadang kan Mbak Yani menginformasikan juga bukan hanya golongan darah A itu seperti apa, tapi kan terdiri dari beberapa komponen ya, kayak whole blood, kemudian whole blood, kemudian apa tadi, trombosit konsentrat.
1: Ada trombosit, ada plasma, jadi ikutan ketika kita, pasti ada plasmanya gitu ya Mbak Erna ya, ketika kita donor darah itu ya. Sebenarnya komponennya itu banyak banget Mbak Erna. Nah, yang kita kenal kan ada kemudian trombosit, PRC gitu ya, ada WB gitu. Yeah. Kemudian ada juga yang namanya plasma gitu ya. Nah, ini memang, ini jadi kalau kita mau melihat seperti ini berarti satu kantong darah kita itu ternyata bisa menyelamatkan 3 nyawa loh ya.
0: Oh.
1: Ini luar biasa loh.
0: Tiga ya?
1: Ini,
0: langsung
1: ini
0: tiga ya?
1: Kita, benar-benar patut kita syukuri, dan ini cara kita untuk benar-benar membantu diri kita dan juga bagaimana kita berbagi kebahagiaan, berbagi cinta kepada sesama gitu kan ya Mbak Erna ya.
0: Baiklah Mbak Yani. Kalaupun mungkin ada pendengar kita di siang hari ini yang sesudah mendengarkan penjelasan dari Mbak Yani, manfaat donor darah itu apa, akhirnya tergerak ingin mendonorkan darah. Haruskah datang langsung ke unit donor darah terdekat? Atau ada kegiatan lain juga ya Mbak ya?
1: Nah ini nih Mbak Erna, kabar baik juga ini hari ini hari Sabtu. Kabar baiknya banyak banget.
0: Banyak gitu sekali ya.
1: Nah ini nih kalau di seputaran Gunung Kidul ini nanti masih ada di luar Palang Merah Indonesia bersama komunitas Sorjati ini di Tegal Sari, Siraman Wonosari, Gunung Kidul. Karena malam nanti nih Mbak Erna pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian untuk besok hari Minggu, itu yang sudah ada di catatan kita itu ada 5 kegiatan di luar Palang Merah Indonesia nih Mbak Erna.
0: Waduh, banyak juga ya. Di mana saja kan dan jam berapa Mbak Yani? Pukul berapa?
1: Ini bersama Uni Donor Darah PMI Kabupaten Gunung Kidul ada di Garda Sigap Logandeng Wonosari. Dimulai pukul 9. Kemudian bersama Uni Donor Darah PMI Kabupaten Bantul, tempatnya ada di Desa Kaligadok, Trimulyo, Piyungan, Bantul. Ada juga di Gereja Katolik Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran ini ya. Semuanya dimulai pukul 8. Kemudian bersama di donor darah PMI Kota Yogyakarta ada di Gereja Kota Baru. Nah ini dekat dengan RRI ya, dengan studio. Ini dimulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan satu lagi bersama di donor darah PMI Kabupaten Kulon Progo ini bersama Dewan Koperasi Indonesia Kabupaten Bantul, tempatnya ada di Wisata Pantai Baru. Waduh, ini sembari berwisata ya di Poncosari, Serandaan, Bantul. Dimulai pagi hari pukul 6.30 waktu Indonesia Bagian Barat. Lengkap Mbak Erna, ada di tempat wisata di Pantai Baru, kemudian ada di gereja. Wah, ini kalau lagi di Jogja biasanya merayakan gitu ya di gereja Kota Baru gitu ya. Kan ada banyak kegiatan juga di sana. Wah, ini luar biasa loh, di tempat ibadah ada, di tempat wisata ada. Tinggal pilih yang mana atau langsung cus ke Uni Donor Darah PMI yang biasa dikunjungi gitu kan. Langsung saja gitu.
0: Iya. Oh iya, tadi bersama Unit Donor Darah Kabupaten Bantul di Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran jam 8 pagi dan di
1: dan di Gereja Kota Baru tadi bersama Uni Donor Darah PMI Kota Yogyakarta.
0: Oh, kalau yang di Bantul tadi selain di Gereja
1: yang
0: Ganjuran?
1: Di Gereja Ganjuran tadi dimulai pukul 8. Ada satu Mbak Era yang di Bantul.
0: Oh, Bantul ada satu?
1: Hanya di Gereja Ganjuran.
0: Oh, Kota Yogyakarta satu juga?
1: Di Gereja Kota Baru.
0: Kalau Kulon Progo satu, nje?
1: Iya, betul.
0: Gunung Kidul satu.
1: Gunung Kidul satu di, betul, Garda Sigap Logandeng.
0: Oh iya, baik. Baik, Mbak Yani, tercatat sudah ya agenda di luar kantor Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi tidak harus datang langsung ke Unit Donor Darah terdekatnya, menyesuaikan agenda yang ada.
1: Benar, betul. Selang waktu langsung saja gitu ya. Ini uh-huh. sudah dapat pesan cinta loh ya dari Mbak Erna loh. Jangan disia-siakan loh ya.
0: Sebenarnya dari Mbak Yani pendengar, terus tak teruskan ya. Iya, baik. Mbak Yani, itu agenda. Bagaimana juga uh-huh. dengan persediaan atau stok darah PMI DIY hari ini, Mbak?
1: Uh-huh. Kalau untuk persediaan memang mayoritas mencukupi. Namun kok ini catatan kita ada beberapa komponen yang perlu mendapatkan perhatian kita ya Mbak Erna di siang hari ini ya Mbak Erna ya.
0: Bisa disampaikan Mbak Yani?
1: Ini Mbak Erna, berarti kan stok darahnya ada BB ya Mbak Erna tadi ya. BB itu whole blood berisi seluruh komponen darah, kemudian PRC, pankreas sel berisi sel darah merah, dan TC, trombosit konsentrat. Berarti kita ke Sleman, ini di lingkungan kita ini Mbak Erna di Sleman ya. Di golongan A-nya BB3, PRC 91, TC 8. Kemudian di golongan B, BB3, PRC 75, TC-nya ada 3. Golongan O, BB3, PRC 83. Golongan AB-nya, BB2, PRC 23, TC-nya ada 1. Nah, untuk Sleman sih di siang hari ini mencukupi nih Mbak Erna dan juga pendengar. Anda membutuhkan pelayanan darah di seputaran Sleman langsung saja ada di jalan Regimen Sutentri Harjo Sleman. Lain telepon 869-909, tepatnya di selatannya Pasar Sleman ya. Kemudian untuk Kulon Progo, golongan A-nya WB4, PRC3, TC-nya ada 7. Sementara untuk golongan B, WB7, PRC42, TC7. Golongan O-nya WB6, PRC21, TC6. Golongan AB, WB2, PRC8, TC-nya ada 2. Nah, untuk Kulon Progo, kalau kita lihat stok darah di golongan A nih, pendengar yang masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Jadi Anda masih ditunggu di siang hari ini. Sembari ngadem gitu ya, datang langsung ke Undi Donor Darah PMI Kabupaten Kulon Progo di Jalan Bayangkara, Serut Pangasih Kulon Progo, line telepon 7732444 atau ditunggu sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian kita ke Gunung Kidul nih pendengar, golongan A-nya WB12, PRC61, golongan B WB9, PRC36, golongan O WB19, PRC24, sementara untuk golongan AB di Gunung Kidul, WB4, PRC-nya ada 5. Mencukupi juga untuk hari ini di seputaran Gunung Kidul. Kalau Anda mencari si gitu ya di seputaran Gunung Kidul, nanti pulangnya bisa mampir ke Unit Donor Darah PMI Kabupaten Gunung Kidul di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul, line teleponnya 394-500. Kemudian untuk Bantul nih pendengar, golongan A-nya WB10, PRC58, TC2. Golongan B WB10, PRC165, TC3. Golongan O di Bantul WB10, PRC142, golongan AB WB5, PRC16, TC-nya ada 1. Untuk Bantul pun di siang hari ini mencukupi pendengar, Anda membutuhkan pelayanan darah di seputaran Bantul atau mendonor darah, tadi banyak ya di luar Palmerah Indonesia, atau langsung di dekat Masjid Agung Masjid Agung Bantul, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul, line teleponnya di 281-0022. Kemudian kita ke Kota Yogyakarta nih pendengar. Golongan A tercatat PRC 10, TC-nya ada 2. Golongan B-nya PRC 18, TC 15. Golongan O PRC 132, TC 2. Golongan AB-nya PRC-nya ada 71, TC-nya ada 1. Nah, untuk Kota Yogyakarta di golongan A, kemudian di golongan B nih pendengar yang masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Jadi mau ngadem di seputaran Kota Yogyakarta, capek untuk berakhir pekan karena sudah berkeliling-keliling kota gitu ya. Nah ngadem sebentar di seputaran Kota Yogyakarta nanti bisa mampir ya. Ada di Jalan Tegal Gendu 25 Kota Gede, line teleponnya di 372-176. Mbak Erna.
0: Iya Mbak Yani, sambil ngadem-ngadem kata Mbak Yani ya. Yuk, baik kalau begitu matur nuwun, terima kasih sekali informasi di siang hari ini. Selamat kembali melanjutkan apa tadi, suasana yang menyegarkan ya di siang hari
1: iya,
0: ini.
1: Iya benar, menikmati loh ya.
0: Wow.
1: Kemerci air nah, gitu ya sambil melihat ikan. Nah.
0: Salam buat semuanya ya Mbak Yani ya.
1: Matur nuwun Mbak Erna.
0: Sama-sama Mbak. Selamat siang Mbak Yani.
1: Selamat siang, semangat pagi.
0: Nah pendengar Mbak Warjiani atau akrabnya Mbak Yani, Humas Palmerah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian tadi agenda serta persediaan darah di PMI DIY.

Pembacaan dan penyiaran proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Yusuf Ronodipuro di RRI sungguh merupakan keberanian bertaruh nyawa. Tahukah Anda, gara-gara membacakan dan menyiarkan proklamasi itu, ia dan rekannya, Bachtiar, disiksa oleh tentara Jepang. Segujur tubuh mereka babak belur dan berdarah-darah, hingga kaki Yusuf Ronodipuro pincang untuk selamanya. Bahkan Yusuf Ronodipuro dan Bachtiar nyaris mati. Seorang kempetai mencabut pedangnya. Beruntung, beberapa detik sebelum samurai mendarat di leher Yusuf dan Bachtiar, datang seorang perwira Jepang yang mengenal keduanya dan memerintahkan eksekusi itu dihentikan.

0: Kowe ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

Iya, mendengar Tulus dengan Sepatu di siang hari ini. Kita akan beranjak ke informasi yang lain. Kali ini tentu saja berkaitan dengan kesiapsiagaan bencana.

0: Selengkapnya kita akan dengarkan informasi yang berikut ini.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang. Kami informasikan pada hari ini, Sabtu 5 September 2026, bahwa secara umum hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini umumnya cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Jumat 4 September 2026, yakni kebakaran lahan di Triharjo Wates, Kabupaten Kulon Progo pada pukul 12.15 waktu Indonesia bagian Barat, disebabkan oleh pembakaran sampah yang ditinggalkan sehingga membakar lahan dan berpotensi membahayakan sejumlah bangunan di sekitarnya. Kebakaran lahan juga terjadi di 2 tempat di Kabupaten Gunung Kidul, tersebar di Jungi Pancarejo Semanu, serta di Gading 3 Pelayan Kabupaten Gunung Kidul. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi, pada periode pengamatan hari Jumat 4 September 2026 selama 24 jam, secara visual teramati 4 kali guguran lava pijar mengarah ke barat daya, yakni Kali Sayap dan Kali Kerasak dengan jarak luncur maksimal 2000 meter. Sedangkan periode pengamatan hari ini hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian barat, teramati 8 kali guguran lava pijar juga mengarah ke barat daya dengan jarak luncur maksimal 1700 meter. Dari hasil pengamatan BPTKG Yogyakarta, tingkat aktivitas Gunung Merapi masih berada di level 3 atau siaga. Kemudian tips untuk hari ini, menyikapi maraknya kasus kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi akhir-akhir ini, kami senantiasa selalu mengingatkan terhadap potensi bahaya kebakaran yang umumnya disebabkan oleh kelalaian manusia, salah satunya seperti membakar sampah di pekarangan atau lahan, mengingat di musim kemarau seperti sekarang ini, banyak tanaman yang mulai mengering yang mudah terbakar. Jangan membakar sampah tanpa disertai pengawasan, serta jangan tinggalkan sebelum api benar-benar padam. Dan jika terjadi bencana atau kejadian, bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan darurat kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745485, atau melalui WA di 085212863744. Pantau Twitter kami di @bbbddy, Facebook di @bbbddy, Instagram di @bbbd_dy, frekuensi radio di VF 170,3 MHz dengan duplex min 5 MHz. Demikian saya Yayan dari Media Center BPPDDI melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.
0: Terima kasih loh Mas Yayan sudah meluangkan waktu di siang ini untuk sekedar menyampaikan informasi.

0: Bayangkan nih, gara-gara heroin sesuntik, rusak otak penggunanya.
1: Gara-gara ganja selinting, hancur deh hubungan dengan sesama.
2: Gara-gara kokain sehirup, gak kekontrol emosi jiwanya.
3: Hanya kenikmatan sesaat, rusak hidup setelahnya.
0: Jadi, masih mau pakai narkoba?

Anda sering naik kereta api? Pernahkah Anda berpikir, di mana sih ujung relnya? Meskipun relnya sangat panjang, namun tetap saja ada ujungnya loh. Untuk Pulau Jawa, ternyata ujung rel kereta paling timur ada di stasiun Ketapang. Berbatasan langsung dengan Selat Bali, bahkan jaraknya hanya 100 meter dari pelabuhan Ketapang. Untuk melihat ujung rel ini, harus berjalan melewati kebun tebu, pergudangan, hingga semak belukar. Sedangkan, ujung rel kereta api di Pulau Jawa paling barat berada di Stasiun Merak, di Kompleks Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Anda tertarik melihatnya?

0: Penerima bantuan PK 178.402 KPM itu ada 31.649 yang terindikasi juga.
1: Kami memberikan apresiasi untuk daerah Kabupaten Kulon Progo ini dengan memperhatikan pembangunan kesehatan masyarakat.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta menerima data sekitar 31.000 penerima bantuan sosial yang harus ditangguhkan karena terindikasi bermain judi online. Meski memiliki keterbatasan anggaran, pemerintah Kabupaten Kulon Progo dinilai tetap menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan kesehatan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat kepesertaan BPJS Kesehatan lebih dari 90%. Saya Agatha Erna, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta menerima data sekitar 31.000 penerima bantuan sosial harus ditangguhkan karena terindikasi bermain judi online. Selengkapnya kita dengarkan bersama Wulan Anita.
1: Ketika memang masyarakat atau penerima bantuan itu merasa tidak melakukan, itu kan ada mekanisme sanggah tadi.
2: Sebanyak lebih dari 31.000 penerima bantuan sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta terindikasi judi online atau judol. Kepala Dinas Sosial DIY Suyarno mengatakan jumlah penerima bansos yang terindikasi judol tersebut meningkat dibandingkan dengan data tahun 2025 lalu.
1: Terkait dengan indikasi judol bagi KPM penerima bantuan begitu ya, di DIY cukup besar begitu. Karena sekitar 17,34% dari penerima bantuan PK 178.402 KPM gitu ya. Itu ada 31.649 yang terindikasi judol. Nah, terindikasi ini memang ada kemungkinan dua hal gitu ya. Satu, memang si penerima bantuan ini benar-benar melakukan judi online atau ada indikasi penyalahgunaan. Nah, penyalahgunaan ini bisa jadi anggota keluarga juga bisa gitu, anaknya misalnya atau cucunya dan seterusnya.
2: Suyarno memastikan penerima bansos yang terindikasi bermain judi online tetapi dalam kenyataannya tidak melakukan aktivitas tersebut dapat mengajukan sanggahan.
1: Dari indikasi tadi tentunya ada mekanisme yang bisa dilakukan oleh penerima KPM yang penerima bantuan sosial yang terindikasi judi. Satu, dengan sanggah gitu. Jadi sanggah tentunya satu membuat surat pernyataan begitu bermeterai, dan itu ada tiga pihak gitu ya. Si yang bersangkutan dari pihak kelurahan atau desa dan pendamping sosial. Setelah itu nanti surat pernyataan juga akan mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Kota, selanjutnya diupload di sistem SIKNG. Yang kedua juga terkait dengan yang benar-benar melakukan judol, itu stop judol gitu. Itu juga ada mekanismenya bagaimana membuat surat pernyataan untuk berhenti judol dengan menutup rekening bank atau e-wallet yang mereka gunakan. Bukti itu menjadi lampiran yang harus wajib disampaikan sehingga nanti menjadi bukti bahwa yang bersangkutan memang benar-benar akan berhenti melakukan judol begitu.
2: Sebelumnya sekitar 31.000 warga DIY penerima bansos berupa program Keluarga Harapan atau PKH harus ditangguhkan karena terindikasi bermain judi online. Suyarno mengatakan data tersebut berasal dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK yang disetorkan kepada Kementerian Sosial.
0: Sementara itu, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunung Kidul mencatat lebih dari 9.921 keluarga penerima manfaat program Bansos diduga terlibat judi online. Ulfah Nurul Asisa melaporkan.
3: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Kabupaten Gunung Kidul mencatat sebanyak 9.921 keluarga penerima manfaat bantuan sosial terindikasi menggunakan bantuan tidak sesuai dengan ketentuan. Data tersebut tercatat per 1 Agustus 2026. Kepala Dinsos P3A Gunung Kidul Arham Masudi mengatakan pemanfaatan bantuan yang tidak sesuai ketentuan tersebut diantaranya digunakan untuk aktivitas judi online maupun game online.
4: Ini yang terindikasi pemanfaatannya ini tidak sesuai dengan ketentuan.
3: Menurutnya, masyarakat yang namanya masuk dalam data tersebut masih memiliki kesempatan untuk memberikan klarifikasi melalui sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation. Dalam sistem tersebut terdapat dua pilihan, yaitu menu sanggah dan menu berhenti.
4: Karena di sistem kita di 6NG itu, ini memang ada dua yang bisa kita lakukan. Yang pertama sanggah, kemudian yang kedua menu berhenti atau tidak melakukan lagi. Kemudian kalau yang menu berhenti ini adalah menu untuk orang yang memang merasa judol, kemudian berhenti.
3: Hingga saat ini tercatat sebanyak 268 KPM telah mengajukan sanggah karena merasa tidak melakukan judi online. Sementara itu sebanyak 235 KPM menyatakan telah berhenti melakukan aktivitas judi online. Dari Gunung Kidul, Ulfah Nurul Azizah melaporkan.
0: Ekonomi Indonesia masih bertahan di tengah gejolak global, namun alarm kewaspadaan mulai berbunyi. Wakil Ketua Komite Tetap Kajian Ekonomi Global Strategis Kadin Indonesia, Joshua Pardede, menyampaikan hal itu dalam acara Simposium Ekonomi di Yogyakarta baru-baru ini. Dalam paparannya, Joshua melihat risiko dari perlambatan ekonomi Tiongkok yang bisa menekan permintaan ekspor komoditas unggulan Indonesia.
5: Baik itu kelapa sawit, baik itu batu bara, baik itu nikel, ya. Sehingga kembali lagi ini pun juga akan mempengaruhi kinerja wilayah-wilayah yang bergantung cukup erat kepada komoditas, terutama di Sumatera dan juga di Kalimantan. Meskipun memang tantangannya yang juga dirasakan oleh sebagian masyarakat, ya, saudara-saudara kita adalah berkaitan dengan middle class ataupun masyarakat kelas menengah kita mengalami penurunan daya beli. Dan itu fenomenanya banyak sekali. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal namanya makan tabungan, mantap. Sekarang lagi ngetren adalah matang, ya, makan utang.
0: Terkait situasi ini, Joshua mengapresiasi langkah Bank Indonesia yang terus mewujudkan stabilisasi ekonomi nasional, baik melalui intervensi cadangan devisa maupun dengan menaikkan suku bunga acuan sebesar 1%.

0: Ya, pendengar, meski memiliki keterbatasan anggaran, pemerintah Kabupaten Kulon Progo dinilai tetap menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan kesehatan masyarakat dengan tingkat kepesertaan BPJS Kesehatan lebih dari 90%. Capaian ini mendapat apresiasi dari Komisi 9 DPR RI. Selengkapnya bersama Harun Susanto.
1: Kami memberikan apresiasi untuk daerah Kabupaten Kulon Progo ini dengan memperhatikan ya pembangunan kesehatan masyarakat itu sendiri. Tapi tentunya kami juga melihat bagaimana juga harus dibarengi dengan kesiapan ya infrastruktur kesehatan yang ada di daerah, khususnya untuk plat merah ya.
2: Komisi 9 DPR RI mengapresiasi Pemkab Kulon Progo atas pencapaian tingkat kepesertaan BPJS Kesehatan yang tinggi hingga mencapai lebih dari 90%. Ketua Komisi 9 DPR RI, Vali Estelita Runtuweni menilai, Pemkab Kulon Progo serius dalam pembangunan kesehatan meskipun APBD yang dimiliki tergolong rendah. Dengan jumlah penduduk lebih dari 400 ribu jiwa, alokasi APBD untuk kesehatan sekitar 400 miliar. Karenanya, Kulon Progo patut dicontoh oleh daerah lainnya.
1: Kami itu terus terang ini daerah ini yang patut dicontohi oleh daerah-daerah lain ya. Dengan PBI daerah ya untuk yang tidak ditanggung oleh pusat gitu, kemudian menjadi tingkat kepesertaan semua ini 90 sekian persen. Perlu diketahui anggaran daerah ini dari 400 ribu jiwa lebih, hanya APBD-nya ini hanya 1,4T. Ini sangat-sangat rendah sekali. Mereka bisa bikin apa sebetulnya?
2: Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan, pemantauan terhadap permasalahan di masyarakat terus dilakukan. Hal ini untuk memastikan tidak ada kendala yang berkepanjangan.
3: Pemantauan masih berjalan semuanya, termasuk adalah beberapa laporan kami selalu komunikasikan. Yang tentunya kita bikin semua lapisan masyarakat tenang dulu, sabar. Kita pasti, khususnya di pemerintah Kabupaten Kulon Progo, kami selalu mengupayakan hal-hal yang termasuk kesenjangan-kesenjangan desilisi tersebut ya.
2: Ambar menjelaskan, pihaknya akan terus berupaya menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul. Harun Susanto, RRI melaporkan.
0: Ya, mendengar informasi terakhir dalam Warta Siang kali ini. Pembangunan Mapolda DIY yang baru di wilayah Kodean Sleman pada tahap pertama ditargetkan rampung pada akhir 2026. Reporter RRI Yogyakarta Vika Asalia melaporkan perkembangan pembangunan gedung tersebut dalam laporan berikut ini.
4: Dalam bulan 12, perkirakan sudah selesai untuk tahap pertama ya. Ini kan pembangunannya tidak hanya tahap pertama, tapi nanti ada tahun 2027 ada tahap kedua.
5: Pembangunan Markas Kepolisian Daerah atau Mapolda DIY yang baru di wilayah Kodean Sleman ditargetkan rampung untuk tahap pertama pada akhir tahun ini. Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Ihsan menjelaskan, tidak seluruh personel Polda DIY akan langsung dipindahkan karena fasilitas di Mapolda baru belum sepenuhnya mampu menampung seluruh personel. Pemindahan pada tahap awal akan diprioritaskan bagi satuan yang berada di bidang pembinaan.
4: Beberapa satuan yang ada di sini berpindah ke sana, tapi tidak semuanya, karena memang di sana belum sepenuhnya cukup untuk menampung seluruh personil Polda DIY. Jadi nanti bertahap, insya Allah Desember akan sudah bisa ditempati oleh, yang kita kedepankan dulu adalah satuan-satuan yang berada di bidang pembinaan.
5: Kesiapan fasilitas menjadi pertimbangan utama sebelum Mapolda baru digunakan. Hal itu dilakukan agar keberadaan Mapolda baru tidak menyulitkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan.
4: Karena bagaimanapun harus siap betul kalau memang mau ditempati, kita antisipasi jangan sampai malah menyulitkan masyarakat. Itu yang paling utama. Jangan sampai menyulitkan masyarakat ke sana, ternyata belum lengkap peralatannya dan sebagainya, sehingga kita utamakan dulu yang bagian staf pembinaan, nanti semuanya setelah ready dan sebagainya, baru seluruhnya pindah ke sana.
5: Ihsan menambahkan pembangunan Mapolda DIY tidak hanya dilakukan dalam satu tahap. Pembangunan akan dilanjutkan ke tahap kedua pada tahun 2027 mendatang.
0: Sebelum mengakhiri Warta Siang kali ini, akan kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta menerima data sekitar 31 ribu penerima bantuan sosial yang harus ditangguhkan karena terindikasi bermain judi online. Meski memiliki keterbatasan anggaran, pemerintah Kabupaten Kulon Progo dinilai tetap menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan kesehatan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat kepesertaan BPJS Kesehatan lebih dari 90%. Baik, pendengar bersama Wulan Anita di meja redaksi, saya Agatha Erna segera mengakhiri warta siang kali ini. Terima kasih, selamat siang.

Aku Cinta Dia, lagu karya Aji Sutomo, dilantunkan pertama kali oleh Krisya di album dengan judul yang sama tahun 1986.

Berkat lagu Aku Cinta Dia, popularitas Chrisye naik tajam di belantika musik Indonesia sejajar dengan penyanyi tersohor saat itu. Album Aku Cinta Dia terjual 1 juta kopi, berhasil meraih penghargaan BASF Award 1986 dan mendapatkan sertifikasi Gold. Di album ini juga terdapat lagu hits lainnya, yaitu Selamat Tinggal Sayang dan Hura Hura.

Utawa itu sengaja mengaransemen dengan lebih segar dan bernuansa remaja ceria. Lagu ini kembali mencapai sukses komersial karena berhasil mencapai posisi top 15 di beberapa channel program musik televisi swasta nasional.

Cinta Dia didaur ulang bersama Vidi Aldiano di tahun 2016. Terdapat di album kompilasi Melodi Krisya dan album keempat miliknya berjudul Pesona. Lagu ini menjadi soundtrack dalam sinetron berjudul Rumah Bidadari, produksi Denny Kisela Citra Sinema.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh

0: Dengan berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh RRI yang waktu itu bernama Hoso Kyoku di Jakarta, membuat masyarakat dunia terbuka bahwa Indonesia masih ada dan sudah merdeka. Tahukah Anda bahwa teks proklamasi yang dibacakan Soekarno jam 10 siang baru dapat dibaca ulang oleh Yusuf Ronodipuro dan disiarkan RRI pada jam 7 malam. Hal itu dikarenakan penjagaan yang super ketat oleh tentara Jepang. Yusuf Ronodipuro dan Bachtiar yang bertaruh nyawa demi kemerdekaan dan kedaulatan negerinya Indonesia menjadi catatan penting sejarah perjuangan Republik Indonesia. Selanjutnya, usai Jepang kalah, Yusuf Ronodipuro dan Bachtiar mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI.
1: Wes ngerti dorong berita nih. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
2: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
1: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
2: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho, menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbernya, bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
1: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

lagu Rumah Kita diciptakan Ian Antono bersama Theodore KS. Pertama kali dinyanyikan grup beraliran rock God Bless di tahun 1988 di dalam album bertajuk Semut Hitam.

Lirik dalam lagu Rumah Kita merupakan refleksi dari perjalanan bermusik sosok seorang Ian Antono saat harus memutuskan meninggalkan kampung halamannya Malang untuk mengadu nasib di Jakarta sebagai seorang musisi. Istilah alang-alang dan bunga bakung mewakili keadaan kampung, sementara bunga melati dan anyelir menggambarkan keberadaan kota besar.

di tahun 2004 dalam album kompilasi bertajuk Tribute to Ian Antono, kelompok Indonesian Voices yang terdiri dari sekumpulan artis seperti Delon, Kamelia Malik, Ahmad Albar, Harvey Malihulu, dan lain-lain menyanyikan lagu Rumah Kita. Album ini berisi 12 lagu karya emas Ian Antono yang dibawakan banyak penyanyi ataupun grup seperti grup rock A&A, Silaun Seven, grup Gigi, Yovie and the Nuno, dan lain-lain.

Anda, pemanasan global atau global warming adalah peningkatan suhu rata-rata bumi akibat gas rumah kaca seperti karbon dioksida. Aktivitas manusia seperti penggunaan kendaraan bermotor, penebangan hutan, dan polusi industri menjadi penyebab utama peningkatan gas ini di atmosfer. Dampak dari global warming di kawasan kutub es menjadi mencair, permukaan laut naik, dan cuaca menjadi semakin ekstrim. Banjir, kekeringan, hingga badai yang sering terjadi. Namun, kita masih bisa mencegahnya. Mulailah dari hal sederhana seperti menghemat listrik, menanam pohon, dan mengurangi penggunaan plastik, serta menerapkan prinsip 3R, reduce, reuse, recycle, untuk menekan jejak karbon. Bumi adalah rumah kita bersama. Mari jaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini

0: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
1: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kau olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kau sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada dajah.

dan aktivitas Anda di siang hari. Tersaji lagu-lagu Indonesia di era 90-an hingga 2010 di acara Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.

hadir setiap hari kecuali hari Selasa pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung di telepon 02745803333 dan WhatsApp di 08112711911. Anda juga bisa pilih lagu, kirim salam, menyampaikan informasi, maupun berpendapat tentang tema ringan yang kami tawarkan setiap harinya. Indonesia banget, bangga musik Indonesia.

Halo, selamat siang waktu Indonesia Barat. Indonesia banget, bangga musik Indonesia di siang hari ini. Dengan panas yang ngendak-endak di Yogyakarta dan sekitarnya. Ini saya menyapa pendengar yang mendengarkan lewat kanal streaming ya. Di siang hari ini RRI Digital atau mungkin radio streamingnya di rri.co.id. Tentu saja kita ada di Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Jadi kalau jam-jam biasanya, jam reguler tidak bisa memilih lagu, tapi di Indonesia banget, bangga musik Indonesia, boleh membantu saya memilih koleksi lagu pop Indonesia tahun 90-an hingga 2010 ya. Monggo saja di sambungan telepon kita ya, tentunya di 0274-580-333, 0274-580-333 333 atau melalui WhatsApp, boleh pesan singkat atau telepon ke WhatsApp, bisa ya, ke 0811271111.

Iya, untuk siang hari ini mungkin baru beberapa pendengar yang akan bergabung dan memantau melalui kanal streaming kita ya di RRI Digital. Karena yang terestrial masih banyak nyamuk. Bukan kenapa, lagi ada semacam ya perbaikan lah, ya kan? Selalu saya mengatakan perbaikan itu tentu untuk menuju pada kebaikan. Ditunggu saja ya. Terima kasih yang sudah bergabung lewat WhatsApp kita ke 0811-2711-911. Tentu nanti akan tak bacakan ya. Kebersamaan di Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia. Hingga nanti jelang jam 3 sore atau jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik, kita kembali ke koleksi lagu ya. Era tahun 90-an, ya ada Tito Sumarsono. Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Iya, dengan musik director Indra Lesmana, Yongki Suwarno, James F. Sundah ya, dari Ismi Aziz, Hanya Satu. Ini terdapat dalam album dengan judul yang sama, Hanya Satu, tahun 1994. Kalau mendengarkan lagu tadi jadi teringat ya, nah ini cengkok-cengkoknya siapa begitu. Benar sekali, karena memang lagu Hanya Satu ini merupakan ciptaan dari Irianti Erning Praja ya, satu penyanyi musisi Indonesia yang juga membawakan lagu Ada Kamu, tahu kan ya, dirilis ulang oleh Maya Estianti. Baik, kita masih di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia di siang hari ini. Pendengar, selamat siang waktu Indonesia Barat ya, untuk pendengar mungkin yang memantau lewat kanal streaming kita di RRI Digital atau mungkin melalui website rri.co.id, kemudian memilih radio streaming ya, streaming radio ya kan, di siang hari ini. Yogyakarta panas nih, bagaimana dengan di tempat Anda pendengar ya, sambil ya beraktivitas di siang hari ini, sambil boleh membantu saya memilih koleksi lagu pop Indonesia 0274580333. Sedangkan WhatsApp kita boleh melalui pesan singkat, boleh juga melalui telepon ya, telepon WhatsApp sekarang sudah bisa ke 0811271111. Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Matur nuwun untuk Mas Theo yang ada di Magelang. Kalau bisa Yofi Enunu menjaga hati. Terima kasih, kembali kasih. Yofi Nuno menjaga hati. Wah, ini rilisnya tahun 2006 ya, 2005, 2006, 2007, pokoknya sekitar itulah. Matur nuwun juga untuk Pak, siapa nih? Pak Surya Hantoro yang ada di Jogja saja. Ikut memantau ya, mungkin melalui kanal streaming kali ya. Di 0811271111. Baik, kalau begitu langsung kita akan nikmati bersama lagu pilihan dari Mas Theo yang ada di Magelang. Halo, halo Mas Theo, ini dia lagunya Yofi and the Nuno.

0: Bayu, lihat deh, banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
3: Imuna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
4: Alah, emangnya kenapa?
3: Jalan sini kan kalau malam gelap banget, dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu, apa? Itu apa, Korla?
4: Apa?
3: Itu?
4: Apa sih? Mana?
3: Itu kan hantu.
4: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Begitu, Korla.
3: Oh,
4: jadi
3: gitu.
4: Bukannya hantu. Ya. Korla, kenapa kamu kabur sih?

0: Terima kasih untuk Bu Ama yang sudah bergabung tadi ya di line telepon kita 0274-580-333. Pas lagunya diputar tadi. Karena memang saat ini mungkin pendengar yang melalui kanal streaming ya, yang bisa mengikuti program siaran di siang hari ini. Lagi ada perbaikan sehingga yang melalui frekuensi kita FM 91,1 MHz sementara tidak bisa tidak bisa memantau. Baik, di 0274-580-333. Selamat siang, Indonesia banget.
1: Bangga musik Indonesia siang, Mbak Erna.
0: Nah, lagi benar Bu Ali, maafkan. Kayak lagu ya, Bu ya. Maafkan gitu.
1: Kan kadang-kadang delay, Mbak. Takutnya ya apa ya? Delaynya jauh kadang gitu. Ini nelpon iseng, kok malah
0: nyambung ya Bu ya.
1: Nyambung.
0: Iya, Cucu barusan bangun tidur siang apa gimana ini?
1: Siapa saya?
0: Cucunya.
1: Oh, Cucu masih tidur.
0: Oh, masih tidur.
1: Baru mandi, baru makan.
0: Wah, berarti harus bisik-bisik nih Bu ya.
1: Enggak sih, kan keluar kamar Mbak.
0: Oh gitu. Takutnya nanti berisik. Oh iya. Iya, Bu Ali paling mantap masak apa di hari Sabtu atau hari Minggu?
1: Hari Sabtu, kebetulan baru aja selesai terus mandi, makan. Masak sop saya.
0: Sop, wah ini.
1: Sop pakai itu, apa, dipotong-potong, apa ya kok jadi?
0: Apa? Kentang?
1: Ya Allah, mau ngomong sosis.
0: Oh, sosis.
1: Goreng monggot, goreng telur, tahu, ya.
0: Wah, mantap Bu. Saya kayaknya banyak di antara kita yang paling suka kalau masak sop ya Bu ya. Saya paling suka loh masak sop.
1: Iya, lebih ini pasti akom tuh kalau belanja pasti nggak lupa sopnya gitu.
0: Ayo iya. Dan sop praktis sop. Ya Bu Ali ya.
1: Iya. Kalau di sini 5.000 banyak Mbak Erna.
0: Oh.
1: Kalau yang jauh di sana ba jangan harap.
0: Oh iya. Iya. Nggak bisa ya beli di situ, terus nanti dibawa ke sana.
1: Bosok.
0: Bosok, ya. Baik, Bu Ali, lagunya menopo sih? Yang ada dalam daftar lagu kita atau mau memilih sendiri?
1: Dalam daftar. Ya tadi, Bahagia kayak mungkin ya, Ungu ya, ada enggak?
0: Ungu?
1: Sama Andin.
0: Oh, ada. Zeh, boleh. Buat siapa lagunya?
1: Kayaknya ini teman-teman pada Mbak, ini yang Mbak Emma.
0: Terus mending?
1: Perbaikan lama loh.
0: Iya. Tadi sempat ini Bu, sempat juga bisa on air. Itu pas baca berita. Gitu Bu Ali.
1: Nah,
0: tapi belum selesai.
1: Tanyakan gitu Mbak Emma, katanya tadi sempat dengar bisa telepon lewat WA nih.
0: Ya, sekarang sudah bisa.
1: Terusnya itu.
0: Kemarin kan jadi sempat.
1: Kalau... kalau pas ini saya nggak pernah sih ke Jogja pakai WA gitu.
0: Oh, kemarin kan sempat ini ya?
1: Ada kuota telepon bisa berat. Tapi saya kan sering ikut kuota telepon sebulanan, Mbak Em.
0: Oh iya, jadi sudah paketan ya Bu?
1: Iya paketan. Kalau pas ada murah gitu kan.
0: Baik.
1: Itu Bu lagunya untuk semuanya aja Mbak Emma.
0: Oh iya.
1: Terus yang biasa pantun itu? Kan mestinya lewat streaming,
0: Oh, Mas Ardi ya, tapi semoga saja lewat streaming juga mendengarkan, semoga sih ya.
1: Mbak Erna, ini kemarin tuh yang maaf, yang siaran siapa? Yang siang?
0: Yang kapan?
1: Siang kemarin, saya kan enggak nyimak.
0: Oh, kemarin, sebentar. Oh, kemarin Cik Dina, Mbak Dina.
1: Oh, saya pas ini memang ada kepentingan. Jalan keluar,
0: kan? Oh.
1: Baru statusnya ini mbak-mbak di ini, kaget saya.
0: Iya. Yeah.
1: Terus komen di terakhir saya dengar tanggal 3 itu Bu Sudaryahan sama Abang Panji.
0: Hari Kamis ya.
1: Umur tuh nggak ini ya mbak.
0: Iya, sudah jadi misteri ilahi Bu.
1: Yeah. Ilahi gitu. Sudah. Kita kan tinggal langsung nunggu antrian Mbak Erna di sana.
0: Benar.
1: Kan,
0: iya.
1: Jadi, Bu Ali. Bahagia selalu Mbak Erna.
0: Amin, Bu Ali juga nyeh. Salam buat keluarga ya Bu. Selamat siang. Iya, terima kasih ya Bu Ali ya, yang selalu setia kita juga mendengarkan melalui kanal streaming RRI Digital. Baik, 0274-580-333. Kita sambut penelpon kita yang berikutnya. Selamat siang Indonesia banget.
2: Selamat siang Indonesia banget, bangga musik Indonesia.
0: Wow, ternyata di Garut ya, Pak Fauzi.
2: Nah, di RRI Jogja.
0: Ah, saya juga senang sekali
2: bersua kembalinya sudah dua
0: berjumpa minggu dengan Pak Fauzi.
2: Iya, saya baru berjumpa lagi sama Mbak Erna.
0: Iya. Oh, saya juga ya Pak Fauzi ya.
2: Rasanya kangen suara Mbak Erna.
0: Waduh. Ini sudah terdengar lewat kanal streaming.
2: Iya. Berkana ke batang hari mengguduh dan buah kina, aku merana setiap hari kena rindu sama Mbak Erna.
0: Waduh. Nah, ini apa ya? Dari apa? Batang hari ya tadi ya? Dari batang hari menuju ke Yogyakarta. Eh, ketemu lagi dengan Pak Fauzi. Hatiku langsung bahagia. Iya. Yeah. Gitu. Pak Fauzi, ini kita bicara mengenai makanan yang paling mantap disantap ketika hari Sabtu atau hari Minggu.
2: Aduh, nggak bisa tentukan, tergantung mood, tergantung keinginan, sebutnya hari apapun juga itu.
0: Oh, iya. Kalau mau enak, ya enak. Mungkin catatannya cuma satu ya Pak ya. Yang penting perutnya lapar ya.
2: Iya, perutnya lapar, badannya sehat, itu aja itu.
0: Oh iya.
2: Baik. Kurang enak badan, makan apapun juga rasanya kurang enak.
0: Nah, pahit semua ya, kayak godong kates.
2: Kalau saya biasanya begini, bayangkan ukuran saya benar-benar merasa sakit itu apabila sudah tidak enak merokok, walaupun badan kurang sehat, tapi masih merokok masih bisa dinikmati, berarti biasa-biasa aja, enggak sakit, itu aja.
0: Sudah hobi ya, kegemaran. Baik, Pak Fauzi, ini ada beberapa koleksi lagu, tak bacakan, boleh?
2: Boleh.
0: Ada miliknya Serius, Rocker Juga Manusia, Romeo Kenanglah, Wayang Damai, BIP Seribu Puisi.
2: Berdamai aja kan gitu. Aja. Kita berdamai aja.
0: Oh, berdamai aja. Maka wayang ya. Tak tarik dulu
2: kan,
0: lagunya.
2: Kan wayang itu adalah simbol kan. Ada itu perdamaian, cerita kan, wayang. Wayang itu kan kalau di Jogja wayang kulit, kalau di Jawa Barat wayang golek.
0: Nah, itu. Oh ya, wayang golek ya.
2: Ya, saya ingat teringat dalang dari Jogja itu Kitimbul Hadi Prayitno
0: gitu kan. Ya. Baik. Lagunya buat siapa ini, Pak Fauzi?
2: Salam buat Bu Ali ya barusannya. Buat Bu Ali, buat Pak Ramadan, buat Mas Prabu atau Pak Andi, buat Pak Mus, buat Pak John, buat Pak Hasan, buat Pak Puji, Pak Yono, ada Pak Epul, ada juga buat Pak Hasan, Ibu Nani, Ibu Mawar Kuning, Mbak Enes Rahayu, dan Mbak Andin, dan telubah semua-semuanya aja banyak, pokoknya Mbak Enes ya.
0: Iya, yeah, baik.
2: Dan ada pantun juga nih.
0: Oh, masih ada? Tadi baru babak satu toh Pak?
2: Iya.
0: Oh, kirain sudah.
2: Para kaum hawa di sini ya.
0: Oh.
2: Iya. Jakarta, Jalan Sleman itu kan. Metroda dari Bawan. Wanita yang kuat iman. Takkan tergoda gombalnya Irwan.
0: Waduh. Oh, gitu. Dari Jakarta menuju Wonogiri, ya toh. Wah, kita sudah mendengar semuanya. Terima kasih Pak Fauzi.
2: Nama lengkap saya kan Ahmad Irwan Shah Fauzi.
0: Oh, tak catat lo ya.
2: Itu. Jangan tergoda. Makanya kalau ada perempuan dekat-dekat dengan namanya Ahmad Irwan, harus siap iman gitu. Jangan tergoda gombal.
0: Oh iya. Iya, Pak, gombalnya banyak itu tadi dapur ya. Baik, matur nuwun.
2: Makasih ya, Mbak Erna.
0: Sama-sama, Pak Fauzi. Yeay. Iya, tentu saja yang bergabung lewat telepon 0274-580-333. Tadi yang mantau melalui kanal streaming ya. Baik, ada siapa yang berikutnya? Coba. Halo, selamat siang Indonesia banget.
3: Halo, selamat siang Indonesia banget.
0: Bangga musik Indonesia.
3: Mbak Erna, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, monggo pinarak Bu Lilis.
3: Inje.
0: Lho menika wayahipun cucunya.
3: Ya Pak, foto kula menika wonten Bandung kok.
0: Oh, gitu. Oh, salah berarti saya ya pendengar ya. Iya, Bu Lilis di mana nih memantau lewat kanal streaming?
3: Ini yang Bu Lilis yang ada di Waduk Sremo.
0: Oh, alah ya ampun. Wah, ini loh ya. Ya ampun. Gantian ya Bu Satilah ya. Biasanya saya yang mengerjain. Sekarang ganti. Tuh kan? Lek kemujeng itu loh. Sampai kemakalan loh pendengar. Di Waduk Sremo. Baik, Bu Satilah mohon maaf loh ya. Meskipun lebarannya masih besok. Masih panjang. Kenapa?
3: Udah gede, udah kelas 3 SMP.
0: Oh iya. Baik. Sudah, Bu Satilah. Ini hari Sabtu, besok hari Minggu. Iya. Menu paling mantap di hari Sabtu atau Minggu akhir pekan menapa?
3: Apa ya? Tentu saja makanan yang lebih enak. Tapi kalau Mbak Erna tadi bilang kalau daun pepaya itu pahit, kalau bagi saya enggak lah.
0: Oh, lah terus?
3: Dikasih itu tanah apa? Liat, nanti dimasak gulai, wah enaknya pol.
0: Sebentar dikasih tanah liatnya seberapa Bu liatnya? Lempung toh, liat itu kan lempung ya.
3: Iya, di itu tanah liatnya dikasih air, entah diremet-remet. Ntar yang dikasih airnya aja. Kalau dikasih tanahnya, ntar kebanyakan airnya untuk mencuci.
0: Oh, gitu.
3: Tapi kalau airnya banyak ya nggak apa-apa.
0: Oh gitu loh. Tapi kalau airnya banyak nanti jadi ini ya, keruh ya. Nggak juga ya. Sih?
3: Enggak.
0: Oh enggak.
3: Tapi kan atau tanah liatnya ada berbeda-beda. Ada yang kalau dikasih itu nggak bikin nyucinya susah, ada ngeres-ngeresnya. Tapi kalau tempat saya itu enggak.
0: Oh gitu.
3: Asli,
0: ya.
3: Itu tanah liat bikin itu. Kalau masak daun pepaya kasih itu. Kasih tanah liat.
0: Oh enggak.
3: Tanah liat dikasih air dulu biar encer, nanti airnya dikasih di situ.
0: Wow, ini menu Sabtu dan Minggu ya, Bu?
3: Iya.
0: Bisa ya?
3: Bisa.
0: Entah gulai apa daun pepaya?
3: Daun pepaya.
0: Tempenya tempe garit mungkin enak ya? Digaret itu digoreng itu.
3: Kalau saya masak daun pepaya dikasih gulai. Kalau baru makan Mbak Erna lewat saya tutupin pintunya.
0: Oh, iya. Pintu apa?
3: Biar enggak minta.
0: Oh gitu ya. Baik, Bu Satilah, lagu karena kita ada di Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Ini ada miliknya Serius Rocker Juga Manusia, Damai Wayang, Kenanglah Romeo, Seribu Puisi, BIP, Kau Ada di Mana, Atik Si B.
3: Kenanglah Romeo aja.
0: Kenanglah Romeo, wow. Ini Bu Satilah lagi pengen berorkestra.
3: Iya.
0: Baik, lagunya buat siapa Ibu?
3: Buat Bu Ali, Nani, Bu Umi, Bu Suti, Bu Mawar Kuning, Mama Tri di Kokap, Mas Kipul Watulunyu, Mas Yanto, Arimbang Pak Peci Kraito, yang tadi
0: Pak Fauzi,
3: Pak Adrian. Buat semuanya aja, semoga tetap sehat semangat. Kak Mbak Erna, Sugeng Ayai Karyo, tetap sehat semangat, rezeki lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bu Satilah di Waduk Sremo. Mungkin kurang satu tadi ya Bu ya, salamnya buat Bu Lilis yang ada di Kumendaman. Hampir sama ya, terdengar ya. Baik, pendengar matur nuwun, terima kasih yang sudah memantau lewat kanal streaming kita RRI Digital, ikutan di Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Bu Ama di Tamsis Taman Siswa matur nuwun juga, terima kasih atas atensinya di 0274 580 333.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarah, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Selamat siang jelang sore juga untuk mendengar yang sudah bergabung lewat WhatsApp kita ya, ke 0811 2711 911. Pak Budi Santoso yang ada di Wonogiri. Salamnya tak teruskan ya Pak Nye, untuk Bu Lilis, Mbak Ernest, Bu Tuti, Bu Ali, Bu Kus, Bu Mawar Kuning, Pak Ipul, Pak Yono, Pak Puji, Mas Rianto, Pak Hadi, dan semuanya saja. Kalau saya, Mbak Erna paling mantap itu masak sayur asem. Wah, ini nih menu andalan di hari Minggu mungkin ya, Minggu siang besok. Atau siang ini Pak Budi, ada sayur asem, ada sambelnya sambel terasi, tempenya tempe karit goreng, pakai ikan mungkin ditambah, ada kerupuk. Wah, udah cocoknya pakai perutnya lapar. Wah, gitu ya Pak ya. Lagunya Gerangan Cinta. Gerangan Cinta. Oh, ini ada Fatur, ada siapa? Capung, Dani, ya kan? Dari miliknya Java Jive. Tak cari ketemu nih Pak, ya. Kita akan langsung nikmati bersama tentu di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.

Soalnya kan seistimewa hari Sabtu, hari Minggu, akhir pekan. Maka begitu juga dengan menu makan ya, pendengar ya. Karena kadang-kadang di akhir pekan, Sabtu, Minggu, seakan menjadi penentu keberhasilan pola hidup sehat. Kemudian berkaitan juga dengan pengelolaan keuangan, dan yang pasti juga keharmonisan keluarga maupun dengan kerabat atau orang-orang tersayang ya. Baik, terima kasih loh ya Matur Nuwun yang sudah bergabung di edisi kali ini dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Sudah membantu saya memilih koleksi lagu pop Indonesia era tahun 90-an.

hingga 2010. Sekaligus juga menceritakan menu makannya apa ya yang mantap di hari Sabtu, hari Minggu, atau mungkin akhir pekan. Matur nuwun sudah memantau melalui kanal streaming kami di RRI Digital, juga melalui website rri.co.id, pilih streaming radio ya, radio streamingnya. Baik, matur nuwun yang ada di Pamekasan, di Garut, di Wonogiri, juga di mana saja termasuk Waduk Sermo tadi. Mohon maaf ya kalau ada salah kata. Akhirnya saya harus mengakhiri Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia, dengan satu koleksi lagu era tahun 90-an ya. Ada empat vokalis laki-laki dari miliknya Cowboy. Katakanlah

Iya, mendengar seperti sudah tak sampaikan tadi ya di awal perjumpaan kita dalam Jogja siang ini, karena waktu kebersamaan kita ini panjang di edisi hari Sabtu, maka saya kembali lagi dalam Jogja sore ini. Mengawali Jogja sore ini kita nanti akan bergabung bersama Pro 1 RRI Semarang. Tentu kita akan mendengarkan Beranda Astacita berjaringan Korwil 11. Kalau edisi hari Sabtu ini adalah Green Radio. Jadi tetap bersama kami dalam Jogja sore ini.

0: Betulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Science memang suka bikin plot twist ya.

0: disiarkan Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore, pendengar Pro1. Anda masih bersama dengan saya Aldi, dan sudah saatnya ya untuk kita dengarkan Beranda Astacita Green Radio dari Pro1 Semarang. Saya mau mengucapkan halo dulu deh buat pendengar yang juga sedang merilai ya di Pro1 Surakarta, Purwokerto, dan juga Yogyakarta. Kita akan bahas mendengar bagaimana peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan bersih, terutama di kondisi saat ini ya pendengar ya. Bersama narasumber dari komunitas Walhi Jawa Tengah ada Nurkolis. Selamat sore, Pak Nurkolis.
2: Selamat sore, Mas Aldi.
1: Semoga sehat kabarnya ya.
2: Ya, sehat selalu, Mas.
1: Ini kalau untuk gambaran awalnya nih, mungkin bisa disampaikan pandangannya Mas Nurkolis, atau ini saya panggilnya Mas aja ya, biar lebih akrab ya, Mas ya.
2: Iya.
1: Mas Nur sendiri melihat kondisi lingkungan ya di Semarang atau mungkin juga Jawa Tengah ini seperti apa saat ini?
2: Iya, jadi lingkungan di Jawa Tengah ini sedang cukup banyak masalahnya gitu ya, digempur dari area atas gunung, banyak titik-titik tambang, pengeboran, bahkan geotermal gitu ya, kemudian daerah kotanya, daerah tengah itu masalah banjir, masalah sampah, kemudian daerah pesisirnya masalah rob, rumahnya tenggelam dan lain sebagainya. Jadi Jawa Tengah ini komplit nih kalau soal bencana ataupun soal masalah lingkungan itu ada semua di setiap lininya itu.
1: Dari berbagai sisi ya, pesisir juga ada, perkotaan juga ada, pegunungan juga ada gitu ya. Tapi kalau kita bahas lingkungan ini, batasannya seperti apa nih? Ini apakah sesuatu yang apa ya ditimbulkan oleh kita atau mungkin juga sesuatu yang sifatnya natural atau mungkin keduanya gitu, Mas?
2: Iya, tentu bukan lagi natural gitu ya, karena semua yang terjadi itu akibat dari kegiatan yang oleh manusia. Jadi kalau disebutnya itu antropogenik gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan itu aktivitas manusia gitu, baik melalui perusahaan, aktivitas perusahaan, industri, dan lain sebagainya. Jadi ya aktivitas dari manusia, bukan lagi organik, bukan lagi ini ya bencana alam seperti mungkin yang nggak bisa ada peran manusia, mungkin kayak letusan Gunung Merapi gitu ya, itu kan ya itu nggak ada manusia, itu benar-benar bencana alam gitu. Selain itu ya ini semua terjadinya ya karena ulah manusia sih.
1: Jadi sebenarnya alam itu kalau nggak diapa-apain juga nggak akan ngapa-ngapain ya, nggak akan merespon dengan misalnya kayak banjir atau juga longsor, tapi karena campur tangan kita lah sehingga sistem yang ada jadi rusak, terdampak dan berdampak langsung ke lingkungan dan ke kita gitu ya, Mas ya.
2: Iya, betul sekali. Jadi akibat kegiatan manusia lah itu yang kemudian respon alam akan menyesuaikan ketika misalkan daerah atas sudah dibabat, area hutannya, area sehingga jadi gundul, maka ya terjadi ya ada longsor, ada yang run off ataupun banjir bandang di daerah bawah-bawahnya seperti itu.
1: Baik, nah ini sore ini kita akan coba fokuskan kepada lingkungan bersih nih sebagai satu dari sekian banyak solusi permasalahan lingkungan gitu ya. Ini kalau kita bahas tentang kebersihan lingkungan kan tidak bisa cuman sekedar kayak oh bersih dari sampah gitu ya. Yang dimaksud bersih versinya Mas Nur ini seperti apa nih, Mas, untuk lingkungan sendiri?
2: Iya, yang bersih yang kalau saya ini sih ya, bersih ini harus juga sehat gitu. Karena sesuai dari Undang-Undang 32 2009 terkait hak hidup, hak atas lingkungan yang sehat itu adalah yang bersih dan sehat gitu. Jadi ada tambah indikatornya sehat juga, sehingga ya bersih dan juga sehat, karena manusia tinggal kalau hanya bersih aja, tetapi misalkan polusi udara juga dimana-mana, artinya itu tidak sehat dan itu juga akan mencemari dan menyebabkan penyakit ke manusia juga sih.
1: Jadi bersih itu sesuatu yang kadang itu cuma terlihat, tapi sehat itu apa yang terdampak dan kita rasakan, yang kadang juga dilupakan orang gitu ya, Mas ya.
2: Iya, betul.
1: Nah, biasanya kalau untuk kebersihan itu kan satu yang mungkin menjadi sorotan adalah masalah sampah gitu ya. Ini kalau kita bahas dari sampah dulu deh, sesuatu yang juga beberapa sempat muncul nih sampai kayak misalkan di Jogja ya sempat ya sampah tidak terangkut, bahkan juga mungkin di Semarang ada TPA yang sudah over capacity, juga tempat-tempat lain juga ada yang kebakaran, juga longsor gitu, Mas. Ini masalah sampah seperti apa kalau dari teman-teman Wahid juga memandangnya gitu, Mas?
2: Ya, jadi kalau masalah sampah itu sangat pelik sekali gitu ya, karena kompleks juga. Jadi kalau di Jateng itu hampir semua TPA itu sudah overload gitu, sehingga Kemarin juga di bulan Januari bulan tahun masih di tahun ini 2026 itu Kementerian LH itu menyurati setiap OPD DLH di setiap kabupaten kota untuk meninggalkan pendamping dan beralih ke sistem yang lain gitu, dan saat ini sedang digalakkan untuk kayak pemilihan dari hulu itu daerah Solo sudah memulai, tapi saya belum melihat di daerah Semarang ini belum melihat bagaimana pemilihan dari hulu dan sebagainya. Kalau Solo malah ini sudah sampai truk pengangkutnya itu disekat-sekat, ada kotak ada penyekatnya, ada tiga jenis, jadi dibedakan menjadi sampah rosok. Sampah rosok itu sampah yang ada nilai jualnya, sampah bosok, sampah bosok itu yang organik, mungkin karena Jawa Tengah ya,
1: sangat ini ya, pendekatannya bosok. Sangat lokal sekali ya Mas ya menyebutnya ya.
2: Iya, sangat lokal sekali di Solo seperti itu. Satu lagi sampah residu. Nah, kalau yang residu ini kebanyakan nanti dibuang di TPA yang memang tidak memiliki nilai ekonomis dan juga ya residu aja gitu. Memang sebenarnya TPA itu tempat pemrosesan akhir, sebenarnya dibikin dari dulu itu memang untuk menampung yang residu aja. Sementara sampah-sampah yang lain seperti sampah rosok yang ada nilai jualnya, sampah organik itu harusnya itu diolah dari sumber gitu. Tetapi memang dari dulu dibuang semua ke TPA, dan ini sedang beralih untuk hanya residu aja yang masuk ke TPA sesuai
1: idealnya seperti awal. Itu ya Mas ya. Baik.
2: Iya betul
1: ide. Karena ada itu beberapa yang sering ini Mas, kan dulu digalakan dari rumah tangga udah harus dipilah gitu ya. Kita udah pilah, tapi ketika dikumpulkan di TPA jadi satu, kan sama aja percuma gitu ya Mas ya. Nah, ini idealnya seperti apa nih ketika TPA itu difungsikan dengan tempat residu gitu ya. Terus kemudian sampah-sampah lain di apakan ini Mas?
2: Iya betul sekali. Jadi ini sedang dilakukan di Solo ya. Kemudian selain kalau residu memang tempatnya di TPA aja, kemudian yang lainnya mau kemana gitu. Nah, yang sampah organik ini bisa, kalau di Solo itu ada banyak peternak-peternak, bisa peternak unggas, peternak babi, peternak sapi dan sebagainya. Sampah organik ini bisa jadi pakan peternak-peternak. Jadi peternak-peternak itu bisa satu hari itu per orang bisa mendapatkan 250 kg pakan ternak untuk babi mereka gitu. Nah, kemudian ada juga yaitu untuk sampah organik. Selain itu bisa dibuat kompos juga gitu ya. Di Kota Semarang dulu pernah bikin pupuk dari kompos oleh PT Narpati yang jalannya cuma 2-3 tahun aja gitu. Kemudian sampah yang lainnya yang aku sebut sebagai rosok ataupun yang bernilai jual itu bisa dibeli oleh ke fasilitas-fasilitas daur ulang gitu, dijual kembali ke sana. Dan itu nanti akan diolah menjadi biji plastik yang kemudian itu akan muncul produknya seperti kayak kursi plastik, kemudian celengan plastik itu, atau mungkin bola plastik dan lain-lainnya, yang atau ember-ember plastik itu biasanya berasal dari proses daur ulang dari sampah-sampah yang ada di TPA gitu.
1: Baik. Tapi kalau untuk ide sendiri nih, proses pemisahannya di mana Mas? Apakah memang di TPA sendiri sudah harus ada apa ya kayak berapa jalur khusus gitu ya, atau memang sebelum masuk ke TPA sudah dipisahkan gitu Mas harusnya?
2: Iya, harusnya dari rumah sendiri gitu. Tetapi ketika misalkan truknya belum jadi masalah ya, harusnya truknya itu disekat dulu. Kemudian nanti ketika ngangkut di setiap rumah dan sebagainya itu sudah langsung sesuai tempatnya ya, sesuai kotak-kotaknya itu gitu. Kemudian di TPA baru nanti yang residu masuk TPA, yang ekonomis masuk fasilitas daur ulang, dikumpulkan, kemudian yang satunya bisa untuk pakan ternak dan sebagainya. Karena di Solo ada pemulung juga gitu ya, yang sudah siap untuk mengambil sampah-sampah organiknya gitu, dan bahkan mereka banyak sekali anggotanya yang kemudian itu bisa bisa mengurai sampah organik itu menjadi bermanfaat begitu.
1: Baik, kita nggak mau pesimis ya, tapi memang ketika kita konsisten dengan tadi ada sistem, kemudian juga ada komitmen masyarakat juga, pasti akan bisa gitu ya. Ada beberapa negara mungkin yang sudah maju dan juga berhasil ya Mas ya. Ini ada contoh-contoh nggak yang bisa diperlihatkan? Ini loh contoh negara dengan sistem seperti ini yang berhasil mengolah sampah dari rumah tangga sampai ke TPA pun juga tidak terbuang percuma gitu Mas.
2: Karena saya pernahnya baru di dua negara Asia, yang di Malaysia sama Filipina, saya pernah melihat sendiri. Jadi mereka dalam satu truk itu sudah terpisah sekat-sekatnya, ada truk-truk, kemudian kayak kena, ada sopir, ada kena,
1: petugasnya yang cuma satu, ya?
2: Mm-hmm. Petugasnya ya sambil jalan terus mereka ngambilin, kemudian disesuaikan gitu. Bahkan kalau misalkan ada beberapa yang masih nakal kayak, oh ini kurang dipilah nih, masih sedikit apa, terus mereka juga milah di atas truk itu gitu.
1: Baik. Bahkan juga mungkin nanti kalau bisa juga ada hari-hari khusus gitu ya, Mas. Misalkan hari ini untuk sampah apa organik, hari besok. Jadi nggak jadi satu kayak. Saya pernah lihat juga sih di negara mana. Ini dari telepon coba kita angkat dulu ya, Mas ya. Dari. Okay. Yeah. Halo, selamat siang Pro 1, dengan siapa ini? Terputus sayang sekali ya. Pendengar juga kalau misalkan mau bergabung boleh ya, kami tunggu di telepon 02483166686 atau 0816666886. Selamat sore Pro 1.
3: Selamat sore.
1: Ya, Pak Yarto silakan pertanyaannya.
3: Assalamualaikum, selamat sore, Mas Nurkolis.
2: Iya, Pak. Waalaikumsalam.
3: Ya, begini, Mas. Tadi Mas mengatakan beberapa hal yang jelas itu bagaimana pengelola sampah, pengawasan sosial, pemantauan ekosistem, dan penghijauan. Namun, begini, Mas. Tadi juga beberapa hal yang kita share dan kita tulis, dan masyarakat memiliki peran kunci loh, Mas. Dan tanggung jawab bersama dengan menjaga, melindungi, serta melestarikan lingkungan hidup demi tercapainya keseimbangan ekosistem dan kesehatan masyarakat. Nah, pertanyaan saya begini, Mas. Bagaimana peran masyarakat dalam pemantauan lingkungan, terutama pada hutan lindung, pegunungan yang sekarang sudah gundul. Nah, itu bagaimana untuk memantau secara detail, Mas? Matenun.
1: Baik, terima kasih Pak Yarto. Nanti kita akan masuk ke peran masyarakat dulu. Nanti kita akan ke situ, tapi sebelumnya kita masih ke lingkungan bersih dulu ya, Mas. Ya. Ini sebelum sampah sendiri, apalagi nih, Mas, yang juga menjadi ancaman. Kan ada juga kayak polusi, bahkan juga suara, atau mungkin juga musim kemarau juga ada asap juga gitu ya, Mas. Ya. Apalagi nih yang harus diwaspadai sendiri, Mas?
2: Iya, terus ada kebakaran juga ya, yeah. Mungkin ini juga wanti-wanti ke TPA di Jawa Tengah yang belum terkena kebakaran, termasuk Semarang. Solo itu sudah kebakaran sejak tanggal 2 sampai tanggal 5 ini belum padam. Dan bahkan dampaknya nggak cuma di warga-warga kota Solo, tetapi juga di warga Karanganyar, karena TPA-nya itu berdekatan perbatasan antara Solo dan Karanganyar. Jadi ya inilah kayak karhutlah di Kalimantan.
1: Versi mininya udah separah ini ya, apalagi kalau misalkan ya, versi masifnya gitu ya, Mas ya.
2: Iya, betul, Mas.
1: Baik. Ini ya, apalagi nih, Mas, yang kadang tuh sering terlupakan, tapi juga sebenarnya termasuk polusi juga gitu ya, yang ada di masyarakat, tapi kita nggak ngeh gitu, Mas.
2: Iya, sebenarnya kalau di masyarakat tuh banyak ya, ada banyak pabrik dan sebagainya, dan itu juga biasanya ada polusi, hanya saja kadang ada masyarakat yang kritis ataupun juga mereka cukup berani gitu ya, berani melaporkan dan sebagainya. Saya pernah di Demak itu juga ada kayak pabrik briket, ini lagi masif di Jawa Tengah. Ini ada banyak pabrik briket yang itu asapnya itu nggak cuma asap yang partikelnya
1: hitam gitu ya, enggak,
2: tapi yang hitam betul, dan itu sangat nggak enak sengat sekali di ini. Nah, itu banyak sekali sih aku lihat di Jawa Tengah ini, tapi sepertinya yang cukup berani bersuara nggak terlalu banyak gitu.
1: Tapi itu memang sudah dilarang ya, Mas ya, bahkan juga bakar sampah juga kalau nggak salah di Semarang juga bisa dilaporkan nih kalau ada tetangga yang iseng seperti itu ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Jadi itu ya pendengar ya, polusi itu nggak cuma dari sisi sampah yang terlihat, tapi juga mungkin juga kebersihan itu juga dari asap, kemudian juga dari suara juga gitu ya. Nah, kita tidak dulu ya Mas Nur ya, habis ini kita akan bahas peran masyarakatnya seperti apa nih. Apakah memang masyarakat juga bisa memantau, kenapa kok masih pada takut gitu ya, nanti kita akan bahas lagi. Pendengar juga bisa bergabung ya, kami tunggu lewat telepon, SMS, dan juga WhatsApp-nya Pro 1. Kita jeda dulu, nanti kita akan bahas lagi topik kita, peran masyarakat dalam menjaga lingkungan yang bersih di Green Radio sore hari ini.
4: Sayang, kamu tahu nggak?
5: Apa tuh?
4: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
5: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
4: Contohnya nih ya. Nah.
5: Lo, itu kan buku Siki. Kamu buang sembarangan. Kita yang man pula.
4: Kecil doang.
5: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nia, sampah kecil bisa bikin selokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
4: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
5: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
4: Oke, aku salah.
5: Jadi gak mood, aku enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada

0: Anda masih mendengarkan siaran dari Pro 1 Semarang, pendengar Branda Astacita sore hari ini ya. Kita masih membahas terkait dengan bagaimana sih peran dari masyarakat ya untuk membuat lingkungan bersih bareng sama Mas Nurkolis dari Komunitas Walhi Jawa Tengah. Gimana Mas, ini masyarakat dari yang paling kecil deh, rumah tangga dulu sampai ke RT RW, bahkan sampai ke ranah apa ya, medsos gitu ya Mas ya, untuk viral gitu ya, seperti apa nih?
1: Iya Mas Aldi, untuk pemantauan lingkungan yang bersih atau sehat ini ada banyak ini sih ya, ada banyak cara gitu ya. Secara individu kita juga bisa melakukan pengawasan sosial, misalkan mengamati secara berkala di daerah masing-masing gitu, apakah ada apa ya, ada polusi dan sebagainya, ada perubahan-perubahan kondisi air sungai ataupun udara, atau mungkin alih fungsi lahan seperti itu. Mungkin juga bisa mempertanyakan dan mengawasi jalannya sebuah aktivitas ya, kegiatan tersebut gitu. Kemudian juga bisa melalui pemantauan partisipatif gitu ya, ataupun juga selain cuma mengawasi secara secara individu, tapi juga kita sebagai warga itu juga bisa, apalagi di tengah ramainya medsos ini ya, bisa menggunakan HP masing-masing, kamera, video, dan juga jika terjadi sesuatu yang misalkan, wah ini terjadi pencemaran nih, apa ini? Jadi secara tidak langsung masyarakat itu sudah bisa mendokumentasikan lah ya apa yang terjadi di daerah sekitarnya, yang kami sebut sebagai citizen science gitu.
0: Tapi Anda pernah berhasil nggak Mas gerakan seperti itu? Karena zaman sekarang kan takut ya memviralkan, justru malah karena melawannya kan melawan kadang perusahaan juga, karena juga apa gitu.
1: Tapi sebenarnya sekarang malah cukup berani gitu ya, cukup bisa dijadikan media sosial itu bisa menjadi apa ya, menjadi tekanan publik juga. Misalkan kayak kasus-kasus kita lihat di medsos, misalkan kasus-kasus pembunuhan yang nggak ketemu-ketemu, kemudian diviralkan, kemudian polisinya baru bertindak kayak gitu. Jadi itu juga menjadi tekanan juga sih ketika ini. Selain itu juga kalau kita lihat di Undang-Undang ITE itu sekarang tidak seperti awal-awal Undang-Undang ITE itu terbit. Jadi kayak siapapun yang kayak pencemaran nama baik dan sebagainya, sekarang kan sudah mulai ini ya, sudah mulai di yang bisa melaporkan itu hanya masyarakat sipil gitu. Sementara nama lembaga instansi perusahaan itu nggak bisa langsung melaporkan jabatan-jabatan pejabat negara itu nggak bisa melaporkan masyarakat sipil gitu. Jadi itu sudah mulai membaik lah terkait Undang-Undang ITE untuk menghindari misalkan nanti dilapor balik dan sebagainya.
0: Ada netizen di belakang mereka gitu, justru malah pada takut ya kalau netizen plus 62 bersatu untuk lingkungan, pasti gerakannya akan sangat masif gitu ya. Nah iya, ini betul. Kalau dilihat dari kondisi sekarang ini, kita masih di musim kemarau gitu ya Mas ya, ini masih nggak sih Mas berdampak nyata gitu ya ketika kebersihan atau mungkin juga peran masyarakat muncul, perubahannya apa? Apakah akan terasa dengan cepat gitu Mas?
1: Iya, apalagi di musim kemarau ini ya, di mana ada potensi untuk kebakaran dan sebagainya. Jadi kemarin ada rilis dari Pemprov itu ya, 700% kebakaran di Jawa Tengah, dan itu sangat masif sekali. Sehingga kalau di musim kemarau ini kita tidak cukup aktif dan ini ya, bisa jadi jangan-jangan nanti akan ada kebakaran lagi di tempat lain kayak gitu. Jadi perlulah ya untuk memantau lingkungan, kemudian juga mendorong pemerintah biar aktif gitu. Jangan-jangan TPA Jati Barang ini belum kebakaran, tapi entah kapan ini, kan nggak tahu juga.
0: Sampai ya Mas, itu pasti akan sangat terdampak juga gitu ya. Nanti kalau dari teman-teman Walhi, seperti apa nih Mas program-programnya, apakah juga ada yang bersinergi dengan masyarakat gitu ya?
1: Iya, kami banyak sih ya ke masyarakat gitu ya, apalagi untuk ngomongin kebersihan dan juga sehat, kesehatan gitu. Jadi karena bagian kebersihan dan juga kesehatan itu menjadi bagian dari hak atas lingkungan yang baik gitu, sehingga itu menjadi hak asasi manusia, hak dasar sebagai warga negara Indonesia. Kami biasanya banyak berkecimpung di masyarakat-masyarakat yang mengalami pencemaran, baik pencemaran polusi, pencemaran udara, sungai dan lain sebagainya. Itu kami banyak bergerak di sana.
0: Baik. Ini untuk itu di mana Mas? Di Jawa Tengahnya di mana nih? Apakah memang hanya fokus di satu kota aja, memang melingkupi satu Jawa Tengah sendiri kegiatan ini biasanya?
1: Iya, kami bisa melingkupi se-Jawa Tengah sih Mas, untuk kasus-kasus pencemaran dan terkait kebersihan dan juga lingkungan yang sehat ini.
0: Jadi bisa langsung ikut join di kota yang masing-masing kalau misalkan ada kegiatan gitu ya Mas ya? Baik, nah ini biasanya kan kita melihat gerakan-gerakan ini kan muncul atau masif bisa menginfluence ya di media sosial sampai sekarang gitu ya Mas ya. Apa kira-kira yang bisa dikampanyekan lewat medsos yang juga bisa diikuti banyak orang sehingga ini menjadi kayak gerakan, kayak ada hashtag khusus atau mungkin juga tren apa nih Mas yang bisa diciptakan Mas saat ini?
1: Iya, tentu banyak ya, tergantung konteks permasalahan di mana dan juga apa yang mau disuarakan gitu ya. Mungkin kalau kita ngomongnya tenggelam, jadi terkait pesisir Jawa Tengah ini kan banyak yang tenggelam tuh, jadi ya mungkin hashtag itu yang bisa dipakai ya, misalkan tolak tenggelam ataupun juga terkait peduli pesisir dan lain sebagainya, dan juga mungkin konservasi mangrove gitu ya, karena mangrove di pesisir sudah mulai sedikit, apalagi kena proyek-proyek baik proyek-proyek swasta ataupun proyek-proyek dari pemerintah gitu. Jadi sama-sama sih, maksudnya baik swasta ataupun pemerintah itu bisa mendegradasi luasan mangrove yang ada, dan itu terbukti nyata gitu ya. Kemudian kalau kita, sekarang yang lagi viral itu terkait ini Mas, geothermal di
0: Gunung Ngaran itu ya Mas ya.
1: Betul, yang setelah Bahlil statement di media dan juga memberikan izin di geothermal Ngaran, sekarang banyak masyarakat sipil, kemudian juga seniman, budayawan di sekitar Kabupaten Semarang itu serentak untuk menolak pembangunan geothermal baik di Ungaran ataupun di Telomoyo. Telomoyo juga ada juga geothermalnya gitu. Jadi ini juga sedang viral sih, banyak di Facebook itu, sangat banyak sekali ya saya lihatin. Jadi cukup masif sekali, dan petisinya tuh sekarang sampai 9.000 atau 10.000 gitu untuk penolakan geothermal di Ungaran ini.
0: Jadi kalau masyarakat bersatu meskipun dunia maya gitu, itu juga sebenarnya bisa begitu besar ya Mas ya, begitu masif ya, dan juga mungkin kembali nih ketika satu masyarakat dan juga bersuara sama pasti akan ikut merubah kebijakan juga gitu ya berarti ya.
1: Iya betul, itu karena juga secara tidak langsung kan memberikan tekanan publik kepada pemangku kebijakan ya, yaitu bisa bupati ataupun juga gubernur gitu sih. Jadi itu sangat berpengaruh sekali.
0: Jadi kadang mungkin bisa Anda nih pendengar kalau misalnya lagi pakai medsos kemudian juga merasa, duh sebenarnya pengen turun tangan langsung nih ke misalnya Kalimantan atau belum bisa betul, tinggal like and repost aja sesuatu yang sifatnya menyuarakan ini ya Mas ya, menyuarakan apa lingkungan, apa kebutuhan masyarakat juga bisa disampaikan, itu juga sudah ikut andil nih sebenarnya gitu ya Mas ya.
1: Ya betul sekali, jadi paling mudah jadi teman-teman Gen Z ini ya yang hit HP-an terus. Jadi itu aja, tinggal klik, share, tambah repost
0: gitu ya.
1: Dan itu udah sangat membantu sekali untuk engagement dan exposure di media sosial.
0: Nah tapi kadang tuh ada sisi negatifnya juga nih Mas, kayak yang sempat viral kan Pandawara gitu ya. Itu kan mereka kan anak-anak muda keren yang membersihkan sungai kan. Jadi sungai yang kotor tiba-tiba dibersihkan dan juga itu menumbuhkan bukti nyata. Tapi malah banyak karena kembali ya mental juga ya, ada yang malah akhirnya kayak mengharapkan Pandawara aja yang membersihkan gitu Mas. Jadi membentuk mental masyarakat yang tadi ya sudah ikutan gotong royong, sudah terbentuk peran supaya nggak menggantungkan satu sama lain, itu gimana? Justru malah saling menjaga gitu Mas.
1: Iya, mungkin itu perlu diedukasi juga.
0: Ada anomali juga nih banyak ternyata di luar sana nih.
1: Iya, sehingga kalau kami prinsipnya gini, sampahmu adalah tanggung jawabmu gitu. Jadi ya ketika kamu makan sesuatu, menggunakan produk sesuatu, dan itu menjadi sampah, ya itu tanggung jawabmu. Jadi nggak boleh dilimpahkan ke orang lain. Dan itu tuh prinsip yang paling basic banget gitu ya. Sampahmu adalah tanggung jawabmu. Kalau tidak mau bertanggung jawab kepada sampah, jangan membuat sampah begitu.
0: Jadi mentang-mentang ada Pandawara, jangan menggantungkan diri sama mereka. Justru kita harus malu ya kalau misalkan sampai sudah dibersihkan, balik kotor lagi gitu ya. Baik, kita kembali aja deh ya Mas ya. Kita masih punya satu segmen terakhir untuk closing nanti. Pendengar juga masih bisa mendengarkan penjelasannya Mas Turkolis terkait dengan peran masyarakat di era saat ini ya pendengar ya, untuk menjaga kebersihan lingkungan.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, beri

0: Pendengar, sangat perlu sekali ya kolaborasi dari teman-teman LSM, kemudian juga masyarakat yang sama-sama menyuarakan tentang lingkungan gitu ya. Tidak hanya untuk kebersihan, tapi juga untuk manfaat jangka panjang gitu ya. Karena kita melihat nih, banyak sekali wilayah di Jawa Tengah yang mungkin juga akan terancam ya, kalau misalkan tidak kita rawat sampai dengan saat ini ya. Mas Rukola sendiri, kalau kita lihat di Jawa Tengah sendiri saat ini yang masih membutuhkan apa ya, pantauan netizen atau mungkin juga bantuan dari masyarakat dan juga LSM ini, di mana aja nih Mas di saat ini Mas yang membutuhkan pantauan banget gitu?
1: Iya Mas Aldi, jadi ada banyak ya, kalau dari bawah kayak di pesisir itu, di pesisir Pantura terutama di Semarang, Demak dan juga Pekalongan, itu perlu bantuan untuk disuarakan bagaimana masyarakat hidup di atas air. Kemudian juga di daerah tengah itu ada di daerah perkotaan yang masih apa ya, banyak masalah terkait sampah, kemudian juga terkait tanah dan lain sebagainya. Yang kemudian di daerah atas itu banyak tambang-tambang dan juga termasuk geotermal itu patut untuk disuarakan. Jadi di Jateng itu yang saat ini sedang mau jalan di Telomoyo, Ungaran sama Lawu gitu. Sementara pernah ada yang gagal di Gunung Slamet yang kemudian itu mengakibatkan banjir bandang di area bawahnya hingga Tegal Guci itu area wisatanya itu hancur gitu. Jadi itu ada banyak kabel-kabel, bukan kabel-kabel ya, itu selang-selang geotermal gitu. Dan itu kalau tidak mau ingin itu terjadi ya, kita harus bersuara sejak dini gitu untuk tidak ingin mengulang bencana lagi.
0: Jangan sampai ya gitu ya. Masyarakat gimana Mas, kalau misalkan pengen join atau mungkin juga ikut berpartisipasi di kegiatan misalkan di Walhi gitu ya, seperti apa nih?
1: Iya, tentu sangat mudah sekali gitu ya, apalagi misalkan ada komunitas lingkungan itu kan banyak ya di setiap daerah, di setiap kota. Jadi nggak harus Walhi itu, tapi ada banyak yang memiliki nama-nama entitas sendiri-sendiri. Jadi komunitas lingkungan ini bagi kami itu menjadi vitamin bagi kesadaran kesadaran kolektif kota ataupun masyarakat gitu. Jadi pemerintah kan seringkali lambat atau birokratis tuh, sementara kalau komunitas itu bisa bergerak cepat langsung ke warga gitu, ketika misalkan membutuhkan pendampingan, membutuhkan edukasi ataupun juga suatu penjelasan apa yang mereka belum paham, itu sangat mudah sekali. Jadi langsung menghubungi komunitas-komunitas terdekat di kota masing-masing yang itu sangat sangat penting dan juga itu sangat cepat dalam merespon apa yang dikeluhkan masyarakat. Jadi langsung bisa terhubung, langsung bisa kenal dan langsung bisa ketemu strategi ataupun solusi-solusinya.
0: Jadi tiap wilayah pasti punya tantangan sendiri ya, dan sudah banyak komunitas yang tersebar di wilayah masing-masing gitu ya. Tapi yang meminta kolaborasi banyak nggak Mas saat ini Mas? Atau mungkin juga memang masih jarang gitu ya?
1: Banyak sih ya, banyak kalau ya di Jateng ini. Dan juga komunitas di Jawa Tengah ataupun di ini tuh sangat banyak sekali. Jadi bisa ditarik dari komunitas luar kampus, bisa di dalam kampus dan sebagainya. Itu kan banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang bikin komunitas-komunitas ataupun melalui aktivitas misalkan BEM-BEM itu pengabdian di masyarakat dan sebagainya, itu juga sangat banyak sekali, sehingga itu menjadi penjembatan lah ya, antara masyarakat yang misalkan mengalami itulah ya masalah terkait lingkungannya yang tidak bersih ataupun yang tidak sehat ke pemerintahnya gitu.
0: Baik, jadi banyak ya anak-anak muda sekarang yang sudah bersuara, kemudian juga semua nih ibu-ibu RT RW juga kalau misalkan ikut kolaborasi juga bisa. Jadi silakan komunitas atau mungkin juga mau join di LSM juga bisa, pokoknya suarakan untuk rakyat gitu ya. Terakhir ada pesan apa nih Mas untuk pendengar Pro 1 yang saat ini juga kadang tuh masih apa ya, kayak belum 100% komitmen, tapi juga kadang tergoda juga untuk selalu menjaga kebersihan, seperti apa nih pesannya terakhir?
1: Iya, tentu ini sih ya, kita harus peduli dari diri sendiri dulu ya, dari diri sendiri dulu, kemudian dari paling kecil dari wilayah sekitar, misalkan rumah ataupun tempat bekerja ataupun tempat kuliah dan sebagainya. Jadi kita harus peduli dari apa aktivitas kita sehari-hari, kemudian

0: menggerakkan ya perubahan-perubahan yang diharapkan untuk lingkungan kita. Terima kasih ya Mas ya, sampai jumpa lain waktu lagi ya. Ya,
1: terima kasih Mas Aldi, selamat sore semuanya.
0: Sampai jumpa. Demikian pendengar dari Komunitas Walhi Jawa Tengah, Mas Nurkoli sudah memberikan gambaran ya, sekaligus juga tips bagaimana kita bisa berkontribusi untuk lingkungan kita. Kami akhir dulu pendengar perjumpaan kita di Beranda Aset Cita sore hari ini.
2: Beranda Aset Cita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
3: Iya, pendengar, sesudah Beranda Aset Cita berjaringan Korwil 11, tentu perjalanan kita nanti akan sampai pada lintas DIY Jateng. Sore hari ini, kebetulan sekali produksi dari RRI Yogyakarta.

0: Selamat sore pendengar. Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng. Pendengar, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunung Kidul mencatat lebih dari 9.921 keluarga penerima manfaat program Bansos diduga terlibat judi online. Upaya pemadaman kebakaran di TPA Putri Cempo, Solo terus dilakukan tim gabungan. Selain melalui jalur darat, pemadaman juga dilakukan dari udara atau waterbombing menggunakan helikopter milik Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik pendengar, bersama saya Agatha Erna, inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul tengah menyiapkan kerjasama dengan pemerintah daerah di Korea Selatan guna membuka peluang kerja bagi masyarakat. Selengkapnya akan disampaikan Ulfah Nurul Azizah.
1: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Kabupaten Gunung Kidul mencatat sebanyak 9.921 keluarga penerima manfaat bantuan sosial terindikasi menggunakan bantuan tidak sesuai dengan ketentuan. Data tersebut tercatat per 1 Agustus 2026. Kepala Dinsos P3A Gunung Kidul Arham Masudi mengatakan pemanfaatan bantuan yang tidak sesuai ketentuan tersebut diantaranya digunakan untuk aktivitas judi online maupun game online.
2: Ini yang terindikasi pemanfaatannya ini tidak sesuai dengan ketentuan.
1: Menurutnya, masyarakat yang namanya masuk dalam data tersebut masih memiliki kesempatan untuk memberikan klarifikasi melalui sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation. Dalam sistem tersebut terdapat dua pilihan, yaitu menu sanggah dan menu berhenti.
2: Karena di sistem kita di 6NG itu, ini memang ada dua yang bisa kita lakukan. Yang pertama sanggah, kemudian yang kedua menu berhenti atau tidak melakukan lagi. Kemudian kalau yang menu berhenti ini adalah menu untuk orang yang memang merasa judol, kemudian berhenti.
1: Hingga saat ini tercatat sebanyak 268 KPM telah mengajukan sanggah karena merasa tidak melakukan judi online. Sementara itu sebanyak 235 KPM menyatakan telah berhenti melakukan aktivitas judi online. Dari Gunung Kidul, Ulfah Nurul Azizah melaporkan.
0: Baik pendengar, dari informasi seputar Dinas Sosial Kabupaten Gunung Kidul yang mencatat lebih dari 9.000 KPM program Bansos diduga terlibat judi online. Kita beralih ke informasi lain, kali ini dari seputar Solo. Upaya pemadaman kebakaran di TPA Putri Cempo, Solo terus dilakukan tim gabungan. Selain melalui jalur darat, pemadaman juga dilakukan dari udara atau waterbombing menggunakan helikopter milik Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Rian Asidiki melaporkan.
3: Ya, saat ini untuk proses pemadaman masih terus dilakukan secara intensif.
4: Kebakaran melanda gunungan sampah di TPA Putri Cempo, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta sejak Rabu sore. Api kemudian meluas ke sejumlah area gunungan sampah dan menimbulkan asap tebal. Petugas gabungan dari pemerintah Kota Surakarta, TNI Polri, BPBD, serta pemadam kebakaran dari wilayah Solo Raya hingga kini masih melakukan penanganan. Kondisi gunungan sampah dan arah angin menjadi tantangan dalam proses pemadaman. Untuk menjangkau titik api yang sulit didatangi petugas, Polda DIY membantu melakukan pemadaman melalui udara. Satu unit helikopter dikerahkan untuk melakukan waterbombing dengan mengambil air dari Sungai Bengawan Solo. Pemadaman dari udara dilakukan kemarin sekitar 2 jam, mulai dari pukul 10 pagi. Dalam satu kali proses, helikopter membutuhkan waktu sekitar 5 menit sejak mengambil air hingga menuju titik kebakaran. Selama waterbombing berlangsung, armada pemadam kebakaran di darat dihentikan sementara untuk memastikan proses pemadaman dari udara berjalan aman. Kepala Pelaksana BPBD Kota Surakarta, Ari Dwi Daryatmo mengatakan, pemadaman melalui udara difokuskan di sisi timur TPA Putri Cempo yang masih mengeluarkan asap.
3: Kita akan fokus terkait dengan pemadaman TPA yang ada di Putri Cempo. Hingga saat ini untuk proses pemadaman masih terus dilakukan secara intensif dari gabungan dari pemerintah Kota Surakarta. Kami dibantu dari Polri, kemudian dari TNI juga, kemudian ada beberapa damkar dan BPBD se-Solo Raya yang sampai dengan sekarang ini masih membantu untuk proses pemadaman kebakaran lahan di Putri Cempo.
4: Ari menambahkan, Wali Kota Surakarta Respati Ardi telah menetapkan status tanggap darurat bencana alam selama 14 hari. Penetapan tersebut dilakukan untuk mendukung penanganan kebakaran yang masih berlangsung. Sementara itu, Kepala Damkar Kota Surakarta Indradi menyebut proses pemadaman hingga Jumat pagi telah mencapai sekitar 40%. Tim darat difokuskan pada titik api di Blok B dan Blok D TPA Putri Jempo. Sebanyak 15 unit pemadam kebakaran dikerahkan dengan total 151 petugas dan relawan gabungan terlibat dalam penanganan. Petugas masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari karakteristik gunungan sampah, kondisi cuaca, hingga arah angin.
5: Progres ada 40% peningkatan untuk penanganan pemadaman. Dia emang belum bisa 100%. Kemudian untuk ada tantangannya, tantangan kita ketahui sendiri dari karakteristik tutup sampahnya, kemudian juga faktor cuaca dan arah angin yang kita lihat kembali juga sering berubah.
4: Tim gabungan masih terus melakukan pemadaman, baik melalui jalur darat maupun udara. Pemadaman dilakukan secara maksimal hingga seluruh titik api dapat dikendalikan dan kawasan TPA Putri Jempo dinyatakan aman. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Sementara itu, upaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan, Karhutla, dilakukan Polda Jateng melalui patroli kawasan rawan, pemantauan titik panas berbasis teknologi, serta kesiapan personil dan peralatan pendukung. Berikut laporan Luki Setiawan.
6: Upaya pencegahan tidak akan berhasil tanpa dukungan masyarakat.
7: Kapolri melalui surat telegram tertanggal 31 Agustus 2020 meminta seluruh Kapolda untuk memperkuat pencegahan, kesiapsiagaan, koordinasi lintas sektor, pelibatan masyarakat hingga penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Di Jawa Tengah, langkah itu menjadi perhatian khusus karena potensi kebakaran tersebar di berbagai wilayah. Mulai dari kawasan pertanian, perkebunan, lahan terbuka, semak belukar hingga kawasan hutan. Kabid Humas Polda Jawa Tengah melalui Kasubdit Penmas AKBP Eko Kurniawan mengatakan pencegahan tidak boleh dilakukan dengan menunggu api muncul. Deteksi dini dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci untuk mencegah kebakaran meluas. Polda Jawa Tengah telah mengarahkan jajaran untuk meningkatkan pemetaan wilayah rawan dan patroli, terutama di lokasi yang memiliki riwayat kebakaran. Peran Babinkamtibmas juga dioptimalkan untuk mengedukasi masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara dibakar.
6: Dengan kepedulian, kewaspadaan dan kerjasama seluruh elemen masyarakat, kita dapat menjaga Jawa Tengah tetap aman, hijau, dan bebas dari bencana kebakaran hutan dan lahan.
7: Salah satu wilayah yang intens melaksanakan patroli antisipasi Karhutla, yakni Polres Pemalang, sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan selama musim kemarau ini. Kapolres Pemalang melalui Kapolsek Pemalang AKP Agus Soleh mengatakan, dalam kegiatan patroli, petugas gabungan memasang banner imbauan tentang bahaya Karhutla di dua titik strategis, yakni di pertigaan Desa Pegongsoran dan perempatan Dusun Pesalakan Desa Surajaya. Lokasi itu dipilih karena menjadi jalur yang banyak dilalui masyarakat dan berdekatan dengan kawasan hutan.
8: Kita makan himbauan juga ke warga untuk sama-sama menjaga kelestarian lingkungan, terutama terkait dengan perhutani. Jangan sampai terjadi kebakaran yang sampai meluas, sehingga kelestarian hutan tidak terjaga.
9: Ada temuan nggak,
8: Nadu? Untuk sementara, belum ada temuan. Kita pun sudah masang terkait dengan banner terkait himbauan-himbauan kebakaran hutan.
7: Selain melaksanakan patroli, petugas juga menyampaikan edukasi secara langsung kepada masyarakat yang tinggal ataupun beraktivitas di sekitar kawasan hutan. Masyarakat dihimbau agar tidak melakukan tindakan yang berpotensi memicu kebakaran. Lukis dan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, mendengar gempa mengguncang Cilacap pada Jumat siang. BPBD Cilacap menyebut belum ada laporan kerusakan. Berikut Reni Tania akan melaporkan selengkapnya.
10: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,4 mengguncang wilayah Cilacap pada Jumat siang. Getaran dirasakan cukup kuat oleh sejumlah warga hingga membuat mereka berhamburan keluar rumah dan bangunan untuk menyelamatkan diri. Ketua Tim Kerja Pelayanan Data dan Diseminasi Informasi BMKG, Stasiun Meteorologi Tunggul Bulung Cilacap, Teguh Wardoyo menyampaikan, gempa terjadi pada pukul 12.04 dengan pusat gempa berada di laut sekitar 77 km tenggara Cilacap pada kedalaman 10 km. BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.
11: Kemudian lokasi gempa berada di titik 8 derajat 42 menit lintang selatan, 109 derajat 02 menit bujur timur, atau sekitar 77 km sebelah tenggara Cilacap, Jawa Tengah. Kedalaman 10 km. gempa ini tidak berpotensi tsunami.
10: Guncangan dirasakan warga di sejumlah wilayah Cilacap. Kepanikan sempat terjadi karena getaran terasa secara tiba-tiba pada siang hari. Salah satunya Guru Yuda, warga Cilacap Selatan yang mengaku merasakan guncangan. Apalagi saat terjadi gempa, dia tengah berada di lantai dua rumahnya, di mana guncangannya lebih terasa. Ia pun memilih keluar dari rumah bersama orang tuanya.
9: Iya, tadi tuh pas baru sampai di rumah, itu kan saya ke lantai dua. Sementara ibu saya ada di kamar mandi, dan kita ngerasa tuh kayak rumah ini bergoyang ya, cukup terasa kencang. Terus dari bawah saya dengar ibu saya tuh teriak gitu, gempa-gempa gitu kan. Jadi cukup sedikit membuat saya juga khawatir, karena bangunan rumah yang lantai dua kami memang sedikit terdampak ya, cukup berguncang seperti itu. Jadi saya buru-buru turun, terus akhirnya saya sama ibu saya keluar rumah untuk...
10: Sementara itu, Kepala BBBD Kabupaten Cilacap, Taryo, mengaku belum mendapatkan laporan resmi mengenai korban jiwa maupun kerusakan bangunan akibat gempa tersebut. Pihaknya telah memerintahkan para kepala UPT untuk memonitor di lapangan dan segera melaporkan ketika memang ada yang terdampak. Masyarakat juga diminta tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan. Informasi resmi mengenai perkembangan gempa dapat dipantau melalui kanal resmi BMKG. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Melanjutkan kembali lintas DIY Jateng. Pembangunan Mapolda DIY yang baru di wilayah Godean Sleman pada tahap pertama ditargetkan rampung pada akhir 2026. Vika Asalia melaporkan berikut ini.
12: Dalam bulan 12, perkirakan sudah selesai untuk tahap pertama ya. Ini kan pembangunannya tidak hanya tahap pertama, tapi nanti ada tahun 2027 ada tahap kedua.
13: Pembangunan Markas Kepolisian Daerah atau Mapolda DIY yang baru di wilayah Godean Sleman ditargetkan rampung untuk tahap pertama pada akhir tahun ini. Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Ihsan menjelaskan, tidak seluruh personel Polda DIY akan langsung dipindahkan karena fasilitas di Mapolda baru belum sepenuhnya mampu menampung seluruh personel. Pemindahan pada tahap awal akan diprioritaskan bagi satuan yang berada di bidang pembinaan.
12: Beberapa satuan yang ada di sini berpindah ke sana, tapi tidak semuanya, karena memang di sana belum sepenuhnya cukup untuk menampung seluruh personil Polda DIY. Jadi nanti bertahap. Insya Allah Desember akan sudah bisa ditempati oleh, yang kita kedepankan dulu adalah satuan-satuan yang berada di bidang pembinaan.
13: Kesiapan fasilitas menjadi pertimbangan utama sebelum Mapolda baru digunakan. Hal itu dilakukan agar keberadaan Mapolda baru tidak menyulitkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan.
12: Karena bagaimanapun harus siap betul kalau memang mau ditempati. Kita antisipasi jangan sampai malah menyulitkan masyarakat, itu yang paling utama. Jangan sampai menyulitkan masyarakat ke sana, ternyata belum lengkap peralatannya dan sebagainya, sehingga kita utamakan dulu yang bagian staf pembinaan, nanti semuanya setelah ready dan sebagainya, baru seluruhnya pindah ke sana.
13: Ihsan menambahkan pembangunan Mapolda DIY tidak hanya dilakukan dalam satu tahap. Pembangunan akan dilanjutkan ke tahap kedua pada tahun 2027 mendatang.
0: Kembali ke seputar Jawa Tengah. Angka stunting di Kabupaten Banyumas menunjukkan penurunan dari 20,9% pada 2023 menjadi 19,6% pada 2025. Meski demikian pendengar, upaya pencegahan masih terus diperkuat untuk mencapai target nasional di bawah 17,5% pada 2026. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
14: Angka stunting di Kabupaten Banyumas menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan hasil survei, prevalensi stunting turun dari 20,9% pada 2023 menjadi 19,6% pada 2025. Tim Kerja Gizi Masyarakat, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas, Arfianti Nur Akmarina, mengatakan penurunan tersebut menjadi perkembangan positif, meskipun masih diperlukannya upaya lebih besar untuk mencapai target nasional.
15: Kondisi stunting di Kabupaten Banyumas sekarang sudah menunjukkan progres yang positif. Kita bisa lihat dari angka survei. Kita dari ada angka HI di tahun 2023 20,9, kemudian SSGI tahun 2025 sudah menunjukkan angka 19,6. Jadi ini sudah ada progres penurunan yang positif ya, jadi turun walaupun masih sedikit angkanya, yeah. Tapi ini sudah ada hal yang baik. Cuma memang kita masih perlu upaya yang cukup besar karena memang PR kita masih banyak dan masih di bawah target nasional, di mana target nasional untuk tahun 2026 di bawah 17,5%.
14: Ia mengatakan pemerintah daerah masih memiliki pekerjaan rumah karena angka tersebut belum mencapai target nasional 2026 yang ditetapkan di bawah 17,5%. Upaya penanganan stunting dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap pencegahan hingga pemantauan tumbuh kembang anak. Pencegahan dilakukan sejak remaja putri, terutama untuk mencegah anemia. Remaja putri usia sekolah kelas 7 hingga kelas 12 menjadi salah satu sasaran program. Screening anemia dilakukan pada siswi kelas 7 dan 10 disertai pemberian tablet tambah darah satu kali dalam sepekan. Upaya kemudian dilanjutkan kepada calon pengantin melalui edukasi dan layanan kesehatan. Sementara ibu hamil didorong melakukan pemeriksaan kehamilan atau ANC secara teratur serta mendapatkan suplementasi, tablet tambah darah maupun mikronutrien. Menurut Arfianti, persiapan untuk menghasilkan kehamilan yang sehat tidak dapat dilakukan secara singkat. Kondisi kesehatan calon ibu perlu dipersiapkan sejak jauh sebelum kehamilan. Damara Sakti melaporkan.
0: Festival Payung Indonesia ke-13 kembali digelar di Taman Balekambang Surakarta dengan membawa semangat kolaborasi lintas negara. Tahun ini, festival melibatkan peserta dari 41 kabupaten kota di Indonesia, serta 5 negara, India, Korea, Thailand, Jepang, dan Mongolia. Selengkapnya dilaporkan Sofi Asegaf.
16: Festival Payung Indonesia yang ke-13 ini adalah satu festival yang membangun semangat kebersamaan.
17: Festival Payung Indonesia atau FESPIN ke-13 kembali digelar di Taman Balekambang dengan mengusung semangat kolaborasi dan diplomasi budaya antar bangsa. Founder FESPIN, Heru Mataya, mengatakan tahun ini festival melibatkan peserta dari 41 kabupaten dan kota di Indonesia serta 5 negara, yakni India, Korea, Thailand, Jepang, dan Mongolia. Heru menyebut sekitar 3.500 penari, pemain musik, dan kelompok teater turut memeriahkan festival. FESPIN tahun ini juga mengusung konsep Sepayung Asia sebagai wadah memperkuat jejaring budaya negara-negara Asia.
16: Kolaborasi antar bangsa dalam tahun ini, tahun 13 ini kita mengundang salah satu kurator dari Korea untuk membangun satu sinergi beberapa negara yang hadir di festival Payung Indonesia ini, dari India, dari Korea, dari Thailand, dari Jepang, dan dari Mongolia. Ini salah satu kolaborasi antar bangsa yang harapan kita festival Payung Indonesia bisa menjadikan satu alat diplomasi budaya antar bangsa.
17: Sementara itu, Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani mengatakan FESPIN bukan sekadar menampilkan keindahan payung, tetapi juga mengangkat kreativitas, tradisi, serta nilai ekonomi masyarakat.
18: Payung yang dalam kehidupan sehari-hari kita kenal sebagai benda yang sederhana, di tangan para seniman dan kreator dapat berubah menjadi karya seni yang memiliki nilai budaya dan ekonomi. Inilah kekuatan kebudayaan, yaitu sesuatu yang dekat dengan kehidupan masyarakat.
17: Astrid berharap FESPIN terus menjadi ruang pertemuan antara tradisi dan inovasi, sekaligus mendorong perkembangan seniman, komunitas, dan pelaku UMKM di Kota Surakarta. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
0: Mendengar, busana tradisional dinilai tidak sekedar menjadi pelengkap penampilan, tetapi juga dapat menjadi media untuk mengekspresikan identitas karakter dan membangun kepercayaan diri, khususnya bagi generasi muda. Berikut laporan Ima Arya.
19: Sehingga ketika beliau berbicara, semua gesturnya itu didukung dengan baju yang beliau pakai. Seperti itu.
20: Mendengar, busana tradisional tidak sekedar menjadi pelengkap penampilan, tetapi juga dapat menjadi media untuk mengekspresikan identitas, karakter, dan membangun kepercayaan diri khususnya bagi generasi muda. Perpaduan wastra tradisional dengan desain modern dinilai membuat budaya semakin relevan dengan perkembangan zaman. Founder Dewara dan Wastra Fashion Stylist Juli Transformation Series 2026, Francisca Atika, mengatakan pakaian merupakan bahasa visual yang dapat menyampaikan karakter seseorang sebelum mereka berbicara. Menurutnya, pemilihan busana perlu disesuaikan dengan karakter, profesi, hingga kebutuhan pemakainya, agar pesan yang ingin disampaikan semakin kuat.
2: Karena memang di Dawara ini banyak cerita yang kita lahirkan, banyak karakter yang kita hidupkan, kemudian bagaimana kita menempatkan Dawara atau attire dari batik dan wastra ini ke dalam suatu ruang.
20: Ia menambahkan generasi muda saat ini semakin terbuka terhadap perpaduan wastra dan desain kekinian. Batik dan kain tradisional kini tidak hanya disampaikan dalam bentuk klasik, tetapi dikembangkan melalui model, warna, dan potongan yang lebih sesuai dengan selera generasi muda. Sementara itu, MC Juli Transformation Series 2026, Penny Sulistiawarni menilai, busana yang tepat turut berpengaruh terhadap kepercayaan diri ketika seseorang tampil di depan publik. Menurutnya, seseorang perlu membedakan antara penampilan yang menarik dan penampilan yang tepat dengan mempertimbangkan karakter serta konteks acara.
21: Harus juga mengetahui adab sopan santun yang ada seperti apa, dan itu kan memang nggak tertulis, tapi kita harus mengerti gitu. Kalau semua memang di acara tersebut yang ingin terhighlight adalah pengantin, ya berarti kita juga tidak boleh terlalu berlebihan atau terlalu menarik gitu, sehingga bisa memalingkan fokus di ke kita gitu.
20: Ia menambahkan, membangun penampilan yang percaya diri tidak harus selalu menggunakan busana mahal. Kemampuan memadukan pakaian dengan aksesori dan menyesuaikannya dengan acara justru menjadi hal penting agar seseorang dapat tampil nyaman tanpa berlebihan. Pemanfaatan wastra melalui desain yang lebih modern diharapkan dapat semakin mendekatkan budaya tradisional dengan generasi muda. Busana pun tidak lagi sekedar tentang bagaimana seseorang terlihat, tetapi juga menjadi bagian dari identitas, nilai, dan cerita yang ingin disampaikan. Imam laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, pendengar, sebelum mengakhiri Lintas DIY Jateng kali ini, akan kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunung Kidul mencatat, lebih dari 9.921 keluarga penerima manfaat program Bansos diduga terlibat judi online. Upaya pemadaman kebakaran di TPA Putri Cempo Solo terus dilakukan tim gabungan. Selain melalui jalur darat, pemadaman juga dilakukan dari udara atau waterbombing menggunakan helikopter milik Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian, bersama Wulan Anita di meja redaksi, saya Agatha Erna mengakhiri Lintas DIY Jateng kali ini. Terima kasih kebersamaannya, pendengar, dan selamat sore.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Penyiaran berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh RRI yang waktu itu bernama Hoso Kyoku di Jakarta membuat masyarakat dunia terbuka bahwa Indonesia masih ada dan sudah merdeka. Tahukah Anda bahwa teks proklamasi yang dibacakan Soekarno jam 10 siang baru dapat dibaca ulang oleh Yusuf Ronodipuro dan disiarkan RRI pada jam 7 malam. Hal itu dikarenakan penjagaan yang super ketat oleh tentara Jepang. Yusuf Ronodipuro dan Bachtiar yang bertaruh nyawa demi kemerdekaan dan kedaulatan negerinya Indonesia menjadi catatan penting sejarah perjuangan Republik Indonesia. Selanjutnya, usai Jepang kalah, Yusuf Ronodipuro dan Bachtiar mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI.

yang sudah segar, rapi, wangi di Sabtu sore kali ini. Maklum ya, agenda itu biasanya banyak. Entah itu di Sabtu sore, Sabtu malam, atau esok hari, hari Minggu. Biasanya acara-acara yang pokoknya kumpul-kumpul ya pendengar ya, bareng-bareng. Entah itu mungkin satu momen tertentu, acara tertentu, ulang tahun, pernikahan, rangkaiannya. Kemudian juga apa toh, arisan terah begitu. Biasanya dari hari Sabtu sore itu agenda sudah tersusun dengan rapi. Atau mungkin ada di antara Anda pendengar Panjenengan di sore hari ini yang sekarang sudah bersiap dengan sepatu olahraga, baju olahraga, soalnya mau berolahraga di sore hari ini. Sekedar jogging, keliling lapangan, keliling kompleks begitu, atau sekedar jalan-jalan. Ya, paling tidak menikmati suasana Sabtu sore kali ini dengan rasa yang menyenangkan, gitu ya. Baik, Jogja sore ini saya Agatha Erna masih bersama, tentu masih setia juga ya. Karena tadi saya sempat mengatakan juga di awal, perjalanan kita, kebersamaan kita di hari Sabtu itu lumayan panjang. Dari Jogja siang ini, tadi Jogja siang, kemudian di sore hari ini, tentu dalam Jogja sore ini. Kembali melaju, ada Irma Jun, datanglah.

Seperti apa lagu tahun 90-an dibawakan dan rilis ulang di era tahun 2000? Salah satunya coba diwujudkan Rini Wulandari dan Jevin Julian. Rini dan Jevin yang tergabung dalam grup Soundwave membawakan single Inikah Cinta dengan cita rasa berbeda. Konsep dance electric mewarnai single Soundwave yang dirilis tahun 2019 ini.

Lagu Inikah Cinta pertama kali dirilis grup ME tahun 1998. Single ini terdapat dalam album terbuka selain single terbuka.

kerjasama antara pencipta lagu, penyanyi, produser, bahkan jejaring musisi rupanya menjadi awal mula lahirnya single ini. Lewat single Inikah Cinta, Didan, Irfan, Ferry Martawijaya, Denny Sabah, serta Widi yang tergabung dalam ME berhasil mendapat penghargaan dari AMI Awards tahun 1998.

Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalien Coe. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

Iya, mendengar kasus kebakaran di daerah istimewa Yogyakarta sepanjang Juli 2026 mencapai 93 kejadian. Bantul menjadi wilayah dengan kasus terbanyak. 64 kejadian tersebar di 15 Kapanewon. Data BPBD DIY mencatat Gunung Kidul berada di urutan berikutnya. Ada 26 kejadian terjadi di 9 Kapanewon. Sementara itu Sleman mencatat 2 kejadian di 1 Kapanewon. Jogja, Kota Jogja, 1 kejadian di 1 Kemantren. Kepala Pelaksana BPBD DIY Agustinus Ruru Haryato mengatakan penyebab kebakaran di Bantul ternyata didominasi kelalaian. Dari 64 kejadian, 45 kasus disebabkan kelalaian. 14 kasus belum diketahui penyebabnya, sedangkan lainnya dipicu faktor seperti korsleting listrik dan kebocoran regulator.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hey, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik.

0: kan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Kayak serti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
5: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
4: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
5: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati loh, menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbernya, bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar hapus-hapus ki bahaya loh. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
4: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
3: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

Nah, ini mungkin yang ada dalam hatinya kita ya, pendengar, terutama yang lagi menunggu seseorang atau mungkin menunggu beberapa orang ya, katakanlah kunjungan dari sahabat karib atau mungkin saudara jauh akhirnya datang juga. Ketika kendaraannya datang, motornya atau mungkin mobilnya datang, langsung dari dalam, wah kamu yang kutunggu sudah datang. Mungkin loh ya, karena cuaca yang bersahabat di sore hari ini dimanfaatkan oleh pendengar yang mau sekedar bersilaturahmi, bukan hanya jalan-jalan loh ya, rekreasi jalan-jalan ke tempat wisata atau mungkin ke tempat umum lainnya, kuliner begitu, tapi bisa juga mencoba untuk berkreasi dengan mengunjungi sanak saudara, sahabat karib yang sudah lama tidak berjumpa. Baik, mendengar, pokoknya selamat menikmati aktivitas itu, selamat menikmati kebersamaan itu. Saya masih bersama Anda dengan beberapa koleksi lagu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri, itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Setelah di Jakarta, berdiri Nirom, Nederland Indische Radio Umroep, tahun 1929, menyusul Solo mendirikan Radio SRV, tahun 1933. Setahun kemudian di Yogyakarta, lahirlah MAVRO. Setelah Indonesia diduduki Jepang, tahukah Anda, badan siaran radio tersebut dibekukan oleh Jepang. Kemudian siaran radio diurus oleh Hoso Kanri Kyoku. Namun sesudah proklamasi kemerdekaan RI, radio kembali dikuasai oleh bangsa Indonesia. Kemudian 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI yang memiliki semboyan, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

Ya, pendengar, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia PPDI Sleman menyoroti perubahan desir kesejahteraan penyandang disabilitas dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi real di lapangan. Menurut organisasi ini, sejumlah indikator yang digunakan masih berpotensi menempatkan penyandang disabilitas pada kategori kesejahteraan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ketua PPDI Sleman Sutrisno Joyo mengatakan, penyandang disabilitas memiliki kebutuhan yang tentu berbeda dibandingkan masyarakat pada umumnya. Karena itu fasilitas yang tersedia di rumah tidak bisa langsung dijadikan ukuran kalau kondisi ekonominya meningkat. Contohnya, sejumlah penyandang disabilitas lanjut usia tidak lagi memiliki kemampuan bekerja, justru tercatat pada desil 7 hingga 10. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah kondisi rumah yang telah menggunakan lantai keramik atau memiliki kloset duduk. Padahal sebenarnya keberadaan kloset duduk ini, pendengar, merupakan fasilitas yang aksesibel untuk penyandang disabilitas. Kebutuhan dasar membantu menjalankan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Sehingga memang fasilitas-fasilitas tersebut tidak dapat disamakan dengan indikator peningkatan kemampuan ekonomi.

0: Halo dok, kapan le mulai?
1: Wonten apa toh pak? Kulau niku wangsul tase sebulan male pak.
0: Iya toh, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kan gue ngeruak RRI. Masa ngeruak RRI gak ada nunggu sebulan. Iya toh.
1: Pak, nganggi HP niku sakit mireng ke RRI. Niku ben diburu isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP pak.
2: Nah, ngenten niki mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Wah, tas anyaman ini bagus banget. Pasti beli di luar negeri ya?
4: Ini buatan pengrajin lokal dari Jogja loh. Kualitasnya gak kalah bagus kan? Banyak loh produk lokal Indonesia yang keren, kreatif, dan berkualitas tinggi. Mulai dari makanan, kerajinan tangan, bahkan sampai fashion.
5: Iya, dengan kita membeli produk lokal, kita bukan hanya belanja, tetapi juga membantu perekonomian dan mendukung pelaku UMKM yang ada di sekitar kita. Bangga buatan Indonesia itu bukan sekedar slogan kosong seperti yang biasa kita dengar, tetapi itu merupakan wujud kita mencintai tanah air.
3: Ayo pilih produk lokal.

0: Iya, baik pendengar, segera kami akan mengumandangkan azan maghrib.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimat di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, tentu saja selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik pendengar, bersama dengan beberapa koleksi lagu religi bernuansa islami menemani pendengar kaum muslimin muslimat yang segera akan melaksanakan sholat maghrib, sekaligus saya Agatha Erna mengakhiri kebersamaan kita di petang hari ini. Selanjutnya ada Ferry Nugroho, tentu akan bersama Anda Sabtu petang hingga Sabtu malam nanti.

0: Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-kaisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamani 'ala Allah. Rawahu Tirmizi wa qala hadithu hasan.
1: Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dan berbuat untuk kehidupan sesudah mati. Sedangkan orang lemah akalnya adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan mengangan-angankan kepada Allah dengan berbagai angan-angan. Hadis riwayat Tirmizi.

Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kamu berdoa lama sekali untuk sesuatu, tapi tak kunjung terwujud? Sudah meminta berkali-kali, menangis berkali-kali, berharap sepenuh hati, namun jawabannya belum datang. Di titik itu, banyak orang mulai lelah, bertanya-tanya apakah doanya didengar, apakah Allah benar-benar memperhatikan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ghafir ayat 60 yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan untukmu." Janji Allah pasti benar. Tapi terkadang jawaban doa tidak selalu berupa apa yang kita minta. Bisa jadi Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Bisa jadi Allah menundanya karena waktu kita belum tepat. Atau bisa jadi Allah sedang menyiapkan kita agar cukup kuat menerima apa yang diminta. Doa bukan sekedar meminta. Doa adalah bukti bahwa kita masih percaya bahwa ada tempat pulang saat dunia tak mampu mengerti. Jangan berhenti berdoa hanya karena jawaban belum datang. Bisa jadi yang sedang diuji bukan doamu, tapi kesabaranmu. Dan bisa jadi di balik penantian yang panjang itu, Allah sedang menulis cerita yang jauh lebih indah daripada yang kamu bayangkan. Karena tidak ada doa yang sia-sia, yang ada hanyalah jawaban yang datang di waktu paling tepat menurut Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Seringkali kita memuji orang lain, tapi tak mau menirunya. Dan seringkali kita menyoroti perbuatan buruk orang lain, namun malah itulah yang kita lakukan juga.

untuk dapat memaafkan, diawali kesadaran bahwa ya, terkadang seseorang bisa saja berbuat salah, seperti juga kita.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, halo apa kabar? Spesial di edisi Sabtu Malam Panjang, tanggal 5 September 2026, saya, Ferry Kunugroho, akan mengantarkan beragam program hingga jelang nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Cuaca yang cukup bersahabat, cerah ceria di semua wilayah di daerah istimewa Yogyakarta. Semoga Anda juga sehat, bersiap-siap untuk menikmati malam minggu, atau yang hanya di rumah saja ya. Kami ingatkan kembali untuk segera mempersiapkan makan malam untuk memenuhi energi dan demi kesehatan kita bersama tentunya ya. Nah, hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, lagu-lagu Indonesia dan ragam informasi aktual, liputan reporter RRI, kemudian juga info cuaca, info lalu lintas, serta beragam informasi menarik lainnya akan tersaji. Dan kami pun juga membuka kesempatan Anda berkenan bergabung untuk berbagi informasi, silakan ya. Anda bisa mengirimkan WhatsApp di 0811-2711-911. Lagu yang barusan Anda nikmati dari miliknya Gea Indrawari ya, dengan Dendam Malam Kelam. Lagu berikutnya dari miliknya Pongki Barata, mengaransemen ulang, merecycle lagu yang pernah populer dibawakan oleh Club Project, Meski Telah Jauh.

Rosa Tuara di Yogyakarta, BCL, Bunga Citra Lestari, wajahmu ingatkan aku. Pendengar, musim kemarau berdampak pada penurunan debit air di Waduk Sermo, Kulon Progo. Meskipun demikian, pengelola memastikan kondisi tersebut tidak mengganggu operasional waduk dan pasokan air untuk masyarakat tetap terkendali dan aman. Seperti kami kutip dari RRI.co.id, Kepala Unit Pengelola Bendungan Waduk Sermo, Yusef Bahari, mengatakan tinggi muka di air Waduk Sermo saat ini berada pada elevasi 132,2 meter di atas permukaan laut dengan total cadangan air sekitar 15 juta meter kubik. Untuk ketersediaan atau tinggi muka air di Waduk Sermo jauh lebih baik dibandingkan musim kemarau tahun lalu yang berada di elevasi 131 meter di atas permukaan laut. Pendengar, sejak awal kemarau, pihaknya sudah mengantisipasi penurunan elevasi air dari posisi normal di atas sekitar 136,6 mdpl menjadi 132,2 meter di atas permukaan laut. Nah, strategi penghematan dan pengaturan ketat alokasi air telah diterapkan ini sejak bulan Mei kemarin, tepat saat berakhirnya musim hujan. Dan tahun ini memang menjadi langkah penting untuk menghemat air, dan ini menjadi kunci mengingat debit air masuk atau inflow dari Sungai Ngerancah, kemudian Sungai Lurung dan Sungai Bengkok, ini saat ini memang juga mengalami penurunan. Meskipun tidak ada pasokan air alami dari sungai-sungai tersebut, pasokan kebutuhan suplai irigasi untuk masa tanam atau MT3 dan MT1 serta pemenuhan air baku dipastikan aman. Kemudian, sebagai infrastruktur vital pendengar, Waduk Sermo memegang sejumlah fungsi strategis. Selain berguna untuk meredam potensi banjir di wilayah hilir saat musim hujan, waduk ini juga menyuplai irigasi pertanian melalui intake Kali Bawang seluas 3.159 hektar yang mencakup daerah irigasi Pengasih dan Pekik Jamal serta suplai tambahan untuk daerah irigasi Kamal seluas 156 hektar. Baik, Anda ingin membaca info selengkapnya pendengar terkait dengan musim kemarau, cadangan air Waduk Sermo dipastikan aman, monggo bisa mengakses di rri.co.id/Yogyakarta.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
2: Tunai.
3: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Pro 1 RRI Yogyakarta, masih dengan sajian lagu-lagu Indonesia. Pendengar, bagi Anda yang akan meninggalkan rumah, berkendara menuju ke suatu tempat, ke berbagai pusat keramaian untuk memenuhi janji, menikmati malam minggu bersama sahabat-sahabat tercinta. Nah, kami coba pantau kondisi arus lalu lintas di beberapa ruas jalan di kota Yogyakarta. Untuk yang pertama, kami coba pantau pendengar untuk malam hari ini, kondisi ruas jalan dari CCTV pemerintah kota Yogyakarta. Dari Tugu Palputih, di Simpang Tugu Palputih pendengar, kami pantau untuk malam hari ini dari ruas jalan yang memasuki Jalan Margo Utomo atau di Jalan Mangkubumi. Dari sisi timur di Jalan Jenderal Sudirman malam hari ini lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Kemudian bagi Anda yang akan melaju memasuki Jalan Margo Utomo, dimohon untuk berhati-hati karena di depan miniatur Tugu Kolonggilik masyarakat banyak berkumpul di sana untuk berfoto-foto ataupun duduk-duduk, dan dimohon untuk bersabar ya kalau memang sedang ada antrian yang memperlambat laju kendaraan Anda. Kemudian ke sisi utara pendengar, di simpang Borobudur Plaza, tepatnya di simpang menuju ke Jalan Magelang, malam hari ini kami pantau dari sisi utara untuk arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Kemudian cuaca juga cerah. Menuju ke arah selatan pendengar, di simpang Jogokaryan ya, di simpang Jogokaryan yang menuju ke arah Jalan Parangtritis kemudian ke simpang Druwo, kami pantau untuk arus lalu lintas di malam hari ini lancar ya. Kemudian cuaca juga cerah. Kita ke arah timur pendengar, di malam hari ini kami pantau dari simpang Gedong Kuning ya, malam hari ini dari simpang Gedong Kuning terpantau untuk arus lalu lintasnya juga ramai lancar dan cuaca bersahabat atau cerah. Kemudian yang terakhir dari simpang barat di kawasan kota Yogyakarta, yaitu di simpang Wirobrajan, khususnya dari arah barat dari jalan RE Martadinata di kawasan Kadibiro, untuk malam hari ini lalu lintasnya lancar, kemudian cuaca juga cerah. Bagi Anda yang ingin berbagi informasi lalu lintas ataupun cuaca di tempat Anda masing-masing atau berbagi informasi kejadian, monggo kami masih nantikan melalui WhatsApp di 0811 2711 911.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wanita selalu ingin terlihat ramping, sehingga seringkali melakukan diet ketat. Tapi tahukah Anda, diet terlalu ekstrim yang parah akan memaksa otak untuk memakan dirinya sendiri.

Pro 1 RRI Yogyakarta, pendengar, bagi Anda yang hari Minggu besok akan berwisata di berbagai objek wisata di daerah istimewa Yogyakarta, ada baiknya untuk memperhatikan potensi ketinggian gelombang laut di perairan selatan daerah istimewa Yogyakarta. Bagi Anda yang akan berwisata ke kawasan pantai di Gunung Kidul, Bantul, ataupun Kulon Progo. Nah, berdasarkan informasi dari BMKG DIY untuk hari Minggu besok 6 September 2026, pola angin di wilayah perairan daerah istimewa Yogyakarta pada umumnya bertiup dari arah timur dengan kecepatan 5 hingga 20 knot. Dan ini berpotensi menimbulkan ketinggian gelombang laut antara 2,5 hingga 4 meter, termasuk dalam kategori tinggi. Ya, sekali lagi, bagi Anda yang akan berwisata ke pantai, mohon untuk mewaspadai potensi ombak besar atau gelombang tinggi di perairan Kulon Progo, Bantul, dan Gunung Kidul, berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Dan untuk yang akan jalan-jalan di kawasan pantai, mohon untuk menjauhi bibir pantai. Dan dihimbau untuk Anda tidak berenang ataupun dihimbau untuk tidak mandi di sana, ya, karena memang sangat berbahaya, dan senantiasa mematuhi arahan dari para petugas ataupun rambu-rambu yang terpasang di sana, sehingga tentu diharapkan Anda yang akan berwisata ini tetap mengedepankan keselamatan.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, jangan lewatkan nanti pukul 19.30 hingga pukul 20 kami akan berbagi informasi agenda seni dan budaya yang akan berlangsung untuk hari-hari ke depan di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, masih dengan sajian lagu-lagu Indonesia. Baik, kita akan jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, Anda kami ajak untuk memperbaharui ragam informasi aktual nasional dan internasional di program Warta Berita dari Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU.
0: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC.

0: Menteri Perdagangan soroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Dari RRI Pontianak, Wilhelmus Triputra melaporkan.
1: Kemudian juga terkait cuaca tadi. Memang kalau pesawat komersil itu...
2: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada tiga pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
3: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Damar.
2: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
4: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan operasi yang relatif hampir sampai malam terus. Dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi itu hujan.
2: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
5: Partisipasinya kita bisa usahakan bisa. Kalau untuk kru.
0: Adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah hingga sepekan ke depan sehingga pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla saat ini. Angga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
6: terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
7: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan, koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
6: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilikriwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
7: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang, sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan, sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
8: Perakiraan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan, namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara, yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September, itu juga ada potensi hujan ringan, itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur, seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September, itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
7: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla, sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia yang memiliki pasar besar. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar.
10: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar, termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
9: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain, termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia, Pak ya. Kamboja dan Australia. Setelah itu nanti ke EU.
10: Sementara itu, co-founder dan Chief Marketing Officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
11: Kehadiran Cash Paper merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami, Pak Menteri, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
10: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Cats Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Peluncuran Cats Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
12: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD, dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BAS mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya SMP Negeri 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas
13: yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian. Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya ada SD, SMP, SMA. SMA juga akan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smart board di Sidoarjo itu digelontor 1.500 smart board.
12: Sementara itu Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Neti Rastiningsih, menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
14: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan revit seperti ini sangat membantu, karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
12: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui Dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Masih dari Surabaya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
15: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar keempat Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi, diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
16: Sekarang lagi ada kebakaran hutan. Nah, tentu kemudian di masa yang seperti ini, tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu zahar al-fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sungguhnya kita adalah perusak alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
15: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Yaibat, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
17: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa ramah bumi, jadi kawasan, tapi punya program unggulan. Yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah baru pilah sampah. Lagi sampah bahasa ini komposting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima hutan desa. Hobi menanam. Jadi jamaah Yaibat ini hobi menanam, harus ditanamkan.
15: Melalui upaya tersebut, ia berharap Yaibat dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Hal itu mencuat dalam pertemuan antara Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah Amodi dengan Gus Kikin pada Jumat malam di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kalau hari ini tidak ada pembahasan yang khusus, jadi pembahasan-pembahasan.
2: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Gus Kikin dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, Jumat malam di kediaman Duta Besar Faisal di Jakarta. Gus Kikin mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Faisal merupakan bagian dari hubungan yang telah lama terjalin. Menurutnya, PBNU terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk bersama Arab Saudi. Hubungan yang selama ini telah terjalin baik dengan Arab Saudi menurutnya akan terus ditingkatkan ke depan.
1: Ini hari pertama saya masuk di kantor PBNU tadi pagi, kemudian kita berkomunikasi dan saya diundang dan memang sudah lama kami kenal. NU itu selalu terbuka untuk kerjasama. Saudi juga mungkin nanti yang lain juga. Tapi hubungan yang sudah baik dengan Saudi ini akan kita tingkatkan juga.
2: Sementara itu, Duta Besar Faisal mengatakan pertemuan Jumat malam juga merupakan bentuk ucapan selamat kepada Gus Kikin atas kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU yang baru.
3: Ini adalah ucapan selamat kepada Ketua PBNU yang baru dan kami berdoa semoga Ketua Umum PBNU Gus Kikin diberikan kesuksesan, keberhasilan di dalam memimpin PBNU. Kerajaan Arab Saudi sebagai negara Muslim dan dua tanah suci ada di sana. Sudah tentu punya hubungan yang sangat bagus dengan semua ormas-ormas Islam.
2: Adapun Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua PBNU periode 2026-2031 pada Senin 31 Agustus 2026, yaitu dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan Niar Abdul Litiloli yang sedianya melaporkan. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Dan informasinya akan langsung disampaikan rekan kami Niar Abdul Litiloli. Dan sudah tersambung bersama dengan Niar, silakan Niar.
4: Pendengar, pemain timnas basket putra Indonesia Derek Michael Zaviero mengaku sangat antusias menyambut kesempatan tampil pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang olahraga terbesar Asia tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Derek setelah sebelumnya belum berkesempatan memperkuat Indonesia di Asian Games. Derek mengatakan tampil di Asian Games merupakan salah satu impiannya sejak kecil. Ia bahkan mengingat ketika masih duduk di bangku SMA di mana dirinya datang ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan atmosfer Asian Games di Jakarta. Dan menurut Derek, pengalaman tersebut membuat dirinya termotivasi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia pada ajang Asian Games tahun ini. Dan pendengar, Derek sendiri merupakan bagian dari timnas basket Indonesia yang hari ini berkesempatan mendapatkan kunjungan dari CDM atau Chef de Mission timnas ataupun kontingen Indonesia yang akan bertarung di Asian Games, yaitu Todorua Pasaribu yang Dodotul Pasaribu yang ikut mengunjungi pelatnas basket Indonesia. Derek Michael sendiri merupakan pemain timnas basket putra Indonesia yang saat ini berkarir bersama klub asal Jepang, Saga Balloners. Sebelumnya Derek sempat berkarir di Liga Basket Mahasiswa Amerika Serikat yaitu NCAA Division 1 bersama kampusnya Grand Canyon. Pendengar, timnas basket putra Indonesia sendiri tergabung di bersama Jepang, Korea Selatan dan juga Arab Saudi di grup A. Asian Games sendiri akan berlangsung di Aichi dan Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Peliti Lolipati KRRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

terjebak pinjaman online atau pinjol? Masih ingin hutang pinjol?

kita teringat akan banyaknya dolanan anak yang kita mainkan di masa kanak-kanak. Ya, salah satunya jamuran. Sembari menyanyikan lagu tradisional jamuran, anak-anak bisa bermain dan diulang sampai lelah. Saling kerjasama dan peduli menjadi salah satu nilai yang ada dalam dolanan ini. Tentu masih banyak dolanan anak dengan nilai filosofis yang tinggi. Gobak Sodor yang mengajarkan kebersamaan. Engrang yang membangun

Ya, lagu dari mantan vokalis kelompok Drive yang ternyata sangat piawai ya menghasilkan lagu-lagu romantis ya. Dan lagu yang barusan Anda nikmati berjudul Kekasih Terhebat dari miliknya Angie. Hingga pukul 20 nanti kami berbagi informasi pendengar agenda seni dan budaya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan berlangsung dan tentu saja mudah-mudahan salah satunya bisa Anda hadiri untuk mengapresiasi berbagai hal yang menarik ya terkait dengan banyak hal agenda seni dan budaya. Nah, di tanggal 13 September 2026 akan berlangsung Festival Kebudayaan Yogyakarta. Ini tempatnya ada di lapangan Pemda Sleman ya. Acaranya akan dilaksanakan di tanggal 13 hingga 18 September 2026. Kemudian di tanggal 12 September 2026 akan berlangsung Pentas Seni Jadilan Pembinaan Sanggar Sanggar Catra Genjahan. Untuk lokasinya di Dusun Genjahan di Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul. Acaranya akan berlangsung di tanggal 12 September 2026. Nah, kemudian di tanggal 8 September 2026 akan berlangsung agenda Yogyakarta Comic Week. Ya, ini ada di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Acaranya mulai berlangsung tanggal 8 hingga 17 September 2026 ya. Yogyakarta Comic Weeks atau pameran komik. Ini bertempat atau berlangsung di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Kemudian ada juga agenda yang lain bagi Anda para penggemar sastra, di tanggal 7 September 2026 akan berlangsung agenda sastra di kantor dinas DPAD DIY. Ini merupakan agenda sastra yang ke-9 dengan tajuk Mereka-Reka Mimpi, Jogja sebagai Kota Sastra Dunia, Komunitas Sanggar Eksistensi. Akan berlangsung tanggal 7 September 2026. Banyak ya agenda seni dan budaya yang ternyata siap untuk Anda hadiri di berbagai wilayah sekaligus juga dari berbagai bidang seni.

0: Mama Ike, sudah dengar belum? Adi, anaknya Pak Johan, ditangkap polisi loh.
1: Oh ya? Kenapa emang?
0: Menganiaya orang sampai meninggal.
1: Hah? Yang benar? Masih SMP, masa sudah jadi pembunuh?
0: Itulah. Kata orang sih, ini sudah yang kedua kalinya. Cuma yang dulu diselesaikan secara damai. Maklum, kan masih anak-anak.
1: Jangan salah. Tindak kejahatan, meski dilakukan oleh anak-anak, tetap bisa dipidana loh.
2: Jangan anggap sepele kejahatan yang dilakukan anak. Jerat pidana menanti.
3: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan.

Pro 1 RRI Yogyakarta masih dengan sajian lagu-lagu Indonesia dan kami sengaja pilihkan pendengar lagu-lagu dengan irama lembut yang tentunya akan membuat suasana di tempat Anda juga semakin santai dan nyaman. Masih dengan ragam agenda seni dan budaya pendengar yang akan berlangsung di berbagai wilayah di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, di tanggal 10 hingga 30 September 2026 pendengar akan berlangsung temu karya Taman Budaya se-Indonesia. Ini akan berlangsung di Taman Budaya Yogyakarta ya. Akan berlangsung di Taman Budaya Yogyakarta. Kemudian akan berlangsung juga bagi Anda pecinta kontes suara burung. Nah, ada lomba perkutut Piala Hamengkubuwono. Ini akan berlangsung tanggal 12 hingga 13 September 2026, tempatnya di Alun-Alun Kidul Yogyakarta ya. Lomba perkutut Piala Hamengkubuwono tanggal 12 hingga 13 September 2026. Kemudian untuk warga masyarakat di kawasan Gunung Kidul, Anda bisa mengikuti ada Festival Nasional Campur Sari ya. Festival Nasional Campur Sari tanggal 17 hingga 19 September 2026. Kemudian di tanggal 20 September 2026 akan berlangsung Lomba Seni Suara Burung Terkuku Piala Raja, tempatnya di Sendang Kebagusan Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman ya. Tanggal 20 September 2026, Lomba Seni Suara Burung Terkuku Piala Raja. Jadi silakan Anda agendakan mana yang ingin dihadiri bersama keluarga dan orang-orang.

0: habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh. Prit.
0: Mager tahu.
1: Bukan mager. Lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Pro 1 RRI Yogyakarta, mendengar, jangan lewatkan nanti pukul 20.20 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kami ajak Anda untuk mengobrol santai di program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Untuk malam hari ini tentunya akan membahas terkait dengan tema yang begitu menarik ya. Bagaimana upaya pendidikan karakter kepada anak. Dan tentu saja ini menjadi PR kita bersama agar lebih bijak dalam memberikan upaya mendidik anak. Dan mudah-mudahan nanti Anda pun berkenan untuk menyampaikan pendapat atau ingin berbagi informasi bersama kami, silahkan. Kami tunggu tentunya di program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Dan di pukul 21 hingga pukul 23 nanti Anda bisa mengikuti, pendengar, program Ruang Rindu, Melodi Memori Mengusik Kalbu, yang akan menghadirkan lagu-lagu kenangan. Yang ingin bergabung silahkan ya, kami tunggu di line telepon 580333, WhatsApp-nya di 0811-2711-911. Baik pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk saat ini program drama radio. Dan yang akan hadir untuk malam hari ini, ya, program drama radio bersama Teater Angkasa RRI Surakarta dengan judul Penebusan.
1: Penebusan.

0: Ampuni suami saya, Tuan. Ampuni. Kasihani keluarga saya, Tuan.
1: Sudah berapa kali ampunan yang kuberikan? Kesabaran itu ada batasan. Berapa kali kutagih, jawabanmu sama saja.
0: Bagaimana saya membayar hutang itu, Tuan? Sedang untuk bertahan hidup begini susah. Aku minta inah berapa bulan lagi, Tuan. Tolong, tolong. Hanya itu satu-satunya cara, Tuan.
1: Omong kosong, kurang ajar. Aku yang punya hak, kenapa kamu yang mendikte? Samkan, 2 hari lagi rumah ini harus kosong. Kalau tidak, kau tahu sendiri, aku hanguskan keluargamu.
0: Tuan, Tuan, tolong Tuan, jangan hancurkan keluarga aku, Tuan.

0: Sudahlah Mas, jangan dipikir terus. Kalau memang penyakit itu tidak ada obatnya, ya mbok jangan berpikir yang bukan-bukan toh. Sudahlah, buatlah senang perasaan. Lepaskan semua dan pasrahkan kepada Tuhan.
1: Maunya juga begitu deh. Tapi semua memori kehidupan yang kujalani seolah terpapar lagi. Sulit sekali melupakan. Semua orang yang pernah kusakiti seakan menuntut keadilan. Mereka selalu datang di mimpiku. Siapa yang kuat menerima itu, Dek?

0: ampun bos, tolong kasihani saya. Saya sekedar suruhan, tapi otak pelaku itu bukan saya bos. Ampuni saya bos.
1: Aku tahu, bukan kau otak pelakunya. Tapi organisasi ini hampir hancur gara-gara kau yang melakukannya. Sudah berapa dekade kau setia pada organisasi? Semua kau hancurkan. Anggota kita juga punya keluarga. Tahu gak?
0: Iya bos, ampunnya, ampun bos. Aku tak tahu kalau jadinya begini. Memang, kuakui, akulah yang menjalankan proyek itu. Aku juga ditipu bos. Proyek itu ternyata hanya pancingan untuk mengurek keberadaan organisasi.
1: Kenyataannya, organisasi ini terendus aparat. Kamu yang jadi jembatan itu. Wah, hancur. Semuanya hancur. Hancur gara-gara kamu.

0: Mas, mas, mas, mas, ingat mas, mas, ingat.
1: Jangan, jangan salahkan aku, jangan, jangan salahkan mas, aku.
0: Mas, ingat mas. Aduh, mas, sudah 3 hari, kemarin koma, sekarang sadar malah meracau.
1: Pistol siapa yang meletus, Dek?
0: Tidak ada pistol, Mas. Sekarang kita itu di rumah sakit.
1: Siapa yang sakit, Dek? Bukankah ini masih di rumah kita?
0: Mas, Mas Panca itu tidak sadar 3 hari. Nah, sekarang kita itu di rumah sakit, Mas.
1: Tuhan, Tuhan ampuni dosa saya, Tuhan. Ampuni saya, Tuhan.
0: Sudah, Mas, sudah. Jangan merajuk terus. Ingat kesehatanmu, Mas. Kasihan tubuhmu. Jangan disiksa dengan pikiran terus.
1: Semua masa laluku tergambar jelas dalam mimpi-mimpiku. Kenapa aku tega sekali saat itu?
0: Mas ingat, kebahagiaan itu mengutamakan kesenangan. Sedangkan kesenangan itu kebanyakan menipu. Kebahagiaan terbaik dan sejati itu merupakan kemampuan membuat orang lain bahagia, Mas. Meski tidak akan terulang lagi. Mulai sekarang, hargai waktu setiap detik dalam hidup. Hargai kebersamaan setiap bersama dengan orang-orang yang ada di sekeliling. Mereka itu mengorbankan setiap hal agar bisa bertemu. Hargai waktu seperti menghargai nyawa, Mas.
1: Oke. Aku terima wejanganmu, Dik. Ternyata aku telah mensia-siakan hidupku. Walau aku berbuat baik demi tegaknya keluarga kita. Jalan yang kutempuh sangat bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat.
0: Walau tubuh tidak mempunyai daya, pikirkan semua langkah yang bermanfaat, Mas.
1: Baik, Dek. Aku punya cara untuk melakukan suatu hal yang berguna.
0: Gimana, Dok? Bisakah?
2: Bisa, Bu. Asal mendapat persetujuan keluarga.
0: Apa pasti cocok, Dok, bila digunakan orang lain?
2: Bisa. Setelah terdaftar di Bank Mata dan mendapatkan member, setelah meninggal cepat hubungi nomor telepon yang tertera, dan petugas kami akan datang memprosesnya.
0: Apa biji mata itu langsung diambil ya, Dok?
2: Tidak, Bu. Hanya kornea mata. Prosesnya pengambilan cepat, Bu. Durasi 15 menit.
0: Syarat yang lainnya apa ya, Dok?
2: Yang pasti, kondisi pendonor sehat. Dan kornea mata juga normal. Tidak ada penyakit dari mata, Bu.
0: Iya, Dok. Lalu, proses pemasangannya di calon penerima bagaimana?
2: Setelah pendonor meninggal, kornea harus terpasang di penerima maksimal 6 jam setelah pendonor dinyatakan meninggal, Bu.
0: Lalu kalau misalnya ya, Dok, kornea itu berasal dari wanita, apa penerimanya juga harus wanita, Dok? Atau sebaliknya begitu, Dokter?
2: Oh, itu. Calon penerima donor kornea bisa siapa saja, Bu. Nggak peduli dari mana asal kornea itu. Juga tentang golongan darah juga tidak berpengaruh pada calon penerima donor mata. Asal syarat kesehatan dari pendonor sudah masuk kriteria sehat, Bu.
0: Oh, baiklah, Dokter. Saya sangat setuju. Dan tolong semuanya diproses ya, Dokter.
2: Baik, Bu.
3: Persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia.

0: nggak benar ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, drone aku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
4: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Nah, kita ngobrol terkait dengan pendidikan karakter di lingkungan keluarga sejak dini. Bersama narasumber kami, beliau adalah seorang konselor pendidikan, ada Mas Yuda Andri Rianto, sarjana psikologi. Selamat malam Mas Andri, apa kabar?
1: Selamat malam Mas Ferry, selalu baik Mas.
0: Terima kasih. Mas Andri, bisa digambarkan sedikit ini tentang apa sih definisi atau pengertian apa pendidikan karakter ini?
1: Ya, terima kasih Mas Ferry. Selamat malam pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada.
0: Ya.
1: Tentu pendidikan karakter pada anak, pada individu itulah sangat penting. Yang bagaimana itu harus sesegera mungkin diajarkan, dimodeling, dan dipraktekkan pada usia-usia golden age. Usia-usia 0 sampai 6 tahun atau 8 tahun.
0: Yeah. Gitu.
1: Karena apa? Karena di pendidikan karakter ini modal awal sebagai seorang individu untuk menjadi seseorang atau individu yang baik, yang sehat, baik begitu mental maupun psikis gitu Mas Ferry.
0: Oke. Yang menjadi acuan karakter ini referensinya apa Mas?
1: Untuk anak.
0: Ya.
1: Ya, untuk anak referensi paling yang harus digunakan referensi adalah orang tua.
0: Orang tua.
1: Orang tua. Jadi attitude budaya keluarga itu harus diterapkan di anak. Kemudian apa yang buruk itu juga harus direvisi dan kita mengambil di beberapa referensi dengan model literasi, kemudian model-model juga pendidikan eksternalnya gitu Mas.
0: Ya. Anak referensinya orang tua.
1: Ya.
0: Nah, orang tua ini referensinya dari mana? Ya.
1: Orang tua referensinya lebih pada pengalamannya.
0: Okay.
1: Kemudian dia juga mengingat pada era di mana dia sekarang mendidik anaknya. Dan itu yang harus dilintas budayakan, lintas literasikan bahwa generasi era kita saat kecil dengan generasi saat ini itu apa plus minusnya. Gitu. Banyak sekali orang tua yang jarang membandingkan, walaupun tidak boleh ya membandingkan, tapi ini membandingkan untuk referensi anak, mendidik karakternya si anak. Itu bagus juga bagaimana era sekarang itu pendidikannya itu jauh sekali atau beda sekali dari era-era orang tua kita.
0: Dan
1: sekarang banyak gawai Mas.
0: Yeah.
1: Banyak media sosial, sekali kita scroll bisa mendapatkan ilmu.
0: Yeah.
1: Walaupun referensinya juga belum tentu konkret kan gitu.
0: Apalagi ada ChatGPT ya.
1: Nah, itu ChatGPT itu juga sekali klik menjawab semua pertanyaan kita, tapi referensinya kan kita belum tahu apakah itu baik atau tidaknya, benar atau tidaknya. Tapi dari pengalaman dan situasi kondisi saat inilah orang tua harus menjadikan referensi. Jadi harapannya seperti ini ketika kita parenting, sekilas parenting itu juga menjadikan referensinya orang tua. Karena kita harus sebagai orang tua juga harus punya pemahaman bahwa pendidikan karakter yang baik saat ini seperti apa.
0: Oke, okay. Jadi yang sekolah tidak hanya anaknya ya,
1: iya.
0: Orang tua juga sekolah ya.
1: Betul.
0: Itu orang tua dulu pernah menjadi anak.
1: Ya.
0: Kemudian atau turun temurun ya.
1: Ya.
0: Dia juga melihat karakter dari orang tua sebelumnya, mengimitasi dari kebiasaan ataupun nilai-nilai yang dianut di dalam keluarga sebelumnya. Nah, bagaimana ini mencoba dikomparasi? Tadi mengatakan komparasi secara internal,
1: ya.
0: Tetapi juga ditambah hal-hal seperti apa yang nanti harus dilakukan oleh orang tua Mas. Kadang-kadang kan kadang yang menjadi sumber kan agama,
1: ya.
0: Kemudian sekolah,
1: ya.
0: Dia pendidikannya, kemudian ya. Lingkungan sosial. Bagaimana mencoba itu dikolaborasikan Mas, hal-hal yang antara pas dan tidaknya terkait dengan kondisi perkembangan kekinian ini.
1: Ya. Kita harusnya sebagai orang tua lebih pandai-pandai merevisi bahwa perilaku yang kita lakukan sekarang itu attitude-nya itu jauh lebih baik atau jauh lebih buruk.
0: Berarti berlapang dada ya, harus merevisi ya?
1: Iya, harus merevisi dan harus berdamai dengan dirinya dulu. Orang tua itu sebenarnya ketika ingin mendidik seorang anak, dia harus damai dengan pribadinya dulu.
0: Ya.
1: Bagaimana kita memahami konsep ini atau konsep itu salah atau benarnya.
0: Oke.
1: Kalau itu memang benar salah, ya kita harus tidak bisa untuk jadikan modeling pada anak. Misalnya dengan kata-kata kasar,
0: yeah,
1: atau yang sering terjadi itu memanggil dengan panggilan yang bukan namanya.
0: Kalau orang Jawa bilang paraban ya.
1: Paraban.
0: Yang gitu. Itu sebenarnya boleh dibilang lebih kepada dalam tanda kutip ya, mengejek ya.
1: Ya, membuli.
0: Membuli ya.
1: Nah, itu di era kita mungkin ya Mas Ferry, tahun-tahun kita masih main kelereng gitu, mungkin itu familiar.
0: Ya.
1: Itu juga tidak masalah. Tapi mental pada saat itu dan saat ini, inilah yang harus dibandingkan. Mental, bukan saya mempersepsikan bahwa mental saat ini itu sangat lemah, enggak.
0: Yeah.
1: Tapi mentalnya beda, generasinya juga beda, paparannya juga beda. Paparan dulu itu paling paparan radio, Mas.
0: Yeah. Ataupun gini, kalau televisi masih harganya mahal ya.
1: Mahal, satu padukuan satu mungkin lah.
0: Ya, kalau media cetak kita ke kampung ya, ke koran dinding ya.
1: Iya, koran dinding, marting gitu ya. Nah, sekarang itu beda. Jadi mental seseorang itu kan dilihat dari zaman dia berkomunikasi dengan sosial. Jadi misalnya gini, contoh kecilnya gini Mas, orang Jakarta misalnya. Yeah. Kalau dia berhadapan dengan macet dan sebagainya mungkin santai dan sebagainya.
0: Iya, karena udah biasa.
1: Udah biasa. Coba kalau orang yang tidak terbiasa kayak teman-teman yang di Jakarta yang biasa macet 2 jam, 3 yeah, jam, atau dia harus berangkat kerja, masuknya setengah 8, dia berangkatnya habis subuh. Kalau itu tidak diterapkan atau tidak sering kita lakukan ya, emosinya muncul. Nah, sama yeah, dengan anak-anak sekarang, itu juga seperti itu Mas Adik. Pembiasaan pada orang tua, modeling pada orang tua itu sangat penting.
0: Yeah, gitu. Yeah. Nah Mas Andri, kalau mencoba untuk memetakan ya, dengan berbagai peristiwa-peristiwa informasi yang berseliweran di lini masa kita, sebenarnya yang paling mendesak keprihatinan di kalangan anak-anak saat ini apa sih?
1: Emosi Mas.
0: Oh, mudah tersulut emosi gitu.
1: Kontrol emosi pada seseorang saat ini kami tidak tahu. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tersinggung.
0: Iya, yeah.
1: Atau sedikit-sedikit kami sebagai konselor ya,
0: yeah,
1: ini sering mendapatkan beberapa keluhan bahwa ini aku seperti ini hanya karena tidak misalnya diajak temannya ngobrol aja udah sakit hati,
0: yeah,
1: kemudian sampai menyakiti dirinya, sampai dia menjadi introvert, diam di rumah beberapa hari dan sebagainya,
0: yeah,
1: hanya saja dia tidak dikancani kan, gitu. Padahal kalau zaman dulu itu nggak dikancani ya, caranya kita harus cari teman kan gitu.
0: Iya, karena ada ruang bermain dulu ruang ya bermain, secara fisik ya.
1: Iya. Makanya inilah. Karena kondisi saat ini tuh semakin sempit ruang bermain anak, semakin luas juga kita mencari sesuatu di media sosial. Akan tetapi, pantauan dan edukasi dari orang tua yang tidak pernah terkontrol secara intens, inilah yang menjadikan karakter-karakter anak-anak saat ini itu menjadi ya boleh dikatakan low, boleh dikatakan wah ini mental health-nya lah, yeah, kesehatan mentalnya kan gitu.
0: Yeah.
1: Karena apa-apa sekarang ChatGPT misalnya, yeah, belajar tidak mau berkerumun, dia hanya belajar dengan ChatGPT, dia nggak mau repot ke perpustakaan, dia hanya telepon temennya atau voice gitu,
0: yeah,
1: AI voice gitu. Sampai ini. Tapi ketika dia ketemu di forum, sosial emosinya dan sosialnya ini bertarung Mas.
0: Yeah.
1: Diadu di situ bahwa oh ternyata bersosial itu seperti ini. Contoh kecilnya seperti ini Mas. Anak yang sering main gadget.
0: Yeah.
1: Ketika dia berisik, dia bisa di volumenya direndahkan. Dengan satu jari, dua jari cukup, yeah, gitu. Atau dia enggak suka dengan halaman itu langsung dipindah dengan, yeah, apa yang dia mau. Tapi coba kalau di dalam forum kita brainstorming, apakah dia harus pergi keluar dari pertemuan itu? Kan enggak,
0: yeah,
1: harus diselesaikan. Makanya dengan kebiasaan-kebiasaan instan itu yang menjadikan mental-mental si anak ini bisa dikatakan emosinya kurang kan, yeah, gitu. Itu sejak dini loh Mas. Sejak dini anak-anak sudah dipegangi HP berjam-jam, walaupun ada screen time dan sebagainya, tapi itu yang tidak mengajarkan anak pada pendidikan emosinya.
0: Yeah.
1: Karena anak akan tahu bahwa model-model di media sosial itu kan orang dewasanya itu hampir 95%, Mas. Ya. Anak-anak pun kontennya anak-anak itu sekarang ada kontennya dewasa.
0: Bisa tersisipi ya. Walaupun ya, itu film kartun, ya, animasi, tetapi justru dari alur cerita, bahasa yang digunakan, gestur-gestur itu justru itu adalah konsumsi orang dewasa ya, Mas?
1: Iya, yang itu tidak layak dikonsumsi pada anak golden age yang dimana dia kecerdasannya sedang masa bagus-bagusnya, masa emas kan golden age, masa kecerdasan emas yang dia menyerap semua informasi yang dia lihat, yang dia dengar, kemudian dia melakukan, kan gitu. Jadinya kalau seperti ini yang harus diperhatikan adalah orang tua ini bagaimana pendampingannya di dalam rumah, bagaimana pendampingannya untuk si buah hati. Karena anak ini bukan hanya terus dia cuman ribut kemudian disuruh diam diberikan HP selesai, karena bukan seperti itu aja.
0: Oke, jadi cara instan yang diberikan kepada anak, ini handphone ada tayangan yang penting nggak nangis, bisa disambi-sambi gitu ya.
1: Nah itu yang kami lakukan di dalam keluarga kecil kami juga seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Kadang-kadang kami juga memikirkan bahwa apa yang dilihat ini, Mas Ferry, contoh kecilnya ini konkret ya, Mas. Jadi ketika ada viral lagu yang sekarang kan gitu, yang misalnya tentang gacor ketua kan, saya sendiri itu gak hafal lagu itu, dan liriknya juga gak hafal. Tapi ketika si kecil ngelihat itu hanya di reel dan atau di Instagram dan sebagainya sekilas, sekarang hafal, Mas. Itu luar biasa kan. Berarti kecerdasannya si anak ini dengan beberapa kali melihat itu sudah bisa mengadopsi apa yang dia lihat di media sosial.
0: Dan lagu itu tertanam ya.
1: Tertanam. Apakah itu tidak berbahaya ketika konten yang dia lihat itu adalah konten kekerasan, konten bullying,
0: apalagi games ya.
1: Nah, itu Mas Heri yang perlu kita perhatikan pada orang tua.
0: Baik, ini baru awalan ya, Mas. Kita mencoba untuk memetakan beberapa hal yang cukup umum dan mendasar. Nanti kita akan coba bahas di sisi yang lain. Bagaimana juga mendidik karakter kepada anak, kan ada fase-fasenya ya, Mas. Fase usia sekian, sekian, kemudian juga model parenting seperti apa sih yang harus diberikan baik kepada anak ataupun kepada orang tuanya.

0: Masih di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas, malam hari ini kami membahas terkait dengan pendidikan karakter di lingkungan keluarga sejak dini bersama Mas Yuda Andriantor, Sarjana Psikologi. Baik, Mas Andri, tadi disampaikan hal-hal yang menggelitik, yang memprihatinkan untuk kondisi anak-anak. Dari kacamata psikologi untuk usia golden age ya, kebutuhan seperti apa sih, atau model seperti apa dari pendidikan karakter yang bisa diberikan oleh orang tua?
1: Jadi ketika kita berbicara tentang golden age, itu kita berbicara pada anak usia dini.
0: Oke, usia dini.
1: Kita berbicara pada anak yang dimana usia-usia itu adalah usia-usia dia harus banyak role modelnya.
0: Oke.
1: Daripada dia banyak lebih ke textbooks-nya atau dia mencari jurnal dan seperti orang dewasa, tidak. Nah, ketika kita menerapkan pola pendidikan karakter di anak usia dini, yang perlu kita perhatikan sebagai orang tua adalah satu, konsisten.
0: Konsisten.
1: Konsisten dalam apa? Dalam kita menerapkan attitude yang baik pada anak itu seperti apa? Misalnya bahasa. Bahasa apa yang digunakan dia? Jadi misalnya bahasa Jawa halus, atau bahasa Indonesia baik atau benar, atau dia menggunakan bahasa campur bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Akan tetapi itu kan menjadi attitude budayanya keluarga itu. Tapi kita harus konsisten. Jangan sampai ketika kita menerapkan budaya kita bahasa Jawa halus, kemudian ada sesekali atau kita mengajarkan bahwa ada budaya Jawa kasar. Itu nanti akan rancau. Karena misalnya kita berbicara tentang budaya, mengatakan permisi atau dengan bahasa Indonesianya kita campur, aku mau lewat, dan itu beda. Jadi beda. Jadi tanamkan pada pendidikan karakter sejak dini itu secara bahasa, misalnya ngapunten, nyuwun sewu,
0: derek langkung,
1: itu adalah adab
0: yang
1: harus kita contohkan. Bukan terus, kalau anak usia dini itu nggak perlu kok, Mas. Kamu nanti kalau ada orang tua harus seperti ini, nggak perlu seperti
0: harus,
1: itu.
0: Harus saling cium tangan gitu?
1: Itu nggak harus dibicarakan seperti itu maksudnya. Tidak harus dibicara. Tapi dengan kitalah yang berperilaku pada orang lain di sekitar anak, itulah pendidikan yang benar bagi anak usia.
0: Mereka akan mencontoh.
1: Anak usia dini itu nggak perlu dikandani banyak panjang lebar, nggak perlu.
0: Dengan teori-teori seperti ini.
1: Nggak perlu. Yang paling penting adalah attitude kita, perilaku kita sebagai orang tua itu mencerminkan budayanya seperti apa, itu ya di depan anak itu. Itu pembelajaran bagi anak usia dini.
0: Ya,
1: misalnya kita mau makan, berdoa dulu dan sebagainya. Boleh dong sesekali, atau kamu harus berdoa. Misalnya orang tua, kamu kalau makan harus berdoa. Itu salah seperti itu. Tapi ketika kita makan, kemudian berdoa dulu, dilihat pada anak, baru nanti setelah makan kita jelaskan.
0: Kenapa?
1: Itu yang baik, jauh lebih baik pendidikan untuk anak usia dini. Kita mengingat bahwa anak itu melihat dan mendengar. Kemudian kita mengajarkan membaca pada anak. Kalau orang tuanya jarang membaca buku atau memegang buku, mustahil anak itu bisa mau baca buku. Karena dia melihat bahwa figurnya siapa di dalam rumah, yang dia senangi siapa. Sama dengan kayak kita, kalau model artis yang kita senangi itu berpenampilan pakai topi, mesti kita pakai topi kalau kita senang. Sama dengan orang anak-anak itu seperti itu.
0: Jadi role modelnya ya, siapa yang menjadi apa namanya influence.
1: Baru nanti di usia after golden age atau setelah usia anak itu, baru kita pelan-pelan menerapkan bahwa kita harus ada komunikasi dua arah. Walaupun di golden age itu ada komunikasi dua arah, cuman yang paling intens, yang paling harus sering diterapkan di after golden age itu adalah komunikasi dua arah. Bahwa kita kasih tahu. Karena kan kemarin-kemarin sudah kita contohkan. Kita kupas di usia setelah golden age itu. Agar apa? Nanti di usia setelah golden age itu mereka paham bahwa, oh ternyata seperti ini artinya ketika makan harus berdoa dulu misalnya. Atau seperti ini ketika bertemu orang harus menyapa. Attitude-nya seperti ini. Ada penjelasannya. Jangan sampai kita hanya menjelaskan tanpa memberikan contoh pada anak usia dini. Itu mustahil, karena sekarang di video itu audio visualnya sama tayangannya juga kadang-kadang nggak sinkron kan.
0: Iya.
1: Gitu. Iya. Makanya kita harus berhati-hati. Jangan sampai anak itu modelnya handphone atau video-video, tapi orang tua hanya diam, tidak melakukan apa-apa.
0: Baik.
1: Gitu.
0: Mas Andri, pada saat seperti apa sih orang tua? Kan kalau kita dulu melihat ada model pendampingan dari orang tua, demokratis,
1: Permisif,
0: otoriter. Nah, saat seperti apa sih? Ini khususnya kita fokus ke golden age dulu ya.
1: Iya.
0: Dengan pola pengasuhan atau pola pendidikan tadi, tiga model ini. Kalau dengan yang masa kini seperti apa, tapi pada hal-hal tertentu kita harus, dalam tanda kutip, otoriter.
1: Ya. Oke, tiga prinsip pola asuh yang sederhana adalah pola asuh demokratis, permisif, otoriter.
0: Iya.
1: Itu kuncinya tidak boleh berdiri sendiri di dalam pengasuhan orang tua. Jadi kita tidak boleh otoriter atau permisif atau demokratif di dalam pengasuhan anak itu satu, berdiri aja satu nggak boleh.
0: Okay.
1: Tapi tiga itu harus kita kombinasi. Orang tua harus paham mana yang harus di demokrasi, orang tua harus paham mana yang harus di otoriter. Contohnya masalah pemilihan agama.
0: Iya.
1: Pemilihan agama kan nggak mungkin terus didemokratiskan pada anak. Lek kowe arep milih gomopo, nggak mungkin.
0: Yeah.
1: Kan gitu. Makanya kita harus otoriter.
0: Benar.
1: Masalah attitude agama. Tapi yang perlu didemokratiskan masalah pilihan.
0: Yeah.
1: Anak mau milih apa? Misalnya mau berpakaian seperti apa? Misalnya warnanya apa?
0: Yeah.
1: Tapi dilandasi dengan otoriter bahwa attitude budayanya seperti apa? Misalnya pemilihan warna jilbab nggak apa-apa. Yang dia boleh pilih secara demokratis adalah misalnya modelnya, warnanya,
0: atau coraknya.
1: Coraknya. Seperti itu. Jadi pola asuh itu harus tiga itu kombinasi, Mas Ferry. Di anak usia dini tidak boleh terlalu otoriter atau terlalu demokratis atau terlalu permisif, pembiaran itu tidak boleh. Harus seimbang. Baru nanti mulai dewasa kita mulai mana nih yang harus diprioritaskan. Otoriter dulu atau demokratis. Karena di usia-usia peer group misalnya, usia-usia anak SMP itu ketika di otoriter putus dia. Membangkang dia. Karena dia usia peer group, di mana usia dia itu teman-temannya lebih dia kagumi, lebih dia minati dan sebagainya. Didengarkanlah ibarat orang tua udah mulai kalah. Nah, disinilah orang tua harus tahu juga grade anak usia. Kenapa kok ada pondasi pendidikan anak usia dini, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas. Itu sebenarnya sudah digridkan bahwa di usia itu perbedaan pola asuh harus dikaitkan gitu. Tapi tiga komponen ini harus semua harus jalan sampai akhir. Kan nggak mungkin nih kita otoriter terus sama anak itu sudah mulai SMA dan
0: ya
1: gitu.
0: akan boleh dibilang balas dendam ya.
1: Balas dendam. Dan itu mencakup di kesehatan mental pada anak remaja itu ketika kita terlalu otoriter itu juga nggak bagus. Terlalu demokratis atau terlalu permisif itu juga nggak bagus. Gitu, Mas Ferry.
0: Okay. Baik, kita ke WA dulu ya Mas yang mau bergabung. Selamat malam untuk Pak Yudi, terima kasih. Ya, Pak Yudi dari Jalan Monjali, seputaran Gemawang. Oke, terima kasih. Mas, tiga kata kunci yang saat ini kelihatannya orang tua muda lepas atau lupa untuk memberikan ke anak. Yaitu minta tolong, mohon maaf, dan terima kasih.
1: Ini kita rangkum jawabannya. Itu lebih ke komunikasi yang efektif. Itulah yang kunci-kunci bagaimana kita menerapkan. Kalau yang Pak Yudi tadi itu lebih 2M1T.
0: Apa itu Mas?
1: Minta maaf, mohon maaf, terima kasih. Itu kunci bahwa attitude budaya yang diterapkan itu sudah baik. Akan tetapi bagaimana cara menerapkan yang di dalam keluarga yang baik adalah konsisten. Pertama konsisten, kemudian dua, harus dijalin komunikasi efektif dengan anak, dengan pasangan. Karena kalau dengan anak komunikasi efektif tapi dengan pasangan tidak, itu juga mustahil, Mas Ferry.
0: Nah, terkadang ada satu sisi sebagai pembela ya.
1: Iya.
0: Sebagai tempat untuk berlindung.
1: Iya, makanya komunikasi efektif. Ketika kita ingin menyelesaikan pada masalah pada anak, kita selesaikan dulu pasangan. Kecuali single parent.
0: Iya.
1: Kalau kita masih punya pasangan, kita harus selesaikan dulu bahwa komunikasi apa yang tepat pada anak ini.
0: Iya.
1: Kita diskusikan agar nanti ketika problem solving, penyelesaian masalahnya si anak itu, kita paham. paham bahwa anak ini butuh dibantu di bagian apa. Dibantu oleh penguraian emosinya, emosi marahnya misalnya. Oh, ini penguraian emosi marah. Berarti ketika anak sedang marah, salah satu orang tua atau dua-dua orang tua itu tidak boleh mengkip dulu marahnya seperti apa. Karena marah itu harus diluapkan bagi anak. Ketika anak sudah selesai meluapkan marah, barulah kita orang tua, sebagai orang tua harus mendiskusikan apa yang dia inginkan. Nah, itulah demokratisnya di situ. Gitu Mas Ferry. Jadi lebih ke komunikasi efektif, itulah kunci penting bagaimana kita menerapkan budaya attitude di dalam keluarga. Kemudian selanjutnya adalah caranya adalah praktek langsung. Kemudian ini yang paling penting Mas Ferry, penghargaan dan pujian,
0: apresiasi.
1: Apresiasi ini melihat dari referensi ketika kita membaca beberapa jurnal, itu ada yang mengatakan reward and punishment. Reward punishment pada anak usia dini, apakah boleh diberikan? Boleh. Sangat boleh. Akan tetapi presentasinya reward dan punishmentnya ini yang harus melihat standar kebutuhannya si anak, kalau, perkembangannya si anak.
0: Kalau dengan janji gitu Mas.
1: Nah itu, itu saya sarankan jangan. Reward pada anak usia dini itu tidak melulu barang berbentuk mewah atau finansial. Akan tetapi reward pada anak usia dini sebatas pelukan itu seperti apa ya, kalau anak itu mandi dengan love-love itu seharian.
0: Wah luar biasa ya.
1: Contohnya seperti ini, anak gak punya mood di pagi. Mood pagi itu ketika anak itu kita peluk, ketika kita cium, ajak ngobrol, itu sekolahnya bisa enak.
0: Wah, plong ya.
1: Plong. Itu kunci bagi orang tua yang punya anak kecil suka rewel di pagi hari. Boleh diterapkan nih cara. Jadi ketika anak bangun susah mandi atau susah bangun atau dia masih ngak-ngak di pagi hari, salah satu orang tua atau dua-duanya orang tua, kalau misalnya udah ribut sama ibunya ya bapaknya kan gitu, atau salah satu dua-duanya itu lebih bagus. Pagi itu dengan kita sapa, kita sapa, kemudian jangan pernah menanyakan nanti sekolah yang enggak, jangan kayak gitu, gitu. Tapi bicarakan hal-hal yang enggak penting, yang dia suka, misalnya kemarin ini ya ternyata kamu udah bisa naik sepeda dan sebagainya. Ajak ngobrol, tapi enggak usah lama-lama. Pertama itu, kemudian kedua itu peluk. Peluk dari belakang atau peluk dari depan atau boleh dipangku. Perlu kemudian boleh dicium. Itu reward pagi yang paling bagus buat anak yang susah untuk dia berangkat sekolah. Boleh diterapkan. Tapi ketika dia udah bangun, udah mandi buruan ini, itu.
0: Atau dengan ancaman-ancaman ya, ayo nanti
1: Nanti telat,
0: ayo nanti dimarahi bu guru.
1: Anak gak akan paham konsep aku tuh telat dimarahin guru atau ini udah jam 8. Itu anak itu kalau pagi gak tahu konsep itu Mas. Dia blank. Sama dengan kita bangun tidur ditanyakan ini kira-kira nanti pekerjaan yang paling efektif apa, langsung diajak rapat gitu. Nah anak sama seperti itu, pagi-pagi bangun tidur yang dia pikirannya masih harusnya have fun di pagi hari, dia udah diajak rapat,
0: mengumpulkan nyawa dulu ya.
1: Dan anak itu ritmenya itu lama loh Mas. Kalau kita di, itu bisa 1 jam atau 2 jam. Jadi jangan sepelekan bahwa tidur pada anak usia dini itu harus teratur. Kalau tidurnya anak jam 9 kemudian bangunnya itu jam 6 atau jam 5, itu kita cari celahnya anak itu hevannya jam berapa. Karena 1 jam anak setelah bangun itu baru bisa dia punya ekspresi senang dan sebagainya. Kecuali kalau misalnya udah di push di awal ya, harus mandi segera ini nanti. Yang telat kan sebenarnya orang tua. Yang repot itu orang, anak itu gak apa-apa telat. Usia anak usia dini di sekolah manapun itu kalau telat ya harusnya maklum.
0: Dimaklumi.
1: Dan jamnya jangan pernah disamakan.
0: Kadang-kadang parameter kacamata orang tua dipaksakan ke anak ya.
1: Jadi ketika kita ingin menerapkan ayo datang ke sekolah sebelum jam 7, ya berarti kita harus paham diri bahwa anak itu harus tidur lebih awal. Kemudian bangunnya harus diseperti apakan. Jangan tidurnya kemalaman, bangun masih diajak rapat pagi-pagi kan gitu kan. Anak usia dini mana yang enggak ngek-ngek setiap paginya gitu loh.
0: Baik, dari Mbak Hana di Jogja. Mas Andri, apa bisa dijelaskan nilai-nilai yang perlu diprioritaskan dalam pendidikan karakter anak itu apa sih nilai-nilai? Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengembangkan empati? Nah, ini yang harus dimiliki oleh anak ya. Empati ya, baik dengan teman sebaya, dengan kondisi lingkungan keluarga, ataupun dengan orang lain. Ya. Seperti apa, Mas? Ini yang pertama, nilai-nilai pendidikan karakter. Yang kedua, empati.
1: Ya. Wah, ini kalau yang pertama memang, ya, kalau nilai-nilai ya, nilai budi pekerti lah ya.
0: Okay.
1: Budi pekerti tadi yang kita sudah sampaikan bahwa attitude budayanya itu seperti apa, nilai

0: bekal sekolah dia harus berbagi. Kemudian dia juga harus, tadi yang disampaikan Pak Yudit, 2M1T tadi.
1: Yeah.
0: Makasih, maaf, dan terima kasih. Mm-hmm. Nah, itu sebenarnya kan untuk mengendalikan emosi. Minta maaf itu hal yang singkat,
1: yeah,
0: ucapan yang singkat, tapi perilaku yang susah dilakukan pada individu.
1: Mm-hmm.
0: Saya tidak berbicara pada anak usia dini, tapi yeah, orang dewasa pun susah seperti itu.
1: Mengakui, ya.
0: Mengakui kesalahan. Karena apa? Ego yang mm-hmm bekerja. Jadi kita menerapkan anak itu mengucapkan terima kasih, mohon maaf, kemudian minta tolong, itulah merasakan empati sebenarnya.
1: Mm-hmm.
0: Sedang kita mengajarkan bahwa anak itu, sedang kita ajarkan bahwa empati itu seperti ini.
1: Yeah.
0: Oh, ternyata kalau salah itu perasaannya seperti ini.
1: Iya. Yeah.
0: Kau ketika minta tolong itu seperti ini, kan ada tuh minta tolong, ada yang anak mau, ada yang enggak.
1: Yeah.
0: Nah, itu kan dia merasakan bahwa, oh ternyata kalau enggak bisa ditolong, aku harus seperti apa?
1: Ya, yeah, jadi ada semacam kita bertoleransi, ya.
0: Yeah.
1: Jadi tuh, tidak setiap permintaan kita harus dilakukan.
0: Iya, yeah, itu Mas yang harus kita pahami, karena ketika semua permintaannya si Golden Age ini dilakukan, ada celah dia enggak bisa memenuhi apa yang dia inginkan, tantrum Mas.
1: Ada pemahaman anak jangan sampai menderita, biar orang tuanya cukup yang menderita, anak pokoknya harus terjamin semuanya.
0: Dalam konteks tertentu.
1: Okay.
0: Tapi dalam konteks pengasuhan, anak harus merasakan bagaimana keadaan saat ini. Misalnya kita nggak bisa memberikan uang jajan. Atau
1: benar,
0: anak tidak bisa, keinginannya tidak terpenuhi gitu.
1: Dijelaskan gitu Mas.
0: Dijelaskan, dan bahwa dijelaskan itu sambil kita masuk di bonding dengan anak itu, masuk di dalam rasanya, bagaimana kalau kamu gak punya seperti ini, rasanya seperti apa.
1: Ya.
0: Nah, ini sama yang dirasakan pada anak ketika temenmu yang ketika dia gak bisa jajan.
1: Hmm.
0: Itulah penerapan modeling bahwa empati itu harus ada di dalam anak.
1: Oke. Dan itu diberikan contoh orang tuanya dalam tingkah laku sehari-hari, ya.
0: Ya, perilaku gitu ya.
1: Ya, nanti mereka akan melihat, oh ternyata orang tuaku juga yang paling gampang adalah sering bersedekah.
0: Ya,
1: ya, dimanapun berada. Kemudian tanggap kalau ada orang yang minta tolong.
0: Ya.
1: Itu akan diimitasi, akan ditiru oleh anak gitu.
0: Ya.
1: Mas Andri, terima kasih.
0: Ya, Mas Andri, sama-sama.
1: Kita ketemu kembali di lain waktu dengan tema yang berbeda. Sama.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, tahukah Anda, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Sekutu. Sebelum Yogyakarta menjadi kota hijrah bagi ibu kota Republik Indonesia, siaran-siaran yang diudarakan oleh RRI Yogyakarta sudah mulai terkenal. Bung Tarjo sebagai pimpinan Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia atau BPRI Daerah Jogja, melalui corong RRI, ia membangkitkan semangat rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan. Aksi Bung Tarjo tentu saja menyulut kemarahan Sekutu. Sekutu mengancam, apabila RRI Yogyakarta terus menyiarkan pidato BPRI, maka akan diambil tindakan tegas. Tapi RRI Yogyakarta tak mengindahkan ancaman tersebut. Tak ayal, Sekutu murka, RRI Yogyakarta pun dibom 2 kali oleh Sekutu. Tanggal 25 dan 27 November 1945. Akibatnya, Balai Mataram hancur. Namun, gedung siaran dan pemancar radio selamat. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat mengudara lagi.

0: Pro 1 RRI Yogyakarta, Ruang Rindu, Melodi Memori Mengusik Kalbu. Lagu-lagu mancanegara nostalgia hadir untuk Anda hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Untuk yang ingin bergabung, pendengar monggo-monggo kami nantikan melalui line telepon di 02745803333. Line telepon WhatsApp juga kami buka ya di 08112711911. Jadi, line teleponnya ada dua, di WhatsApp dan di telepon yang biasanya, telepon konvensional. Untuk yang mau kirim teks atau chat, voice note juga bisa di nomor WA 08112711911. Nah, mulai September 2026 ada sesuatu yang beda yang tentunya akan semakin membuat Anda nikmat menikmati lagu-lagu mancanegara. Nah, mulai malam hari ini dan Sabtu-Sabtu berikutnya, lagu-lagu nostalgia yang hadir setiap Sabtu malam panjang untuk rentang tahunnya lebih panjang ya. Untuk bulan September dan seterusnya, lagu-lagu mancanegara di era 60, 70 dan era 80-an ya. Jadi sekali lagi, untuk rentang tahunnya bisa menjadi lebih panjang, 60, 70 dan era 80-an. Jadi Anda yang punya lagu-lagu nostalgia, silakan bisa menelpon kami, bisa juga berbagi salam dan menjawab pertanyaan ataupun berbagi pengalaman dari tema-tema ringan yang kami hadirkan. Nah, pendengar, wilayah daerah istimewa Yogyakarta hingga saat ini masih merasakan dampak dari musim kemarau. Beberapa wilayah juga mengalami, boleh dibilang, kekeringan atau kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Kemudian laporan dari reporter RRI, rekan Harun Susanto dari Kulon Progo juga menginformasikan untuk debit air di Waduk Sermo ini juga mengalami penyusutan. Kemudian juga terjadi potensi kebakaran di beberapa wilayah di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ini memang menjadi sebuah perhatian kita bersama untuk lebih peduli dengan berbagai potensi akibat dari musim kemarau yang boleh dibilang cukup panjang dirasakan. Nah, hal yang bisa kita lakukan dengan cara yang sederhana di rumah kita masing-masing adalah dengan melakukan penghematan penggunaan air. Nah, salah satunya adalah pada saat kita mandi. Ada kebiasaan dari masyarakat Indonesia, gak mantep kalau mandi tidak menggunakan gayung dengan suara yang jebar-jebur gitu ya. Itu mengasihkan. Tapi di lain sisi juga ada cara mandi dengan menggunakan pancuran atau shower dengan nuansa atau suasana mandi yang tentunya berbeda dengan kebiasaan kalau menggunakan gayung atau menggunakan ciduk. Nah, kami ingin mendapatkan cerita dari Anda. Kalau kebiasaan di dalam keluarga, terkhusus Anda sendiri, biasanya kalau mandi menggunakan gayung atau menggunakan pancuran atau menggunakan shower. Monggo-monggo bisa bergabung bersama kami tentunya ya. Di 580333 WhatsApp-nya di 0811-2711-911. Baik. Kami sambut, sudah ada yang bergabung di 580333. Sekali lagi, mulai malam hari ini dan beberapa waktu ke depan, untuk rentang tahunnya, lagu-lagu mancanegara memori dari era 60, 70 dan era 80-an. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Melodi memori mengusik kalbu sugeng dalu masyarakat.
0: Selamat malam, apa kabar Bu Nani, sehat ya?
1: Sehat-sehat, Alhamdulillah, Mas Heri, Mas Heri sehat juga, Nji.
0: Luar biasa. Kami di studio bersama Mas Miskam juga sehat malam hari ini.
1: Mas Miskam, wah lama banget, ya, Mas. Cerita Mas Miskam di Pro 1, kembali ke Pro 1, Mas Miskam.
0: Enggak, ini kebetulan baru mampir aja. Beliau siarannya di Pro 4.
1: Oh, di Pro 4, ya?
0: Inggi.
1: Siaran yang apa?
0: Siaran wayang kulit malam hari ini.
1: Dulu kan di persasi yang lagu-lagu ngapang.
0: Banyumasan.
1: Kamu ya ingat itu.
0: Injih, baik. Bu, malam hari ini spesial ya, mulai malam ini dan Sabtu berikutnya. Lagu-lagunya, apa rentangnya lebih panjang, sampai 80-an.
1: Oh, sampai 80-an.
0: Malam hari ini kami tawarkan ada miliknya Mayumi Itsua, Koko Ronotomo. Kemudian ada miliknya dari Michael Jackson dengan Bean. Atau ini yang di era 80-an. Dari Alphaville dengan Forever Young. I want to be forever young. Nah, Ibu mau pilih yang mana? Atau punya pilihan yang lain? Boleh, silahkan.
1: Kalau si Michael Jackson, Black or White itu kan?
0: Black or White itu terlalu kenceng kalau malam hari.
1: Terlalu semangat ya.
0: Iya.
1: Kayak punya apa? Chandra Hotel juga terlalu semangat jadi.
0: Inge.
1: Ada itu semangat banget.
0: Deng deng deng deng deng gitu lagunya. Deng deng deng deng.
1: Sama yang Olivia Newton-John dulu.
0: Iya. Hello well, hello well gitu ya. Itu buat ngedance bagus itu.
1: Iya. Tapi terlalu semangat kalau simbah-simbah.
0: Kalau John Travolta oke lah Bu, masih bisa masuk ya. Tapi kalau Black or White dari Michael Jackson
1: ya,
0: itu.
1: Ya yang itu Saturday Night Fever ya, yang John Travolta masuk. Apa terlalu rame?
0: Kalau yang dengan Olivia Newton-John, oh, iya. Itu enggak begitu.
1: Yeah. Itu pilihnya enggak masuk.
0: Itu masih bisa nanti Ferry Liska.
1: Ya, iya. Yeah. Nanti kalau ini tawarkannya.
0: Nggih. Yeah. Kalau yang ini mau pilih yang mana?
1: Yang ini yang nomor 3 aja.
0: Nomor 3. Yeah. Oke, okay. Dari Alphaville Forever Young.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, baik. Bu, kalau siram masih menggunakan gayung atau sudah menggunakan pancuran atau shower?
1: Pakai shower mas, soalnya kamar mandinya sempit mas.
0: Geng.
1: Kalau pakai makan pak nggak ada. Rumahnya itu RSS, jadi kamar mandinya juga sempit, cukup shower aja.
0: Iya, itu sudah sedari dulu atau belum lama ini?
1: Ya sudah, saya pindah di rumah yang ini. Waduh, waduh. Dulu saya itu kan mas, rumahnya pindah-pindah mas.
0: Ya. Itu karena kondisi atau memang biasanya dulu-dulu mantepnya yang jebar-jebur?
1: Kalau dulu ya jebar-jebur dong, kamar mandi itu agak kecil ya. Kalau ini sekarang kan kondisi. Kalau pokoknya kalau sekarang pakai dikasih bak mandi ya.
0: Enggak cukup. Paling ember ya Bu ya?
1: Iya, paling ember kecil aja. Tapi kan ada baknya itu juga kalau enggak rajin kan repot tuh si nyamuk.
0: Geng.
1: Kalau yang shower kan langsung praktis. Cuman kelemahannya kalau mati listrik.
0: Wah, iya pompa ya. Kan harus dinaikkan dulu ya, Bu.
1: Iya, itu kan
0: kebak yang di atas ya.
1: Enggak punya sama sekali.
0: Geng. Kalau dulu saya punya pengalaman ini, Bu, karena yang lain pakai gayung kan. Saya pengen pakai shower itu cari rantang yang sudah borot itu. Kemudian dipaku tuh lho Bu sampai.
1: Iya Mas. Itu banyak dong. Enggak ada rantang apa itu ada Mas Eri.
0: Baskom juga bisa, rantang juga bisa. Nah, itu langsung airnya apa pakai ciduk apa namanya rantangnya ditaruh di atas kepala langsung diisi. Nah, itu pancurannya sudah mirip shower tuh.
1: Dulu enggak tahu Mas Eri ngalami enggak yang apa itu Mas Devin timba pakai apa kak bambu itu Mas Devin.
0: Oh enggak, kan ada yang karean ada yang bambu ya, benar. Nah,
1: bambu kan itu, iya kan pakai bambu. Sekarang saya lihat masih ada tuh daerah di Kulon Progo, saya masih lihat.
0: Enggak, masih ada kalau itu, benar.
1: Masih ada itu. Masih,
0: tapi itu kan kalau sumurnya dangkal ya atau cetek ya Bu.
1: Kalau ya, yang pakai bambu. Kalau sumurnya 30 meter ya rotong kemengkelan.
0: Harus pakai kerean kalau itu.
1: Bambunya enggak cukup kalau.
0: Nggih, leres.
1: Biasanya kan yang daerah memang airnya cuma 5 meter, 6 meter itu pakai yang itu.
0: Oh, nggih, leres-leres nggih.
1: Itu Londonnya senggot itu, Mas. Terus ujungnya kan diganduli batu itu, Mas.
0: Nggih, galah ya kalau bahasa Indonesia.
1: Iya, galah terus ujungnya kasih batu kan biar angkatnya kan
0: itu. Nggih. Itu dulu orang tua kalau mau anaknya mau mandi pokoknya harus ngangsu dulu.
1: Ya, iya, masyarakat itu kalau pokoknya ngangsu dulu, kalau mau mandi ngangsu dulu.
0: Dan di balik tembok kamar mandi itu pasti ada apa tempat ya Bu ya untuk memasukkan ember yang isinya air.
1: Iya. Soalnya ya kenapa kalau dulu itu kan sumur kan dulu itu kan jauh dari rumah sehari ya.
0: Iya benar.
1: Ya, kok kayaknya aman-aman saja ya. Terus kamar mandi di umumnya kan tanpa pintu Mas Ani.
0: Yeah.
1: Yang model cuman titik ada tikungan gitu ada timnya buat naruh anduk segala macam itu.
0: Yeah. Cuman oh, kalau pas mandinya malam lewat kebon, wah agak menakutkan.
1: Yeah, tapi nyatanya umum gitu kok ya tidak apa-apa gitu ya. Dan, tapi biasanya kan kamar mandinya suka di depan Mas Ani ya. Apa itu semuanya di depan. Ujung kanan depan
0: ya, atau dulu kan di depan rumah kan ada gendang ya Bu
1: ya,
0: ada siwurnya ya
1: siwurnya itu
0: geng.
1: Ngomongin dulu kalau yang di dapur juga ada gentongnya Mas Ali kan dulu gentong Pak
0: Kasih. Itu benar ya, itu gentong fungsinya dua bisa untuk tempat air atau beras ya
1: iya kalau beras jadi rumahnya disentong kalau beras gentong disentong
0: geng. Baik, monggo Bu, salamnya untuk siapa?
1: Ya, Bu Tuti, monggo miyos, Bu Tuti, pentenggo, Bu Tuti, ini sampai tahun 80, Bu Tuti, bisa. Untuk Ani di Banten, jangan sehat juga ya, Mbak Sering Sorogenen, Mbak Mus yang jauh, Mas Andi, Pak John, Pak Ramadan, mudah-mudahan semua sehat ya, Yansa di Nabir sana, mudah-mudahan sehat juga. Banyak untuk semua Bu Ali ya, banyak semua pendengar persatu, anggota grup BA Pro 1 Mas. Dengan malam ini beri kesehatan teman Mas Heri sampai jam 11. Saya tunggu lagunya Mas Heri.
0: Terima kasih. Selamat malam Bu Nani yang ada di Bantul sudah bergabung ya. Nanti John Travolta bersama artis cantik Olivia Newton-John lagunya ditunggu ya. Kami siapkan untuk list berikutnya. Monggo-monggo kami buka kembali pendengar di 580333 di WhatsApp-nya nanti ya. Untuk yang ingin telepon kami buka untuk sesi berikutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Melodi Memori mengusik Mas Ferry.
0: Terima kasih Mbak Andin, Jalan ya. Veteran Umbul Harjo, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat
2: Mas Ferry.
0: Luar biasa sehat ini. Seharian
2: apa?
0: Masih merasakan nyelenget serengengenya?
2: Iya, kalau siang pol.
0: Iya.
2: Panasnya pol ya.
0: Sampai kipas anginnya nggak berhenti ya?
2: Nah, iya itu. Mau minum es nggak berani Mas.
0: Jangan. Jaga kesehatan. Air putih saja.
2: Iya, tetap air putih hangat aku.
0: Ya.
2: Ketoknya ya. Cocok siang-siang tuh minum es teler.
0: Benar, atau es buah.
2: Es buah.
0: Benar, atau es dawet ya, wah cocok.
2: Nah, itu cocok itu.
0: Es camcaung.
2: Betul. Bayang itu. Nanti kalau diborong, waduh.
0: Gak berani ya.
2: Kenyut-kenyut lagi, repot aku.
0: Nah, musim kemarau ini cara menghemat air yang dilakukan Mbak Andin kalau mandi pakai ciduk, pakai gayung atau pakai pancuran, pakai shower.
2: Dilalah nggak punya shower ya, tetap pakai ciduk.
0: Nggih. Itu ciduknya ciduk plastik atau bekas rantang, bekas baskom?
2: Yo ciduk yang itu.
0: Plastik yang panjang itu.
2: Oh, betul. Yo nek baskom kegeden yo Mas Heri.
0: Ya pengalaman saya dulu seperti itu sih kalau ada rantang bekas atau itu pasti menjadi ciduk dan itu menjadi tempat untuk shower.
2: Iya tapi rantangnya ini loh apa bocor ya.
0: Ya justru tuh biar keluar airnya. Nanti kan di diletakkan di atas kepala jadi seperti pancuran itu.
2: Oh, dibikin jadi shower
0: toh. Iya.
2: Tak kira pengganti ciduk. Ya bisa itu.
0: Oh iya. Kenapa milih kok tetap pakai ciduk? Lebih mantap kalau lebih seger gitu.
2: Soalnya gini Mas Ferry, kalau pakai pancuran itu terkadang di area tertentu itu tidak kesaut gitu loh.
0: Oh, tidak nyampe.
2: Gitu aja bahasane.
0: Jeng.
2: Kan nggak nyaman juga sih. Mungkin kalau pas keramas itu cocok gitu. Kalau keramas kan anu apa ya? Solusi paling sunset toh kalau dipancur kayak gitu.
0: Dan dari suaranya kurang mantep ya kalau cuman pakai shower atau pancuran, tapi kan kalau kita sambil nyanyi jebur-jebur gitu ya. Sampai tetangga pada denger ini.
2: Lah ya tapi dilalah yo nek rumahku tuh yo jauh dari gang toh yo Mas. Ya,
0: maksudnya denger yang nyanyinya itu loh.
2: Oh lah ya. Oh betul itu.
0: Kalau di kamar mandi pakai bak atau pakai ember?
2: Pakai ember.
0: Oh pakai ember.
2: Pernah pakai bak mandi gara-gara dulu waktu masih kecil itu Mas. Tak go nyemplung.
0: Benar. Dan itu harus dikuras semua dan diisi lagi gitu ya. Habis untuk nyemplung ya.
2: Dulu kan waktu masih kecil kan sukanya renang toh.
0: Ah, benar.
2: Belang-belang itu loh.
0: Kungkum.
2: Kungkum. Jadi kan apa kepengen renang nggak keturutan, mungkin pas hujan toh itu.
0: Ya,
2: akhirnya bak mandi jadi sasaran itu.
0: Ya, kalau dulu kan pakai bak mandi kan rawan adanya apa? Kalau bahasa Perancisnya uget-uget ya.
2: Uget-uget itu.
0: Atau jentik-jentik nyamuk itu di tempat saya dulu sering itu diberikan ikan.
2: Iya. Itu ya. Bahasa mana itu uget-uget?
0: apa namanya jentik nyamuk gitu ya?
2: Lah ya makanya itu kan apa? Oh, gimana ya kalau pakai ember itu bisa ditutup kan
0: tutupnya benar.
2: Itu kalau Pak mandi kan repotnya harus nguras itu tadi
0: benar.
2: Dan capek tuh
0: dan lumutan ya
2: ayo wis kuwi
0: lumutan takutnya itu. Lumutan kalau pakai ember kan bisa diukur juga nggak terlalu banyak ya. Baik Mbak Andin, ini pilihannya ada Mayumi Itsuwa Kokoro no Tomo, ada Michael Jackson dengan Bean, atau Alphaville dengan lagunya Forever Young.
2: Bu Nani tadi milih yang mana ya Mas?
0: Bu Nani yang Alphaville yang Forever Young. Forever Young, I want to be.
2: Nomor satu aja.
0: Nomor satu, Mayumi Itsuwa. Oke, okay. Salamnya untuk siapa Mbak?
2: Tadi ada Bu Nani, ada Bu Mawar Kuning sama Bu Bu Tuti Nogotirto, ada Bu Satila, ada Bu Ali, Bu Wigati, terus Mbak Christine, Mas Rianto, Mas Ipul, Mas Andi, Mbah Jadi, Romo Narto Endro, Pak Budi Wonogiri, Pak Beni, ada siapa tuh yang malam-malam itu?
0: Ya.
2: Aku kok lupa, aku. Mbak Ernest Intan Rahayu, ada... Ada semuanya.
0: Untuk semuanya ya. Inje.
2: Aku lama gak masuk. Jadinya ya selupa. Seingatku itu aja. Inje.
0: Pokoknya mewakili gitu ya.
2: Iya. Inje. Spesialnya untuk Mas Ferry.
0: Iya baik. Sama-sama Mbak.
2: Sugeng
0: terima kasih.
2: Tugas. Sehat selalu.
0: Amin. Saling mendoakan sehat. Terima kasih Mbak Andin di Jalan Veteran. Umbul Harjo, Kota Yogyakarta sudah bergabung. Baik, penelpon ketiga. Selamat malam, Ruang Rindu. Oke, terputus. Dicoba kembali pendengar. Di line telepon 02745803333. WhatsApp-nya 0811-2711-911. Hadir untuk Anda, Mayumi Itsuwa. Ini dia lagunya. Di era 80-an ya, lagu ini populer.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Pro 1 RRI Yogyakarta, Ruang Rindu, Melodi Memori mengusik kalbu. Dari Alphaville dengan lagunya Forever Young. 580333, kembali kami buka dan kita masih ngobrol terkait dengan upaya untuk penghematan air di musim kemarau saat ini. Kalau Anda kira-kira pas mandi atau siram, kira-kira kebiasaan menggunakan gayung atau menggunakan shower atau pancuran. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Melodi Memori.
1: Melodi Memori.
0: Mengusik kalbu. Selamat malam Pak Beni, apa kabar, sehat Pak?
1: Alhamdulillah, Mas Wadi, paling sehat anak keluarga ini.
0: Sehat Pak, pengestuni pun luar biasa. Encik. Baik Pak Beni, kalau siram lebih mantap atau kebiasaan menggunakan gayung, jebar-jebur, atau mas. Menggunakan gayung?
1: Ji.
0: Kenapa, Pak?
1: Kamar mandi pun alit, Mas.
0: Oh, nggih.
1: Iya, nggak kecil sekali, tapi...
0: Sedeng?
1: Ji, nanya kemanu, naik sas pun mau shower, nanya macet-macet mawon.
0: Oh, nggih. Yang macet apanya, Pak? Dari, apa namanya... Dari penampung yang di atas.
1: Penampung yang di atas.
0: Oh, nggih.
1: Terus pentil ini kan bolak-balik di gandos juga pasti. Nah, tenisnya agem ember ini kan sangat siapa kan kayu.
0: Oh, nggih.
1: Duduk,
0: nggih. Wah, nggih. Atau kalau misalnya pas berdiri kan nanti apa namanya bungkok ya, Pak ya?
1: Nggih.
0: Karena di bawah nggih kalau embernya.
1: Nggih.
0: Kalau dari sisi kesegaran, Pak, antara yang menggunakan shower atau menggunakan gayung lebih segar yang mana?
1: Saya ini pun jadi sekitar melalui shower, Mas.
0: Nggih.
1: Karena soal karungan,
0: Oh, karena keadaan.
1: Jadi kacang bilang, sedikit ditandani sesuatu menaik.
0: Karena kadang-kadang juga pada saat kita buru-buru mandi, ternyata kok macet itu yang.
1: Jadi lah mereka macam gangguan yang tidak datangnya tidak.
0: Apalagi kalau menggunakan shower yang ada penghangat airnya ya Pak ya.
1: Ini mari ambil sok nganggi ya kan malam mari lari ini kan nggak dapat tuyo campur akan
0: jen. Ya baik Pak Beni, malam hari ini mulai malam ini dan seterusnya ini rentang waktunya lebih, rentang tahun lagunya lebih panjang tahu sampai tahun 80-an. Malam ini kami menawarkan, Pak, ada John Travolta bersama Olivia Newton-John, Summer Night.
1: Oke.
0: Kemudian ABBA dengan Dancing Queen. Inje. Kemudian untuk pilihan yang ketiga dari Lobo, How Can I Tell Her, yang mana?
1: Oh, nah, mangga nyuwun more sakit, Mas.
0: Nyuwun sewu, Pak, di Ambon Bali.
1: MORE.
0: More dari?
1: Andy Williams.
0: Oke. Okay. Siap.
1: Katanya penyanyi.
0: Kami pilihkan nanti, Pak. Okay. Yeah. Salah satunya, nggih.
1: Okay. Yeah. Lobo.
0: Nggih. Okay. Monggo, Pak, salam kagem sinten.
1: Pak Rimbang.
0: Pak Rimbang.
1: Pak Ramana Tendro.
0: Nggih.
1: Mas Andi, Mas Tul, Mas Ardi, Mas Rianto, Mas Rian, Mas Dodi, Pak Umawar Kuning dan Mbak Novi, Bu Rahayu, Bu Ali, Bu Umi, Bu Indra, Bu Amar, Kakak Mangem, Pak Yasan, Pak Adam, itu ya kawan.
0: Untuk semuanya, nggih, baik.
1: Mas Ferry.
0: Iya. Kan
1: Mas Miskam
0: menikah. Iya, Mas Miskam tadi hanya lewat mampir saja. Sekarang sudah kembali ke studio.
1: Oh, malam Minggu nggih mangke ringgit.
0: Nanti siaran wayang kulit, Pak.
1: Nggih,
0: ringgit cucal. Nggih.
1: Madiun sangat.
0: Nggih.
1: Nggih. Benaik untur ngatosaken.
0: Nggih, baik. Amin. Terima kasih Pak Beni di Condong Catur sudah bergabung dari Lobo. Who can I tell her? Anda suka John Travolta dan Olivia Newton-John dengan Summer Night? Atau dari miliknya Baby BA dengan Dancing Queen, mau pilih yang mana? Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Melodi Memori, Musik Kabu.
0: Terima kasih Bu Tuti, pinanggi sehat Ibu.
2: Amin. Mm-hmm. Mas Ferry sehat juga.
0: Nggih, pengestu nipun Bu, sehat malam hari ini bersama kru di RRI Kota Baru.
2: Mugi-mugi sedaya nipun sehat.
0: Amin, amin, amin, tentunya. Bu, malam ini apa Ibu?
2: Burung pati sekali-sekali wayang orang.
0: Oh, nggih.
2: Bukan kulit aja.
0: Nggih, nggih, Bu. Matur nuwun sangat untuk masukannya, nanti kami sampaikan ke yang apa namanya? Mewadahi masukan-masukan dan untuk diolah. Nggih. Terima kasih sekali. Ibu remen apa namanya? Untuk
2: apa, Mas?
0: Untuk pertunjukan wayang orang?
2: Wayang orang itu dulu waktu masih ada.
0: Nggih.
2: Ngesti Pendowo apa itu saya lihat.
0: Di mana, Bu, kalau?
2: Di alun-alun dulu.
0: Alun-alun, nggih.
2: Iya.
0: Nggih, nggih, nggih.
2: Dengarkan suka-suka.
0: Nggih, nggih, nggih. Baik, baik. Bu, malam ini kita untuk rentang tahunnya mulai malam ini sampai besok-besok. Era 60 hingga era 80-an lagunya.
2: Sampai-sampai di rentang waktu saya. Malah tekan-tekan.
0: Inge.
2: Ya itu Dancing Queen. Ya.
0: Dancing Queen. Inge. Ya. ABBA, inge. Biar
2: tapi
0: bisa.
2: Saya mau ngepresa, Mas.
0: Apa, Bu?
2: Europe itu lagunya apa, Mas?
0: Europe itu ada yang Carry, ada The Final Countdown.
2: Carry saja, Mas, nanti kalau ada waktu.
0: Oh, inge. Saya
2: dengan judulnya Carry ya, Carry Way.
0: Ya, ya, ketinggalan ya, Bu ya.
2: Iya.
0: Nggih. Ibu, kalau siram menggunakan gayung atau menggunakan shower pancuran?
2: Yo, kadang-kadang shower, kadang-kadang jebur-jebur.
0: Kalau menggunakan shower pas
2: jamas itu
0: loh. Oh, nggih.
2: Jamas atau pas kalau kedinginan itu.
0: Nggih.
2: Air hangat kan bisa.
0: Air hangatnya masih godok dulu atau sudah tinggal pencet?
2: Tinggal pencet aja.
0: Tinggal pencet, nggih. Pakai yang listrik atau gas?
2: Listrik, Mas.
0: Listrik, nggih. Nggih, nggih, nggih.
2: Kalau gas itu luwih ngirit kok, Mas.
0: Apa kebetulan saya belum memakai itu jadi tidak tahu. Masih menggunakan cetek-cetek godok.
2: Dulu saya harus kalau pakai agak nggak sehat gitu.
0: Nge.
2: Harus pakai air hangat nggak nggodok, wah
0: nggotong
2: angin
0: nggak
2: suruhan
0: menggotong ceretnya nggih
2: ya
0: nggih
2: sama
0: ya
2: tak pasang kayak gini gitu.
0: Nggih, lebih mantap yang pakai gayung jebar-jebur atau pakai shower lebih seger, maksudnya
2: segernya kalau pas udaranya panas
0: itu
2: pakai gayung,
0: Mas. Pakai gayung
2: ya.
0: Nggih, nggih, nggih.
2: Tapi kalau kemalaman mandi ya pakai
0: air. Nggih. Ya. Kalau bagi saya dulu anak kecil gitu ya, pada saat itu kalau menggunakan gayung itu lebih mantap karena nanti apa bisa kalau nyanyikan sambil apa tabuhan itu ya. Tung tung tung tung. Nah,
2: lah saya di sekolah Mas dipoyoki.
0: Kenapa, Ibu?
2: Tuti ini ning adus nyanyi nek salah lanjut ngebyur.
0: Lupa liriknya, Bu.
2: Iya, katanya
0: ini
2: salah,
0: kan? Nah, benar itu.
2: Kamu dengar aku mandi, Bu.
0: Atau biasanya kalau lupa lirik, na na na na na na na. Gengge. Baik, monggo salamnya kagam sinten, Bu.
2: Salamnya kagam Bunani.
0: Nje.
2: Kok meruput, mesti meruput ya, Bunani.
0: Nje, karena sudah meletakkan apa namanya sandalnya di depan pintu.
2: Saya kalau nunggu itu sambil turun nih, Mas.
0: Enggak
2: pernah tertidur itu.
0: Nje.
2: Nanti kalau Mas Ferry kundur, aku lagi ngimpi.
0: Terima kasih, Bu, sudah setia.
2: Ya.
0: Untuk siapa lagi?
2: Pak Beli.
0: Lalu
2: ada Mbak Andin tadi. Libur loh dia tuh.
0: Gimana?
2: Libur. Libur nih Mbak Mi.
0: Ya kalau jam segini udah kemalaman Bu.
2: Ya kemarin-kemarin juga gak pernah kok. Gak pernah masuk dia.
0: Oke. Okay. Ya. Mungkin sudah istirahat lelah atau...
2: Ya.
0: Menyaksikan apa namanya sinetron gitu ya.
2: Ramon Arpendro. Mawar kuning dengan Mbak Novi ya Mas.
0: Njih laras.
2: Mbak Esther Mas. Yang di Temanggung itu loh.
0: Mbak Ernest.
2: Njih. Mbak Ernest selamat malam.
0: Njih.
2: Terus ada Pak Budi Graito.
0: Njih.
2: Bundung, Mbak Jati,
0: yeah.
2: Mas Ipu, Mas Ani, dan Mas Itoto, Mas.
0: Inje, baik.
2: Budi yang di Wonogiri.
0: Inje.
2: Untuk semuanya.
0: Untuk semuanya, Bu Inje. Sugeng Dalu, terima kasih untuk Bu Tuti yang ada di Nogotirto sudah bergabung. Kami hadirkan permintaan Pak Beni yang ada di Canung Catur, nggih, dari miliknya Lubu. Dan nanti

0: Bel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
3: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster.

laut pada peta Eropa abad pertengahan. Hmm, tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Pro 1 RRI Yogyakarta, lagu yang menjadi soundtrack dalam film Grease ya, John Travolta bersama Olivia Newton-John. Dengan lagunya Summer Night, asik banget dinikmati malam hari ini. Tidak begitu rancak sih ya, tapi enak. Tadi sejalan seirama dengan lagunya ABBA dengan Dancing Queen. Di menit ke-13 lebihnya dari pukul 22 waktu Indonesia Barat, sesi ini kami memenuhi beberapa permintaan dari Pak Benny ya, Andy Williams dengan More, dan pilihan kedua dari miliknya Europe dengan Carry, serta pilihan yang ketiga kami menawarkan pendengar untuk malam hari ini. Ya, ini dari penyanyi perempuan ya, dari Connie Francis dengan lagunya La Paloma. Kita masih ngobrol terkait dengan penghematan penggunaan air di musim kemarau. Nah, salah satunya adalah kebiasaan mandi menggunakan gayung atau menggunakan shower atau pancuran. Nah, Anda lebih mantap, lebih sering kalau siram atau mandi menggunakan gayung atau menggunakan shower. Selamat malam Mas Rianto, terima kasih sudah bergabung di 0811-2711-911. Mas Rianto, selamat malam Mas Ferry. Minta lagunya Stevie Wonder. Oke, lagunya oke, siap, nanti ditunggu ya untuk sesi berikutnya. Just call to say I'm, I love you gitu ya. Baik, terima kasih. Salamnya untuk Mbak Kakung, Mbak Maria Sukasih, kemudian Mbak Kristina, Mbak Ernest Rahayu, dan semua pendengar dimanapun berada. Selamat malam, selamat beristirahat, dan mendengarkan siaran Pro 1. Ruang Rindu, selamat malam. Ya, ya, ya. Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Dengan Tati.
0: Halo ya, dengan siapa ini?
1: Dengan Tati, Sulaiman.
0: Dengan Mbak Kade atau Ibu Kade?
1: Tati di Sleman.
0: Oh, Mbak Tati.
1: Ya.
0: Oh, Mbak Tati di Sleman. Bu Tati, apa kabar? Sehat ya?
1: Iya, sehat.
0: Iya, baik.
1: Maaf, ini dengan siapa ya?
0: Dengan Ferry.
1: Iya.
0: Ya, Slemannya di mana, Mbak Tati?
1: Prambanan.
0: Oh, di Prambanan, nggih. Ya, baik. Mau lagu pilihan pertama Andy Williams yang More atau Europe yang Carry atau lagu dari miliknya ini La Paloma dari Connie Francis, mau pilih yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga?
1: Aku kurang ini apa ya?
0: Manut saja.
1: Iya, bolehlah.
0: Oke. Kalau mandi menggunakan gayung atau menggunakan ciduk atau menggunakan pancuran ini, shower ini?
1: Kalau
0: mandi lebih sering menggunakan gayung, ciduk, atau menggunakan shower atau pancuran? Lebih sering yang mana, Mbak Tati?
1: Semua sekarang.
0: Oh, kadang menggunakan ciduk, kadang menggunakan shower ya.
1: Gitu.
0: Oke, ya. Mau kirim salam buat siapa? Silakan.
1: Salamnya ya. Yang sudah masuk tadi siapa ya? Yang sudah masuk.
0: Oh, cukup banyak tadi yang sudah masuk.
1: Kalau tanya ini, kalau masih waktu itu sudah masuk belum ya?
0: Mohon maaf, bisa diulang?
1: Kalau itu masuk. Itu udah masuk.
0: Mas Ipul belum, mungkin setelah ini nanti.
1: Oh, itu masih sering masuk ya?
0: Iya, kadang-kadang masuk juga di acara.
1: Kayaknya di Pro 4 udah lama nggak masuk.
0: Okay. Mudah-mudahan sehat malam hari ini, ditunggu ya, bergabung di Pro 1 ya, begitu.
1: Baik aja.
0: Iya.
1: Dan untuk ini masalahnya juga
0: semuanya. Okay, baik. Ya, begitu Mbak Tati. Ya, terima kasih Mbak Tati yang ada di Sleman sudah bergabung malam hari ini. di 580333. Silakan di belakangnya Mbak Tati. Sembari Ferry bacakan yang sudah bergabung, Mas Theodorus Yudhistira di Magelang, terima kasih WhatsApp-nya. Sudah kami terima mendengarkan siaran malam hari ini. Matur nuwun sanget. Mbak Christine, terima kasih di Sorogenen ya. Salamnya untuk Pak Hasan, Pak Iskandar, kemudian Pak Muslikin dan semua pecinta Pro 1 RRI Yogyakarta. Akan tersaji pendengar dari Andy Williams dengan lagunya More.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Ruang Rindu Melodi Memori Mengusik Kalbu dari miliknya Europe dengan Kari, permintaan Bu Tuti yang ada di Nogotirto. Terima kasih. Baik, untuk sesi ini kami menawarkan Stevie Wonder, I Just Call to Say I Love You. Ini pilihan yang pertama. Untuk pilihan yang kedua, kami menawarkan juga ya, ada dari miliknya The Beatles. Ya, The Beatles malam hari ini kami menawarkan pendengar dengan lagunya Yesterday ya, dari miliknya The Beatles. Yang pertama Stevie Wonder, lagunya I Just Call to Say I'm Sorry, Yesterday dari The Beatles. Atau pilihan yang ketiga kami menawarkan malam hari untuk sesi ini, yang kami tawarkan penyanyi dengan vokalis cowok semua ya, dari miliknya Paul Anka dengan I Don't Like to Sleep Alone. Pokoknya lagunya hit semua malam hari ini ya. Baik, Paul Anka dengan I Don't Like Sleep Alone, atau The Beatles dengan Yesterday, Stevie Wonder, I Just Call to Say I'm Sorry. Anda mau pilih yang mana? Malam hari ini kita ngobrol terkait dengan upaya untuk penghematan penggunaan air. Hal khusus adalah pada saat kita mandi. Nah, ada kebiasaan mandi antara menggunakan gayung atau memakai shower atau pancuran. Nah, Anda lebih sering yang mana?

Iya, baru saja bergabung di 0811-2711-911. Ya, Pak Hasan di Pelera, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Mudah-mudahan juga sehat Pak Hasan bersama keluarga, nggih. Matur nuwun sangat untuk berbagi infonya di malam hari ini. Selamat malam, terima kasih untuk Pak Agus di Gria Moyudan Asri, ya, di Sermo, Sumber Arum, Moyudan Sleman. Sering mendengarkan siaran Ruang Rindu, lagu-lagu mancanegara lama. Matur nuwun sangat dan salam untuk keluarga.

0: Selamat malam Pak Wisnu, terima kasih dari Kalasan WhatsApp-nya. Minta lagunya malam hari ini Mas Ferry dari Paul Anka dengan I Don't Like to Sleep Alone. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Bu Ali, apa kabar di Pamekasan?
1: Sehat Bang, sama di sana sih.
0: Kok suaranya agak beda ini, jauh, agak bergema ya?
1: Oh gitu Kak, coba saya pergi dulu.
0: Nah, bergeser sedikit Bu. Iya, mungkin sinyalnya kurang maksimal ya.
1: Gimana ini?
0: Sudah lebih jelas, seperti biasanya. Iya, untuk tadi suaranya agak dalam dan bergema Bu, sekarang sudah mantap. Keluarga besar juga sehat ya Bu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih. Masih cukup panaskah kalau siang hari?
1: Panas Pak.
0: Oh, berarti merata.
1: Iya, jadi pool itu kamar.
0: Pokoknya kipas angin atau pendingin ruangannya selalu non-stop.
1: Betul.
0: Ya. Bu, ini ada 3 pilihan dari Stevie Wonder, I Just Call to Say I'm Sorry, atau Paul Anka dengan I Don't Like to Sleep Alone. Nah, untuk pilihan yang ketiga, The Beatles dengan Yesterday.
1: The Beatles aja, Bang.
0: The Beatles dengan Yesterday. Bu, kalau mandi, keluarga lebih sering menggunakan gayung atau pancuran shower, Bu?
1: Saya shower Bang.
0: Oh shower.
1: Kebetulan kamar mandi itu berapa ya? 1, 2, 3.
0: Oh ada 3.
1: Ada yang pakai shower.
0: Ada yang pakai.
1: Tergantung mana yang ini. Kalau saya pribadi ya kan ada kamar mandi utama gitu. Shower Bang. Tapi kalau kita buru-buru sama-sama sudah isi duluan yang utama, ya saya pindah yang kamar mandi satunya. Otomatis
0: tidak
1: pakai shower.
0: Oh, enggak.
1: Enggak semua ini suka Bang. Ada yang pakai, walaupun ada shower, mereka ada yang senang pakai gayung.
0: Oh, ya. Itu di ember atau di bak, Bu?
1: Kenapa?
0: Untuk penampungnya pakai ember atau pakai bak?
1: Bak gimana ya, Bang? Ya, saya enggak suka pakai bak mandi, Bang.
0: Oh, ember ya.
1: Apa ya, supaya enak, itu Bang? Supaya enak murasnya kan.
0: Bener.
1: Zaman dulu kan pakai jeding ya, Bang.
0: Bener. Dan itu yang apa, semen ya, Bu?
1: Enggak, saya enggak suka. Tiga-tiganya saya pakai ember tapi besar gitu loh.
0: Oh, besar. Ember besar ya.
1: Enggak, embernya itu ini untuk... Ya, intinya kan shower itu cuma untuk mandi sebenarnya.
0: Yang diameternya bisa 1 meter, 1,5 meter ya ember itu ya? Yang besar ya?
1: Ada.
0: Yang jumbo?
1: Ada tutupnya, ada yang model jeding itu. Apa ya? Tapi berapa liter nggak tahu saya berapa liternya. Ada yang model jeding.
0: Iya.
1: Nah, jadi kalau ngurasnya tetap bisa dari ini, dari plastik juga.
0: Iya. Iya benar, ada bak tapi yang terbuat dari apa namanya plastik itu ya.
1: Iya. Terus kalau pakai shower tuh sebenarnya lebih hemat loh Bang.
0: Iya benar. Kalau dari sisi kesegaran Bu, lebih fresh yang mana, pakai gayung atau pakai shower ya?
1: Showernya kebetulan saya kan nggak ada air hangatnya Bang. Yang biasa aja. Kurang suka kalau air hangat, kecuali memang nggak enak badan baru.
0: Atau kemalaman ya misalnya. Baik. Bu, monggo salamnya untuk siapa Bu?
1: Salam untuk Bu Tuti. Saya terlambat ini.
0: Nggak apa-apa Ibu.
1: Ibu Mawar Kuning. Ibu Lilis, Bukus, Bu Pak Denny.
0: Iya.
1: Pak siapa lagi ya? Pak Ipul, Pak Hasan, dulu Bang.
0: Iya.
1: Tugas Bang. Ya.
0: Terima kasih, sehat selalu, salam untuk keluarga Ibu. Selamat malam Bu Ali yang ada di Pamekasan Madura sudah bergabung mendengarkan siaran Pro 1 RRI Yogyakarta via audio streaming di RRI Digital. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, halo, Ruang Rindu, Melodi Memori Mengusik Kalbu, selamat malam. Oke, terputus, dicoba kembali ya. 580333. 580333. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang
0: Rindu, Melodi Memori mengusik kalbu. Iya. Selamat malam Kak Ayu, apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik nih sama
0: Bang Ferry ya. Benar. Wah, terima kasih masih ingat.
2: Iya, Mas Ferry.
0: Iya. Apik-apik wae saya mawon. Ya, untuk Kak Ayu bersama keluarga besar juga sehat ya.
2: Saya alhamdulillah sangat sehat juga.
0: Iya, wah ini sudah. Maluku sudah dini hari nih.
2: Ya, jam 01.00.36.
0: Iya, sudah Ahad ini ya.
2: Sudah Ahad ya. Oh, oke. Okay.
0: Terima kasih. Baik, Kak Ayu, bagaimana dengan cuaca di Maluku?
2: Cuaca cerah ya hari ini, tapi ada hujan tadi pagi, tadi malam hujannya sangat keras.
0: Alhamdulillah, itu yang ditunggu-tunggu ya.
2: Iya, karena emang kita masih intens hujan juga, kalau panas-panas, kayaknya sampai di Seram Utara itu, sampai terbakar juga sih ya. Tapi alhamdulillah semalam tuh hujan.
0: Untuk kondisi ombak gimana? Tenang?
2: Kalau ombak ya masih ombak sih, nanti di akhir bulan 9 kayaknya baru redah nih.
0: Sudah mulai landai ya di akhir bulan 9 ya.
2: Iya, sudah mulai landai dan kita sudah bisa berlayar.
0: Iya, benar. Dalam arti transportasinya sudah kembali lancar.
2: Ya, alhamdulillah. Saat ini kita menikmati bulan September ini dengan kebahagiaan ya.
0: Iya, pokoknya disyukuri ya.
2: Iya,
0: dengan segala kondisi. Nah, Kak Ayu, ini kan kita ngobrol soal penghematan air bersih ya di musim kemarau. Nah, Kak Ayu kalau mandi menggunakan gayung atau menggunakan shower, Kak Ayu?
2: Kita ada dulu mandi menggunakan gayung sih, Mas Ferry. Menggunakan shower, terkecuali kayak semacam kita pergian kayak di tempat penginapan.
0: Iya.
2: Kan itu mereka menggunakan shower.
0: Shower ya.
2: Iya, tapi kalau untuk di rumah, kita menggunakan gayung aja. Karena emang sudah dari dulu, dari sononya.
0: Iya.
2: Di rumah juga tidak, pemandiannya juga tidak menggunakan shower gitu.
0: Iya.
2: Saya pikir kalau shower itu emang dia agak boros ya, beda dengan kita menggunakan wadah.
0: Kalau
2: udah penuh kan kita bisa, mandinya cukup segitu aja, apalagi musim kemarau. Tapi untuk Maluku alhamdulillah nih gak ada, tapi memang ada di Maluku Tengah, di Pulau Banda, itu tepatnya di Pulau Ai atau Pulau Rum. Itu mengalami susahan air gitu ya. Air, tapi pemerintah Maluku Tengah sendiri sudah mengantisipasi gitu ya. Mudah-mudahan saudara kami ada di Maluku Tengah, tepatnya di Pulau Banda. Mereka tidak lagi kesusahan air.
0: Iya, jadi ada bantuan ya, dropping air gitu ya, Kak ya.
2: Hampir sebulan loh mereka tuh nggak dapat air ini loh, karena kan menggunakan air hujan. Bukan air hujan sih, tapi mereka mengambilnya jauh gitu ya, bukan di daerah mereka.
0: Harus mengambil dari sumber air tapi yang jauh begitu.
2: Kalau untuk Maluku sendiri, Maluku Tengah atau Kota Maluku sendiri, airnya alhamdulillah sih ini ya.
0: Berlimpah ya.
2: Iya, kalau orang sih bilang air paling dekat. Dekat.
0: Untuk kedalaman sumur sampai berapa meter?
2: Kedalaman sumur kalau di Maluku Tengah sendiri, di orang menggunakan sumur, mereka biasanya sumur bor.
0: Oh, sumur bor ya.
2: Atau air ini pada apa namanya, sumber daya dari biasanya air pegunungan. Kalau sini banyak mata air sih.
0: Kalau air pegunungan seger itu, fresh.
2: Iya, dan untuk air PDAM sendiri kan dia dari air pegunungan juga nih. Jadi untuk kalau untuk kering kayaknya sulit deh. Kalau saya selama di Kota Maluku belum pernah keringan air.
0: Baik.
2: Untuk musim kemarau hanya PDAM aja biasanya matikan air gitu.
0: Kak Ayu, untuk pilihan lagunya Stevie Wonder, I Just Call to Say I'm Sorry, Paul Anka, I Don't Like to Sleep Alone.
2: Paul Anka.
0: Ya.
2: Saya menyapa semuanya aja, tadi ada Bu Ali ya di Pemangkasan.
0: Benar sekali.
2: Ya, dan ke semua penyiar juga, selalu sehat dan semua pendengar Pusat RRI Jakarta. Mas Ferry, mau dilanjut ya.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ayu yang ada di Maluku sudah bergabung. Tersaji pendengar, Stevie Wonder, untuk Anda. Ini dia dengan I Just Call to Say I'm Sorry.

0: Si Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarah, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 RRI Yogyakarta, pendengar, mandi menggunakan gayung atau menggunakan shower ternyata memang itu pilihan ya dari masing-masing pribadi ataupun masing-masing keluarga. Nah, sebagai perbandingan saja, saat kita menggunakan shower, gambarannya adalah kalau shower ini mengeluarkan air sekitar 9,5 liter per menit. Nah, jika kita mandi selama 4 menit, maka total air yang dihabiskan adalah 38 liter. Nah, sementara kalau kita menggunakan gayung, gayung ini memiliki kapasitas rata-rata adalah 1,5 liter. Nah, dalam sekali mandi, rata-rata orang menggunakan sekitar 33 kali gayung atau setara dengan 49,5 liter air. Nah, kenapa sih kok shower itu dinilai lebih hemat? Ya, karena air dari shower mengalir secara konstan dan terarah hanya saat diperlukan, ya. Dan misalnya di bagian kepala atau saat mengguyur badan. Kemudian, saat kita menggunakan shower, misalnya ini sebagai perbandingan ya, ini akan menyembur ke bagian tubuh yang dituju. Nah, kalau kita menggunakan gayung untuk mengguyur badan, ini seringkali meleset ya, dan ini membuang air lebih banyak. Kemudian, kalau misalnya Anda menggunakan shower, ini dari sisi misalnya ketepatan untuk misalnya membasahi badan ini bisa lebih optimal dibandingkan saat kita menggunakan gayung. Tapi sekali lagi, ini pilihan dan memang setiap pribadi memiliki kebiasaan atau lebih mantap yang mana ya, antara menggunakan shower atau menggunakan

Iya, dari miliknya Astrid, pendengar lagu lama di era 80-an, Bila Kau Seorang Diri. Ya, kami berbagi informasi pendengar perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta untuk hari Minggu besok di tanggal 6 September 2026 dari BMKG Daerah Istimewa Yogyakarta untuk beberapa kota atau wilayah di DIY. Nah, untuk wilayah Kota Wates di wilayah Kulon Progo pendengar, untuk pagi hingga siang hari cuacanya cerah berawan, kemudian malam hari berawan, dini hari cuacanya cerah berawan, suhu udara antara 22 hingga 31 derajat Celcius. Wilayah Bantul pendengar, untuk pagi hari berawan, siang hingga dini hari cuacanya cerah berawan, suhu udara antara 21 hingga 32 derajat Celcius. Di wilayah Wonosari pendengar, untuk pagi hari cuaca berawan, siang hingga dini hari cuacanya cerah berawan, suhu udara antara 21 hingga 32 derajat Celcius. Wilayah Kota Yogyakarta, untuk pagi hingga sore hari cuacanya berawan, malam hingga dini hari cuacanya cerah berawan, suhu udara antara 21 hingga 33 derajat Celcius. Dan di wilayah Sleman, pagi hari cuaca berawan, siang hingga dini hari cuacanya cerah berawan, suhu udara antara 21 hingga 32 derajat Celcius. Jadi, untuk rata-rata atau pada umumnya, cuaca di hari Minggu besok adalah cerah berawan. Jadi, monggo bagi Anda yang akan berwisata, akan melaksanakan perjalanan ke berbagai wilayah di daerah istimewa Yogyakarta di esok hari, bisa lebih leluasa, ya. Karena memang cuaca untuk saat ini masih dalam musim kemarau. Demikian informasi kami hadirkan dari BMKG Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua, Nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan Nol semua sebelah sama kamu.
2: Taukah Anda RRI pernah siaran dari Gunung Kidul dan Bantul? Agresi Belanda kedua, RRI Yogyakarta dikuasai oleh Belanda dan diubah menjadi ROIO. Namun, tindakan itu tidak membuat kekuatan RRI menjadi lemah. Sebelumnya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sudah memerintahkan agar alat-alat siaran disimpan. Pilihannya, peralatan siaran disimpan di rumah Wedono Salamun di Patang Puluhan, Kota Yogyakarta. Para angkasawan RRI memutuskan untuk sementara mengungsi dan siaran di Gunung Kidul. Namun, tak berselang lama, Wonosari berhasil dikuasai Belanda. Para angkasawan RRI harus berpindah lagi. Pilihan jatuh di Desa Srunggo, Kali Dadap, Selopamioro, Imogiri, Bantul. Dari tempat itulah, orang-orang radio mendirikan pemancar lagi dan menyebarkan buletin untuk para pejuang di Yogyakarta.

Iya, lagu dari miliknya grup bernama Tangga dengan judulnya Hebat. Pendengar, jangan lewatkan untuk program kami di hari Minggu besok 6 September 2026 pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Mutiara Pagi akan menghadirkan tema yang dibahas, yaitu seni menjaga lisan bertetangga ala Nabi. Insya Allah menghadirkan narasumber Ustazah Dr. Hajah Ening Herniti M.Hum, pimpinan wilayah Muslimat NU Daerah Istimewa Yogyakarta. Anda bisa bergabung, berdiskusi, bertanya jawab melalui line telepon 580333, WhatsApp 0811-2711-911. Mutiara Pagi dengan tema seni menjaga lisan bertetangga ala Nabi bersama Ustazah Dr. Hajah Ening Herniti M.Hum, pimpinan Muslimat Wilayah NU Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yuk jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan nih nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Kelemahan terbesar manusia adalah ketika ingin menyerah. Sedangkan kekuatan terbesarnya adalah ketika mau mencobanya.

dia, Aku Tetap Milikmu, lagu dari miliknya Rini Idol. Pendengar, untuk Anda umat Kristiani dimanapun Anda berada, jangan lewatkan siaran ibadah gereja hari Minggu tanggal 6 September 2026 mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk esok hari merupakan siaran ibadah kebaktian dengan tema Aku Kudu Ngibadah. Disiarkan dari Gereja Kristen Jawa GKJ Bambu Tegal Rejo dengan pelayan ibadah Bapak Pendeta Agus Prasetyo MPD. Jadi untuk Anda yang ingin mengikuti ibadah melalui RRI, melalui siaran radio, untuk esok hari menggunakan bahasa pengantar bahasa Jawa dengan tema Aku Kudu Ngibadah, disiarkan dari GKJ Bambu Tegal Rejo hari Minggu 6 September 2026 mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat.

dalam salah satu bagian dari kitab Ramayana. Dikisahkan ada seorang resi Wasistha hidup di tengah belantara yang dipimpin oleh raja besar yaitu Wiswamitra. Suatu ketika Wiswamitra tatkala bedak di hutan itu sempat melihat sang begawan Wasistha. Yang mengherankan ialah Wasistha memiliki seekor lembu namanya Sabala, lembu yang sangat cantik, dan demi melihat itu Wiswamitra berkeinginan untuk memilikinya. Dia mengatakan tidak layak seorang resi di tengah hutan memiliki sapi sebagus ini. Tetapi sapi tidak pernah mau dibawa oleh Wiswamitra. Maka marahlah Wiswamitra karena mengira sang resi tidak mengizinkan. Dengan cara halus dibujuk, tidak juga mempan. Akhirnya sang Wiswamitra kehabisan kesabaran dan bermaksud untuk menangkap sang resi. Tapi keelokan terjadi. Seluruh bala tentara dari Wiswamitra yang sedang mengiringinya tidak satu pun berhasil menyentuh sang resi. Akhirnya sang raja yang hebat itu pun turun tangan sendiri untuk menangkap, tidak pernah berhasil. Bahkan dalam perang tanding itu pun Wiswamitra sebagai raja yang sangat dikenal dikdaya itu pun tak berkutik menghadapi resi Wasistha. Dia kalah, pulang ke kerajaan malu, dan kemudian dia menyerahkan kekuasaannya kepada anak karena dia merasa malu untuk berguru sekarang demi membalas kekalahannya kepada sang resi. Sekian puluh tahun dia bertapa dan akhirnya memperoleh pusaka dari sang dewa. Kembali sekarang ia berhadapan dengan sang Wasistha. Sekali lagi perang tanding pun dimenangkan oleh sang resi Wasistha. Demi menghadapi kekalahan puncak ini, Wiswamitra berputus asa dan bermaksud untuk mengakhiri hidupnya. Tapi dengan cekatan, Wasistha menangkap untuk menyelamatkannya. Akhirnya, Wiswamitra tunduk dan berkata, "Bolehkah saya berguru kepada Tuhan? Ilmu apa yang sesungguhnya Tuhan miliki sehingga pusaka langit pun tidak mampu menembus pertahanan Tuhan?" Kemudian dengan tersenyum, Wasistha mengatakan, "Tuhan tidak perlu berguru kepadaku, karena memang tidak ada yang perlu digurukan. Ilmu dan pusaka yang Tuhan miliki itu tak ada yang bisa melebihi. Tapi yang jadi masalah ialah karena Tuhan menggunakan ilmu dan juga pusaka dengan sangat bernafsu untuk mengalahkan orang lain. Agaknya apapun yang kita miliki, baik itu pengetahuan, ilmu, keterampilan, bahkan kompetensi sekalipun, agaknya hanya bernilai guna yang optimal tatkala dilandasi dengan kebajikan dan ketulusan."

Saudara pendengar, dengan terdengarnya lagu ini, maka berakhir sudah tugas kami mengantarkan serangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Yogyakarta, Radio Publik Milik Bangsa. Bekerja di udara di frekuensi 91,1 MHz dan dipancarluaskan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan berkenan di hati Anda. Dengan harapan kita berjumpa kembali pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama. Akhirnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara. Inilah FM 91,1 MHz, program 1, Radio Republik Indonesia Yogyakarta, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia, Yogyakarta. Dipancarluaskan dari Jalan Ahmad Jasuli 4, Kota Baru, Yogyakarta. Kami siap mengantarkan rangkaian acara sepanjang hari ini, Minggu 6 September 2026, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia, Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Salam jumpa dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Hai pendengar, selamat pagi. Apa kabar Anda? Temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Kita berjumpa di hari Minggu, hari yang ke-6 September 2026. Semoga juga kabar baik, sehat semangat di kesempatan pagi kali ini. Nah, pendengar, satu tema kita, seni menjaga lisan bertetangga ala Nabi. Anda bisa mengikutinya dalam Mutiara Pagi. Menanti gerak cepat BPS perbaiki anomali data kemiskinan yang putus hak bantuan warga miskin DIY. Ikuti usai Warta Pagi sepekan dan beragam informasi terkini lainnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kebersamaan kita di kesempatan hari Minggu kali ini, hari yang ke-6 di bulan September 2026, semoga juga penuh bahagia, penuh sukacita bersama Anda dan keluarga. Baik pendengar, untuk kesempatan pagi kali ini pastinya sudah terhubung dengan beliau, Ustazah Dr. Hajah Ening Harniti M.Hum. Beliau merupakan pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita sapa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Ening.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kabar baik Ustazah, sehat semangat ya pagi hari ini.
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, terima kasih sekali. Iya Ustazah, terima kasih berkenan juga berbagi ilmu di kesempatan pagi kali ini, begitu Ustazah ya. Satu tema kita ini, seni menjaga lisan bertetangga ala Nabi. Ini menarik ya Ustazah ya. Bagaimana sih, apakah dulu dengan sekarang ini sama atau berbeda begitu? Silakan Ustazah untuk tausiahnya terlebih dahulu.
1: Terima kasih Mbak Nida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabina sa'in wa'ala umri dunia wa'adin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu dan para pendengar setia RRI Pro 1 Yogyakarta di seluruh penjuru daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, semoga kita semua senantiasa dalam simpangan sakinah, ketenangan dan mawadah cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi yang penuh berkah ini kita ditautkan oleh RRI Pro 1 pada acara yang insyaallah penuh berkah, yakni Mutiara Pagi. Terima kasih sekali lagi kepada RRI Pro 1 Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan tema yang praktis, yaitu seni menjaga lisan pada tetangga ala Nabi. Para pendengar yang selalu dirahmati Allah, jadi kita pada bulan September ini masih dalam suasana peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berbincang tentang Maulid, kita tidak hanya berbicara tentang sejarah sebenarnya, tetapi juga kita harus meneladani akhlak beliau yang memang luar biasa sebagai uswatun hasanah. Salah satu yang perlu kita teladani adalah terkait dengan bagaimana kita menjaga lisan khususnya kepada tetangga-tetangga kita. Tentu saja sebagai makhluk sosial dan kebetulan dalam disiplin ilmu yang saya tekuni yaitu linguistik, manusia tidak bisa lepas dari yang namanya berkomunikasi gitu ya. Dari akan tidur sampai bangun tidur sampai akan tidur lagi, kita selalu akan menggunakan bahasa. Sehingga di dalam lingkungan rumah, ujian komunikasi serta alat terbesar kita sehari-hari adalah dengan tetangga kita. Kalau kita bicara soal meneladani Nabi, salah satu seni tingkat tinggi yang beliau ajarkan yaitu adalah bagaimana seni berkomunikasi atau menjaga lisan ya, khususnya dengan tetangga. Karena apa? Tetangga adalah saudara terdekat kita. Kerukunan kampung itu dimulai dari lisan yang terjaga ya. Kita menggunakan kata seni karena seni ini memberikan makna bahwa berkomunikasi itu memerlukan keterampilan, pembiasaan, dan kelembutan hati. Tepat seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga perlu hari ini kita memperbincangkan, gitu ya, terkait dengan seni menjaga lisan tetangga. Mengapa lisan, gitu ya? Karena kerukunan kampung ini memang seringkali bergantung pada lidah warganya gitu ya. Sehingga kita perlu meneladani bagaimana Rasulullah ketika berkomunikasi dengan para tetangganya gitu ya. Ini sangat kita lihat di dalam berkali-kali gitu ya, kita mendapatkan terkait dengan hadis yang sangat kuat, hadis Bukhari Muslim. Ini terkait bagaimana menjaga lisan dikaitkan dengan keimanan. Jadi ada bunyinya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yakul khairan awliya smut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Kemudian terkait dengan tetangga, kita berkomunikasi, ini juga dikaitkan dengan keimanan kita gitu ya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarhu gitu ya. Bagaimana barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Tentunya kata memuliakan ini juga berkaitan sekali dengan kita, lisan kita ketika kita berkomunikasi dengan tetangga. Karena hadis ini sangat luar biasa ya, karena kualitas diri kita itu salah satu ukurannya adalah dilihat dari kita mengendalikan lisan ya. Banyak sekali terkait dengan pepatah ya, ada peribahasa Jawa gitu yang sangat kita kenal di wilayah Yogyakarta gitu. Ajining diri dumuneng ing lati gitu ya. Harga diri dan kehormatan seorang ini terletak pada ucapan dan lidahnya. Jadi bagaimana kemampuan kita berbicara baik gitu ya, menjaga lisan gitu ya. Juga ada beberapa peribahasa, misalnya peribahasa yang terkait juga dengan menjaga lisan gitu ya. Yang paling populer nih biasanya, mulutmu adalah harimaumu gitu ya. Jadi ucapan yang tidak dijaga bisa menyerang, bahkan bisa mencelakai gitu ya, atau akan menjadi bumerang bagi diri sendiri gitu ya. Ada seringkali mengatakan juga lidah tidak bertulang gitu ya. Tapi juga lidah itu memang tidak bertulang, tetapi cukup kuat untuk mematahkan hati. Ini jadi peringatan yang sangat sangat keras terkait dengan bahaya kalau kita tidak menjaga lisan, gitu ya. Siapa yang menjaga lidahnya, dia menyelamatkan dirinya. Jadi menahan diri dari pembicaraan yang tidak penting adalah bentuk perlindungan diri terbaik. Sehingga tadi hadis yang sudah saya katakan di atas, melaman lalu menubillahi waliyamil akhir waliyakul khairan waliyah syumur, gitu ya. Kalau kita memang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata baik. Jika kita tidak bisa berkata baik, maka hendaklah diam gitu ya, karena sangat berbahaya kalau kita membiarkan lisan kita berkata-kata yang bisa memungkinkan menyakiti orang lain. Sehingga ada setidaknya ada tiga seni menjaga lisan dalam bertetangga gitu ya. Pertama adalah terkait dengan menghidupkan serawung atau seni menyapa gitu ya. Kalau dalam ilmu bahasa atau linguistik itu kita sebut dengan fungsi faktis gitu ya. Apa itu fungsi faktis? Artinya adalah kalimat-kalimat yang diucapkan itu bukan untuk bertukar informasi penting gitu ya. Jadi ada bahasa basi, tentunya fungsi faktis ya di dalam linguistik. Tetapi juga kadangkala sapaan gitu ya, ini juga untuk menghangatkan suasana atau menjalin keakraban. Seringkali obrolan ringan, bahasa basi itu terbukti secara ilmiah itu mampu melekatkan hubungan sosial ini ya. Jadi maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memerintahkan bagaimana kita abis salam, yaitu menebarkan salam gitu ya. Jadi aula antulakum ala syai'in idza fa'aduhu ahabbatum as-salam bainakum gitu ya. Maukah kalian aku tunjukkan kepada suatu amalan yang apabila kalian kerjakan, niscaya kalian akan saling menyayangi. Apa itu? Tebarkanlah salam di antara kalian. Gitu ya. Jadi saling menyapa itu sangat penting. Gitu. Dan itu sebenarnya sudah kita praktekkan gitu dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering menyapa gitu ya dengan tetangga kita gitu ya, dengan sangat sopan gitu, karena sapaan-sapaan, senyum dengan sangat tulus gitu, itu adalah sebenarnya disebut dengan sedekah sosial gitu ya. Ya jadi tetangga yang jarang disapa gitu ya, akan lama-lama akan menjadi terasing dan pelan-pelan keakraban kampung memudar gitu ya. Nah dalam sekarang apalagi media-media perkembangan zaman sekarang, WA group gitu ya, RT sangat banyak gitu ya, dengan tetangga kita mungkin apa namanya, dengan kesibukan masing-masing, kalau kita kaitkan dengan konteks kekinian begitu ya, mungkin banyak yang sibuk dan sebagainya, tetapi silaturahim paling sapa itu bisa juga dilakukan di banyak apa namanya media gitu ya, biasanya di apa namanya di RT gitu ya, itu biasanya ada WA group khusus RT gitu ya, ini kita bisa saling menyapa. Tentu saja sapaan itu juga harus ini ya, yang apa namanya harus menggunakan bahasa-bahasa atau karena lisan, konteks lisan di sini tidak apa namanya, kalau kita kaitkan dengan konteks kekinian kan tidak apa namanya bertatap muka langsung gitu ya, tapi juga kita bisa menggunakan media yang lain, karena seyogianya sejatinya WA itu sebenarnya juga komunikasi lisan ya, yang menggunakan media tulis gitu ya. Jadi menggunakan pengan, sapaan dengan menggunakan apa namanya bahasa yang enak didengar, tidak kalau menggunakan media tentu saja enak dibaca dan sebagainya, yang tidak menyakiti. Ini adalah bagaimana salah satu agar kita dengan tetangga kita yang terdekat gitu ya, karena tetangga itu kan sudah seperti saudara gitu ya, yang harus kita jaga perasaannya, karena apa-apa kita selalu akan ini apa namanya minta pertolongan dulu ya dengan tetangga gitu ya. Sehingga seni yang kedua di sini adalah seni merawat perasaan gitu ya. Kalau kita menggunakan media tentu saja hati-hati dengan jempol kita gitu ya, jangan sampai menjadi dosa jempol gitu ya. Ini jadi bahasa itu bisa melukai harga diri seseorang, tapi juga bahasa itu gitu ya bisa menjadi penyembuh gitu ya. Tentu saja ini selalu akan dikaitkan dengan diksi atau pilihan kata gitu ya, yang akan menjadi, ini menjadi senjata ya. Apakah jadi kata yang kita keluarkan lewat lisan kita gitu, atau yang kita tuliskan lewat media gitu ya, itu akan menjadi senjata. Senjata itu apa? Bisa untuk menjalin hubungan yang baik gitu ya. Tentu saja kalau kita lisan kita gitu, kata-kata yang kita keluarkan, kita ucapkan itu adalah yang bagus gitu ya, yang makruf gitu ya. Tentu, tapi juga itu akan menjadi senjata yang bisa melukai harga diri orang lain. Jika apa, kata-katanya kurang bagus gitu ya, misalnya nyun sewu, misalnya nyinyir gitu ya, sering membanding-bandingkan pencapaian anak gitu ya, pamer berlebihan. Terkadang seringkali kita tidak sadar gitu ya, bahwa kita juga harus melihat kita berbincang dengan siapa atau berkomunikasi dengan siapa gitu ya. Kita tidak bisa, misalnya tetangga kita yang mungkin kebetulan anaknya belum mencapai prestasi yang bagus, kita jangan kemudian terlalu membanggakan anaknya gitu ya, terlalu ini, sehingga itu akan kata-kata tersebut itu akan juga akan bisa melukai gitu ya, melukai hati tetangganya yang mungkin tidak bisa mencapai pencapaian seperti anak kita misalnya begitu ya. Jadi kita juga tetap harus melihat dengan siapa kita berbincang, kita harus cermat melihatnya gitu ya. Jadi ini yang perlu kita waspadai bersama, bahwa bahasa itu bisa melukai harga diri seseorang, tapi juga bahasa bisa menjadi sekaligus bisa menjadi penyembuh gitu ya. Sehingga di sini ada satu dalil gitu yang terkait dengan bagaimana seni merawat perasaan. Jadi larangan nyinyir atau menyakiti hati gitu ya. Yang ini tadi bisa digunakan untuk menyakiti orang lain, dan itu menggugurkan kesempurnaan iman seseorang. Gitu. Kita lihat di dalam penanganan hadis di dalam Bukhari dikatakan, Wallahi la yu'min. Bila wa man yasuma qala allazi la ya'mal jarhu wa iqas gitu ya. Demi Allah tidak beriman. Kemudian ditanyakan, siapa wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah bersabda, yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukannya, termasuk di sini adalah lisan gitu ya, atau lidah kita gitu ya. Jadi ini Rasulullah Sabda sampai menekankan 3 kali gitu ya, repetisi sampai 3 kali. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Ini Allah tidak beriman, diulang sampai 3 kali. Pengulangan atau repetisi sampai 3 kali ini mengisyaratkan bahwa apa, betapa pentingnya kita itu apa, menghormati gitu ya, tetangga kita. Dan hati-hati, gitu. Jangan sampai kita memperlakukan tetangga kita dengan buruk, gitu ya. Ini sangat, maka Rasulullah itu menekankan sampai berkali-kali. Jadi menggunakan huruf qasam, Allah, demi Allah, gitu ya. Ini mampu qasam, gitu. Jadi sampai betul-betul menekankan sampai 3 kali. Karena memang sangat penting, gitu ya. Sangat penting terkait bagaimana memperlakukan tetangga kita dengan harusnya dengan sangat baik. Ini jadi seni yang kedua tadi, seni merawat perasaan gitu. Jangan sampai lisan yang meluncur gitu ya, atau kata-kata yang kita ucapkan itu menyakiti tetangga gitu ya. Nah ini penting sekali gitu ya. Jadi kalau tadi, kalau memang kita tidak bisa berkata-kata yang bagus ya, jadi kalau tidak tadi kalau belum khairat, hauliasud atau diam saja gitu ya. Jadi itu yang terpenting gitu ya. Kemudian seni yang ketiga, yang seni menjaga lisan tadi, ini adalah seni mendengarkan atau merespon gitu ya. Atau kalau dalam bahasa Jawanya adalah ngademke ati. Jadi ya. Jadi dalam linguistik itu ada yang disebut dengan giliran berbicara ataupun taking ya. Jadi komunikasi yang sehat itu harus bergantian gitu ya. Jadi kita memberikan waktu gitu ya. Memberikan kesempatan kepada teman yang kita berbincang gitu ya. Jadi jangan sampai kita mendominasi gitu ya, mendominasi dalam pembicaraan. Dan juga jangan sampai kita tuh sahur manuk gitu ya, seperti wah, jadi lomba-lomba berbicara gitu ya. Jadi ini adalah seni yang ketiga, itu adalah seni mendengarkan. Jadi mendengarkan secara apa namanya, secara aktif gitu ya. Jadi mendengarkan dan merespons gitu ya. Jadi ada kalanya kita berbicara juga kita harus betul-betul menghormati dengan tetangga kita gitu ya. Jadi kita juga memberikan apa namanya giliran kapan kita berbicara, kapan kita diam gitu ya. Jadi kapan kita mendengarkan itu juga harus apa namanya, harus kita perhatikan. Jangan sampai mendominasi di dalam pembicaraan, karena memang di dalam permasalahan bertetangga itu memang sangat kompleks gitu ya, karena kita setiap hari hidup dengan tetangga, kadang ada mungkin masalah-masalah yang terkadang sepele, persoalan misalnya persoalan sampah gitu ya, persoalan parkir gitu ya, atau mungkin tetangga kita yang banyak memelihara ayam, tetapi tetangga kita tidak apa namanya, oh jadi membiarkan ayam itu di sekeliling kita sehingga banyak sekali apa namanya itu mungkin mengganggu ya, itu banyak sekali yang apa namanya konflik seringkali mungkin bisa timbul atau perselisih paham, maka kita juga harus menyikapi dengan sangat arif gitu ya. Jadi mungkin ada tetangga yang ingin curhat gitu ya, maka kita harus menggunakan mode mendengarkan aktif gitu ya. Jadi kemudian merespon, mendengarkan sampai dia apa namanya bercerita sampai selesai gitu ya. Itu harus apa namanya kapan kita mendengarkan, kapan kita berbicara gitu kan. Bagaimana Rasulullah itu memberikan contoh gitu ya, bahwa Rasulullah itu adalah disebut sebagai pendengar yang paripurna gitu, disebut ya. Beliau adalah pendengar yang paripurna. Artinya apa? Bahwa Rasulullah itu akan mendengarkan sampai ya, jangan sampai orang itu berbicara selesai. Jadi gitu. Kita harus sabar mendengarkan, tidak menyela, tidak pernah memotong gitu ya. Jika ada diajak bicara, Rasulullah itu menghadapkan seluruh tubuhnya, menatap dengan teduh dan tidak pernah memotong kalimat orang lain sampai orang tersebut selesai berbicara. Nah, gitu. Ini yang apa namanya yang dicontohkan oleh Rasulullah gitu ya. Kita tidak boleh balapan di dalam berbicara, tidak boleh tiba-tiba sahur manuk gitu ya, seperti kita lomba-lomba berbicara. Kita tidak boleh mendominasi gitu ya. Itu karena Rasulullah memang mencontohkan bagaimana mendengarkan secara paripurna sampai selesai gitu ya orang lain untuk berbicara gitu ya. Maka jika ada selisih paham di dalam tetangga gitu ya, maka kita perlu juga berlatih gitu ya. Berlatih untuk apa? Mendengarkan keluhan sampai habis gitu ya. Tidak boleh diupayakan gitu ya, tidak menyela gitu ya. Baru setelah mereka selesai, kita memberikan satu respons gitu ya, dengan bicara yang rendah dan kalimat empati gitu ya. Jadi kalimatnya itu kalimat empati gitu ya. Jadi yang ini memberikan satu kalimat empati ini akan mengademki hati gitu ya, menyejukkan hati sehingga mungkin kesedihan, kemudian juga amarah gitu ya, itu bisa dipadamkan dengan lisan yang tenang, sejuk gitu ya, tidak memancing perdebatan gitu ya. Karena seringkali kalau dicurhati, jangan sampai juga terpancing untuk ikut-ikutan marah gitu ya, atau apa. Jadi kita menjadi sosok yang memang tenang gitu ya, kemudian sejuk ya, ini yang selalu didampakkan gitu ya, karena memang Rasulullah adalah pendengar yang luar biasa gitu ya. Ya. Baik. Itu pendengar RIO 1 yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ya, menjaga tetangga yang baik gitu ya. Tidak harus selalu diukur dari seringnya kita mengirim makanan atau barang-barang gitu ya. Karena yang paling utama adalah pertama adalah memiliki lisan yang terjaga serta tutur kata yang memang menyejukkan gitu ya, paling tampak setiap hari dan sebagainya. Kemudian semoga kita dalam momen Maulid ini bisa melembutkan lisan kita dan menjadi kampung ya di kita, dengan tetangga kita selalu rukun, guyub, penuh berkah. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing lisan kita untuk selalu menuturkan kebaikan. Allahumma bikin lahu tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saatnya kita mengajak pendengar untuk bergabung begitu Ustazah ya. Ya, nanti ya, bisa ditanggapi seni menjaga lisan bertetangga ala Nabi. Silakan pendengar, Anda bisa bergabung di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp kami 0811-2711-911. Baik, dalam mutiara pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dina, penyiarku yang solihah ini.
0: Terima kasih Bu Siti. Alhamdulillah Bu Siti, sehat semangat ya Ibu Siti.
2: Selalu insya Allah semangat Mbak Dina, seperti Mbak Dina, semangatnya Mbak Dina.
0: Alhamdulillah, terima kasih, silakan Bu Siti.
2: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ustazah yang soliha. Ini si Mbah Uti Siti dari Banguntapan. Ini mau matur tanya. Saya itu pernah mendengar bahwa sejak kecil ya, itu masih ada tahu Pak guru agama saya itu mengatakan kalau bahasa Jawanya neng-nengan atau jodaan itu dibatasi cuma 3 hari, apakah betul? Nah ini kalau jamaah di masjid itu ada hajah tahun 22 itu neng-nengan sama hajah tahun 23. Jadi kalau sholat subuh itu ya pisah, selalu pisah, tidak pernah bisa jejer seperti itu. Itu apakah betul harus batasannya 3 hari mendiamkan sesama teman itu? Terus gimana ya nilainya haji itu kalau mereka berdua itu meneng-menengan seperti jodaan kalau bahasa Jawanya? Itu bagaimana Ustazah? Saya mohon dijelaskan. Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Siti yang ada di Banguntapan. Terima kasih sekali untuk yang sudah bergabung dalam. Oke, terputus ya. Silakan di 580333 Anda bisa bergabung ataupun juga untuk WhatsApp-nya di kesempatan pagi kali ini. Mutiara pagi, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum. Mbak Dina.
0: Ya, waalaikumsalam dengan Pak Beni di Gandaria. Pak Beni, silahkan.
3: Assalamualaikum saja. Untuk bertetangga ya, seni seni bicara dengan tetangga itu kalau menggunakan al-asar, al-asar ayat 2 dan 3 itu sebenarnya
0: suratnya bisa diulang?
3: Al-asar.
0: Iya, ayat?
3: Ayat 2 dan 3.
0: Ayat 2 dan 3. Oke.
3: Ini kalau kita malam badina Ustazah, matumpun, paringi penuh penjelasan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Beni di Gandaria di 580333 untuk kebersamaan kita pastinya dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum. Iya, sudah terhubung. Oke. Baik, mungkin dicoba lagi ya, 580333. Silakan pendengar yang akan bergabung dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum untuk yang sudah terhubung.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dina ya.
0: Iya, betul, dengan Pak Ahmad Fauzi di Garut ya.
4: Segera mendengar suara Mbak Dina, semangat.
0: Terima kasih Pak Ahmad Fauzi di Garut, silakan.
4: Begini Bu, jadi terserah bertetangga itu kan. Kadang-kadang kan kita benar harus bertetangga yang baik. Tetapi jangan sampai begini. Ada pepatah mengatakan rumput tetangga lebih hijau karena rumput sendiri, atau selimut tetangga lebih hangat ketimbang selimut sendiri. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, begini Bu, kan banyak ya jadi. Kadang karena tetangganya misalkan merasa ekonominya kurang betul, tapi dia di sini ada Bu, fakta. Kalau makan-makan mengundang dengan ketika yang tidak anggap setara dengan dia, karena tetangga mungkin kena tetangga orang nggak punya bagaimana kurang begitu dihargai, tapi dia seolah-olah berhubungan orang yang setara dengan mereka. Nah itu Pak. Kecatu ketika si orang itu dapat musibah, yang menolong siapa? Kan tetangga, bukan rekannya sebelah. Dan seperti dia dapat musibah mau kebakar, yang ditolong oleh tetangga. Tetangga kan tetangga tiga diam menolong. Nah dengan seperti itu akhirnya dia sadar minta maaf kepada para tetangga, seperti ada nangis saja kan, apakah memang hidayah dan mereka karena tetangganya merasa kurang merasa tidak setara mungkin secara materi ketika musibah kan tetangga itu mungkin Bu, bagaimana fatwa Ibu? Terima kasih Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali. Ya, terima kasih untuk Pak Ahmad Fauzi di Garut. Mungkin satu penelpon lagi untuk yang sudah terhubung ya. Oke, silakan di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Baik, untuk yang sudah terhubung, assalamualaikum. Ustazah dari Pak Hadi yang ada di Berba. Pak Adi yang ada di Berba yang pengen menanyakan, saya sering mendengar ulama mengatakan cari 1001 alasan untuk berbaik sangka. Bagaimana menurut Ustazah? Iya, cari 1001 alasan untuk berbaik sangka. Bagaimana menurut Ustazah? Kemudian juga menambahkan mengapa ibu-ibu jamaah di masjid itu sering berisik ya Ustazah? Apa karena ini ibu-ibu tidak wajib sholat di masjid begitu? Ini yang ditanyakan Pak Adi yang ada di Berba. Terima kasih sekali Pak Adi di Berba. Kemudian untuk Pak Budi Santoso di Wonogiri, assalamualaikum Ustazah. Pak Budi Santoso di Wonogiri menanyakan, benarkah haram masuk surga jika tidak memperoleh maaf dari orang yang pernah disakiti? Apakah benar haram masuk surga jika tidak memperoleh maaf dari orang yang disakiti? Baik Ustazah, mungkin sebelum ditanggapi kita akan mendengarkan mutiara hadis terlebih dahulu. Mohon tetap terhubung ya Ustazah.
1: Ya.
0: Oke, baik.
5: An Abi Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأله عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم.
6: Dari Abu Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an berkata, aku telah berkata, "Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku pesan dalam Islam, sehingga aku tidak bertanya kepada orang lain selain engkau." Nabi menjawab, "Katakanlah, aku telah beriman kepada Allah." Kemudian beristiqomahlah. Hadis riwayat Muslim.

jangan pernah takut mengambil satu langkah besar bila memang itu diperlukan. Anda tak akan dapat melompati jurang dengan dua lompatan kecil.

0: Pendengar, pastinya masih kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta untuk pagi kali ini, Mutiara Pagi dengan tema Seni Menjaga Lisan Bertetangga Ala Nabi. Bersama beliau Ustazah Dr. Hajjah Ening Herniti M.Hum, Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. Ustazah Ening masih terhubung ya? Baik. Ustazah, mungkin bisa ditanggapi. Sudah ada WhatsApp yang terhubung lagi nih Ustazah, silakan bisa ditanggapi lebih dulu.
1: Ya, terima kasih Mbak Dina. Ini ada 5 pertanyaan dari Bu Titi, Pak Benny, kemudian Pak Fauzi, dan dari tadi Haji dari Berbah, dan kemudian juga ada dari yang dari Wonogiri gitu ya, saya catat begini. Terkait dengan tadi pertanyaan dari Bu Titi gitu ya, sampai mendiamkan sampai 3 karena memang lebih dari 3 hari ya, sampai kalau saya baca tadi sudah penyiar tadi itu sudah sangat lama tidak saling bertegur sapa gitu ya, padahal di dalam kalau kita lihat dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata bahwa tidak halal bagi orang muslim untuk mendiamkan gitu ya, atau memboikot saudaranya lebih dari 3 malam ya, atau 3 hari gitu ya. Ini tidak dalam Islam hanya maksimal yang benar hanya 3 hari gitu ya. Bagaimana kemudian orang-orang yang mendiamkan itu sudah tidak boleh gitu ya. Jadi harus mereka bertemu gitu ya. Kalau ada ibu-ibu gitu ya, kalau saling mendiamkan harus bertemu dan saling kemudian membicarakan apa yang membuat mereka itu kemudian kok tadi istilahnya jutaan gitu ya, jutaan gitu ya. Itu jelas kalau jutaan melebihi dari 3 hari itu tidak diizinkan di dalam Islam. Karena batas maksimalnya adalah 3 hari gitu ya. Jadi untuk segera berkomunikasi dan kemudian juga memohon maaf karena memang di dalam Islam kalau kita lihat kita hormati ada yang namanya hak adami gitu ya, bahwa dengan hakumah gitu ya, jadi ada hak sesama manusia di samping adanya hakullah atau hak kepada Allah gitu ya. Jadi kita tadi yang jutaan tadi gitu ya, dalam ajaran Islam gitu ya, itu harus segera untuk karena akan menjadi dosa kalau lebih dari 3 hari gitu ya. Ini tidak diizinkan, harus segera. Kalau kita dengan itu kan hak kunas ya, jadi berkaitan dengan hak sesama manusia atau hak adaminya gitu ya. Itu titik. Kemudian dari terkait di dalam di dalam kalau kita termasuk di dalam Al-Quran gitu ya, surah terkait dengan tetangga gitu ya, dari surah An-Nisa ayat 36 itu dijelaskan ini terkait dengan juga berbuat baik gitu ya, terbaik juga dengan di samping dengan orang tua, karibat, anak yatim, orang-orang miskin, itu juga harus berbuat baik dengan tetangga dekat dan tetangga jauh gitu ya, teman sejawat di dalam surah An-Nisa ayat 36 Bismillahirrahmanirrahim. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَلًا فَخُورًا. Jadi di sini disebutkan bahwa kita harus berbuat baik gitu ya, tidak hanya kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang miskin, tapi ini juga dijelaskan dalam surah ayat An-Nisa ayat 36 ini adalah berbuat baik kepada tetangga dekat dan tetangga jauh gitu ya. Jadi di dalam hadis, di dalam Al-Quran itu sudah ditandaskan dan itu berulang-ulang bahwa kita harus baik kepada tetangga gitu ya. Tadi yang berkaitan dengan Pak Penny tadi ya, gitu ya, dalam surah yang berkaitan dengan kita perintah gitu, Allah memerintahkan lewat surah An-Nisa ayat 36 bahwa kita harus berbuat baik kepada tetangga, baik tetangga dekat maupun tetangga jauh gitu ya. Kemudian yang tadi Bu Titi gitu ya juga bahwa dengan baik gitu ya, kalau tidak ya ini jadi nanti melanggar gitu ya apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah gitu ya. Itu kemudian Ahmad Fauzi nih berkaitan dengan rumah tetangga lebih hijau gitu ya. Yang ya ini berkaitan dengan kalau kita bertetangga itu memang seyogianya seharusnya itu tidak melihat apa namanya apakah apa namanya tetangganya lebih kaya ataukah lebih tidak mampu gitu ya. Semua sama ya, kita harus melihat dengan kasih sayang di hati kita bahwa karena di dalam apa namanya di dalam kita sudah diajarkan bahwa kita Rasulullah itu memberikan satu apa namanya ajaran bahwa jangan sampai kita ya di sini dikatakan bahwa dalam apa namanya riwayat Muslim begitu ya, kalau kamu masak sayur maka perbanyak kuahnya kemudian lihatlah keluarga dari tetanggamu dan pecah mereka daripada yang baik gitu ya. Kita masak sayur bahkan kita menghirup apa namanya aroma masakan saja kita dianjurkan untuk berbagi dengan tetangga gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian kita juga melihat atau apa namanya hanya berkawan atau dengan orang-orang yang mungkin setara. Kemudian kita juga dianjurkan ya jangan sampai apa namanya apa namanya tetangga kita yang apa namanya perkataan gitu ya menyakiti tetangga. Walillah min adal jam ya. Tidak ada istilah atau ringan dalam hal menyakiti tetangga gitu ya. Kalau perlakuan kita itu sudah maksudnya tidak adil gitu ya tetap tetangga gitu ya. Karena juga itu juga sangat dilarang gitu ya karena kita juga bahkan kalau jangan sampai misalnya tetangga kita kelaparan gitu ya itu juga apa namanya jangan sampai nih laisa mu'minul ladzina yashba'u wajaruhu ja'un ila janbik gitu ya. Ya, jadi tidaklah disebut mukmin orang yang kenyang sedangkan tetangganya di sampingnya kelaparan gitu ya. Ini dalil ini sangat jelas ya bahwa haram bagi seorang tetangga yang kaya untuk membiarkan para tetangganya dalam keadaan lapar. Maka wajib bagi kita gitu ya. Bagi untuk apa? Memberikan kepada tetangga yang memang apa namanya kehilangan rasa apa. Jadi kita mulai ini ya, misalnya kita misalnya diberikan satu kelebihan gitu ya, dititipi oleh Allah, diberi amanat, rezeki yang berlebih, maka memang kalau ada tetangga yang kurang gitu ya, kita bisa memberikan apa namanya, jangan sampai kita kenyang, kemudian tetangga kita kelaparan gitu, maka tadi dianjurkan kita sering berbagi gitu ya, dengan tetangga gitu ya, karena kalau sebenarnya bagaimana kita apa namanya berkomunikasi dengan tetangga, karena komunikasi itu bisa verbal, bisa non-verbal. Kalau verbal itu kan dengan perkataan gitu ya, non-verbal itu tadi dengan berkirim sesuatu yang tidak harus mewah, tidak harus ini, tapi yang selain saya tadi makanan yang biasa ini yang sering biasa di masyarakat sini sudah terbiasa ya berbagi makanan dan sebagainya. Karena kita ini ada cara komunikasi kita menjalin. Tadi benar dikatakan bahwa orang yang selalu dimintai pertolongan pertama itu bukan saudara kita yang jauh, tetapi tetangga kita yang dekat. Maka dalam Islam memang selalu dianjurkan gitu ya, selalu diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Bagaimana jika kemudian ada yang tadi ada gap gitu ya antara si kaya dan si miskin dalam satu kampung gitu ya, maka kita perlu tadi memberikan satu contoh keteladanan, itu penting sekali gitu ya, bahwa kita tidak dalam bertetangga itu tidak membeda-bedakan entah itu kaya atau itu miskin, kita lakukan dengan penuh kasih sayang gitu ya, kita sama-sama berlakukan dengan hormat gitu ya, itu penting. Kemudian tadi pertanyaan dari Haji Berbah ya, bagaimana dengan jemaah perempuan gitu yang sering berisik gitu ya, apakah karena ibu-ibu itu tidak jamaah dan sebagainya. Itu memang kadang-kadang perempuan itu disebutkan syahwatul kalam, itu banyak berbicara. Tapi sebenarnya ibu-ibu juga bisa ketika jamaah di masjid atau di musola itu bisa dikondisikan gitu ya. Jadi bisa dikondisikan untuk apa namanya untuk tertib gitu ya. Di banyak sekali yang sudah mulai apa yang tidak terisi gitu ya. Diberikan satu daripada tadi, daripada banyak bicara berisik yang tidak, apalagi itu di masjid atau di musola gitu ya, berikan untuk membaca Al-Quran atau apa namanya, memberikan apa namanya, membaca salawat di dalam hati gitu ya, itu sangat apa namanya, dianjurkan daripada apalagi nanti hibah di ini di masjid itu tidak dianjurkan gitu ya. Kemudian ini tadi pertanyaan yang kelima dari Wonogiri, tidak masuk surga tidak jika tidak mendapatkan maaf. Ini juga ada dalilnya terkait dengan itu gitu ya, bahwa di dalam bagagaimana haram menyakiti tetangga. Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhul jannah man la ya'malu darahu bawa'iqah, gitu ya. Tidak masuk surga seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Jadi ini sudah termaktub di situ, gitu ya. La yadkhul jannah, tidak masuk surga, gitu ya. Bagi tetangga yang tadi merasa tidak aman dari kejahatannya. Aman dari apa? Dari tadi, dari salah satunya dari lisannya, gitu ya. Jadi tidak mir, menyakiti, gitu ya. Maka kalau karena sangat berbahaya, gitu tadi bahwa orang yang harus kita hormati, gitu ya, harus kita hargai perasaannya, gitu ya, harus kita jaga harga dirinya, itu adalah tetangga kita. Karena tetangga kita itu dalam banyak aspek itu adalah orang yang tadi, orang yang pertama kali gitu yang dimintai untuk pertolongan dan sebagainya. Dan kita menganggap tetangga itu sudah seperti keluarga gitu ya. Harus dijaga harga dirinya, kehormatannya, dan kita harus memperlakukan dengan cara yang penuh kasih sayang gitu ya. Kasih sayang dalam artian ya sesama manusia gitu, tidak yang lainnya gitu ya. Jadi kita harus saling, karena kalau kita baik insya Allah gitu ya, tetangga kita juga baik gitu. Jadi kita tidak hanya menganjurkan, tetapi kita juga harus meneladan, memberikan satu contoh gitu ya. Karena Rasulullah itu memberikan satu tauladan yang memang luar biasa ya. Jadi menjadikan satu hasanah gitu ya. Bagaimana menjalin gitu ya, menjalin komunikasi dengan tetangga dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik gitu ya. Agar tidak apa tadi, karena banyak dalil gitu yang terkait dengan bagaimana anjuran gitu ya, baik dari Al-Quran maupun hadis, untuk hormat, untuk berbuat baik kepada tetangga begitu. Itu Mbak Dina?
0: Iya Ibu, yang ditanyakan Pak Budi sudah juga ini, benarkah haram masuk surga jika tidak memperoleh maaf dari orang yang disakiti ya?
1: Ya, ini berkaitan dengan tetangga begitu ya sudah okay. Tadi.
0: Ya, ada dua WhatsApp yang bergabung di kesempatan kali ini, mungkin bisa ditanggapi cepat saja nih Ustazah. Dari Mbak Cika di Godian, terima kasih Mbak Cika di Godian. Gibah ini nyaris semua sudah tahu bahwa hal tersebut tidak baik, tetapi tetangga melakukannya dengan alasan tidak mau ketinggalan info dan agar makin akrab. Nah, kalau menyikapi hal ini bagaimana ya Ustazah? Begitu. Kemudian Ibu Nani yang ada di Cekal KM5. Ibu Nani di Cekal KM5, Assalamualaikum Ustazah, bercanda yang berlebihan yang pada akhirnya menimbulkan pertengkaran, bahkan hingga Idul Fitri belum saling memaafkan dan saling sapa. Lalu sikap saya sebagai tetangga sebaiknya bagaimana begitu? Sikapnya sebagai tetangga di antara kedua orang tersebut. Silakan Ustazah.
1: Ya, teman-teman, ini pertanyaan yang memang terjadi di, dalam kehidupan sehari-hari ya, terkait dengan hibah dan bercanda yang mendatangkan malah petaka gitu ya. Ya, berhibah gitu ya, berhibah. Ini memang apa namanya, kita seringkali ini, kalau tidak rawung, tidak hibah itu ketinggalan informasi gitu ya. Kalau kita harus kita pilih yang terkait dengan menghibah atau menggunting gitu ya, ini sudah termaktub di dalam surah Al-Hujurat gitu ya, ayat 12 ini terkait dengan apa, bagaimana berhibah itu seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati gitu ya. Ini terkait dengan hibah. Apa bagaimana sikap kita gitu ya, hibah gitu ya, atau berbincang gitu ya, atau gosip-gosip gitu ya. Ketinggalan informasi tidak harus, kalau kita pilih ya, terkait tadi ketinggalan informasi. Kalau informasi berkaitan dengan persoalan-persoalan yang memang penting, dalam artian misalnya kemarin informasi apa nih terkait dengan Maulid Nabi misalnya, apakah kita perlu apa namanya pendanaannya bagaimana? Ya itu artinya informasi yang penting gitu ya. Bagaimana kita misalnya memperingati Maulid Nabi gitu ya, berkaitan dengan apakah perlu kita apa namanya penggalangan dana, bagaimana kita apa namanya berkaitan dengan kebersihan desa gitu. Itu namanya informasi-informasi yang penting. Tapi informasi-informasi yang berkaitan dengan si A itu begini, si A itu begitu gitu ya, apalagi nanti ujung-ujungnya nanti informasi yang kita terima itu adalah informasi yang apa namanya tidak valid gitu, hanya kan itu sebuah fitnah gitu ya. Caranya bagaimana? Kita tadi katakan bahwa memberikan contoh teladan itu sangat bagus gitu ya. Artinya kalau kita biasakan berbincang dengan apa namanya ibu-ibu gitu ya, kalau misalnya ibu ada yang info terkait dengan oh ini simbah ini sakit, maka perlu kita respons adalah ayo bagaimana kita akan tanya tilik gitu ya, atau kita menjenguk gitu ya. Itu adalah informasi-informasi penting. Tapi kalau informasi-informasi yang apa namanya berkaitan dengan sesuatu yang privacy, yang itu nanti hibahnya jadi multi interpretasi gitu ya, itu patut dihindari. Jadi kita sudah mulai ya, jadi dari kita sering bergaul dengan tetangga, kemudian kita mulai memberikan satu tadi contoh memilah gitu ya, mana informasi yang penting dan informasi yang sebenarnya tidak terkait dengan hal yang perlu kita urusi gitu ya. Jadi itu kemudian terkait dengan bercanda gitu ya, bercanda yang kemudian berujung terkait dengan ya ini hati-hati memang kadang bercanda, mengapa bercanda itu sampai menimbulkan bencana tadi, sampai jadi saling marah dan sebagainya, karena bercanda tadi adalah tidak melihat tempat gitu ya. Jadi bercanda itu ada batasannya. Kalau seringkali jadi bercanda itu seperti bullying gitu ya, perundungan gitu, kemudian juga mengancam harga diri seseorang yang tidak pada tempatnya gitu ya. Maka kita juga harus memberikan satu sikap kita bagaimana jika ada teman-teman atau tetangga-tetangga yang seperti itu. Maka wajib bagi kita untuk mendamaikan gitu ya. Kita datang ke si A, datang ke B, dalam artian atau mempertemukan, kita ajak makan-makan bersama, barangkali bisa gitu ya. Itu adalah sikap kita untuk agar di tetangga gitu ya, saling baik gitu ya. Karena tadi bercanda yang berlebihan sampai mengancam harga diri atau itu juga akan apalagi menyinggung gitu, sampai pada tingkat menyakiti gitu ya, itu juga tidak diizinkan. Karena bercanda itu harus ada batasnya ya, tidak boleh. Tetap lihat bagaimana psikologi yang teman yang sedang kita ada bercanda tersebut, apakah kondisinya memungkinkan ataukah tidak, ataukah itu justru menyinggung dan sebagainya. Karena canda itu kalau berlebihan memang akan seringkali mendatangkan bencana. Kita sebagai tetangga tentu saja memiliki kewajiban untuk tadi mendamaikan gitu ya, dengan cara-cara yang lebih kita juga tahu tetangga itu biasanya suka nyapa gitu ya, kita bisa melewati kedekatan itu. Di samping kita juga tadi apa namanya ngajak lah mungkin jalan-jalan atau makan bersama kedua orang tersebut, dalam artian untuk mendamaikan gitu. Karena terlalu lama mendiamkan dengan tetangga itu juga sikap yang tidak baik. Barangkali mungkin jadi satu pihak sebenarnya ingin berdamai, tapi satu pihak lain merasa nggak enak. Maka kita sebagai mediator gitu ya, mediator bersama, insya Allah bisa gitu ya. Itu Mbak Dina.
0: Luar biasa sekali Yusasa, semoga juga menginspirasi nih di kesempatan kali ini, bagaimana harus bersikap sebagai tetangga begitu ya Pak Ustazah ya. Baik, sekaligus juga menjaga keimanannya. Terima kasih sekali Ustazah Ening. Terima kasih sekali. Sampai berjumpa lagi di kesempatan lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Iya, terima kasih. Baik pendengar, sampai di sini ya untuk kebersamaan kita tentunya dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Yogyakarta. Satu tema kita, seni menjaga lisan bertetangga ala Nabi, bersama beliau Ustazah Dr. Hajah Ening Herniti M. Hum, Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, untuk kebersamaan kita di kesempatan pagi kali ini, edisi hari Minggu, hari yang ke-6 September 2026. Kita akan mengetahui bagaimana peristiwa selama sepekan terakhir yang terangkum dalam pembunan berita sepekan akan diantarkan oleh rekan Rosian Amar. Selamat mengikuti.

0: pendengar, kembali berjumpa dalam Buletin Warta Sepekan Radio Republik Indonesia RRI Yogyakarta. Catatan peristiwa dan informasi penting di daerah istimewa Yogyakarta dalam satu pekan ini akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Roshan Anwar, inilah Warta Sepekan selengkapnya. Pendengar, kekeringan yang berlangsung dalam tempo panjang membuat PMI Daerah Istimewa Yogyakarta menghimpun donasi untuk penyaluran air bersih kepada warga terdampak di Yogyakarta. Berita selengkapnya disampaikan reporter Vika Azalia ke ruang dengar Anda.
1: Namanya pohon durian ini, bunganya itu merontok semua. Kehidupan masyarakatnya, terus apa, sekolah-sekolah, kan, itu MCK juga gitu.
2: Palang Merah Indonesia DIY mengintensifkan program Siaga Tirto Aji sebagai langkah untuk membantu distribusi air bersih bagi masyarakat yang terdampak di wilayah DIY. Ketua PMI DIY GBPH Prabu Kusumo menjelaskan, untuk saat ini PMI DIY secara khusus menggalang sumbangan untuk mendukung program Siaga Tirto Aji. Pihaknya telah mengirimkan sejumlah tangki air bersih untuk membantu masyarakat yang mengalami kekurangan air bersih di wilayahnya.
1: Kami kebetulan kalau untuk yang lain-lain kami mohon maaf sekali, untuk kali ini kami khusus mencari sumbangan untuk Tirto Aji itu bantuan air bersih khusus untuk masyarakat warga di yang kena musibah kekurangan tidak ada air bersih.
2: Ia turut mengajak masyarakat untuk membantu masyarakat dan wilayah yang terdampak. Menurutnya, keberadaan PMI DIY tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan dan bantuan dari masyarakat.
1: Mohon pada seluruh masyarakat DIY khususnya ini untuk bisa bantu. PMI ini kalau tidak ada bantuan dari masyarakat, itu tidak bisa bekerja.
2: Bantuan tersebut salah satunya diberikan di wilayah Telingu Bantul yang mengalami kekeringan. Ia memperkirakan kondisi kekeringan akan berlangsung hingga bulan Desember mendatang.
0: Di sepanjang tahun 2026 ini, Polres Bantul berhasil mengamankan 4 unit kendaraan bermotor curian lewat operasi yang mereka lancarkan. Pendengar, reporter Aji Permono akan menyampaikan beritanya untuk Anda.
3: Polres Bantul menggelar operasi khusus penanganan pencurian kendaraan bermotor.
4: Polres Bantul berhasil mengamankan 11 pelaku serta menyita 4 unit sepeda motor dalam operasi Curanmor Progo 2026. Digelar sejak tanggal 10 hingga 24 Agustus.

0: berkaitan dengan aksi pencurian tersebut. Usai jumpa pers, Polres Bantul selanjutnya mengembalikan sepeda motor secara simbolis kepada pemiliknya.
1: Pertama yaitu pusat kunci kontak dengan kunci T yang terjadi di TKP pinggir jalan Bulang Sawah, Dusun Gandung, Bangun Harjo, Sewon, Bantul. Modus operandi kedua yaitu beraksi secara berkelompok 2-3 orang untuk TKP Jalan Melikan Lor, Gandekan, Bantul yang terjadi di salah satu kos milik Bapak Kusnadi. Kemudian yang ketiga modus operandinya adalah menarget motor di parkir rumah ataupun kos-kosan tanpa CCTV terjadi di Desa Tujuh Kami Doro, RT 7 Sinang Sari, Pajalan, Bantul.
0: Salah satu pemilik motor, Pariono, mengaku bersyukur motor miliknya telah kembali. Warga Magelang, Jawa Tengah ini pun mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Polres Bantul.
2: Benar, motor ini pecah ini saya masih ngotot. Kalau nomor bodi, hafal. Kalau nomor pak ini sudah dicopot sama Polres. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Polres Bantul. Semoga jajaran Polres Bantul selalu diberi kesehatan.
0: Meski operasi curanmor Progo telah berakhir, Polres Bantul terus berkomitmen memberantas aksi pencurian serupa di wilayah hukumnya. Masyarakat pun diimbau untuk memarkir kendaraan di tempat yang aman, serta selalu menggunakan kunci ganda.
3: Pendengar, Pemkot Yogyakarta memperkuat kesiapsiagaan warga dalam menghadapi potensi banjir dengan menggelar simulasi sistem peringatan dini agar masyarakat memahami tanda peringatan kala keadaan darurat. Berita selengkapnya akan disampaikan reporter Dian Parwanto.
4: Uji coba. Ini hanya uji coba sirine peringatan dini banjir.
5: Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terutama saat musim hujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Yogyakarta menggelar simulasi EWS banjir. Langkah ini untuk memastikan sistem peringatan dini berjalan optimal, sekaligus untuk menyosialisasikan rambu atau tanda pola bunyi kegawat daruratan dari EWS. Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta Nur Hidayat mengatakan, masyarakat yang berada di bantaran sungai memiliki risiko yang besar terdampak banjir luapan sungai terutama saat musim hujan, sehingga lanjut Hidayat, kesiapsiagaan sangat diperlukan, termasuk mengenal tanda bunyi yang disampaikan melalui sistem peringatan dini yang saat ini sudah terpasang di 36 titik di sungai yang melintasi Kota Yogyakarta.
6: Pertama menguji peralatan EWS, apakah berbunyi atau tidak, apakah dalam keadaan apa, siap gitu Fit. Kemudian yang kedua mensosialisasikan terkait dengan rambu-rambu apa peringatan dini EWS. Jadi ada status ya, waspada, siaga, dan awas supaya masyarakat memahami dan status apa uji coba. Jadi kalau berbunyi demikian ini uji coba, berbunyi demikian ini awas dan sebagainya.
5: Ketua KTB Gendeng Dedi Hermawan mengungkapkan di wilayahnya pernah terjadi banjir yang cukup besar hingga air sungai Gajah Wong masuk ke rumah warga. Dengan adanya sistem peringatan dini ini diharapkan semakin meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat untuk mencegah terjadinya bencana.
7: Bagi kami yang ada di bantaran sungai, terutama ketika menghadapi air pasang atau banjir. Mungkin itu saja, terima kasih. Untuk bantaran sungai, setiap saat kami selalu himbau kepada warga, karena mungkin walaupun tidak malam, ketika musim hujan, kami juga selalu siskamling.
5: Simulasi EWS yang disaksikan langsung dari Komisi C DPRD Kota Yogyakarta ini diharapkan semakin membangun masyarakat tangguh bencana. Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Bambang Seno Baskoro memastikan legislatif mendukung upaya memperkuat kesiapsiagaan bencana di tingkat masyarakat. Bencana bisa dicegah ketika warga siap dan mengerti ketika potensi itu terjadi.
8: Simulasi ini supaya masyarakat khususnya di pinggiran bantaran sungai ini bisa memahami mana di saat harus waspada, mana di saat harus bisa siap-siap dan sebagainya. Nah untuklah kami Komisi C mendukung dari program Pak Kepala BPBD Kota Jakarta supaya kegiatan ini bisa menjadi rutinitas setiap satu minimal 3 kali. 3 kali tadi sehingga apa? Masyarakat ini akan menjadi suatu hal yang nyaman. Sama ini juga akan merasa bahwa masyarakat bisa memahami di saat adanya satu bencana banjir yang ada di Kota Jakarta yang kita tidak harapkan tadi.
5: Simulasi EWS banjir digelar serentak di 4 sungai yang melintasi Kota Yogyakarta seperti Sungai Gajah Wong, Codi, Kalimbelik, dan Sungai Winongo.
3: Melalui kegiatan pajak bertutur, para siswa di sekolah rakyat di Kulon Progo mendapatkan pengenalan mengenai pajak sejak dini bersama KPP Pratama Wates. Berikut berita selengkapnya hadir bersama reporter Harun Susanto.
9: Ini seperti biasa rutin kita setiap tahun melakukan

0: tahun ini kita memang istimewa nih, kita datang ke sekolah rakyat, sesuatu yang baru banget, memang menarik sekali. Jadi kita memang mau mengenalkan kepada mereka bahwa pajak tuh benar-benar manfaatnya terasa sekali, apalagi buat mereka kan, mereka ini benar-benar dapat fasilitas semua kan dari uang pajak.
1: Ketaatan membayar pajak terus diupayakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates. Sejak dini kepada para siswa SMA ditanamkan hal tersebut melalui kegiatan pajak bertutur. Hari ini sasarannya adalah para siswa yang ada di Sekolah Rakyat Kulon Progo. Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Wates Yulianingsih mengungkapkan pajak bertutur merupakan upaya untuk menalkan manfaat pajak pada para siswa. Edukasi pajak penting diberikan sejak dini agar saat mereka memasuki dunia kerja bisa paham pentingnya membayar pajak. Uang yang terkumpul dari pajak nantinya akan dipakai untuk memberikan kesejahteraan pada rakyat.
0: Iya, penting banget karena penanaman ya, intuisi ini kan, karena kalau saya dulu waktu sekolah tidak dikenalkan pajak, jadi taunya begitu kerja kok saya gak gajinya dikurangi gitu untuk pajak. Kalau dari kecil kita sudah kenalkan, apalagi mereka merasakan manfaatnya, saya yakin ke depan mereka akan makin memahami bahwa memang pajak benar-benar tulang punggung buat ekonomi kita, seperti itu.
1: Pelaksana tugas Kepala Sekolah Rakyat Kulon Progo Agus Ristanto menilai pemahaman mengenai perpajakan sangat penting diberikan, mengingat peran penting pajak dalam menopang keberlangsungan dan pembangunan bangsa.
2: Terima kasih untuk dipercayakannya SRT 1 Kulon Progo itu sebagai ajang atau tempat dipilihnya pajak bertutur. Bagi saya pribadi urgensinya adalah pengenalan pajak sejak dini. Karena kokohnya negara itu kan juga dari pajak juga kan.
1: Melalui pajak bertutur ini, diharapkan siswa di Sekolah Rakyat Kulon Progo bisa peduli pada pajak dalam mendukung pembangunan negara.

0: Sementara itu, buntut aksi demo 1 September yang sempat diwarnai kericuhan di Simpang 4 Gramedia Yogyakarta, pihak Rektorat UGM meminta mahasiswa tidak dibenturkan dengan kelompok masyarakat serta menegaskan pentingnya perlindungan bagi mereka yang menyampaikan aspirasi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Vika Azalia.
1: Saya mau menyampaikan prihatin ya atas kejadian kekerasan yang menimpa mahasiswa saat aksi demonstrasi di antaranya para mahasiswa.
2: Universitas Gadjah Mada menyampaikan keprihatinan atas kejadian kekerasan yang menimpa mahasiswanya saat menyampaikan aspirasinya di Simpang Gramedia Gondokusuman Yogyakarta pada Selasa lalu. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat dan Alumni UGM Ari Sucito meminta agar mahasiswa tidak dibenturkan dengan kelompok masyarakat. Menurut Ari, tindakan kekerasan dalam kejadian tersebut semestinya dapat dicegah oleh aparat kepolisian yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi mahasiswa maupun masyarakat secara keseluruhan.
1: Dan sebetulnya tindakan kekerasan yang dilakukan saya lihat itu acak beberapa kelompok orang pada mahasiswa itu sebetulnya semestinya bisa dicegah. Dan itu ada aparat kepolisian yang punya tanggung jawab untuk melindungi mahasiswa maupun masyarakat secara keseluruhan. Dan saya ini adalah juga bagian dari tanggung jawab memang secara hukum harus dilakukan. Dan catatan yang saya kira sangat penting untuk kita garis bawahi adalah jangan dibenturkan mahasiswa ini dengan kelompok-kelompok masyarakat.
2: Ari menilai mahasiswa yang menyampaikan pemikiran dan aspirasinya merupakan bagian dari sikap kritis dalam merespons situasi yang terjadi di berbagai daerah, termasuk di tingkat nasional. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kemahasiswaan UGM, Hendy Suyatna, menyatakan komitmennya untuk melindungi mahasiswanya saat menyampaikan pemikiran kritis dan kritik terhadap kondisi ekonomi serta situasi publik yang terjadi.
3: Disampaikan bahwa komitmen UGM adalah bagaimana melindungi para mahasiswa. Sehingga kemudian memang kalau kita ada peneliti yang tadi disampaikan, ya teman-teman mahasiswa datang sekitar 5 dan saya kira datang dengan dari pemikiran-pemikiran kritis untuk menyampaikan kritik atas kondisi situasi ekonomi yang terjadi. Dan memang kalau saya dengar kami mengandungi kami di Direktorat Kemahasiswaan, ya kami 5L dan sebagainya, saya kira kemarin juga memantau adik-adik dari jam 4 sampai dengan malam ya, jam 1 dini hari ya. Dan ini kita lihat kalau di awal-awalnya memang kita lihat adik-adik nggak ada hal-hal yang tadi provokatif, semuanya bisa berjalan dengan baik dan sebagainya.
2: Hendy menambahkan kejadian tersebut menjadi bahan antisipasi bagi pihak kampus untuk kedepannya. Ia juga menilai pihak keamanan seharusnya dapat memberikan perlindungan kepada mahasiswa saat menyampaikan aspirasi.
0: Dengar, kepedulian terhadap korban bencana di Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan menggerakkan puluhan pekerja seni untuk bergotong royong menggelar konser amal. Berikut laporannya hadir bersama reporter Dian Parwanto.
4: Ini kalau dinilai dengan modal yang memang teman-teman ini bergerak dengan 0 rupiah awalnya, memang kami hanya membangun semua ini hanya berlandaskan kemanusiaan dan kepedulian yang hingga akhirnya tumbuh rasa kepercayaan, saling percaya, saling dukung, dan saling sengkuyung.
5: Rasa kemanusiaan mampu menggerakkan puluhan pekerja seni di Yogyakarta untuk bergotong royong membantu korban bencana di NTT dan Kalimantan. Sebanyak 15 musisi dan sekitar 70 pelaku pekerja seni terlibat dalam konser amal bertajuk Musisi Jogja Peduli NTT dan Kalimantan. Konser digelar di Jogja Expo Center atau JEC Selasa 1 September 2026. Menariknya konser ini dipersiapkan tanpa modal uang. Perwakilan penyelenggara Bejo Kahono mengatakan seluruh pihak bergerak karena rasa peduli dan kemanusiaan. Dari sana kemudian tumbuh kepercayaan dan semangat untuk saling mendukung. Bejo menjelaskan, ide konser muncul Jumat 28 Agustus. Hanya dalam beberapa hari, persiapan panggung, perlengkapan, hingga kebutuhan teknis lainnya dapat diselesaikan.
4: Sebuah event promotor besar mana yang mampu mengerjakan itu dalam waktu 3 hari. Ini kalau nggak kuasa Allah, campur tangan orang baik dan niat tulus teman-teman semuanya, saya rasa itu satu hal yang sangat-sangat sulit dan mungkin nilainya juga luar biasa ketika itu dikerjakan dalam waktu yang sesingkat itu. Dan alhamdulillahnya timeline yang dibikin Mas Sofian ini ternyata ya nggak banyak konflik di lapangan ya. Artinya nggak banyak hal yang yang mungkin secara timeline itu tabrakan dan sebagainya.
5: Semangat gotong royong juga dirasakan perwakilan event organizer Hari Guswanto. Menurutnya dukungan datang secara spontan, tidak ada pertemuan khusus untuk mengumpulkan para pelaku industri kreatif.
6: Biasanya kita memang pertemuan perdana itu di hari Jumat, itu baru via online, jadi telepon grup dengan Mas Sanda dan Mas Bejo, Mbak Eli, dan teman-teman ini yang kemarin tahun lalu mengadakan acara Bantul Peduli Aceh. Nah, alhamdulillah begitu masifnya di tahun ini menjadi musisi Jogja Peduli NTT dan Kalimantan. Dan alhamdulillah niat baik ini gayung bersambut dari vendor, dari catering, bahkan sampai hari ini pun kita alhamdulillah sudah disupport itu untuk logistik.
5: Perwakilan vendor Haryanto mengatakan, ketika mendapatkan informasi mengenai konser Amal pada Minggu 30 Agustus, pihaknya langsung menyatakan dukungan penuh. Dukungan tersebut kemudian diteruskan kepada vendor lainnya, hingga akhirnya puluhan vendor ikut bergotong royong membangun panggung konser.
6: Jadi ketika kami di hari Minggu dapat jawilan dari beliau Mas Nanda bahwa akan ada konser Amal, itu apa yang bisa disupport, kami langsung jawab bahwa kami support 100% kalau acara itu untuk Amal. Dan beliau juga bilang bahwa semua hasil penjualan tiket akan disumbangkan ke saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Jadi ketika ada jawilan seperti itu, saya langsung kontak teman-teman vendor bahwa apa yang bisa dibantu, dan ternyata alhamdulillah dengan bantuan teman-teman vendor semua dari Jogja ini, mungkin lebih dari 30 vendor yang terlibat di sini.
5: Konser ini sekaligus menjadi bukti bahwa ketika rasa kemanusiaan dan gotong royong bergerak bersama, sebuah kegiatan besar dapat diwujudkan dalam waktu singkat.
0: Menutup Warta Sepekan edisi kali ini, Yogyakarta dinilai memiliki berbagai tantangan dan kendala yang harus segera dicarikan solusinya demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal itu yang menjadi agenda utama digelarnya Yogyakarta Economic Symposium. Pendengar, Wahyu Suryo akan menyampaikan berita terakhir hari ini.
7: Tingkat global perekonomian sepanjang 2026 ini masih dibayangi oleh ketidakpastian akibat dinamika kebijakan tarif perdagangan Amerika Serikat.
8: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar Yogyakarta Economic Symposium 2026. Kegiatan ini digelar untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi, baik tantangan inflasi, kesenjangan pembangunan antar wilayah, hingga pengembangan sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka dalam agenda simposium di Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta, Bank Indonesia menggelar diskusi yang melibatkan berbagai pihak, yaitu praktisi ekonomi, kalangan akademisi, dan pemerintah daerah selaku pengambil kebijakan. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Darmadi Sudibyo, dalam sambutannya mengingatkan sejumlah faktor yang mempengaruhi perekonomian daerah.
7: Pada tingkat global, perekonomian sepanjang 2026 ini masih dibayangi oleh ketidakpastian akibat dinamika kebijakan tarif perdagangan Amerika Serikat, ketegangan geopolitik di Timur Tengah, serta percepatan disrupsi teknologi digital dan artificial intelligence yang turut mengubah landscape industri dan perekonomian global. Dari sisi domestik, produktivitas yang belum rata, kesenjangan antar wilayah, serta rantai pasok industri yang belum optimal.
8: Bagi pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, inovasi dan kolaborasi antar pihak sangat dibutuhkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tengah tantangan yang bergerak dinamis. Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, Nimade Dwipanti Indrayanti, juga berharap Yogyakarta Economic Symposium 2026 bisa menghasilkan rekomendasi yang tepat untuk menggerakkan ekonomi real.
9: Penguatan UMKM agar naik kelas, perluasan akses pembiayaan yang sehat, peningkatan kualitas pariwisata, penguatan ekonomi kreatif, serta penyiapan generasi muda agar mampu memasuki ekosistem ekonomi baru.
8: Selain itu, Daerah Istimewa Yogyakarta juga punya peluang sangat besar terkait inovasi untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi, sebab di daerah ini terdapat ekosistem intelektual yang kuat dengan keberadaan ratusan perguruan tinggi yang memiliki beragam lembaga riset di dalamnya. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Benar, Keluar dan kesempatan kali ini, saya Roshan Anwar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa lagi pekan depan.

Oke, pendengar Afgan yang hadir di kesempatan pagi kali ini, Berani Sadari. Bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, kita berjumpa dalam Jogja pagi ini di edisi hari Minggu, hari yang ke-6, bulan September 2026. Semoga juga kabar Anda baik, sehat semangat untuk edisi hari ini. Baik pendengar, kita berjumpa dalam Jogja pagi ini, berbagai informasi dari seputar Yogyakarta dan sekitarnya menemani kebersamaan Anda.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Setelah di Jakarta, berdiri Nirom, Nederland Indische Radio Umroep, tahun 1929, menyusul Solo mendirikan Radio SRV, tahun 1933. Setahun kemudian di Yogyakarta, lahirlah MAVRO. Setelah Indonesia diduduki Jepang, tahukah Anda, badan siaran radio tersebut dibekukan oleh Jepang. Kemudian siaran radio diurus oleh Hosho Kanri Kyoku. Namun sesudah proklamasi kemerdekaan RI, radio kembali dikuasai oleh bangsa Indonesia. Kemudian 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI yang memiliki semboyan, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

Opi Andarisa yang hadir, hanya kau yang bisa bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah, pendengar, menanti gerak cepat BPS perbaiki anomali data kemiskinan yang putus hak bantuan warga miskin di DIY. Ya, dengan adanya perubahan status desil yang tidak realistis dinilai mendesak untuk dievaluasi karena berdampak pada penyaluran bansos dan juga keringanan UKT bagi masyarakat rentan di DIY. Contoh yang menimpa Yoyo Sunaryo, seorang warga Jogoyudan yang hidup sebatang kara dan menderita penyakit komplikasi di sebuah gubuk reyot sewaan yang tiba-tiba dimasukkan ke dalam desil 6 hingga 10, sehingga berimbas alokasi beras 20 kg dan uang tunai Rp600.000 per 3 bulan dari PKH yang menjadi tumpuan hidupnya terhenti. Dan Sekretaris Daerah Sekda DIY, Nima Dedwi Panti Indrayanti juga mendesak Badan Pusat Statistik BPS untuk segera memperbaiki anomali data desil kemiskinan di wilayahnya, menyusul temuan banyaknya warga miskin ekstrim yang tiba-tiba kehilangan hak bantuan sosial. Peningkatan status desil yang tidak realistis ini dinilai sangat mendesak untuk dievaluasi karena berdampak langsung pada terhentinya penyaluran bansos dan penangguhan keringanan uang kuliah tunggal atau UKT bagi masyarakat rentan di DIY. Dan akibat merespon polemik tersebut, Sekda DIY Made Dwi Panti Indrayanti juga menegaskan pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan pelaksana tugas atau PLT Kepala BPS DIY Endang Tri Wahyuningsih untuk menindaklanjuti ketidaksesuaian data di lapangan.

0: Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Halo dok, kapan le mulai?
4: Wonten apa toh pak? Kulau niku wangso, tase sebulan male pak.
3: Iya toh, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kan gue ngurungok RRI. Masa ngurungok RRI gak ada nunggu sebulan. Iya tak.
4: Pak, nganggi HP niku sakit mireng ke RRI. Niku ben diburu isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP pak.
5: Nah, ngeten niki mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI digital. Pun kulo daftar ke akune si mbah. Niki sakit mirsani live siaran, berita. Terus sakit mireng ke acara ugi mbah. Lho, Niki, saged mireng ke RRI se-Indonesia lho.
3: Wah, jen, gampang tenan, RRI digital jebul gampang.

Baik pendengar, temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta tentunya dalam Jogja pagi ini. Dan pagi ini juga kita juga akan mengetahui bagaimana kondisi arus lalu lintas yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya, serta juga pantauan cuaca yang akan disampaikan rekan-rekan dari BMKG DIY.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dalam info perkiraan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Berikut perkiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini Minggu 6 September 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Berdasarkan kondisi atmosfer terkini, terpantau pola angin timuran masih mendominasi pola cuaca di sebagian besar wilayah Pulau Jawa dengan kondisi kelembapan udara di lapisan 750 hingga 500 milibar cenderung rendah, yaitu pada kisaran 20 hingga 50%. Kondisi ini memberi potensi cuaca yang dominan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Perakhiran cuaca hari ini untuk wilayah DIY adalah sebagai berikut. Pada pagi hari, cuaca diperkirakan cerah berawan, kemudian pada siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan. Pada malam hari diperkirakan berawan, kemudian pada dini hari juga diperkirakan berawan. Kisaran suhu udara hari ini antara 19 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 50 hingga 95%. Kemudian untuk arah angin dominan dari timur laut hingga selatan dengan kisaran kecepatan antara 10 hingga 30 km per jam. Perkiraan tinggi gelombang laut di perairan Daerah Istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter, yang mana masuk dalam kategori sedang. Kemudian peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG hari ini adalah nihil. Demikian informasi perkiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu Anda dalam merencanakan aktivitas dengan lebih baik. Saya Rahma Fauzia, perkirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, sementara untuk informasi dari pantauan CCTV cucuprof.go.id di beberapa titik ataupun ruas jalan di seputar Yogyakarta dan sekitarnya. Nah, pendengar, untuk pantauan dari Malioboro depan Gerbang Barat ke Patihan hingga juga depan Pasar Beringharjo, kirab Drumband Gita Dirgantara AAU TNI RAN 2026 pada pagi hari ini yang wacananya pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk kondisi pantauan CCTV yang ada di seputar Malioboro Simpang Resobayan terpantau lancar. Untuk yang ada di seputar kondisi arus lalu lintas yang ada di seputar Jalan Jayang Prawiran juga terpantau lancar. Pendengar, sementara untuk arus lalu lintas yang ada di seputar Jalan Bayangkara terpantau lancar. Baik pendengar, nanti pukul 7 kita akan update informasi terkini yang terangkum dalam warta. Jelas.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Alhamdulillah senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
0: BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. 165 kepala keluarga di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Raja Malaysia setujui deklarasi keadaan darurat asap di Serian, Sarawak. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Berikut laporan selengkapnya, Wilhelm Mus Triputra.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi. Memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu ini. Membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
1: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena ada